0: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan, atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1. Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Percaya enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Tahukah kamu bahwa kupu-kupu termasuk salah satu hewan yang menarik di dunia alam? Emang kenapa ya? Kupu-kupu mempunyai banyak keunikan loh. Contohnya, kupu-kupu mencicipi rasa dengan kaki mereka. Di bagian bawah kaki mereka, terdapat reseptor khusus yang bisa mendeteksi rasa manis atau pahit. Jadi, sebelum makan, kupu-kupu akan mencicipi daun atau bunga dengan kakinya untuk memastikan aman dan enak buat mereka. Lalu, sayap mereka ternyata transparan. Sayap mereka tampak berwarna-warni karena lapisan tipis sisik berwarna di atasnya memantulkan cahaya sehingga menciptakan pola dan warna indah yang kita lihat. Kupu-kupu juga bisa menyerap sinar UV yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi, unik sekali kan?
3: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk
6: ada apa?
5: Yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
7: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Wawancara Pro 3.
8: Temuan fasilitas mewah di lapas atau rutan bukan hal baru sebenarnya, dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena diduga adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini ya. Anda juga bisa bergabung sama kami di 021 352 3172 atau di 021 386 23.

0: publik kan selama ini sudah dapat informasi yang sangat banyak.
1: Ya.
0: Bahkan publik kan juga sudah meyakini kan bahwa ada banyak problem di tata kelola lapas kita ya. Dulu disebut dengan penjara, sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan.
1: Ya.
0: Antara lain kan yang paling menonjol kan over capacity misalnya, kelebihan muatan ya, penghuni yang tidak seimbang dengan infrastruktur. Itu kan pengetahuan umum ya. Kemudian informasi yang juga masyarakat kan sering diinformasikan ada pungli, pungutan ini itu ya. Kemudian ada tadi diskriminasi bagi kelompok-kelompok warga binaan yang punya kemampuan lebih secara ekonomi mendapat pelayanan lebih dari penyelenggara. Itu kan informasi yang sering diketahui oleh publik. Nah, karena itu ketika ada informasi ini sebetulnya sekali lagi bagi publik ini mempertegas dan mempertebal keyakinan mereka selama ini kan, bahwa sebetulnya ada yang salah dalam tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena itu ini mesti jadi momentum, Mas. Nah, ini bukan justru menjadi ajang untuk saling membela diri, apalagi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan apa-apapun untuk menutupi segala hal. Karena
1: seperti membersihkan barang bukti, Pak, yang ditemukan oleh Ombudsman begitu ya.
0: Zaman ini, Mas, semua warga punya, jadi jurnalisme warga kan, jadi wartawan, teknologi sangat terbuka, era terbuka, jadi enggak, bukan itu lagi mestinya dilakukan.
1: Kalau tidak apa-apa, kenapa harus panik dibersihkan begitu ya, Pak?
0: Mestinya begitu, gitu. Apalagi misalnya, ini Ombudsman nggak punya kewenangan untuk melakukan itu, misalnya gitu loh. Mestinya, ini kan kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa, bahwa ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan kekuasaan. Cabang kekuasaan itu dibagi supaya ada balance, gitu loh. Jadi misalnya siapa sih secara eksekutorial untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemasyarakatan itu tentu ya eksekutif toh, pemerintah gitu. Siapa yang bikin regulasinya ya legislatif gitu ya. Siapa yang memutus siapa yang salah siapa yang benar ya yudikatif, dan siapa yang mengawasi ada banyak, dan dalam konteks pelayanan publik tentu Ombudsman diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sebetulnya kalau semua orang kemudian melakukan tugasnya dengan baik, nggak usah kaget, nggak usah
1: langsung membela diri begitu,
0: tampar, kemudian galau, apalagi kemudian pakai jurus mabuk.
1: Nah gitu ini kan, setelah temuan Ombudsman kan kemudian kan ada klarifikasi, Pak, dari Kanwil Ditjenpas begitu ya. Kemudian publik akhirnya berasumsi ini kelihatannya bukan hanya di lingkungan lapas saja yang menikmati itu, tapi juga di atasnya ada dugaan seperti itu. Nah ini kan harus sampai ke atas nih penyelidikannya. Itu bagaimana menurut Pak Manajer dengan desakan publik seperti itu?
0: Iya, publik tentu terus kita beri edukasi, Mas Zaini, bahwa jadi gini, undang-undang kita, regulasi kita, konsensus nasional kita kan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik yang disebut dengan Ombudsman itu. Undang-undangnya dibuat dengan baik. Nah, misalnya di undang-undang itu, Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu dilakukan dengan baik, misalnya loh, Mas, di pasal 28 itu, Ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, kan? Yeah. Bahkan di pasal 34 itu misalnya disebut Ombudsman itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Namanya juga sidak begitu ya, Pak Manager ya.
0: Lalu kemudian kalau ada keluhan, ada yang misalnya menyebut, loh kami tidak, kok nggak ada koordinasi, loh. Tidak koordinasi gitu loh. Dan ini tentu memprihatinkan kita. Sekali lagi bukan dalam konteks kita menjelekkan siapapun, enggak. Ini
1: memang sudah tugasnya Ombudsman, karena warga binaan juga termasuk pihak publik yang harus

0: mendapatkan pelayanan yang sesuai aturan dan tanpa diskriminasi, begitu ya?
1: Iya,
0: Pak Manager ya.
1: Karena itu Ombudsman punya sekian banyak cara. Tadi kan common sense publik ya, keyakinan publik ini kan bahwa ada sesuatu loh di tata kelola kita. Ada over capacity, kelebihan huni, ada dugaan pungli, ada dugaan diskriminasi, misalnya kayak gitu loh. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada kesalahan prosedur, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan itu? Publik sudah dapat informasi itu loh.
0: Yeah.
1: Selama ini kan kita meyakini itu. Nah, karena itu Ombudsman itu diberikan beberapa kewenangan bagaimana cara membuktikan. Misalnya, secara umum, secara normal tentu ada laporan masyarakat. Dan kalau kemudian Ombudsman melakukan inisiatif sendiri disebut dengan investigasi atas inisiatif sendiri atau prakarsa sendiri disebut dengan IAPS. Tetapi juga ada mekanisme sidak gitu.
0: Yeah.
1: Kalau jalan normal, ya Mas Reni ya, kalau jalannya ini buntu gitu, selama ini kan pengetahuan publik nih.
0: Yeah.
1: Tapi kan sulit membuktikan gitu. Nah, cara-cara, salah satu cara membuktikan itu adalah dengan sidak. Jadi saya kira kita terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kita berbangsa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik.
0: Ya. Gitu, Mas. Nah, ini kan kalau tidak salah kan Ombudsman kemudian sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dari kasus-kasus sebelumnya juga lah, seperti sistem informasi pemasyarakat yang terintegrasi lah begitu ya. Kemudian ada kamera pengawas berbasis AI, sampai juga adanya transparansi mandiri lah soal bagaimana layanan informasi di area publik lapas itu bisa ditampilkan memang betul-betul publik tahu begitu, Pak. Itu bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Manager?
1: Iya, sebetulnya Ombudsman beberapa tahun yang lalu melakukan ada sekian banyak kajian,
0: yeah,
1: dan itu sudah kita sampaikan. Beberapa rekomendasi yang Mas Zaini sebut tadi betul. Kita sebetulnya rekomendasi kan kita sudah banyak, antara lain bagaimana Ombudsman memberi rekomendasi tentang perbaikan regulasi pemasyarakatan kita ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana tata kelola pemasyarakatan kita, kemudian bagaimana pengawasan. Jadi sebetulnya rekomendasinya sudah sangat banyak selama ini. Tapi kan kemudian yang terjadi ada pengulangan peristiwa, toh.
0: Ya.
1: Jadi misalnya kayak yang ditemukan ini terkait dengan beberapa isu maladministrasi kan. Untuk pengetahuan publik kita ingatkan lagi Mas Zaini,
0: yeah,
1: bahwa Ombudsman itu punya kewenangan untuk memastikan agar tidak ada tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Publik selama ini kan sudah diberitahu bahwa ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi kewenangannya Ombudsman itu kan.
0: Yeah.
1: Pertama misalnya tidak boleh ada dalam pelayanan publik penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pelanggaran prosedur, tidak boleh ada pungli atau minta imbalan, tidak boleh ada tindakan yang tidak patut, tidak boleh ada berpihak, konflik kepentingan, tidak boleh ada penundaan berlarut, tidak melayani, termasuk misalnya yang sekarang menjadi catatan kita kan ada beberapa itu.
0: Yeah.
1: Misalnya soal dugaan, dugaan ini Mas, yang lagi kita kaji soal penyalahgunaan kewenangan, dugaan tentang ada unprocedural, tidak prosedural, dugaan tentang apa yang tadi Mas ini sebut di awal, diskriminasi,
0: yeah,
1: atau pelayanan yang berbeda terhadap warga binaan kan, dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kemudian perlakuannya berbeda, padahal sebetulnya ini semua fasilitas-fasilitas publik yang semua warga negara yang menjadi warga binaan punya hak yang sama.
0: Untuk ya, tanpa ada diskriminasi semua, begitu ya Pak, yang berduit dengan tidak, tidak yang berduit begitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, iya, ini gitu, bagaimana caranya memutus mata rantai itu? Kan alasannya selalu overcrowding atau overcapacity. Ini kan sebenarnya ada supply and demand. Demandnya adalah dari orang berduit ya, di penjara mereka minta fasilitas mewah, ya suplainya adalah disediakan oleh lapas atau rutan begitu. Memutus mata rantai itu bagaimana seharusnya, Pak Manager?
1: Tentu ada yang kita berpikir ideal, tentu mestinya ketersediaan infrastruktur itu berbanding lurus dengan jumlah warga binaan yang masuk. Tapi
0: ya,
1: faktanya kan Indonesia ya, kan belum seideal itu. Di beberapa negara kan lapas itu, yang sebutlah penjara masa dulu ya, lapas sekarang itu, banyak yang tutup tuh Mas, karena warga binaannya berkurang. Yeah. Tetapi kan di kita semakin dibangun apa namanya lapas itu, justru makin banyak orang masuk ke situ.
0: Yeah.
1: Terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti narkoba dan seterusnya, narkotika dan seterusnya. Nah itu tentu jangka panjang perlu ada politik anggaran dari negara untuk membangun lapas-lapas itu. Tetapi tentu ada juga diskusi apakah kalau infrastruktur dilengkapi kemudian lapas dibangun sebanyak mungkin, apakah kemudian
0: bisa menghilangkan fenomena itu begitu ya Pak?
1: Iya.
0: Belum tentu juga ya Pak, belum dijamin juga begitu ya Pak Meneger ya?
1: Belum dijamin juga, karena itu berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa. Semakin modern sebuah bangsa, tentu orang malu melakukan kejahatan itu. Ya. Meskipun misalnya di beberapa, kalau kita melihat misalnya, saya kebetulan beberapa negara Mas, dan sekedar berbagi.
0: Ya.
1: Misalnya di Norway misalnya, ketika kita melakukan itu, semua infrastruktur tersedia dengan sarana yang sangat memadai, bahkan talenta warga binaan juga dipenuhi tuh. Misalnya dia hobi musik, hobi olahraga, itu disediakan semua. Tetapi itu justru warga binaannya berkurang gitu. Kenapa? Masyarakatnya itu masuk lapas, masuk penjara itu mengurangi kehormatan gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi orang kemudian malu melakukan. Tapi di kita kan masih coba. Karena itu kemudian misalnya ada juga kan alternatif lain, pendekatan regulasi misalnya di KUHP kita yang baru misalnya, termasuk di KUHP kita. Itu kan ada misalnya kejahatan yang tidak perlu
0: ya, kerja sosial begitu ya Pak hukumannya begitu ya.
1: Dengan ada pendekatan-pendekatan baru, ada kerja di pekerja sosial, ada pokoknya tidak mesti masuk di situ karena ya. Ada kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya bisa ada tadi pekerja sosial, ada denda, ada macam-macam.
0: Ya.
1: Tetapi sekali lagi kondisi kita sekarang Mas, itu kan hampir semua lapas kita itu kan hampir mayoritas kan mengalami
0: over capacity.
1: Nah yang kedua kan terbukti di lapas yang di samping kita nih Mas, dekat sekali dengan jangkauan ibu kota toh.
0: Yeah.
1: Lapas gua Cibinong ini misalnya, coba bayangin ada fasilitas yang mengagetkan kita, bukan mengagetkan sih, sebetulnya menambah meyakinkan kita kembali. Yeah. Bahwa sebetulnya ada problem itu, ada diskriminasi di situ, dugaan diskriminasi di situ dan segala macam itu dekat dengan kita loh Mas.
0: Yeah.
1: Apalagi dengan misalnya lokusnya daerahnya jauh dari
0: lebih kita, lebih jauh nah, begitu ya dari pantauan begitu ya.
1: Iya, sekali lagi ini mengingatkan kita, sekali lagi ombudsman tentu maksudnya sesuai dengan kewenangannya tentu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan.
0: Ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kan muncul lagi nih Pak, usulan agar soal peningkatan kesejahteraan sipir seperti evaluasi remunerasi dan juga tukin atau tunjangan kinerja petugas begitu ya. Ini kemudian muncul lagi begitu. Nah, ini kan kadang-kadang tidak berjalan lurus juga Pak dengan kasus yang muncul begitu. Tunjangan naik, kemudian remunerasi juga bagus, tapi kan kasus-kasus ini kan potensi munculnya tetap ada. Itu bagaimana menurut Pak Meneger?
1: Iya, dari kasus ini sebetulnya ada banyak
0: faktor begitu.
1: Isu yang bisa diangkat,
0: yeah,
1: bisa didalami. Ada banyak yang mengusulkan ke ombudsman, misalnya untuk ombudsman juga merekomendasikan soal ke pihak aparat penegak hukum, misalnya untuk mendalami adanya korupsi, misalnya kayak gitu. Yeah. Ya. Korupsi misalnya. Tetapi dan sekali lagi itu kewenangannya aparat penegak hukum. Tetapi begini. Kita sebetulnya menyadari bahwa problem ini tidak berdiri sendiri.
0: Yeah.
1: Ada banyak faktor yang harus kita perjelas. Sehingga kemudian ketika ada kasus begini, ya bukan kemudian kita ingin menjatuhkan siapapun, kan bukan begitu. Ini sebetulnya cara kita untuk memperbaiki kehadapan bangsa kita. Jadi tidak boleh misalnya antar lembaga itu kemudian saling menegasikan, apalagi menghalang-halangi kan. Yeah. Ini kan ombudsman, ini terus terang aja, untuk lapas ini kan kita mengalami pernah di hambatan begini kan bukan yang pertama kan. Ketika peringatan hari anti penyiksaan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni yang lalu, ini juga ombudsman dengan, bukan hanya ombudsman, tapi ada, sekarang ini kan ada semacam forum gitu loh Mas.
0: Yeah.
1: Ini antar lembaga HAM ya, NHRI kita, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada KPAI, ada KND, Komisi Nasional Disabilitas, ada ombudsman sendiri misalnya, itu pernah melakukan kunjungan ke sana, staf kita itu di mengalami hambatan juga gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, pertanyaannya kalau kalau semua lempeng nah gitu loh. Lempeng aja gitu, semua enggak ada masalah, ngapain juga
0: dihalangi misalkan begitu ya.
1: Ya.
0: Baik kalau
1: padahal
0: begitu.
1: Sebetulnya yeah. Undang-undang kita Mas Zainin juga perlu kita ingatkan, ombudsman belum menggunakan ini ya pasal ini. Misalnya di pasal 44 itu, kalau ada pihak siapapun yang mengalami tugas ombudsman, itu bisa kita pidanakan.
0: Oh,
1: tapi okay. Sekali lagi, kita belum menggunakan ini, tetapi kalau kemudian nanti pada saatnya itu digunakan, fasilitas undang-undang ini tersedia bagi ombudsman yeah. untuk mempidanakan siapapun yang menghalangi.
0: Ya.
1: Kira-kira begitu,
0: Pak. Baik, kalau begitu. Pak Meneger, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Kami nantikan perkembangan dari ombudsman RI.
1: Baik, makasih ya. Mas.
0: Selamat pagi Pak Meneger Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa kasus serupa ya, ini mungkin saya bisa sampaikan beberapa di antaranya. Seperti di Rutan Pondok Bambu Jakarta pada 2010, waktu itu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak dan menemukan sel mewah milik terpidana kasus suap Artalita Suryani atau Ayin, mungkin Anda ingat juga soal itu ya, di mana kamar tahanannya disulap bak hotel berbintang dengan fasilitas kasur empuk, penyujuk udara atau AC, ada televisi yang flat, kulkas, meja kerja, sampai ruang karaoke, hingga ruangan khusus untuk perawatan kecantikan atau facial. Nah, ini tahun 2010 di Rutan Pondok Bambu Jakarta. Kemudian di Lapas Cipinang Jakarta pada 2013 dan 2017, di mana pada 2013 terbongkarnya fasilitas khusus bagi gembong narkoba Freddy Budiman. Ia memiliki ruang kerja khusus di dalam lapas yang dilengkapi dengan komputer, kemudian bebas menggunakan ponsel, bahkan diduga memiliki akses ke ruangan khusus yang digunakan sebagai bilik asmara. Nah, kemudian tahun 2017, Badan Narkotika Nasional BNN menggeledah sel tahanan milik narapidana kasus narkotika Arianto Chandra alias Gombak, di mana petugas menemukan ruangan ber-AC yang dilengkapi dengan akuarium ikan arwana, kemudian TV besar, ada sofa, laptop, iPad, serta kamera CCTV pribadi yang digunakan narapidana untuk memantau pergerakan orang di luar kamarnya. Kemudian juga di Lapas Sukamiskin Bandung, 2013 dan 2018, di mana pada 2013 ditemukan sel dengan ukuran modifikasi yang jauh lebih luas dari standar untuk narapidana tertentu, lengkap dengan peralatan memasak, rak buku, dan mini kompo. Kemudian tahun 2018, skandal OTT KPK ini ya, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Hussein. OTT ini membongkar tarif resmi jual-beli fasilitas sel dan izin keluar lapas yang berkisar antara 200 juta hingga 500 juta rupiah. Melalui sidak lanjutan, publik diperlihatkan penempatan sel mewah milik para koruptor seperti Setia Novanto dan Lutfi Hasan Ishak yang dilengkapi dengan toilet duduk modern, kemudian pemanas air atau water heater, ada kasur spring bed juga, ada TV kabel juga, ada kulkas juga, hingga jaringan wifi pribadi. Nah, di Rutan Salemba tahun 2020, jadi publik dihebohkan dengan rekaman video yang beredar mengenai adanya kompleks hunian elit di dalam rutan narapidana yang membayar biaya tertentu dapat menempati ruangan yang tidak berdesak-desakan lengkap dengan fasilitas kipas angin elektronik, televisi, hingga kemudian membawa alat komunikasi. Nah, ini beberapa contoh kasus di rutan dan lapas ya yang ditemukan fasilitas mewahnya. Terakhir adalah di kelas 2A Cibinong. Nanti kita hadirkan kembali narasumber lainnya. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Agama menegaskan tidak ada pungutan tambahan dalam layanan nikah selain biaya resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi meminta seluruh kepala KUA agar memastikan tidak ada permintaan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada calon pengantin. Zayadi menjelaskan nikah di KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya, sedangkan nikah di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenakan biaya Rp600.000 sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara untuk warga yang memenuhi syarat dapat memperoleh tarif Rp0 untuk nikah di luar KUA. Selain itu, Kemenak juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas KUA, termasuk permintaan pembayaran melalui WhatsApp, rekening dompet digital atau KRIS. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tes Yasin Maimun menilai penguasaan kecerdasan artifisial atau AI penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien karena teknologi tersebut dapat membantu pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Tes Yasin juga mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi mampu menciptakan aplikasi dan program yang dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Tes Yasin juga optimis kemampuan generasi muda Jawa Tengah dalam bidang teknologi mampu bersaing di tingkat internasional sehingga ia berharap semakin banyak anak muda yang muncul sebagai inovator dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. PBB memperkirakan total puing bangunan di Gaza mencapai 61 juta ton dan pembersihannya diperkirakan membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun sehingga menjadi salah satu operasi pembersihan terbesar dalam sejarah modern. Hingga kini tim gabungan telah membersihkan sekitar 580 km jalan, namun material yang berhasil disingkirkan baru sekitar 907 ribu ton atau 1,5% dari total puing. Sementara proses pembersihan berjalan lambat karena keterbatasan alat berat dan suku cadang. Selain mengganggu akses jalan, puing-puing tersebut juga menyimpan berbagai bahaya lain, seperti bom yang belum meledak, debu asbes, sehingga kemungkinan masih adanya jasad korban di bawah reruntuhan. Sementara pembersihan puing mulai membantu warga kembali beraktivitas karena sejumlah toko dan usaha yang terhalang puing dapat kembali beroperasi. Dari dunia olahraga, Portugal menang 2-1 atas Norwegia dalam laga Grup A4 UEFA Nations League yang berlangsung di Ullevål Stadion Norwegia dini hari tadi. Portugal unggul lewat João Félix pada menit ke-17 sebelum Norwegia menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland pada menit ke-51. Sementara Gonçalo Ramos kemudian membawa Portugal kembali unggul 3 menit berselang. Keberhasilan Portugal mempertahankan keunggulan hingga akhir laga membuat memimpin klasemen dengan 6 poin, sementara Norwegia berada di posisi kedua dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.

0: pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Apakah kamu tahu bahwa madu merupakan makanan di dunia yang tidak pernah basi loh? Kenapa ya? Ternyata, madu memiliki kombinasi unik dari sifat-sifat yang membuatnya tahan lama dan tidak bisa basi. Contohnya, sifat antibakteri yang kuat disebabkan oleh enzim glukosa oksidase yang bisa melindungi madu dari pertumbuhan mikroorganisme. Lalu, kadar air yang rendah dan pH asam juga menciptakan lingkungan yang tidak dapat melakukan perkembangan bakteri dan jamur. Oh iya, selain itu, penyimpanan yang tepat dapat menjaga kualitas madu selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, madu termasuk makanan yang istimewa dan tidak pernah basi. Bahkan, madu berusia ribuan tahun yang ditemukan di makam Mesir kuno masih bisa dimakan loh. Unik banget kan?
3: Ah, kalah terus nih.
4: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
3: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%.
5: Wawancara Pro3.
9: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal yang baru dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek seperti ini karena memang adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit? Atau ini karena faktor dari overcapacity sehingga narapidana berduit tidak nyaman mencari tempat yang lebih nyaman? Atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Bagaimana memutus mata rantai seperti ini? Kita bahas soal ini lebih lanjut ya. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
9: Pagi, Prof. Kita berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Ya. Pak Yanuar, selamat pagi juga.
10: Selamat pagi, Mas Zeni.
9: Pagi.
10: Selamat pagi, Pak Yanuar.
9: Saya ke Prof dulu ya.
10: Saya di Unsur.
9: Oh, begitu? Baik, saya ke...
10: Pak Yanuar Mendoan.
9: Oke. Siap. Baik, kalau begitu saya ke Prof dulu ya. Prof, bagaimana sih Prof memutus mata rantai seperti ini? Ini kan bukan kasus pertama, sudah rahasia umum lah. Masyarakat sudah banyak yang tahu begitu.
10: Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat sebagai bentuk internal, perlu adanya peningkatan integritas.
9: Ya.
10: Karena bicara integritas itu keberanian untuk apa yang dipikirkan itu selaras dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditindakan dalam menjalankan tugasnya. Kan gitu.
9: Ya.
10: Karena kalau kita lihat namanya LP itu namanya spanduk integritas, spanduk suap anti korupsi itu bertebaran di mana-mana.
9: Ya.
10: Dan itu seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk cara pemberantasan korupsi. Kan gitu. Ini yang menunjukkan. Yang kedua, kalau kita lihat aspek sistem, memang perlu ada pembenahan, Mas Yeni.
9: Ya.
10: Ya. Pertama, kalau kita sistem peradilan pidana, itu ada di adjudikasi, itu pemeriksaan pendahuluan, ada di adjudikasi, persidangan, dan post-adjudikasi. Tampaknya memang dalam suatu perkembangan sistem peradilan pidana, yang jadi masalah sekarang itu adalah di post-adjudikasi.
9: Ya.
10: Kalau di peradjudikasi, pengungkapan bagus sekarang, ramai. Persidangan juga semua melihat. Tapi di post-adjudikasi kayaknya agak sedikit terlewat. Contoh misalkan kemarin Pak Yanuar misalkan kaitannya dengan undang-undang perampasan aset. Itu kan karena memang kembalinya hanya 25%.
9: Yeah.
10: Nah, sekarang juga tentang pembinaan narapidana. Ini juga menjadi permasalahan. Karena kalau kita lihat di dalam permasalahan itu modusnya ada dua, Mas. Kaitannya dengan pemberian izin keluar LP.
9: Yeah.
10: Misalkan, dan pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitas ini jangan salahkan. Karena namanya orang terpaksa itu, apalagi itu orang berduit, bagaimana cara untuk hidup nyaman.
9: Lah, meskipun di penjara, begitu ya?
10: Iya, kan, hidup nyaman, di penjara. Itu nggak salah, inginnya seperti itu loh. Disitulah kunci konsep integritas LP harus kuat.
9: Ya.
10: Nah, begitu Mas, dari internal maupun dari sistem, kayaknya memang ke depan itu jadi, gini, ke depan gini, ada suatu yang salah, bahwa LP itu juga dalam pengawasan Hakim Wasmat. Hakim Jadi hakim, hak pengadilan itu menjatuhkan putusan itu juga bertanggung jawab apa yang terhadap putusan itu kembali kepada masyarakat. Makanya kalau dalam suatu putusan peradilan itu penuntut umum menuntut 5 tahun katakanlah,
9: ya,
10: tapi ketika hakim menyatakan, wah ini 5 tahun nggak cukup ini kejahatan berat, ditambah lagi 4 tahun, nggak masalah. Sepanjang tidak melebihi batasan yang diancam dalam dakwaan. Nah, dalam pelaksanaan menjalankan putusan itulah ada hakim wasmat, hakim pengawas-pengamat yang mengawasi di dalam proses asimilasi, proses narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
9: Tidak lepas tangan begitu saja setelah vonis begitu ya, Prof. Ya?
10: Yang terputus.
9: Oh, gitu begitu.
10: Sehingga seolah-olah terfragmentasi. Ini ya, karena hasil penelitian kalian memang nggak efektif, Mas.
9: Ya.
10: Nggak efektif. Itu nggak efektif sama sekali, hakim wasmat itu. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika menjatuhkan putusan juga mengawasi, mengamali bagaimana putusan.
9: Paling tidak sebagai pengawas ya, eksternal lah begitu ya, Prof ya.
10: Ya, ada yang kurang begitu.
9: Oke, tapi Prof begini Prof, ini kan bukan kasus yang pertama, sudah banyak sekali kasus ditemukannya fasilitas mewah di dalam lapas begitu ya. Ini kan perputaran uangnya bahkan waktu ada sidak KPK itu kan 200 sampai dengan 500 juta rupiah itu harus bayar narapidana yang berduit begitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada supply and demand. Nah, ini memutus itu juga bagaimana caranya kalau begitu, Prof?
10: Ya, sebenarnya mudah. Kalau memutus itu, ini kan kaitannya kan di dalam LP. Makanya di sini adalah ketegasan, kontrol internal institusi yang bersangkutan. Waktu di LP KPK kan juga gitu kan. Ternyata ada lemah kaitannya kontrol internal, pengawasan terhadap lapas internal KPK. Di sini tampaknya juga sama. Apakah kalapasnya membiarkan, apakah kepala memberikan, atau juga kanwilnya pura-pura tidak tahu.
9: Nah, ini
10: kan karena LP, LP itu jalurnya memang sipil, Pak. Tapi jalur birokrasi ini jalur komando. Kan gitu kan.
9: Jalur komando itu nih yang memang harus ditindaklanjuti lebih lanjut begitu ya.
10: Lapas itu jalurnya jalur komando. Intusinya sipil, tapi jalurnya jalur komando. Sehingga kalau katakanlah lapas salah, berarti kalau konsekuensi jalur komando dua tingkat di atas pun dinyatakan juga bersalah.
9: Ya, seperti kasus di Lapas Cipinong ini, Prof. Jadi kan begitu temuan ombudsman muncul, buru-buru ada klarifikasi dari Kanwil di Jenpas Jawa Barat. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut kalau begitu ya, Prof ya.
10: Harusnya, iya kan, organisasi struktural kok.
9: Ya.
10: Iya, nggak bisa lepas tangan. Gitu. Apalagi sudah termuh di media, jadi seolah-olah publik mengatakan bahwa itu pembelaan-pembelaan tidak pas. Wong sudah semua terdeteksi kaitannya media kok, dan tidak terbantahkan itu sistem elektronik berkembang itu.
9: Baik, nah kita ke itu, Pak Yanuar. Pak Yanuar, tindak lanjut DPR bagaimana nanti Pak?
11: Ya tentu temuan ombudsman ini jadi pintu masuk kita ya untuk tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Memang yang menjadi perhatian kita ini kan temuan ombudsman ini bukan sekedar kertas ya.
9: Ya.
11: Mereka share secara visual apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Tentu ini kan menguji apa kecerdasan publik gitu loh. Ketika Pak Menteri datang ke sana, semua barang hilang.
9: Ya. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus dihilangkan begitu ya, Pak Yanuar ya?
11: Nah, itu dia. itu kan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Siapa yang memerintahkan memindahkan semua barang itu?
9: Ya.
11: Seperti Prof tadi sampaikan, itu kan tentu jalur komando. Nggak mungkin barang-barang itu lari sendiri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, saya melihat bahwa terjadinya kasus di Cibinong dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi juga
9: di lapas terurutan lain ya.
11: Nah, ini yang perlu jadi sorotan Mas Zaini, bahwa kejadian ini bisa terjadi bukan hanya karena petugas, tapi karena juga ada warga binaan yang ingin kong kali kong, berani membayar sesuatu untuk dapat fasilitas lebih daripada warga binaan yang lain. Tentu ini harus diusut, harus dibuka. Kalau petugasnya tidak berintegritas, mudah disuap, mudah diajak hengki-pengki, kong-kali-kong, ya sudah, dipecat. Begitu loh.
9: Yeah.
11: Yang kedua, kalau kemudian terbukti bahwa warga binaan itu ya melakukan upaya penyuapan, kemudian mendapat fasilitas lebih dari warga binaan lain, yang harusnya mengikuti proses di dalam lapas pembinaan, pembimbingan, ya dan seterusnya itu tentu juga harus mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Warga binaan yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas itu ya dia bisa tidak dikeluarkan remisi, dia bisa dipindahkan lapasnya ke yang lebih maksimum
9: security,
11: lagi.
9: Ke Nusa Kambangan misalkan begitu, Pak Yanuar.
11: Nah iya, yeah. Sehingga ini ekosistem lapas ini harus betul-betul kondusif. Nah yang paling penting, ini juga terkait dengan tata kelola tadi dalam organisasi.
9: Iya.
11: Yeah. Lapas ini, untuk petugas-petugas itu kan, saya menyebutnya punya kerentanan yang cukup tinggi. Gitu ya, kerentanan yang dimaksud itu adalah interaksi petugas dengan warga binaan. Semakin lama petugas itu menjabat di satu lapas, tentu interaksi dengan warga binaan itu kan semakin cair, semakin yeah. intim. Nah, di celah-celah itulah sebenarnya kenapa harus ada mutasi, ada rotasi, ya. Ini bagian dari menghindari hubungan yang tidak profesional di antara petugas dengan warga binaan.
9: Ada rotasi rutin lah maksudnya begitu ya, Pak Yanuar ya? Dari satu lapas ke lapas lain, tuntutan ke rutan lain begitulah bagi petugas pemasyarakatan begitu ya.
11: Itu atau mutasi itu tidak direncanakan dari jauh hari.
9: Ya.
11: Karena kalau direncanakan jauh hari mereka sudah prepare gitu loh. Jadi pergerakan entah warga binaannya entah petugas lapasnya tentu ini harus dalam sebuah blueprint yang rapi gitu ya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah itulah pentingnya Mas Zaini, bahwa pengelolaan ya, tata kelola lapas itu harus lebih modern. Kita yeah. gunakan teknologi dengan CCTV, dengan aplikasi dan seterusnya, sehingga lapas harus menjadi entitas organisasi yang terbuka, transparan, akuntabel gitu ya. Sehingga suara-suara miring tentang apa yang terjadi di lapas itu kita tidak mau dengar lagi gitu loh.
9: Yeah.
11: Dengan CCTV itu yang bicara bagaimana narkoba sih bisa masuk, bagaimana HP bisa masuk. Kalau semuanya itu terpasang CCTV kan selesai. Semua orang akan menjaga diri, kan kira-kira begitu Mas.
9: Iya.
11: Nah ini akan kita dalami nanti temuan ombudsman terkait dengan kalapas ya, yang fasilitas rumahnya harusnya untuk dia kemudian dipergunakan untuk siapa, kasih-kasih yang juga punya rumah dinas di sana itu siapa yang memanfaatkan, ini harus
9: yeah. diusap
11: semua begitu.
9: Pak Yanuar, ini kan soal rotasi berkala tanpa kompromi kan sebenarnya sudah diusulkan lama oleh ICW dan Ombudsman ya, terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yang muncul juga seperti ini.
11: Betul.
9: Nah kemudian kan juga ada usulan peningkatan kesejahteraan sipir. Nah ini jadi pertanyaan publik juga Pak, apakah itu memang bisa berjalan lurus dengan kondisi seperti sekarang, artinya tidak ada lagi kasus yang memang muncul begitu seperti ini?
11: Coba, kalapas di Binong ini, Mas Zaini, itu dia mulai berdinas itu Oktober 2023.
9: Ya.
11: 3 tahun kurang sebulan, itu sangat lama untuk ada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi tidak mungkin Wisnu Kalapas ini tidak mengetahui semua yang terjadi.
9: Ya.
11: Dia 3 tahun di situ. Yang kedua, ada beberapa pejabat gitu ya, yang sebelumnya juga terindikasi dia terlibat dalam kaburnya ya warga binaan di Cipinang di Cipinang itu, yang 7 narapidana ya. Kabur kasus narkoba itu. Nah sekarang ditugaskan pula di jadi kasih di Cibinong. Lah ini kan berarti ada merit system nggak jalan.
9: Ya.
11: Reward and punishment nggak jalan gitu loh. Nah kita ingin tata kelola lembaga pemasyarakatan ini besok harus betul-betul gitu loh. Di dalam penempatan orang itu gitu ya, yang di assessment bukan hanya warga binaan.
9: Ya.
11: Tapi juga di internal petugas. Makanya kami juga dorong Irjen untuk betul-betul serius gitu ya menindaklanjuti temuan-temuan ini, dan saya lihat komitmen Pak Menteri sudah cukup bagus
9: yeah.
11: untuk menonaktifkan terlebih dahulu orang-orang ini, karena kalau jujur saya sampaikan apa yang terjadi ketika Pak Menteri datang ke sana ya, dengan hilangnya semua fasilitas yang
9: dilakukan
11: yeah. ombudsman ini, petugas di sana bukan hanya membohongi Pak Menteri loh, tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia itu.
9: Karena sudah terekam dengan videonya juga begitu ya Pak Yanuar ya.
11: Iya.
9: Sudah muncul di publik begitu
11: bisa,
9: ya.
11: Bisa hilang itu dari mana hilangnya? Siapa yang perintahkan?
9: Ya.
11: ini bukan masalah sepele.
9: Ya. Ini. Berarti ada garis komando kan, seperti yang tadi disampaikan Prof Hipnu juga begitu kan, yang harus ditindaklanjuti.
11: Harusnya begitu.
9: Ya.
11: Mungkin orang ngangkat tanpa ada perintah itu nggak mungkin. Nyokotasi tanpa ada perintah itu nggak mungkin.
9: Ya.
11: Dan ini kan kewarasan publik diuji gitu loh oleh mereka. Ketika ditanya AC-nya kenapa ini kok nggak ada, dibilang rusak. Ini kan menguji nalar publik.
9: Ya.
11: Di mana-mana yang namanya AC rusak ya diperbaiki.
9: Bukan dicopot.
11: Bukan
9: begitu.
11: Dicopot. Kalau dicopot itu pasti ganti yang baru kan kira-kira. Ini kan nalar publik gitu loh.
9: Ya.
11: Iya kan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak dingin, oh iya Pak belum diservis, itu masih masuk akal.
9: Iya.
11: Kalau dicopot karena rusak.
9: Kan, jadi ada upaya menghilangkan barang bukti lah begitu ya Pak Yanuar yang menurut Bapak ya. Ya
11: itu yang terjadi kan, ini kayak menguji kecerdasan publik gitu loh.
9: Baik, saya ke Prof Hipnu lagi. Prof Hipnu, ya. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar ya, harus ada sanksi hukum yang tegas. Tadi kalau kami tampung pendapat masyarakat juga begitu ya. Masyarakat meminta harus ada sanksi hukum yang lebih lanjut. Jangan hanya cuma dipecat, tapi kan ini bisa masuk karena gratifikasi begitu. Baik yang menerima maupun juga memberi. Itu bagaimana kemungkinannya, Prof Hipnu?
12: Iya, betul Mas Yeni. Jadi sanksi di dalam lapas itu ada dua jenis. Sanksi administrasi sekarang sedang berjalan. Pencopotan, kalapas, sebagainya. Sanksi pidana, oh saya kira itu sangat mudah sekali. Karena kalau kita dilihat pembuktian, lokusnya jelas. Temposnya juga jelas.
9: Yeah.
12: Buktinya jelas. Tadi Pak Yanuar, bukti CCTV atau bukti rekaman. Itu kalau dalam KUHP baru, itu boleh bukti elektronik. Itu tidak terbantahkan. Apa itu bukti elektronik? Yaitu kaitannya informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik. Dan itu tidak terbantahkan. Jadi kalau dikatakan pembohongan publik, wah luar biasa. Satu. Yang kedua, terkait dengan penghilangan barang bukti. Oh, masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice. Siapa itu yang melakukan?
9: Ya.
12: Dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Nah, kemudian kalau terjadi yang lagi pidananya bisa suap antara pemberi dan penerima. Siapa pemberinya? Yaitu adalah napi yang berkeinginan untuk menikmati fasilitas.
9: Ya.
12: Siapa penerimanya? Oknum yang bersangkutan. Nah, ini sudah jelas kalau kita dalam suatu konteks hukum itu tidak ada suatu problem yang sulit, Mas.
9: Bisa berlapis ya, itu ya pasalnya, Pak Hipnu ya?
12: Iya, bisa. Bisa kaitannya penyuapan, bisa kaitannya gratifikasi, bisa kaitannya obstruction of justice.
9: Ya.
12: Nah, ini yang paling sangat berbahaya kalau sampai obstruction of justice. Dan itu sudah terbukti tadi, Pak Yanuar tadi. Buktinya AC-nya sudah hilang, semua hilang. Padahal dari dokumen elektronik ombudsman ada sebelumnya.
9: Ya, nah terkait dengan aliran dana mungkin bisa minta PPATK menyelusuri. Ya, kalapasnya ya, ataupun oknum lainnya di atasnya atau di bawahnya sudah menerima dana dari mana saja begitu ya, Prof Hipnu ya?
12: Bisa jadi karena KUHP kita itu kan orang atau orang-orang. Orang itu bisa kaitannya orang bersangkutan, orang-orang kaitannya dengan penyertaan.
9: Ya.
12: Apakah orang tersebut, apakah lari kemana? Itulah yang disebut nanti follow the money itu kepada siapa. Itu Mas,
9: kira-kira. Ya. Nah, apakah upaya itu selain pemecatan kemudian juga sanksi pidana begitu ya? Apakah ini bisa menjadi titik ukur atau titik tolak, titik awal begitu ya? Untuk memberikan efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama begitu, Pak Hipnu?
12: Iya. Saya kira iya, karena kalau dilihat kebiasaan sekarang ini hanya mutasi seperti itu.
9: Ya.
12: Padahal ini kan tidak, ini kaitannya dengan aspek pidana cukup berat. Jadi kalau sudah aspek pidana cukup berat, memang kalau kita lihat pemberi itu 4 tahun, 5 tahun, penerima itu lebih berat Mas, lebih berat 6 tahun. Nah, dalam seperti ini saya kira lapas harus terbuka sampai pada menjadikan pemidanaan tadi. Karena tujuannya hukum itu apa sih?
9: Ya.
12: Selain penindakan, berdimensi pada pencegahan.
9: Ya.
12: Gitu Mas. Jadi kalau tanpa itu nanti tidak terjadi kembali lagi gitu Mas. Jadi penindakan itu bukan suatu yang selesai, tapi mencegah ke depan untuk tidak terjadi lagi.
9: Ya, Pak Yanuar, kalau memang ini akan didorong ke ranah hukum begitu ya, sejauh mana DPR juga akan mendorong ini ke Pak Menteri, Pak Yanuar, nanti Pak?
11: Iya, tentu fungsi pengawasan kita ini kita akan perkuat. Kita ada panja pemasyarakatan Mas
9: ya. Ya.
11: Yang memang panja ini dulu dibuat. Diawali dari kaburnya 7 narapidana narkoba.
9: Ya.
11: Sehingga kita lihat ini harus diaudit nih sistem keamanan, sistem pengamanan gitu ya. Dan ini masih berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi kita ada bahan terkait dengan tata kelola rumah-rumah kalapas, rumah-rumah dinas pejabat yang lain. Nah, ini kan tidak dalam konteks misalnya penjelasan dari pihak pemasyarakatan, ini rumah dinas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah rumah dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya?
9: Iya.
11: Atau
9: malah dibisniskan begitu untuk mencari keuntungan.
11: Iya, ya. Dibisniskan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tentu upaya meneruskan ini dalam konteks pemidanaan selama terbukti dan bukti-buktinya itu mengarah ke sana, ya harus ditelusuri. Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalau tadi sanksi administratif mulai dari penonaktifan, kemudian bahkan nanti pemberhentian tidak dengan hormat, ya, misalnya. Tapi bukan berarti menghilangkan aspek pidananya seperti disampaikan Prof tadi. Kalau memang terbukti ada suap gitu ya, atau ada pemerasan gitu ya, tergantung konstruksinya nanti seperti apa. Nah, ini masuk dalam ranah pidana. Jadi untuk yang paling penting dalam hukum itu adalah selain kepastian, itu kan rasa keadilan.
9: Ya.
11: Nah, keadilan tengah masyarakat ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana mungkin lapas yang hanya kapasitasnya 800 sekian sekarang di 1.800.
9: Ya.
11: Ini kan overcrowded-nya luar biasa. Nah, ini yang mendorong kemudian orang-orang yang merasa dirinya punya privilege, punya uang banyak, gitu ya.
9: Mencari kenyamanan,
11: ya,
9: begitu.
11: Semua.
9: Ya.
11: Iya, padahal prinsip utama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu adalah non-diskriminatif.
9: Ya.
11: Imparsial, semua warga binaan, yang kaya, yang miskin, gitu ya. Itu harus sama perlakuannya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Nah, tentu ini jadi tantangan tersendiri gitu ya,
9: ya.
11: Di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita.
9: Ya. Nah, Pak Ibnu, ini kan kemudian muncul juga dorongan ya dari berbagai kalangan termasuk masyarakat begitu ya. Udah kalau begitu audit aset dan kekayaan dari para kepala lapas ataupun kepala rutan dan pejabat di bawahnya serta pejabat di atasnya, itu bagaimana dengan usulan seperti itu, Pak Ibnu?
13: Ya, itu ya. Ya, usulan boleh ya, tapi terlalu jauh ya.
9: Terlalu jauh ya, karena begitu ya.
13: Terlalu jauh ya, karena sekarang memang namanya aset itu kan rezeki, Mas Jendi, kan ada 8 pintu, Mas Jendi.
9: Ya.
13: Apakah rezeki kaitannya suap dok, kan tidak mungkin kan.
9: Ya.
13: Makanya ini kan yang lagi dibicarakan oleh Pak Yanuar di Komisi 3 terkait perampasan aset. Itu juga, saya kira ini juga
9: menyambung juga. Komisi 13, Prof. Komisi 13 sekarang, Pak Yanuar. Ya.
13: Ya, ini kan juga ya ramenya di situ. Jadi ini memang sekarang pertanyaannya kenapa sampai undang-undang perampasan aset itu banyak orang-orang yang konon ya kekayaannya itu tidak sesuai dengan profil,
9: ya,
13: kan gitu tadi. Misalkan kalapas kok keuangannya sampai sekian miliar,
9: ya,
13: cocok atau tidak, pas atau tidak, kan gitu seperti itu. Lah, disitulah saya kira memang ke depan sampai Desember ini perampasan aset juga penting, karena perampasan aset terkait tindak pidana. Jadi kalau memang tidak dirampas, jangan sekali-sekali terkait dengan tindak pidana.
9: Ya.
13: Pintu masuknya ke sana itu, Mas.
9: Lah, okay.
13: Itu yang saya kira menjadikan dilihat sebagai bentuk sana. Tapi terlalu jauh saya kira, terlalu jauh.
9: Okay.
13: Karena yang penting sekarang penindakan itu cepat, tepat, jangan mulur-mulur.
9: Ya, tidak hanya pemecatan, tapi ada sanksi hukum juga lah, begitu ya,
13: ya.
9: Pak Ibnu ya.
13: Ya.
9: Oke, Pak Yanuar, rencananya rapat dengan Pak Menteri kapan, Pak, soal ini, Pak?
11: Jam 10.
9: Hari ini?
11: Pagi ini.
9: Oh, pagi ini ya. Baik, nanti kami pantau kalau begitu, Pak Yanuar. Lalu apa yang bisa Pak Yanuar sampaikan ke masyarakat? Apa upaya dari DPR nanti untuk bertemu dengan Pak Menteri? Tindak lanjut seperti apa? Silakan, Pak Yanuar.
11: Iya. Ya, tentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi oleh kita anggota DPR, tentu kita akan lakukan pendalaman ya atas temuan ombudsman. Kita akan konfrontir gitu ya, sehingga keresahan publik, ketulisan publik selama ini itu bisa terjawab, sehingga lapas kemudian bisa mengambil pelajaran. Ini jadi pintu masuk untuk perbaikan di seluruh lapas di Indonesia.
9: Ya.
11: Dan saya membuka diri, Mas Zaini, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan, menitip pertanyaan atau apapun, monggo silahkan bisa ke DM saya atau bisa hubungi saya. Saya akan sampaikan itu, gitu ya, karena ini harus didengar secara terbuka oleh publik.
9: Ya.
11: Ya, kegelisahan ini harus dijawab. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Nah, itu poinnya, Mas.
9: Ya, baik kalau begitu. Baik. Prof Hipnu dan juga Pak Yanuar, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini.
11: Sama-sama.
9: Selamat pagi, Prof dan Pak Yanuar.
11: Pak Yanuar,
9: baik, selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Demikian tadi ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsut Profesor Hipnu Nugroho dan anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo. Rencananya pada pukul 10 nanti ya, Komisi 13 akan melakukan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait dengan masalah ini. Nanti reporter kami akan pantau bagaimana perkembangannya.
14: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda.

0: penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas Dua Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
4: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
1: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
8: Baik, kita beralih ke topik lainnya di mana wacana pemisahan pemilihan legislatif Pileg dan pemilihan Presiden Pilpres kembali mencuat kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di DPR. Usulan ini awalnya dilemparkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menyarankan agar Pileg digelar lebih dahulu sebelum Pilpres pada tahun yang sama. Peta suara hasil Pileg tersebut nantinya akan langsung dijadikan basis tiket atau ambang batas untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Gagasan ini menarik perhatian dan mendapat respon dari berbagai partai politik seperti PDIP, Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk didiskusikan lebih mendalam. Nah, apakah usulan ini tidak bertabrakan dengan keputusan MK sebelumnya soal pemisahan pemilu nasional dan daerah, serta putusan MK soal tidak adanya lagi ambang batas pencalonan Capres dan Cawapres? Nah, apa plus minusnya? Kami sudah bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Prof. Siti, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
8: Pagi, Prof. Waalaikumsalam. Prof, bagaimana kabarnya, Prof. Siti?
9: Alhamdulillah baik.
8: Ya. Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya untuk mencalonkan Capres, Cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan Pileg dipisah dengan Pilpres. Nah, itu bagaimana Profesor melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
9: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya.
8: Yeah.
9: Trial and error. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini yang harus dibenahi kan gitu. Yeah. Ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pilegnya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu.
8: Yeah.
9: Itu bukan hal baru juga, sudah pernah.
8: Yeah.
9: Kan gitu ya.

0: Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini, 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya,
1: yeah.
0: Tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu, pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden, kan itu ya.
1: Yeah.
0: Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019 pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PT Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu ya. Gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu. Nah, ini juga ternyata trial and error, uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama, tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu.
1: Yeah.
0: Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semaraknya.
1: Ya, euforianya tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, mesti yang terasa begitu ya. Ya.
0: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa, Mas, ini karena kita ini kan sistem presidensial.
1: Ya.
0: Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu. Apalagi yang akan datang itu 0% kan. Jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu, partai-partai yang ada di DPR RI itu saja. Jadi nggak ya, perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya, itu nggak.
1: Karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas begitu ya Bu ya.
0: Ya. Tidak. Jadi jangan ditambah-tambah lagi, terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan.
1: Ya.
0: Jadi itu aja diikuti ya. Menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR. Itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung. Terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka. Mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
1: Yeah.
0: Ya, sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana ya, melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat kan itu mestinya ya Mas. Ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki ya. Lah ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik seharusnya seperti itu, karena yeah, undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh. Jangan hanya oh ini pilpresnya dulu atau pileg pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya, kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas 0. Kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah, tapi kan yang berkembang justru di DPR kan seperti ini nih yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah, itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
0: Iya, memang lama, saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pileg gitu, pemilu legislatif dengan ambang batas cukup, lebih dari cukup, supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bubar gitu ya, karena enggak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya, tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya kan itu seharusnya. Ya ini yang belum belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98, 99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya. Gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah ini yang harus diutamakan. Maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu dipisah menjadi lokal, itu bisa dipahami. Mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang didaerahkan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah, kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus menerus maunya one man one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
1: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu ya, tentang pemilih cerdas begitu ya, Bu Siti ya.
0: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya, itu integrated dan komprehensif gitu. Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia. Baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu diulang-ulang terus, Mas, bosan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu. Riwah dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwah juga dengan amandemen konstitusi.
1: Ya, energinya keburu habis begitu ya Bu Siti.
0: Terlalu habis tuh, belum lagi jasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang bernawaitu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
1: Iya, karena kan publik juga menyorot begini Bu Siti ya. Tadi kami juga tampung pendapat para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak otak-atiknya, apalagi putusan MK nya sudah jelas begitu, nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu. Prof.
0: Nah,
1: Siti.
0: ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu yeah. sebelumnya. Tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet yang udah terbongkar kan sekarang ini.
1: Yeah.
0: Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya.
1: Yeah.
0: Ternyata panjang deh, tidak cukup satu
1: sampai
0: tahun.
1: Sampai sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
0: Lah, jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Said,
1: yeah.
0: dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi yeah. gitu ya oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah
1: yeah.
0: sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
1: harus
0: mulai
1: persiapan ya
0: tahapan. Ada tahapan sudah lah, oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini, mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan
1: ya.
0: 2026 sudah endorse kan gitu mestinya, tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay gitu lah. Delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027, kalau tidak kita akan sengsara ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
1: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof.
0: Iya, sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, Prof. Siti Juhron.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Juhron. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kasus ISPA pada anak meningkat di sejumlah wilayah terdampak karhutlah. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 113.000 kasus ISPA hingga 9 September 2026 dengan lebih dari 26.000 kasus terjadi pada balita. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Pimprim Basarah Yanuarso mengatakan, asap karhutlah dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak. IDAI mengingatkan orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak nafas, batuk berkepanjangan atau penurunan kesadaran. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI untuk membina pelajar SMA dan SMK yang bermasalah. Kepala Disdikbud Banten, Jamaluddin mengatakan, program tersebut rencananya dimulai Oktober 2026 di Pandeglang, Tangerang Selatan dan Kota Serang. Jamaluddin mengatakan pembinaan berlangsung selama 2 hari untuk memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Ia menegaskan pelajar tidak akan digembleng seperti anggota TNI, tetapi mendapat pembinaan karakter dan bela negara. Sementara itu, Babin Kantipmas Kelurahan Gebang Raya, Aibtu Asep Wijaya mengatakan, polisi juga menjalankan program polisi pendamping kelas untuk mencegah tawuran dan geng motor di kalangan siswa. Satu WNI terdampak banjir di Bangkok, Thailand dan sempat terjebak di hotel akibat akses jalan tergenang dilaporkan terjadi akibat banjir tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah mengatakan KBRI Bangkok telah berkomunikasi dan memastikan kondisi WNI tersebut dalam keadaan aman. Saat ini sekitar 2.500 WNI berada di Thailand. Dengan itu Henny mengimbau agar para WNI menghindari wilayah terdampak, memantau kondisi jalan, serta menyiapkan perlengkapan darurat. WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi hotline KBRI Bangkok di +66 92 903 1103. Dari dunia olahraga, anggota Dewan Pengawas Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, optimis Harry Kane akan memperpanjang kontraknya. Dia menyebut pembicaraan dengan Kane masih berjalan baik meski kontraknya saat ini masih terikat hingga 2027 mendatang. Dia juga menilai Kane bisa menjadi pengecualian dari kebijakan Bayer terkait dengan kontrak pemain di atas 30 tahun. Ia menyebut Kane telah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 63 gol musim lalu dan 6 gol di musim ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965. Hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000 dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
3: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
3: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
4: Nomor antrian
5: 1.
4: Di loket
5: 1.
6: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
8: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah, nanti aja, lagi bete.
8: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah, aku sholat dulu ya.
9: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
10: Nomor antrian.
8: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
12: Penanganan perkara insiden KM Virgo Transport 8 kini resmi dilimpahkan ke Mabes Polri. Nakoda dan anak buah kapal atau ABK hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dengan kecelakaan tersebut. Nanti kami hadirkan ya informasinya bersama dengan reporter kami Lukmanul Hakim. Jangan lewatkan, nanti kita bahas juga mengenai bagaimana timnas Indonesia peluangnya yang dijadwalkan bertanding melawan Malaysia pada pertandingan kedua grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Lukmanul Hakim. Lukmanul, silakan laporannya.
13: Baik,
5: Mendengar penanganan perkara terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kini telah resmi diambil alih oleh Mabes Polri. Maka ini berkaitan dengan untuk proses pendalaman pemeriksaan nahkoda dan anak buah kapal atau ABK atas adanya dugaan pelanggaran dalam insiden tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Selatan, Kombes Pol Nur Hamid, menyampaikan bahwa penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel kini resmi dilimpahkan ke Mabes Polri. Berikut penuturan Kabid Humas Polda Jambi Selatan, Kombes Pol Nur Hamid, kepada RRI Informasi. Sebelumnya proses pemeriksaan sendiri berikan ini sebelum telah dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalsel dan berdasarkan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping bahwa nahkoda dan ABK ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan dan pihak kuasa hukum pun terus melakukan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Sementara itu data bersama hingga Minggu 27 September 2026 mencatat tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 108 korban yang dinyatakan selamat dan 66 korban dinyatakan meninggal dunia, sehingga masih ada 69 korban lainnya yang masih dalam tahap pencarian dengan fokus operasi penyelaman di sekitar area bagai kapal. Demikian dari Bagian Masing, Bagian Selatan, perlu menolaki Protiga RRI, bersemudara untuk Indonesia.
11: Catatan Peristiwa
13: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
12: Kegiatan sterilisasi massal hewan peliharaan hari ini digelar di Kecamatan Sekayam sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi hewan penular rabies di wilayah perbatasan. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya. Okto.
14: Ya, antusiasme masyarakat mengikuti kastrasi gratis secara massal khususnya untuk hewan kucing jantan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini cukup tinggi. Medik Veteriner Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kecamatan Sekayam, Dr. Hewan Ruwatul Zumirah menyampaikan kuota yang disediakan sebanyak 20 ekor, sementara jumlah masyarakat yang ingin mendaftarkan hewan peliharaannya mencapai lebih dari 50 ekor. Yang menyampaikan tingginya minat masyarakat di wilayah perbatasan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dan pengendalian populasi hewan masih cukup besar. Kegiatan kastraksi gratis ini secara khusus menyasar kucing jantan domestik milik masyarakat. Yang merangkan pengendalian populasi dilakukan untuk mengurangi pertambahan hewan yang tidak memiliki pemilik dan juga berpotensi berkeliaran di lingkungan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi perhatian karena Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Sekayam, masih belum bebas dari rabies.
15: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melaksanakan kegiatan kastrasi gratis, khususnya pada kucing jantan domestik. Sejauh ini kami melihat antusias masyarakat sangat tinggi. Kuota yang kami sediakan hanya sekitar 20 ekor saja, sedangkan yang ingin mendaftar mungkin lebih dari 50 ekor.
14: Oval menambahkan kegiatan kastraksi gratis ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kepedulian masyarakat di wilayah perbatasan terhadap kesehatan dan juga populasi hewan. Melalui momentum Hari Rabies Sedunia, dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan juga pengendalian rabies di wilayah perbatasan. Dari wilayah perbatasan, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
12: Program bedah rumah di Kota Yogyakarta semakin dirasakan manfaatnya karena telah menyasar puluhan rumah tak layak huni di sepanjang 2026. Dian Parawanto melaporkan selengkapnya, Dian.
16: Program bedah rumah pemerintah Kota Yogyakarta terus digenjot untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Dari target 200 rumah pada tahun 2026 ini, sebanyak 162 rumah telah terrealisasi. Realisasi ini memaksimalkan kearifan lokal sebagai kekuatan utama, yakni gotong royong. Pemerintah menggandeng masyarakat, dunia usaha, perbankan, organisasi profesi, dan berbagai stakeholder untuk mempercepat perbaikan rumah warga yang kondisinya membutuhkan penanganan. Pelaksanaan bedah rumah digelar setiap akhir pekan menyasar 2 hingga 4 rumah. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan gotong royong menjadi bagian penting dalam pelaksanaan bedah rumah. Keterlibatan masyarakat mampu menekan biaya pembangunan, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap warga yang membutuhkan. Upaya ini untuk mewujudkan rumah yang layak huni dan sehat.
17: Ya, kita lihat dua-duanya sangat memprihatinkan ya, terutama yang di sana tadi, karena ada anak sekolahnya Pak Kodor itu punya anak masih SMK, masih SD, tapi sama sekali rumahnya itu tidak memenuhi syarat untuk tinggal kalau rusak karena kotornya. Itu kalau Anda bisa bayangkan loh, generasi kita nanti menjadi masa depan bangsa, tapi hidupnya ya di tempat yang sangat tidak layak, tidak mudah kena penyakit dan juga tidak nyaman. Ya, makanya terima kasih lah, ini sudah didukung dari termasuk Bank BPD, terima kasih Bank Jogja membantu, tanpa BPD, tanpa BPN bisa kita selesaikan.
16: Dalam pelaksanaannya, setiap rumah mendapatkan pengawalan pinituo atau penanggung jawab yang memastikan pekerjaan berjalan hingga selesai. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT, RW, dan warga sekitar untuk menggerakkan swadaya serta gotong royong. Hasto Wardoyo berharap setiap rumah yang telah diperbaiki dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi agar tidak menyalahgunakan dokumen tersebut. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam. Umam?
18: Ya, dilaporkan dari Sampang, Madura, pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan masyarakat yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi agar menggunakan dokumen tersebut sesuai peruntukannya. Surat rekomendasi tidak boleh dipindah tangankan atau digunakan untuk kepentingan orang lain. Pemilik surat juga bertanggung jawab atas penggunaan BBM bersubsidi yang dibeli menggunakan dokumen tersebut. Analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkab Kabupaten Sampang, Abdi Beri, mengatakan penegasan ini disampaikan saat pengawasan SPBU bersama Pertamina dan Polres Sampang.
19: Juga tadi menegaskan kepada SPBU bahwa untuk pembelian dirigen tetap harus menggunakan surat rekomendasi. Kemudian kekhawatiran teman-teman SPBU, jika nantinya si pembeli menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut, sudah ditegaskan selama petugas SPBU tidak ikut membantu masyarakat dalam melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM, maka nanti yang akan ditindak adalah si pemilik surat rekom tersebut.
18: Menurut Abdi, apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan keterlibatan petugas SPBU, maka penindakan akan diarahkan kepada pemegang surat rekomendasi. Karena itu, masyarakat diminta tidak memberikan surat rekomendasi kepada orang lain dan tidak menggunakan BBM bersubsidi di luar ketentuan. Pemerintah daerah juga menyiapkan sanksi berupa pemblokiran surat rekomendasi, bahkan NIK yang telah diblokir tidak dapat kembali mengajukan surat rekomendasi. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran lainnya, penanganan dapat dilanjutkan oleh aparat penegak hukum dari Kabupaten Sampang. Demikian, perlu melaporkan dari Sampang Madura, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Direktur Risk Management PT POS Indonesia, Rosmani Dar Julkifli, menegaskan PT POS Indonesia memastikan siap bersaing di era digital saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari beragam keunggulan yang dimiliki perusahaan milik pemerintah tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
20: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bandung dan Direktur Risk Management PT POS Indonesia, Rosmani Dar Julkifli, menegaskan PT POS Indonesia memastikan siap bersaing di era digital saat ini. Hal ini tidak lepas dari beragam keunggulan yang dimiliki perusahaan milik pemerintah tersebut. Ia menjelaskan keunggulan yang dimiliki PT POS Indonesia salah satunya jaringan distribusi yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau T3. Tak hanya itu, PT POS Indonesia juga memiliki sumber daya berupa orang atau tenaga kerja dan bisa mengakomodir segala bentuk kebutuhan logistik dari desa ke kota atau sebaliknya baik melalui jalur darat, udara, maupun laut. Berikut pernyataan dari Direktur Risk Management PT POS Indonesia, Rosmani Darjo Kisli.
0: Dari logistik lainnya, kita juga punya resources orang, ada juga di jaringan yang bisa membantu. Kemudian kami punya bisa mengakomodir segala kebutuhan logistik dari desa ke kota, dari kota ke desa, lewat laut, udara, lewat darat, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi di era yang sekarang kita memang bersaing dengan digital yang semuanya serba WhatsApp dan serba email, tapi transport sendiri itu juga ada kesempatan di situ. Karena e-commerce semakin luas juga, e-commerce semakin banyak, maka pos juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari platform-platform yang memang keterbatasan cabangnya, keterbatasan armadanya, maka kita menggunakan pos-pos. Jika pos-pos itu dari dulu sangat benar, itu transport dibutuhkan.
20: Dan menurut Rosmani Darjo Kisli, di tengah pertumbuhan e-commerce di Indonesia, PT POS Indonesia justru semakin dibutuhkan perannya, terutama untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang sudah diakses oleh pelaku bisnis e-commerce. Pihaknya juga menjelaskan era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dari Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menuju ke Bali, di mana dokter hewan di Bali menilai pengendalian penyakit mulut dan kuku PMK serta lumpy skin disease atau LSD sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak melalui vaksinasi dan penanganan hewan sakit. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kinasi.
21: Penyakit PMK dan LSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Dr. Hewan Ketut Gede Nata Kesuma kepada RRI menjelaskan, pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan, termasuk vaksinasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan.
22: Langsung maupun tidak langsung, ketika hewan terutama ternak sapi terinfeksi atau kejadian luar biasa dari kedua penyakit itu terutama PMK, ini akan otomatis berdampak langsung terhadap populasi, produksi daging, dan tentu produksi daging akan menurun, akan menghambat atau menunda ataupun bahkan tidak terwujud ke swasembada daging di wilayah itu, Bali khususnya.
21: Sementara itu, dokter hewan Kamal Riza, pet vet praktis, mengatakan penanganan penyakit juga perlu dilakukan melalui vaksinasi, sanitasi kandang, dan pemisahan ternak yang sakit.
23: Ini jelas sangat berpengaruh ya, karena dia akan menurunkan produksi secara signifikan jika terjadi terjangkit. Karena penularannya sangat cepat, baik melalui kontak langsung, ataupun lewat udara, ataupun terkadang juga sisa-sisa bekas-bekas luka di kandang itu bisa mengakibatkan penularan itu. Sehingga begitu hewan itu terkena penyakit ini, maka otomatis produksi akan menurun secara signifikan gitu, baik daging maupun yang susu.
21: Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada peternak, serta surveillance secara rutin untuk menekan resiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
24: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
26: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
25: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
1: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Nah, baik, kita bahas ya mengenai peluang Timnas Indonesia nanti malam, karena Timnas kita dijadwalkan bertanding melawan Malaysia pada pertandingan kedua Grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Malaysia Indonesia mengawali turnamen perdana FIFA Asian Cup ini dengan hasil positif pada laga pertama mereka, di mana Malaysia saat ini memimpin klasemen di grup A ya dengan 3 poin. Di laga pertama, Harimau Malaya sukses menaklukkan Bangladesh dengan skor meyakinkan 3-0. Sementara Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen dengan jumlah poin yang sama 3, namun kalah selisih 1 gol dari Malaysia. Pada laga pembuka, anak asuh John Hartman berhasil membungkam Singapura dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan oleh Romani. Nah, pertandingan nanti malam akan menjadi penentu krusial siapa yang berhak mengamankan posisi puncak grup demi memuluskan jalan menuju ke babak final. Anda bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bagaimana peluang timnas kita untuk menang dalam pertandingan nanti malam? Kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Nova Arifianto. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, jaya-jaya Bung Zaini.
0: Bagaimana peluang timnas kita nanti malam, Bung Nova?
1: Ya, ada peluang untuk menang cukup terbuka ya, kalau ya kita melihat bagaimana permainan dari anak asuh John Hartman pada laga melawan Singapura. Andai kata tidak ada cara buang peluang nih. Di pertandingan pertama sih kita saksikan ada beberapa kali kans yang terbuang ya. Indonesia punya sekitar, kalau saya nggak salah hitung itu ada sekitar 11 tembakan, tapi cuma 2 yang mengarah ke gawang.
0: Ya. Sisanya on targetnya cuma 2 begitu ya dari 11 ya?
1: On targetnya cuma 2, satu kena blok dan sisanya melenceng ke kanan-kiri dan ke atas. Ini kalau misalnya benar-benar bisa dimanfaatkan peluangnya, saya rasa ada kans untuk menang dan nanti lolos ke final begitu.
0: Ya. Nah, kalau on target ini kan terkait dengan masalah penyelesaian akhir yang memang masih menjadi masalah serius bagi tim nasional kita di tingkat umur berapapun begitu ya. Khusus tim nasional kita yang senior ini, apa yang harus diperbaiki agar memang penyelesaian akhirnya lebih baik begitu, Bung Nova?
1: Ya, kita punya Ole Romeni, terus kemarin juga Mitch Baker dan Luke Fickery.
0: Ya.
1: Semuanya sepertinya menjanjikan ya. Mungkin kalau saya lihat butuh adaptasi lagi, main bang lagi kali ya untuk nantinya kan.
0: Halo Bung Nova, agak terputus suaranya Bung.
1: Ya, halo.
0: Agak terputus suaranya.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Ini kan nantinya target besarnya adalah menuju Piala Dunia 2030, kemudian ya tampil baik di Piala Asia 2027. Nah, ini adalah langkah-langkah, step-stepnya sekarang di saat ini untuk menyatukan tim, madukan tim gitu. Jadi ya memang pemain-pemain ini harus lebih sering bermain bersama untuk menciptakan kepaduan, akrab satu sama lain baik di luar dan di dalam lapangan. Jadi hafal ya satu sama lain bolanya enaknya gimana, bola-bola daerah atau bola-bola yang langsung ke kepala atau bagaimana begitu. Jadi
0: yeah,
1: mungkin ya nanti kita akan lihat kemajuannya langkah demi langkah.
0: Chemistry antar pemain begitu ya Bung Nova ya, yang harus ditingkatkan yeah, begitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau kita bergambar pada pertandingan melawan Singapura begitu, meskipun kita menang 2-0 mm-hmm, seperti Bung Nova katakan mm-hmm tadi ada 11 peluang tapi on targetnya kan cuma 2 begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kalau kita lihat dari semua pola permainan yang berlangsung ketika melawan Singapura begitu ya, dari lini belakang, tengah sampai dengan depan, kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan oleh John Hartman dalam pertandingan nanti malam?
1: Iya, ini memang jadi ajang untuk John Hartman untuk sang bongkar pasang pemain.

0: Malaysia ini akan beda ya, karena levelnya Malaysia kayaknya akan ada peningkatan karena mereka baru kedatangan pemain naturalisasi, ada Manuel Hidalgo, ada Brad Tapp jadi back, kemudian ada Bergson pemain penyerangnya yang kemarin juga mencetak gol, kemudian pemain-pemain lokalnya juga meningkat, memiliki kemampuan kualitas yang cukup baik, ada Aiman, ada Faisal Halim, terus juga ada kiper dari Malaysia yang kemarin belum turun ya, itu masih jadi cadangan. Jadi ya ini sama-sama ujian lah, Malaysia jadi ujian buat Indonesia, Indonesia juga jadi ujian buat Malaysia ini di derby Nusantara ini.
1: Ya, kelihatannya memang kalau di peluang dari pertandingan ini, meskipun Indonesia 55%, Malaysia 45%, bisa dikatakan tipis sebetulnya ya, Bunafa ya?
0: Iya, tipis-tipis ini, makanya ini akan jadi pertarungannya apa di setiap lini nih, kita nanti akan lihat bagaimana lini pertahanan termasuk back dan kiper bakal diuji, pemain-pemain sayap bakal dites, gelandang-gelandang bakal ditantang, dan seluruh pemain utamanya pemain depan ini ditunggu gol-golnya ini. Gitu Bung Zain.
1: Menopa, ini kan ada 3 skenario dalam pertandingan kali ini. Menang, seri, atau kalah. Tapi melihat 3 skenario ini kelihatannya kalau kita harus mau tidak mau memang harus menang begitu. Karena kalau seri saja masih cukup berat ya langkah kita ke babak final begitu ya.
0: Iya, paling aman adalah menang ya, untuk mengamankan tiket ke final nanti, untuk karena satu-satunya cara ke final adalah menjadi juara grup ini, karena tidak ada semifinal ya di FIFA Asian Cup ini. Jadi memang mau tidak mau menang. Kalau misalnya seri berarti kita harus mencari gol lebih banyak nanti di lawan Bangladesh. Kalau misalnya kalah ya itu akan jadi berita buruk buat John Hartman barangkali ini. Akan dihakimi lagi John Hartman nih.
1: Tapi kalau kita lihat perbandingan ya, ketika Malaysia melawan Bangladesh dengan ketika Indonesia melawan Singapura, Bangladesh dan Singapura kan punya level yang berbeda juga begitu kan? Tingkat kualitas juga, kedalaman skuadnya kan mereka juga beda nih. Bisa dikatakan Singapura lebih baiklah dibandingkan dengan Bangladesh begitu. Nah, dengan gambaran lawan di awal itu seperti itu, Indonesia melawan Singapura, kemudian Malaysia Bangladesh, kira-kira dari sisi kualitas sebenarnya kita masih di atas Malaysia atau bagaimana, Bung Nova?
0: Iya, kalau misalnya kita lihat bagaimana Malaysia melawan Bangladesh, Malaysia menang 3-0, gol-gol mereka ini juga bisa dibilang terbantu dengan lini belakang Bangladesh yang begitu solid, tidak begitu padu ya. Ada gol kedua bisa dibilang hadiah, karena Bangladesh gagal membangun serangan dengan baik dari belakang, kemudian bola dicolong dan jadi gol, dan kemungkinan besar ya melihat bagaimana pengalaman-pengalaman back-back timnas Indonesia, ada Kevin Dix, ada Elkan Bagot yang kenyang dengan pengalaman di Eropa baik bermain maupun di akademi ya. Ini mungkin Indonesia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh Bangladesh begitu. Kemudian ini juga di sisi pemain depan sendiri juga akan jadi tantangan, karena ada pemain tadi Brad Tapp yang baru dinaturalisasi, Luke Fikri ini akan ditantang untuk mencetak gol pada pertandingan awalnya ya, setelah kemarin di AFF Mitch Baker tampil cukup baik, dan saat ini Mitch Baker juga ditantang untuk kembali menunjukkan ketajamannya setelah kemarin oleh Romeni tampil cukup baik, tampil cukup punya taring ya di lapangan, bagaimana menjalankan peran sebagai playmaker ketika Tom Haye masih ada di bangku cadangan. Jadi ini benar-benar pertandingan yang akan saling uji lah ya, Indonesia-Malaysia nih.
1: Ya, nah ini kalau dari bocoran prediksi line up ya, starting 11 yang sudah keluar ini prediksinya ya, di lini depan itu ada trio penyerang Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Rafael Struik. Itu bagaimana menurut Anda?
0: Iya, bisa jadi ada pilihan seperti itu, karena di satu sisi John Hartman juga harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain, karena besok kita akan melawan Bangladesh. Tapi saya rasa Luke Fikri atau Ole Romeni masih bisa cukup bersaing di lini depan. Kemudian nanti mungkin babak kedua atau pertengahan babak kedua akan ada rotasi lagi. Jadi ya memang sangat mungkin
1: seperti ini formasinya begitu ya.
0: Muncul ya.
1: Karena Hartman punya banyak pilihan sebetulnya begitu ya, Bung Nova ya.
0: Banyak pilihan, dan banyak pilihan ini juga menunjukkan apa ya, John Hartman mungkin kemarin ada nada-nada yang ada nada-nada sumbang, kok tidak ada pemain yang apa kelahiran lokal yang main di line up lawan Singapura ya, tapi

0: memang Jonathan sebagai pelatih pasti ingin menunjukkan pemain-pemain terbaik demi karirnya dia juga di sini dan demi timnas Indonesia kemenangan gitu.
1: Ya.
0: Bung Zaini.
1: Jadi melawan Malaysia adalah ujian sebenarnya di grup ini bagi Indonesia, Bung Nova.
0: Iya, betul. Saya rasa itu karena mungkin melawan Bangladesh, John Hartman kalau misalnya menang di laga kali ini melawan Bangladesh mungkin ada rotasi lagi dan nanti kemungkinan besar di final FIFA ASEAN Cup kalau kita ke final ini akan bertemu Thailand dan Vietnam.
1: Vietnam, ya.
0: Yeah. Dua negara ini memang punya kualitas yang tidak main-main ya. Pembibitan di Vietnam, di Thailand cukup bagus, mereka percaya diri tanpa pemain-pemain naturalisasi. Kemudian di Vietnam juga sekarang lagi panas-panasnya, hangat-hangatnya bagaimana Nguyen Swanson, yeah, alias Rafael Son, kemudian ada Do Hoang Hen di sana, dan juga pemain-pemain lokalnya juga cukup bagus. Jadi memang ajang FIFA ASEAN Cup cukup baik untuk memanaskan bagaimana tim merah putih, timnas Indonesia untuk menuju ke level selanjutnya. Setelah kemarin kita gagal di Piala AFF.
1: Prediksi skor Anda nanti malam bagaimana, Bung Nova?
0: Ya, saya pikir tipis ya. Mungkin selisih satu gol, tapi kedua tim bisa sama-sama mencetak gol. Mungkin 2-1 saya pikir untuk Indonesia.
1: Baik, kalau begitu kita nantikan nanti malam. Terima kasih Bung Nova untuk waktunya. Selamat pagi Bung Nova Arvianto.
0: Ya, selamat pagi Bung Zaini.
1: Anda juga bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi ada pemerhati sepak bola nasional Bung Nova Arifianto ya. Anda juga bisa berkomentar topik lainnya. Tadi kita juga sudah bahas mengenai temuan di lapas kelas 2A Cibinong, fasilitas mewah ya. Dan juga beberapa topik yang sudah kita bahas mengenai usulan dari kalangan DPR, pemisahan Pileg dan Pilpres. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni. Pagi, Pak.
2: Salam
1: olahraga jaya, Pak Roni. Bagaimana pertandingan nanti malam menurut Pak Roni?
2: Kalau menurut saya sih, lini belakang itu harus rajin dan rapi ya, Pak Lukman. Ini ya.
1: Ya.
2: Nah, Malaysia itu juga gitu kan, sama. Sedangkan untuk pemain tengah, kita harus menguasai tengah tuh, Pak.
1: Ya. Kuncinya di situ ya, di tengah begitu ya, Pak Roni ya.
2: Ya, apalagi itu Ivar Gerner kan bisa mengacak-acak ini apa pertahanan lawan.
1: Nah, yeah,
2: harusnya paham juga gitu. Kalau skor harus menurut saya sih 1-0
1: itu. Oh, 1-0 itu, buat Indonesia ya, begitu.
2: Pak Anu Bangladesh itu rankingnya itu masih di 180 gitu loh. Kalau lawan Bangladesh nanti kita setidaknya sih minimal 4-0 lah. Karena Malaysia lawan Singapura nggak tahu lah hasilnya.
1: Yeah.
2: Yang penting malam ini penentuannya sepertinya.
1: Harus menang begitu ya, Pak Roni ya. Baik, terima kasih banyak Pak Roni. Selamat pagi, salam olahraga. Pak Ismail di Pariaman, pagi Pak Ismail, salam olahraga. Pak Ismail. Halo Pak Ismail.
3: Halo.
1: Ini Pak Udin ya, Pak Ismail atau Pak Udin?
3: Aduh.
1: Halo. Pak Udin.
3: Halo.
1: Pak Ismail atau Pak Udin ini, Pak? Pak Ismail.
3: Ismail.
1: Ini. Oh, ini Pak Ismail di Pariaman. Oke.
3: Iya.
1: Silakan Pak Ismail.
3: Iya, saya sepertinya mau mencari tapi sebelumnya nih gue ini.
1: Oh, silakan, silakan. Iya.
3: Iya, sepertinya teman Bisman pada posisi di salah satu kejahatan di Indonesia yang diduga terjadi banyak sekali hal ini seperti ini dari dulunya.
1: Ya.
3: Ini membuktikan, ya, saya agak sedikit apa ya, bukannya itu, bahwa peluang itu tercipta dengan sistem. Ini makanya saya bilang bahwa perampasan aset itu harus. Karena apa? Peluang terjadi karena yang masuk penjara itu orang-orang berduit banyak dan duit-duit hasil kejahatan juga dibagi-bagi jadi.
1: Yeah.
3: Nah, ini salah satu. Yang kedua, pernyataan petinggi negara Bapak Yusril bahwa tidak usah berasumsi macam-macam dulu. Ini sudah rahasia umum. Apakah pejabat negara tidak mengetahui bahwa hal ini terjadi sudah lama
1: dan
3: banyak di banyak lapas. Jadi ini saya rasa hal yang sangat ditutup-tutupi ya, Bung Zeni ya.
1: Yeah.
3: Dan harus diungkap dengan nyata. Dan ini banyak kaitannya ini. Banyak, termasuk ya, pelanggaran atau penghalang-halangan undang-undang perampasan aset. Ini yeah, ada kontribusinya di sana, Bung Zeni.
1: Baik, Pak Ismail. Terima kasih banyak, Pak Ismail. Selamat pagi, Pak. Pak Udin di Boyolali. Pagi, Pak Udin.
4: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau komentar yang mana ini?
4: Ya, tiga-tiganya.
1: Oh, boleh. Silakan.
4: Tentang sepak bola, semoga Indonesia menang dan yeah, jadi mengharumkan nama bangsa seperti bulu tangkis.
1: Yeah.
4: Kemudian lapas elit, semoga bisa Indonesia, pemerintah Indonesia bisa menuntaskan lapas elit ini. Jadi lapasnya benar-benar hukuman yang nyata gitu.
1: Yeah.
4: Di situ pemisahan perpres dan pilek.
1: Ya.
4: Yeah. Itu kalau dipisah ya nggak apa-apa, yang penting apa kalau dipisah biaya operasionalnya lebih tinggi atau seperti apa gitu, tapi kalau untuk lebih bagus gitu misalnya gitu ya nggak apa-apa gitu dipisah. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Pak Udin ya. Nah ini memang kalau untuk pertandingan nanti malam kita akan terus pantau ya, antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di ajang FIFA Asian Cup 2026. Mengingat regulasi Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 hanya memberikan satu tiket lolos otomatis ke babak final bagi juara grup, pertandingan malam ini menjadi sangat krusial. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, skuad Garuda akan langsung bertengger di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Tiket final hampir 90% terkunci karena pada laga pamungkas 1 Oktober 2026 Indonesia di atas kertas lebih diunggulkan saat menjamu Bangladesh. Nah, jika skor berakhir seri, posisi puncak klasemen tetap menjadi milik Malaysia yang unggul produktivitas selisih gol plus 3 dibanding dengan Indonesia plus 2. Penentuan juara grup akan bergeser ke laga terakhir di mana Indonesia harus menang besar atas Bangladesh menjadi hal yang mutlak, sambil berharap Malaysia ini menangnya tipis atas Singapura ya dalam pertandingan terakhir. Nah, jika kalah, maka ini akan menjadi peluang Indonesia ke final dipastikan tertutup rapat karena Malaysia akan mengantongi 6 poin dengan sisa laga yang relatif lebih mudah, sementara poin maksimal Indonesia hanya mentok di angka 6 pada laga terakhir. Pak Samsul di Takengon. Pagi, Pak Samsul.
5: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Mau komentar yang mana, Pak Samsul?
5: Saya mengenai lapas, Bung.
1: Oh, silakan.
5: Menurut saya seluruh lapas di Indonesia perlu diawasi.
1: Ya.
5: Ini pengalaman saya di Sumatera umumnya ya. Itu kalau mencari narkoba nggak usah jauh ke lapas saja dapat itu.
1: Ya.
5: Apalagi yang klaster-klaster itu sudah terjamin semua itu ada itu. Itu perlu diperhatikan memang.
1: Ya.
5: Itu aja unik.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Samsul ya. Selamat pagi Pak. Pak Samsul di Takengon.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
8: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
9: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
10: Maafkan saya tidak sengaja.
11: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
9: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
11: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
9: Huh?
11: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
10: Aku kenapa, Rin?
11: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
10: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
11: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
12: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
13: Saya keriting.
14: Saya hitam.
15: Saya sipit.
16: Saya Muslim.
17: Saya Nasrani.
18: Saya Buddha.
19: Saya Hindu.
20: Saya Indonesia.
12: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
21: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
22: Perbedaan budaya.
23: Perbedaan bahasa.
21: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
12: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
21: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
12: Masihkah kita mengingkari itu?
24: Kami NKRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia atau PABI siap membantu pemerintah menangani korban bencana di berbagai daerah Indonesia. Ketua Umum PABI Heri Setianto mengatakan dokter bedah telah dibekali kemampuan menangani trauma dan kondisi yang membutuhkan penyelamatan jiwa, serta akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Basarnas. PABI saat ini memiliki sekitar 4.500 dokter bedah di berbagai daerah, namun pemerataannya masih menjadi tantangan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menyiapkan skema pemasaran produk UMKM melalui Koperasi Merah Putih untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Muhammad Yusuf Basra mengatakan, Koperasi Merah Putih di 54 desa dan kelurahan akan menjadi tempat pemasaran produk UMKM masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyiapkan aturan agar toko modern ikut memberikan ruang bagi produk UMKM lokal. Sehingga langkah tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi produk daerah untuk menjangkau konsumen. Berita internasional, Afrika Selatan kembali dilanda penembakan massal sebanyak 17 orang tewas dan 15 terluka setelah sejumlah orang bersenjata menyerang pengunjung di sebuah kedai minuman di Wedela. 8 pria bersenjata pistol dan senapan AK-47 menembaki pengunjung di dalam dan luar kedai, serta merampas ponsel sejumlah korban dan membakar 2 kendaraan sebelum melarikan diri. Polisi menduga penembakan tersebut berkaitan dengan perampokan, namun tidak menutup kemungkinan adanya persaingan kelompok tambang ilegal, sehingga polisi menyelidiki dugaan aksi balas dendam atas insiden bulan lalu, dan saat ini telah mengantongi foto serta nama sejumlah terduga pelaku. Berita olahraga, Yunani mencetak sejarah setelah mengalahkan Jerman 1-0 dalam laga UEFA Nations League Grup A2 di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Dimitrios Corbelli menjadi penentu kemenangan Yunani melalui golnya pada menit ke-74 dan menjadikan kemenangan tersebut yang pertama bagi Yunani atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Kemenangan juga membuat Yunani tetap berada di puncak grup A2 dengan 6 poin, sementara Jerman menempati posisi ketiga setelah belum meraih kemenangan dari 2 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katain, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini, dia ada di New
5: York. Luar biasa!
6: Tapi aku baru aja di
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia Senin 28 September didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjirop di kawasan pesisir. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Bandung Selatan. Badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat dilepas pantai Pasifik Meksiko hingga mencapai kategori 5. Mengutip NASA, Senin 28 September, kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam proses penguatan tersebut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kembali lagi bersama saya Hana Pratiwi, pendengar akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang nantinya juga akan bergabung menyampaikan topik yang Anda pilih, lalu juga menanggapi topik yang telah kami hadirkan, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait mengenal furosemid, zat kontroversial di Asian Games, yang membuat atlet diskors. Furosemid mendadak menjadi sorotan setelah pebulu tangkis tunggal putri Thailand, Pichamon Opatniput, dinyatakan positif mengonsumsi zat tersebut. Temuan dari International Testing Agency ini menjadi kasus doping pertama di Asian Games 2026 Aichi Nagoya yang berujung pada sanksi skorsing sementara bagi sang atlet. Lantas sebenarnya apa furosemid tersebut? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Ketua Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak subspesialis nefrologi konsultan, yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Eka, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dokter, sebenarnya apa itu furosemid? Dan dalam dunia medis, obat ini biasanya digunakan untuk menangani kondisi apa?
2: Baik. Ya, jadi furosemid itu adalah obat yang kita sebut golongannya adalah diuretik. Artinya obat yang digunakan untuk memicu penambahan jumlah urin ya. Jadi kalau digunakannya itu pada kondisi pasien yang ada kelebihan cairan, sehingga kita perlu untuk mengeluarkan lebih banyak cairan dari tubuh dengan memicu lebih banyak produksi urin. Itu secara umumnya furosemid tersebut.
1: Baik, berarti untuk meningkatkan urin tersebut begitu ya?
2: Iya, meningkatkan jumlah urin.
1: Oke. Lalu mengapa furosemid ini dapat menjadi zat yang dilarang dalam olahraga dan berujung pada sanksi terhadap atlet, dokter?
2: Furosemid itu kan memang termasuk obat keras ya, obat yang harusnya dikeluarkan dengan resep dokter, karena dia tuh dengan fungsinya yang kita manfaatkan menambah jumlah urin, volume urin, dia juga akan membawa serta elektrolit di tubuh kita, sehingga nanti bisa beresiko untuk terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Elektrolit itu natrium, kalium, klorida dan lain sebagainya yang juga akan dikeluarkan melalui urin. Nah, dalam peraturan mengenai olahraga mungkin ada hal yang juga dikontrol mengenai berat badan ya. Orang ketika menggunakan furosemid itu dia bisa berat badannya turun dalam waktu cepat karena cairannya dikeluarkan lebih banyak begitu. Meskipun itu kalau dia tidak kelebihan cairan, kemudian kita mengeluarkan cairan cepat, itu kan akan membahayakan. Dan mungkin dalam hal peraturan mengenai atlet ada berat badan yang mesti dipenuhi ya, yang harus dipenuhi dalam syaratnya kelas, misalnya kelas kelas pertandingannya seperti itu ya, sehingga itu jadi dianggap sebagai cara yang tidak tepat untuk menurunkan berat badan gitu.
1: Oke, baik. Nah, seberapa cepat ini dokter furosemid bekerja setelah dikonsumsi dan berapa lama efeknya terhadap produksi urin?
2: Bekerjanya cepat, dia waktu kerjanya 6 sampai 12 jam, tapi mulai bekerjanya itu bisa mungkin mulai bekerjanya sekitar 1 jam ya. Dan efeknya akan hilang cepat, yaitu paling lambat 24 jam.
1: Oke, efeknya langsung hilang
2: 24 jam. Karena dia obat yang memang harus dikonsumsinya rutin untuk mendapatkan efek yang rutin. Kalau kita menghentikan, maka efeknya itu bisa langsung berhenti.
1: Oke. Nah, kalau untuk resikonya sendiri penggunaan furosemid tanpa indikasi medis seperti apa ini, Dokter Eka?
2: Ya, karena dia tadi utamanya adalah memicu produksi urin sehingga volume urin kita akan bertambah, maka resiko yang paling utama adalah akan terjadi kekurangan cairan pada tubuh ya, karena sebetulnya dia tidak terindikasi, artinya dia tidak ada kelebihan cairan, tapi dia menggunakan obat yang menambah jumlah urinnya, sehingga nanti tubuh akan kekurangan cairan. Dan kekurangan cairan tersebut juga akan berdampak terhadap ketidakseimbangan elektrolit tadi. Jadi natriumnya bisa ikut rendah, kemudian kaliumnya juga ikut rendah. Itu semua elektrolit di tubuh itu punya tugas masing-masing gitu. Misalnya kalium ya, yang paling sering menjadi dampak dari penggunaan furosemid itu adalah kalium yang rendah. Kalium itu penting untuk kerja otot jantung. Sebetulnya untuk kerja semua otot. Sehingga kalau orang yang mengalami kalium rendah itu akan mengalami perasaan yang lemas gitu. Jadi otot-ototnya lemas. Bahkan kalau sangat rendah dia bisa seperti orang lumpuh gitu ya. Dan yang bahayanya juga adalah akan mempengaruhi juga otot jantung. Sehingga kerja jantung, detak jantung juga nanti akan terpengaruh.
1: Baik. Lalu kalau untuk atlet sendiri, seberapa penting ini untuk melaporkan seluruh obat dan suplemen yang dikonsumsi kepada dokter atau tim medis ini, Dokter Eka?
2: Menurut saya sih semua obat itu harus dilaporkan, terutama adalah obat-obat yang bukan obat bebas ya. Kalau vitamin, suplemen, mungkin ada, mereka punya aturannya seberapa bolehnya mereka menggunakan suplemen-suplemen yang sifatnya multivitamin saja gitu ya. Misalnya multivitamin kan biasa dijual bebas yang isinya vitamin A, B, C, vitamin misalnya zinc, kalsium dan sebagainya, itu pasti saya yakin sudah ada aturannya juga, tapi saya tidak mengikuti sih mengenai aturan atlet ini. Tapi kalau untuk obat-obat yang digunakannya emang obat-obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, itu harusnya dilaporkan ke pengawas kesehatan yang berwenang untuk atletnya ya. Mungkin saja memang ada indikasi medis tertentu gitu, karena kita menggunakan beberapa jenis diuretik tertentu, namun bukan furosemid, untuk juga mengendalikan hipertensi. Berarti jenisnya berbeda dengan furosemid. Itu kalau memang ada indikasi medis yang mengharuskan seorang atlet menggunakan obat jangka panjang, tentu harus dilaporkan kepada pengawas kesehatan yang membawahi atlet tersebut.
1: Baik. Nah, Dokter Eka, apakah ada obat-obatan yang secara medis ini lazim digunakan, tetapi ternyata masuk daftar zat terlarang olahraga, Dokter Eka?
2: Nah, itu saya belum mendalami karena saya tidak mengikuti secara khusus mengenai atlet ini ya. Mungkin kalau yang itu, saya belum membaca mengenai hal tersebut.
1: Baik. Nah, kalau untuk tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika seseorang mengalami efek samping serius akibat penggunaan furosemid ini seperti apa, Dokter?
2: Tanda-tanda secara umum orang yang kekurangan cairan. Jadi lemas, kemudian dia jadi merasa haus, seperti membutuhkan cairan lebih daripada biasanya ya, keinginan untuk minum, kering, bisa juga misalnya dia kulitnya menjadi kelenturannya berkurang, kemudian produksi air matanya juga berkurang, biasanya air liurnya juga berkurang sehingga terasa kering mulut dan bibirnya. Kemudian untuk yang ikutannya itu karena elektrolitnya bisa menjadi rendah ya tadi yang saya sampaikan, kemungkinan adalah lemaknya yang lebih dominan. Jadi lemasnya itu bukan hanya seperti orang kekurangan cairan, tetapi betul-betul tidak bisa menggerakkan ototnya gitu. Bahkan kadang-kadang mengangkat lehernya saja sudah terasa berat.
1: Baik. Nah, Dokter Eka mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada atlet muda yang mungkin menganggap obat pelancar urin sebagai cara cepat untuk menurunkan berat badan sebelum pertandingan.
2: Ya, bahwa obat-obat yang punya efek samping itu sudah kita daftarkan sebagai obat yang memang harus dengan resep dan harus dalam pengawasan dokter. Sehingga untuk atlet maupun juga remaja-remaja yang lain ya yang menggunakan obat-obat tersebut yang sebetulnya bukan obat bebas, maka itu harus dalam pengawasan karena banyak efek samping yang berbahaya. Baik itu digunakannya jangka pendek saja maupun jangka panjang, apalagi jangka panjang ya. Setiap orang itu respon terhadap obatnya berbeda. Bisa saja mungkin dia mendapatkan informasi dari temannya yang sudah pernah menggunakan dan baik-baik saja, tetapi tidak semua orang itu responnya sama. Bisa saja pada penggunaan pertama kemudian langsung timbul efek samping yang berat dan fatal, sehingga jangan menggunakan obat-obat yang seharusnya dengan resep dokter tanpa pengawasan.
1: Istilahnya tidak menggunakan jalan pintas begitu ya, Dokter Eka ya?
2: Iya.
1: Oke, iya, baik. So. Dokter Eka ini terima kasih telah memberikan pencerahannya kepada masyarakat juga ya, Dokter Eka ya, mengenai furosemid ini seperti apa. Terima kasih Dokter Eka, selamat pagi.
2: Baik, sama-sama, selamat pagi.
1: Ketua Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak subspesialis nefrologi konsultan. Berbicara terkait mengenal furosemid, zat kontroversial di Asian Games yang membuat atlet diskors.
0: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa
3: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,52% ke level 6.209,74 pada awal perdagangan pagi ini. Analis memproyeksikan sepanjang hari IHSG berpotensi menguji level 6.186 hingga 6.200. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah 32,14 poin atau 0,52% ke level 6.209,74 pada awal perdagangan pagi ini. Pelemahan ini melanjutkan tekanan pada perdagangan sebelumnya ketika IHSG ditutup turun 0,90% ke level 6.241,8. Pada perdagangan sebelumnya, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih sekitar 440 miliar rupiah. Dengan saham yang paling banyak dijual investor ialah TLKM, BMRI, BBRI, ASII, dan BBNI. Pendengar, di awal perdagangan hari ini, sebanyak 231 saham tercatat melemah, sementara 156 saham menguat dan 299 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi sementara mencapai sekitar 154 miliar rupiah dengan volume 580 juta saham. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG akan berpotensi menguji level 6.186 hingga 6.200. Pelaku pasar juga mencermati sejumlah data ekonomi domestik, mulai dari PMI, neraca perdagangan, hingga inflasi. Selain dari sentimen domestik pendengar, investor juga masih memperhatikan perkembangan konflik geopolitik, khususnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. Pasar juga mencermati peluang pembukaan kembali Selat Hormuz di tengah perkembangan konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat dan Tiongkok juga sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perang dagang hingga 10 Januari 2027 mendatang. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia kembali terkoreksi meski Brent masih berada di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Sementara hari ini, Bursa Efek Indonesia juga mulai memberlakukan batas minimum harga saham dari sebelumnya Rp50 menjadi Rp1 per saham. Jadi pergerakan IHSG hari ini diproyeksikan masih akan dipengaruhi sentimen domestik dan juga perkembangan global ke depan. Demikian pendengar laporan pembukaan pasar saham pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruswati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan informasi terkait kabar bursa dan rupiah pada jeda siang hingga sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait ekonomi pasar dari reporter di berbagai daerah di tanah air. Kita ke Biak. Pemerintah daerah Biak Numfor menyiapkan penertiban dan penegakan hukum berkaitan dengan antrian BBM subsidi di SPBU. Bersama reporter Tri Rian. Tri Rian.
4: Baik, dari Biak Papua dapat kami laporkan pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Polres Biak Numfor dan juga Pertamina Full Terminal Biak ini melakukan penertiban di 3 SPBU utama di Biak Numfor menyusul antrian kendaraan yang masih kerap terjadi di beberapa waktu terakhir. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstimer mengatakan hasil koordinasi bersama dengan Pertamina dan juga Polres Biak Numfor memastikan kondisi antrian yang terjadi ini tidak disebabkan oleh kelangkaan BBM karena ketersediaan kuota dinilai masih aman. Menurut Bupati, pemerintah daerah juga kini akan menyelusuri penyebab antrean panjang termasuk pola pelayanan di SPBU maupun praktik pengisian BBM subsidi oleh sejumlah pengguna kendaraan. Bupati menyebut pemerintah juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM termasuk kendaraan yang telah dimodifikasi untuk melakukan pengisian dalam jumlah besar.
5: Ya, dalam pertemuan tadi kita semua sudah bisa mendengar secara langsung bahwa terkait dengan dinamika saat ini di mana beberapa waktu ini terjadi antrian kendaraan pada SPBU, 3 SPBU yang ada. Dan dari diskusi kami tadi, ya kita coba untuk menganalisa apakah antrian ini terjadi karena kelangkaan kah atau karena memang kemacetan. Nah ini harus kita bedakan, kelangkaan atau kemacetan. Setelah tadi kita diskusi baik dari pihak Pertamina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari sisi kuota kita ini masih cukup aman. Berarti bukan karena kelangkaan. Nah, kita coba analisa ke kemacetan. Nah, dari sisi kemacetan, apa sih penyebab kemacetan? Apakah layanan dari SPBU itu sendiri kah? Atau karena ada tindakan-tindakan tertentu yang terjadi dalam pelayanan tersebut? Begitu juga para ya, pengguna kendaraan ini, apakah memang murni mengisi BBM sesuai kebutuhan mereka kah? Atau ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan yang melakukan pengisian BBM?
4: Ya, ia juga mengapresiasi langkah dari Polres Biaknumfor yang telah melakukan pengawasan dan penertiban di sejumlah SPBU. Menurut Bupati, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat perlu diikuti dengan penegakan hukum apabila pelanggaran kembali terjadi. Selain penertiban, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi kebutuhan dan kuota BBM di daerah. Dan selanjutnya pemerintah akan berkoordinasi bersama DBPH Migas untuk membawa data terbaru untuk memastikan besaran kuota BBM yang diterima di Kabupaten Biaknumfor. Selanjutnya pemerintah akan mengecek secara rutin kuota BBM di Kabupaten Supiori, mengingat kendaraan dari wilayah tersebut juga turut melakukan pengisian di BBM di SPBU yang berada di Biak. Dari Biak Papua, Tririen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Manado, harga cabai rawit di pasar Bersahati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram. Bersama reporter Noni Oktavia. Noni, seperti apa harga update terkininya?
0: Ya, baik pendengar, berdasarkan pantauan di pasar Bersahati Manado pada Senin 28 September 2026 pagi tadi, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram. Berikut wawancara kami bersama salah satu pedagang cabai di Pasar Bersahati Manado, Yani.
1: Noni, silakan dilanjutkan informasinya.
0: Ya, baik. Sementara itu dari sisi pembeli, harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal. Kami juga tadi sempat mewawancara dengan Ibu Lina mengatakan bahwa masyarakat sebagai konsumen berharap agar cabai dapat lebih terjangkau meskipun tetap mempertimbangkan kondisi para pedagang. Selain juga tadi cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil, di mana untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, kemudian untuk bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Demikian yang bisa kami laporkan dari Manado, Noni Oktavia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal dijual di pasar Kalabahi dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Bersama reporter Maslan Bau. Maslan.
6: Baik pendengar, dapat kami laporkan pasar Alor Kecil Kabupaten Alor atau di kota Kalabahi menjadi salah satu tempat masyarakat mendapatkan ikan segar hasil tangkapan nelayan setempat. Ikan yang dijual berasal langsung dari laut dan dipasarkan kepada masyarakat dalam kondisi segar. Berada di kawasan di pesisir, pasar Alor Kecil tidak hanya menjadi tempat transaksi kebutuhan, tetapi juga menawarkan pemandangan pantai dan kondisi indah. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun pengunjung yang datang berbelanja. Salah seorang pedagang ikan, Nur, kepada RRI mengatakan, ikan yang dijual diperoleh dari nelayan yang menggunakan pancing, rompong, bubu, maupun pukat. Harga ikan berkisaran Rp20.000 hingga Rp60.000. Baik per ekor maupun per ikat, tergantung jenis ikan dan jumlah hasil tangkapan. Berikut hasil wawancara kami dengan Ibu Nur.
7: Ini nelayan dari laut, rompong atau pancing. Dari pancing atau dari rompong rakit atau pukat jaring. Lalu mereka tangkap, terus oleh sama kita.
6: Kalau dari harganya berapa, kisaran harga berapa saja?
7: Kalau kita ambil 20 per ekor satu, kita jual 25. Satu ekornya kita dapat.
6: Berarti setiap minggunya selalu ada?

0: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong kewirausahaan melalui bisnis matching Wira Hebat 2026 dan berhasil menghimpun investasi sebesar 20,7 miliar rupiah. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
1: Ya, pendengar, bisnis matching Wira Hebat 2026 berhasil menghimpun investasi sebesar 20,7 miliar rupiah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Garut. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan pentingnya membangun mental dan pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurship di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat agar Kabupaten Garut dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat dan jajaran pemerintahan terhadap berbagai bentuk bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
2: Nanti terkait dengan urusan-urusan di Garut yang hari ini belum selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, saya juga berharap pertemuan hari ini tidak hanya berbicara soal investment material, uang, finansial, tapi saya pun membutuhkan solusi-solusi atau membutuhkan pertukaran insight yang sifatnya untuk menyelesaikan masalah sosial di Kabupaten Garut. Ya, karena di beberapa undangan juga ada dari beberapa lembaga sosial.
1: Baik, benar, menurut Putri, persoalan utama di Kabupaten Garut bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan potensi daerah yang belum sepenuhnya tergali. Kabupaten Garut, mulai dari wilayah utara, tengah, hingga selatan, memiliki beragam potensi unggulan yang perlu dikembangkan secara maksimal. Melalui bisnis matching Wira Hebat 2026, ia berharap terbangun kolaborasi strategis yang tidak hanya berfokus pada investasi finansial, tetapi juga pertukaran gagasan dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari Garut, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekayaan budaya Cirebon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. Bersama reporter Aura Aulia. Aura.
3: Ya, pendengar, kekayaan budaya di Kota Cirebon ini dinilai menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. Ketua DPC Gekrab Kota Cirebon, Syafrul Bakti, mengatakan bahwa warisan budaya Cirebon dapat terus dihidupkan melalui karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, pengembangan tersebut juga menjadi salah satu arahan kepengurusan Gekrab Kota Cirebon periode 2026-2029. Menurutnya, potensi yang dimiliki Cirebon tersebut mencakup keraton, tradisi, seni, batik, kemudian kuliner, sejarah, hingga berbagai karya lokal masyarakat. Berikut adalah keterangan dari Ketua DPC Gekrab Kota Cirebon, Syafrul Bakri.
4: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan. Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
3: Sementara itu, Ketua DPW Gekrab Jawa Barat, M. Afi Firmansyah, juga menilai Gekrab dapat menjadi wadah untuk silaturahmi bagi pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi ruang kolaborasi yang konkret. Kolaborasi tersebut juga diharapkan membuka peluang transaksi ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya di Kota Cirebon, yang mengatakan bahwa kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan kepentingan ini perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat setempat. Kian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi hasil tangkapan ikan di Kendari alami fluktuasi atau peningkatan yang signifikan. Bersama reporter Laras Ayuningtyas. Laras.
5: Sektor kelautan dan perikanan di Kota Kendari menunjukkan kinerja menggembirakan di tahun 2026, terlihat dari meningkatnya volume hasil tangkapan nelayan lokal. Diketahui dari catatan statistik di

0: Dinas Perikanan Kota Kendari, total produksi perikanan tangkap pada semester 1 2026 berhasil menembus angka 15,77 juta ton. Pencapaian ini naik 17,79% dari posisi semester pertama di tahun sebelumnya yang berada di kisaran 13,38 juta ton, sekaligus menyumbang nilai produksi daerah sebesar 473 miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan peningkatan signifikan ini tidak lepas dari kerja keras para nelayan. Kendati demikian, tantangan perubahan cuaca ekstrim masih menjadi faktor penentu fluktuasi hasil tangkapan nelayan di laut.
1: Data kita semester 1 tahun 2026, hasil tangkapan ikan dalam ton itu ada 15.771.336 ton. Jadi dibanding dengan semester 1 tahun 2025, sekian ton, tapi di semester 1 tahun 2026 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 17,79%. Tapi masih ada kendala yang berkembang cuaca, ini masih berpengaruh dengan hasil tangkapan kita.
0: Kondisi ini, lanjut Makmur, menegaskan betapa besarnya pengaruh faktor alam terhadap aktivitas pelayaran nelayan. Perubahan pola iklim, kondisi gelombang, hingga pergeseran musim ikan menjadi tantangan rutin yang harus dihadapi armada penangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus memperkuat mitigasi bagi para nelayan. Langkah pendampingan dan pemantauan informasi cuaca secara berkala diharapkan mampu membimbing nelayan agar tetap aman melaut dan menjaga stabilitas pasokan ikan di daerah hingga akhir tahun. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle mengolah limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi produk lilin yang bermanfaat. Bersama Anne Kusuma.
3: Komunitas lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle, yakni pemanfaatan limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi lilin aromaterapi. Ketua Komunitas Lingkungan 3R Kota Kediri, Haryani, kepada RRI menjelaskan bahwa pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin ini sebenarnya telah lama diterapkan di Kota Kediri melalui jaringan bank sampah.
4: Dengan adanya sosialisasi di bank sampah, akhirnya ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah. Sudah lama, 6 tahunan, dengan adanya pengolahan minyak jelantah menjadi lilin, itu nilainya lebih tinggi dari minyak jelantah. Kalau dijual itu harganya murah. Kalau sudah diolah menjadi lilin, harganya lipat tiga. Pemasarannya lewat online. Car Free Day itu juga dipasarkan.
3: Sementara itu, pendamping Bank Sampah Kota Kediri sekaligus Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, turut menilai bahwa minyak jelantah memang memiliki sejumlah potensi untuk kembali dimanfaatkan. Melalui bank sampah yang ada di setiap kelurahan di Kota Kediri, masyarakat terus didorong untuk mengumpulkan minyak jelantah, baik untuk diolah sendiri menjadi produk turunan maupun dijual kembali.
5: Nah, jelantah selama ini hanya dibuang begitu saja, ke selokan, tahanan kosong, kayak gitu. Padahal itu sebenarnya sangat mencemari. Dan ketika kita bisa olah, bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi lilin misalkan. Sebenarnya ada satu lagi, menjadi sebagai bahan biodiesel.
3: Melalui inovasi ini pun, masyarakat juga diharapkan semakin terbiasa memilah dan mengolah limbah dari lingkungan masing-masing sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemanfaatan potensi Sungai Ciliwung sebagai sumber energi terbarukan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyebut, debit air Ciliwung yang cukup deras serta adanya perbedaan elevasi berpotensi dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun pengembangan tersebut perlu didukung dengan pengelolaan sampah dan kualitas air sungai. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi atau juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda juga dapat berbagi informasi cuaca dan juga harga bahan pokok di daerah Anda dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia Senin 28 September ini didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjirop di kawasan pesisir. Perakirawan BMKG Diah Ayu Retnani mengatakan, sejumlah kota besar berpotensi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Wilayah tersebut antara lain Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kondisi serupa mengungkapkan juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Makassar, Gorontalo, dan Manado diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan. Sedangkan Ternate, Ambon, dan Merauke berawan hingga berawan tebal. Lantas seperti apa cuaca di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

0: Kita akan ke Ciputat, ada Pak Darsono yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Darsono.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Baik Pak Darsono. Ya Pak Darsono ya. Silakan.
1: Siapa sih lupa saya?
0: Hana Pratiwi Pak Darsono. Loh, salam
1: ya,
0: kenal.
1: Hana Pratiwi, ya saya tahu saya beritanya tadi. Lupa namanya.
0: Bagaimana Ciputat, Pak di Ciputat?
1: Panas.
0: Oh panas ya Pak?
1: Panas, iya belum ada hujan.
0: Terakhir hujan Selama. Kapan itu Pak?
1: Ya?
0: Terakhir hujan?
1: Belum ada hujan, udah lama.
0: Oh baik, di Ciputat belum sama sekali hujan begitu.
1: Juga gitu kan. Di Merdeka Barat juga begitu kan.
0: Iya betul Pak. Masih panas ini Pak di Medan Merdeka Barat
1: iya.
0: Pak.
1: Dulu saya ingat benar waktu kerja di HI itu. Saya lewat itu mampir di RRI itu. Gak ngerti zaman tahun 60-an itu.
0: Oke, baik Pak Darsono. Berarti semacam juga mengingat ya Pak ya. Ada RRI begitu di Jalan Medan Merdeka Barat. Terima kasih Pak Darsono telah bergabung.
1: Kendari, halo ya? Kendari. Kendari itu orangnya suka makan ikan melulu.
0: Oh,
1: memang.
0: Baik Pak.
1: Waktu itu kan saya kerja di sana ya. Kalau restoran tapi dimasakin ayam gak dimakan karyawan ikan.
0: Oke baik.
1: Oke Mbak ya,
0: terima kasih Pak Darsono.

Tadi pendengar kami Pak Darsono di Ciputat ini menyampaikan kalau cuacanya masih panas. Bagaimana di daerah Anda? Anda juga dapat menyampaikan harga bahan pokok di daerah Anda seperti apa? Apakah juga pasokannya stabil atau menurun di sana? Dengan cara menghubungi di Warga Bicara, layan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375. 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Jadi selain cuaca di daratan, BMKG juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perairan Indonesia. Nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut ini diminta mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah perairan. Gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. BMKG meminta masyarakat yang beraktivitas di laut memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut juga diimbau menyesuaikan kegiatan dengan kondisi perairan untuk mengantisipasi resiko keselamatan. Ancaman lainnya datang dari potensi banjir rob di sejumlah kawasan pesisir. BMKG mengingatkan, masyarakat pesisir menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena beberapa wilayah berpotensi terdampak banjir rob. Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda terus menyaksikan Pro 3 RRI.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara, sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0, bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
2: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
3: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
1: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
1: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia, kisah inspiratif generasi muda, ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian. Wacana penerapan mobile number portability di Indonesia, lalu ada sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Serta kami akan hadirkan update penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, genjot produktivitas ekspor komoditas perikanan, Pemprov Maluku bentuk tim percepatan, bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim percepatan ekspor untuk menggenjot produktivitas ekspor Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebutnya sebagai tim lintas instansi yang dibentuk pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 181 tahun 2026. Tim ini dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dengan target ambisius meningkatkan nilai ekspor komunitas unggulan daerah hingga 3 kali lipat. Fokus utama percepatan bertumpu pada sektor perikanan seperti ikan tuna, cakalang, kerapu, dan pertanian, serta melakukan pembinaan kepada para eksportir dan wirausaha baru di bidang perikanan.
3: Sejauh ini dengan adanya dukungan penuh daripada Kepala Badan Karantina Indonesia dengan jajaran seluruh Indonesia terutama di Maluku dan kemudian semua stakeholder yang ada, bea cukai, kemudian PT Pelindo, dan kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, karantina ikan, balai laboratorium, maka semua itu masuk di dalam tim percepatan ekspor, sehingga tidak ada kendala yang berarti, sehingga kita berharap peningkatan ekspor ini semakin hari kita gencot. Bapak Gubernur kemarin dalam rilisnya dan Bapak Kepala Badan Karantina merasa senang sekali dengan kondisi ini. Kita meyakini dengan sungguh bahwa Maluku sudah jalan pada track yang benar ya. Dia sebagai penghasil kontribusi ikan terbesar di Indonesia sebanyak 34% lebih, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk ekspor dari Maluku bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan mulai kita start dari tahun ini sampai di tahun depan.
2: Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut standar mutu ekspor ikan di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin produk perikanan yang dikirim ke luar negeri aman dikonsumsi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya saing tinggi. Secara umum, standar mutu ekspor ikan mencakup 3 aspek utama, yakni sertifikasi kelayakan, uji laboratorium keamanan pangan, dan kepatuhan negara tujuan.
4: Jadi kalau dia tidak sesuai pasti ketolak. Kalau ketolak itu pasti akan buang-buang biaya. Nah, jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi ada pendampingan, ada pengawasan yang tetap. Jadi kita dorong biar cepat.
2: Diketahui Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Maluku mencatat nilai ekspor komunitas perikanan dari Maluku mencapai Rp881,59 miliar hingga September 2026 atau meningkat 5,7% dibanding capaian sepanjang 2025 sebesar Rp885,64 miliar. Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan menyebut potensi perikanan Maluku yang besar dan didukung layak pengelolaan perikanan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekspor komunitas perikanan ke pasar internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdul 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati, pelaku UMKM di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Piamayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah setiap bulan. Bersama reporter Afriansyah.
5: Pendengar dan pemirsa RRNet, siapa yang tidak kenal dengan kue pia? Nah, di Sulawesi Tenggara, kota Bau-Bau, khususnya di tempat saya berada saat ini di Kelurahan Lamaga, terdapat salah satu pelaku UMKM yang kemudian mengembangkan usaha kue pia yang usahanya terus berkembang hingga saat ini. Lantas, seperti apa produk usaha kue pia Mayes yang dijuluki oleh pelaku usaha ini? Kita akan berbicara nanti ke dalam bersama pelaku usaha ini. Ayo, ketika.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya sudah bersama Isnawati, pelaku usaha kue pia Mayes di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Ibu Isnawati, mungkin bisa diceritakan apa awal mula usaha kue pia Mayes ini dan apa yang latar belakangnya sehingga memilih ini?
7: Pertama tuh hobi. Hobi saya kan bikin-bikin kue. Terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman, tetangga sekitar. Alhamdulillah responnya positif dan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menceriuskan hobi saya ini menjadi usaha.
6: Ini produknya sudah ada berapa varian dia?
7: Oh iya, untuk kalau varian saat ini kue pia kacang hijau, coklat, dan keju. Tiga varian saat ini.
6: Okay.
7: Dan yang paling best seller itu kacang hijau dan coklat.
6: Okay. Bu, untuk memproduksi kue pia Mayes ini dalam sebulan mampunya berapa yang diproduksi?
7: Nah, satu hari itu bisa sampai 20-an, jadi lebih dari 100 kan. Maksudnya alhamdulillah lebih ya sudah 10 lebih.
6: 10 juta?
7: Iya, 10 juta.
6: Oke. Okay. Terakhir mungkin Bu Isnawati, saat ini bagaimana pola pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan juga secara online atau masih sebatas online saja? Offline?
7: Offline. Untuk saat ini, kue pia Mayes itu sudah calon pemasarannya ada dua, online dan offline. Kalau offline itu, ada di saya titip jualnya sistem konsinyasi di beberapa toko yang di Kota Bau-Bau, tapi sekarang sudah masuk juga ke bandara dan hypermart. Dan secara online itu di TikTok, di Mayes Kitchen 19 dan juga di WhatsApp grup. Bisa kalau ada lagi buat promonya di WA grup dan juga WhatsApp story. Alhamdulillah tiap hari masih ada saja pembelinya.
6: Siap-siap. Pendengar dan pemirsa RRNet, itulah tadi wawancara kami bersama pelaku usaha kue Mayes di Kota Bau-Bau, Ibu Isnawati. Dan akhirnya dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Afriansa, Pro3 RRI, RRNet, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertanian cabai di Desa Berancah, Pulau Bengkalis mengembangkan sentra

0: Pangan Susi Hartati, serta Camat Banten Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
1: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai yang sekarang harganya 110-an ribu per kilo. Dan penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
0: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren. Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
2: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita harus perbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, pasti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
0: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Banten Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
3: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Pak Wabu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri. Unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, sudah terjadi. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
0: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Hal seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
4: Demikian video potensi daerah dari RRISP Bengkalis. Saya reporter Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia.

Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Memperingati Hari Sungai Sedunia 2026, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyoroti potensi Sungai Ciliwung sebagai sumber energi terbarukan. Menurut Dias, aliran Sungai Ciliwung dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Namun, pemanfaatan potensi energi sungai perlu dibarengi dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan air. Dias juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Ciliwung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara, ada kebeningan air Aek Sijorni di Aek Libung, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, bersama reporter James Franciscus. Gus.
2: Pendengar, nama Aek Sijorni berasal dari bahasa Mandailing yang berarti air yang jernih. Dan memang, kejernihan air di sini bukan sekedar legenda. Dari kejauhan, gemercik air yang mengalir di antara bebatuan bertingkat menyambut setiap pengunjung dengan kesejukan yang tak terlupakan. Terletak di desa Aek Libung, Sayur Matinggi, Aek Sijorni menawarkan keunikan yang sangat sulit ditemukan di tempat lain. Sebuah air terjun bertingkat dengan aliran air yang sangat bening sepanjang tahun, bahkan saat musim hujan sekalipun. Yang paling memikat adalah barisan pohon kelapa yang tumbuh rindang di sekitar air terjun. Dedaunan yang bergoyang perlahan ditiup angin seolah menyambut siapapun yang datang untuk beristirahat, bermain air, atau sekedar menikmati keindahan alam. Tempat ini cocok untuk piknik bersama keluarga, berendam santai di kolam alam, atau menjelajahi sungai kecil yang membelah kawasan ini. Banyak pengunjung juga menikmati sensasi terapi air dari pancuran alami yang mengalir deras di bebatuan. Dan tentu saja, Aek Sijorni adalah surganya pencinta fotografi. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang alami, asri, dan juga eksotis. Akses menuju Aek Sijorni cukup mudah. Dari Kota Padang Sidimpuan, hanya butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan yang dilalui sudah cukup baik dan tersedia area parkir serta fasilitas umum yang nyaman.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Aek Sijorni yang merupakan salah satu wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan Kak Mani. Kak Mani, gimana nih pendapatnya tentang tempat wisata ini?
4: Menurut saya, wisatanya udah bagus ya, Bang Astri, tapi dibanding 2 tahun yang lalu kan, di sini mulai parkirnya udah mulai tertata, kebersihannya juga udah mulai lebih baik. Cuman kekurangannya masih pembayaran tiket masih manual ya, belum bisa kris. Terus juga kayaknya berbagai pengunjung juga masih suka buang sampah sembarangan. Tapi ya kebersihannya udah ada sih. Kemudian juga untuk ini di kolam, penjaga kolamnya nih diperbanyak ya, supaya kan anak-anak kan ini takut di luar pengawasan orang tua ya. Jadi biar jaga keamanannya juga.
3: Artinya ada peringkatan ya dari 2 tahun sebelumnya ya?
4: Oh iya, benar ada peringkatannya, Bang. Mulai dari tempat parkirnya. Sekarang aksesnya udah lebih mudah, terus yang ada pengunjung juga ya. Jadi langsung ke tempat tiket maksudnya.
2: Jadi, kalau Anda mencari tempat yang menyegarkan jiwa dan juga raga, jauh dari kota, Aek Sijorni adalah jawabannya. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk melihat panen perdana mina padi Halimun yang sukses dilakukan pada lahan seluas 7.000 meter persegi. Dengan inovasi penggabungan pertanian dan perikanan, program diseminasi ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Bersama reporter Munjir Budiana.
5: Panen perdana sukses dilakukan oleh Yayasan Halimun Al-Ashi pada desiminasi teknologi mani padi di Kabupaten Aceh Jaya. Program ini mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengkombinasikan budidaya padi, ikan, dan udang dalam satu hamparan lahan seluas 7.000 meter persegi. Program ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pada komoditas padi, varietas Cibatu Putih ditanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan menunjukkan hasil optimal. Produksi padi mencapai sekitar 8,9 ton dengan jumlah anakan produktif 25 hingga 30 batang per rumpun serta 200 hingga 250 bulir per malai dengan usia panen 100 hingga 105 hari. Selain padi, sistem mani padi ini juga mengintegrasikan budidaya udang dan ikan nila sultan. Integrasi tersebut menciptakan ekosistem sawah yang saling mendukung dengan tingkat kelangsungan hidup komunitas perikanan yang tinggi. Tenaga ahli program mani padi Teku Ridwan menyatakan, keberhasilan panen padi ini merupakan hasil penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengelolaan ekosistem lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem mani padi mampu meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
6: Nah, ini sambil itu ada tiga kepentingan. Pertama, kita lihat kan sudah banyak itu keong, kemudian ikan habis. Yang kedua, dari kotoran ikan itu jadi pupuk organik. Dan yang paling terakhir adalah per dua bulan kita dapat cuan, bisa menjual bebeknya nanti. Jadi akhirnya harapan dari Yayasan Halimun, saya selaku tenaga ahlinya, akan kita berhitung dalam satu hektar lahan per tahunnya itu dengan komunitas ada padi, ada ikan, ada udang, ada bebek, berapa biar bisa hasilkan. Pada akhirnya kami berharap, selalu sampaikan tadi, nanti dukungan juga dari Pak Dinas Pangan, pada akhirnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan Aceh.
5: Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra. Surya menilai teknologi mani padi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan dan keseimbangan ekosistem pertanian. Menurutnya, model ini dapat direplikasi oleh kelompok tani dan daerah lain untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
7: Pertama, pasti ada evaluasi-evaluasi di mana yang mungkin bisa dikembangkan dan dikembangkan. Dan juga ini, kita sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan pangannya akan semakin meningkat terus. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis yang potensi pemasarannya juga cukup besar. Sehingga juga kita jangan tergantung dari komoditas dari luar, kita upayakan semua bahan-bahan pangan yang dibutuhkan dalam proses makan bergizi gratis ini bisa dipenuhi oleh lokal, paling kurang itu lokal setempat. Jadi tidak semuanya harus diimpor atau didatangkan dari luar.
5: Surya mengatakan pada lahan telah dipanen seluas 7.000 meter persegi dengan hasil panen yang sangat memuaskan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sawah secara terintegrasi dapat menghasilkan produksi pangan yang optimal.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 28 September.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya melalui kolaborasinya dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mengapresiasi World Cup Circuit Global Championship Indonesia 2026 yang akan digelar Asosiasi Teknisi Ponsel Indonesia Tespoint. Rifki mengatakan kompetisi keterampilan reparasi perangkat seluler ini dapat mendorong penguatan talenta teknisi dalam mendukung aktivitas ekonomi kreatif berbasis digital. Melalui acara ini, Kemenekraf dan Kemnaker turut mendorong ekosistem digital semakin besar. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknisi di berbagai daerah atau menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bertujuan untuk mengisi kebutuhan reparasi ponsel di regional, bahkan global dari talenta-talenta Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membahas temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta untuk mengetahui penjelasan sekaligus perkembangan dari temuan Ombudsman. Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi serta Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya juga mengundang Ombudsman untuk mengikuti rapat. Namun, surat permintaan yang dikirimkan Komisi 13 belum direspon oleh Komisi 2 DPR, selaku komisi yang bekerja sama dengan Ombudsman. Berita mancanegara, internal pemerintahan Turki menyampaikan Turki akan segera mengintensifkan upaya diplomatik untuk membantu menyelesaikan konflik Ukraina dan memastikan keselamatan pelayaran di Laut Hitam. Menurut sumber, Turki menilai Laut Hitam tidak seharusnya menjadi zona pertempuran dan keselamatan kapal-kapal niaga, serta kelancaran lalu lintas di sepanjang jalur pelayaran harus terjamin. Ia juga menekankan Turki bermaksud mempertahankan kontak dengan pihak Rusia maupun Ukraina untuk mengupayakan pengembangan mekanisme yang dapat diterima kedua belah pihak. Lebih lanjut, Turki juga akan terus menggunakan jalur diplomatik untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan dan mengurangi resiko konflik meluas keluar perbatasan Ukraina. Kita ke berita olahraga, peselancar Indonesia Imade Pajar Ariana berhasil menembus ke perempat final pada cabang olahraga selancar surfing nomor papan pendek putra men's shortboard Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara dalam pertandingan penyisihan putaran ketiga di Long Beach, Imade berada di posisi pertama saat berlaga di kelompok pertandingan head. Keempat melawan wakil dari Thailand, Tin Chansen. Imade berhasil mengumpulkan total skor 11,50 saat wave pertama. Dia membukukan skor 6,33 dan wave kedua 5,17. Setelah angka diakumulasi, total skor tersebut membuat atlet berumur 22 tahun berhasil memenangi lomba sehingga berhak melaju ke perempat final.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang
2: semalam. Masuk
1: tenang.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di
4: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Museum Bing Slamet akan ditata kembali agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat. Penataan dilakukan karena ruang museum terbatas, sehingga pengelola perlu mengatur teknis kunjungan dan fasilitas pendukung bagi para pengunjung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Bandung Selatan. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia hari ini didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjirop di kawasan pesisir. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan pekerja migran Indonesia agar mewaspadai perekrutan tanpa legalitas. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
2: Baik Hana dan pendengar, tawaran pengurusan dokumen secara penuh oleh perekrut perlu dicermati calon pekerja migran sebelum menerima pekerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon meminta masyarakat memeriksa legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen keberangkatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan penempatan pekerja migran memiliki legalitas. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada pemerintah desa sebelum proses keberangkatan dilanjutkan.
3: Sekarang dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem di Sisko P2MI untuk job-job bagi para perusahaan yang ada di Cirebon khususnya maupun di wilayah lain. Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal, nah ini bisa menghubungi.
2: Novi menambahkan surat keterangan dari pemerintah desa menjadi salah satu yang perlu diperhatikan calon pekerja. Dokumen tersebut menjadi bagian pemeriksaan awal untuk mengetahui proses keberangkatan calon pekerja migran. Pemerintah desa dapat menghadirkan pihak perusahaan atau perwakilannya ketika calon pekerja mengurus surat keterangan keberangkatan. Pendampingan keluarga seperti pasangan atau orang tua juga dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Basnas Makassar mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Makassar dan sekitarnya. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
4: Ya, baik. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar, pendengar, memang tidak hanya menyalurkan bantuan saja tentunya kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong penerima manfaatnya atau para mustahiknya untuk meningkatkan taraf hidup hingga mampu mandiri secara ekonomi. Di mana kami sudah mewawancarai Ketua Basnas Makassar Usman Sofian yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini memang menjadi salah satu program utama dari Basnas tentunya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk juga kemiskinan ekstrim di Kota Makassar. Di mana untuk bantuan awal diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin. Namun penerima yang memiliki potensi untuk bekerja ataupun mengembangkan usahanya akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan produktif. Jadi pihak dari Basnas Kota Makassar ini menilai bahwa pendekatan ini dilakukan tentunya agar penerima tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, di mana Basnas sendiri melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing penerima untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Berikut pernyataannya.
3: Bantuan Basnas itu kan tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif. Artinya bahwa Basnas juga adalah program bantuan produktif. Bisa saja hari ini, bulan ini mereka menerima bantuan pangan, sembako untuk ini, tapi karena mereka tidak dampingi yang punya potensi misalnya berubah untuk dari misalnya penerima bantuan bulanan, misalnya dia bergeser atau naik tingkat kesejahteraan sehingga dia tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan.
4: Ya, dan kami sampaikan juga pendengar bahwa untuk peningkatan pendapatan memang menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberlanjutan bantuan. Di mana ketika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, maka bantuan akan dialihkan lebih membutuhkan. Dan masyarakat yang didampingi, mereka akan diketahui skill atau kemampuannya, apakah bisa membuat kue, bisa menjahit, maka akan diberikan bantuan lain seperti bantuan modal usaha. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Iswan Seruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI membangun jembatan gantung di Serasah Aceh Singkil sebagai upaya mempermudah mobilitas para siswa yang harus berenang atau menggunakan sampan untuk pergi ke sekolah, bersama reporter Salihin Barus. Salihin.
5: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Hana di Pro 3 Jakarta. Pendengar, benar sekali bahwasannya pembangunan jembatan gantung sepanjang lebih kurang 130 meter yang dibangun di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisoliran wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Julkarnain, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mampu mengubah wajah desa mereka yang selama ini terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah tersebut, khususnya untuk wilayah luar. Bahkan menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh ini, kehadiran jembatan gantung ini tentunya menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab bertahun-tahun selama mereka diakui bahwasanya mengalami keterbatasan akses darat, maka para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan menyeberangi sungai sebagai salah satu transportasi atau sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu dan pendidikan di luar desa tersebut.
3: Terima kasih kepada Bapak melalui Pak Tadim dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini, kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami di Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan, tapi terwujudnya jembatan kami ini mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
5: Kemudian Julkarnain juga menambahkan selain sektor pendidikan, juga keberadaan jembatan ini dapat menjadi urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil itu. Diprediksikan ke depan perekonomian akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai melalui jembatan tersebut. Sehingga dengan adanya jembatan ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti Desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di samping itu, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya sempat dibangun dan berulang kali ambruk akibat terjangan banjir. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut, mereka berkoordinasi dengan erat dengan pemerintah TNI untuk merancang jembatan perintis dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Pendengar, demikian informasi dari Singkil Aceh. Salim Barus melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan menggencarkan deteksi dini penyakit menular sebagai langkah preventif menjaga kesehatan warga binaan. Bersama reporter Teddy Herianto. Teddy.
6: Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan bekerjasama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melaksanakan screening triple eliminasi bagi warga binaan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan dini terhadap tiga penyakit menular, yaitu HIV, hepatitis B, dan sipilis bagi 200 warga binaan, khususnya lansia, anak, wanita, serta tahanan dan narapidana baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan dalam upaya eliminasi penyakit menular di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Waikanan, Rizky Burhanuddin, kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen lapas dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan warga binaan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan screening terhadap penyakit menular yaitu HIV, hepatitis B, dan sifilis bagi warga binaan pemasyarakatan. Fokus utama pemeriksaan adalah lansia, anak-anak, dan wanita. Semoga upaya yang kami lakukan dengan bersinergi dengan pihak stakeholder terkait memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
6: Sementara itu, pihak Puskesmas Negeri Baru mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Lapas Waikanan dan instansi kesehatan daerah. Pelaksanaan screening ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini potensi penularan penyakit dan mencegah penyebarannya di dalam lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Waikanan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat serta memperkuat pelayanan pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Narkotika BNN Kota Tarakan mengingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis Ectomidin yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
8: Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis Ectomidin yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Hal ini menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan, Kalimantan Utara yang kedapatan membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala BNNK Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa Ectomidin merupakan obat bius medis yang penggunanya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini juga tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
9: Jadi Ectomidin hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi.
8: Ya, dan lebih lanjut, Evon Maternik menambahkan bahwa adapun modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis ini ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran Ectomidin dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, Evon Maternik menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kalimantan Utara. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dengan sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan menyelidiki penyebab ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan. Bersama reporter Rizky Ramadan. Rizky.
10: Baik, dapat saya sampaikan warga desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air dan bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biaknya ikan jurung.
11: Tentang penyebab kematian. Ya. Bersama saya hari ini juga didampingi oleh dinas perikanan. Tentu secara teknis kita memberikan obat ya, obat untuk pencegahan.
10: Selanjutnya, pendengar, pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Dari Mandailing Natal, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di perairan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua jenazah dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya hari ini. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Warta Nusantara.
1: Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Bersama reporter Niswar Kula.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Bank Indonesia menggelar Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan beragam jenis tanaman cabai, produk olahan UMKM, bazar pangan lokal, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan urban farming. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawi Safitri mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus program prioritas pemerintah. Menurutnya, cabai memiliki peran yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan perekonomian dan inflasi. Ia mengatakan, pengembangan keanekaragaman pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang sehat. Sementara dari sisi ekonomi, ketersediaan komoditas seperti cabai juga perlu dijaga.
3: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia. Festival yang pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian dan sekarang di IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini. Ya, pesan yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa bertanam cabai itu bisa di mana saja. Tidak harus menggunakan lahan yang luas gitu ya. Dengan Anda bisa lihat di dalam kontes ini hanya dengan satu pot kecil itu sudah bisa menghasilkan banyak cabai sehingga ketahanan pangan pada skala rumah tangga itu juga bisa dipenuhi sebenarnya itu.
2: Dari sisi pelaku usaha, festival tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan Ilham Dika, owner sambal botol kita asal Samarinda. Ia membawa produk sambal olahan berbahan cabai lokal dalam kegiatan tersebut.
4: Ini menggunakan cabai murni, cabai asli, dan menggunakan gula murni juga Bapak, dan non-MSG. Untuk ketahanan produk saya di sini ada kurang lebih 1 tahun. Setelah dibuka, itu dalam suhu ruang, tidak perlu ditaruh dalam kulkas atau freezer, langsung dikonsumsi saja, seperti produk pabrikan juga kita. Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi para pengunjung-pengunjung yang sudah ngerasain, saya beri tester kan ini kan. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Jadi orang setelah nyicipin langsung pada beli semua.
2: Festival Cabai Nusantara turut menghadirkan kontes dan lelang tanaman cabai, bazar UMKM, lomba memasak kreasi sambal Nusantara, IKN Chill Challenge, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan cabai bukan hanya sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki kaitan dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Bersama Jumel Johanis.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha dan masyarakat di lapangan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Daerah Sangihe, Abdi Abbas, kepada RRI Senin 28 September 2026. Ia menjelaskan seluruh anggota Satpol PP harus memahami bahwa peraturan daerah dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal masyarakat setempat.
6: Peraturan daerah kan dibentuk berdasarkan kearifan lokal. Jadi kami juga di lapangan mengajarkan atau menginstruksikan kepada anggota bahwa perda dibuat berdasarkan kearifan lokal, jadi tugas pelaksana juga harus arif dalam melaksanakan tugas. Jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
5: Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen menyampaikan, Satpol PP tidak hanya menampingi pemerintah daerah, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbuk, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu perhatian, butuh penjelasan edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, rata-rata masyarakat yang buta pingin, butuh penjelasan yang cermat.
5: Karena itu, kolaborasi dan integritas dalam melaksanakan tugas perlu terus diperkuat, termasuk bersama TNI Polri, Kesbangpol, serta instansi dan stakeholder lainnya.

0: setiap bulan September pasti diadakan pesta panen setelah panen di Desa Purwosari.
1: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal masih tetap menggelar tradisi pesta panen. Pesta panen digelar di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan sekaligus untuk meramaikan pasar gili yang hanya dibuka tiap hari Minggu pagi. Pesta panen minggu kemarin diramaikan berbagai macam lomba, yakni lomba karaoke, lomba mancing, lomba gogo ikan, lomba layang-layang, dan lomba kitiran atau baling-baling. Kepala Desa Purwosari Ahmad Nur Wahid mengatakan, khusus pada pesta panen kali ini, pembayaran di pasar gili menggunakan sistem ngeloning, yaitu membayar dengan gabah hasil panen. Namun kali ini gabah dibungkus plastik dan diberi nominal tertentu mulai Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Tujuan sistem ngeloning ini untuk mengenalkan tradisi jual beli zaman dulu kepada generasi sekarang. Pada zaman dulu, warga desa yang mayoritas petani padi ketika membeli kebutuhan pokok di pasar membayar dengan padi secara barter. Tradisi pesta panen digelar untuk meramaikan pasar gili sehingga pendapatan pelaku UMKM bisa meningkat.
0: Meningkatkan UMKM di Desa Purwosari, Pak. Terutama UMKM ibu-ibu di Desa Purwosari itu banyak sekali. Ada yang jual sayur, mayur, ada kue-kue tradisional juga ada. Akan tapi ini banyak juga dari luar desa yang bisa berjualan di pasar gili.
1: Keberadaan pasar gili juga dimanfaatkan oleh kelompok UMKM Berkah Maju, Gabungan Ibu-ibu Patayat Warga RW 4. Ketua kelompok UMKM Berkah Maju, Umi Toibah, mengatakan tiap hari Minggu selalu hadir untuk meramaikan pasar gili. Kelompoknya menjual berbagai jenis UMKM ibu-ibu, mulai makanan ringan, minuman, dan berbagai jenis makanan tradisional.
2: Setiap minggu sebetulnya kita sudah hadir di sini untuk meramaikan pasar gili ini. Dan ini hari spesial, yaitu pas panen, pesta panen, kita menghadirkan berbagai macam hasil karya kami.
1: Jumlah pedagang di pasar gili sekitar 70-80 pedagang, termasuk pedagang dari luar desa. Khusus di acara pesta panen ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pendidikan Jatim menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Bersama reporter Faris Yarbo.
4: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
5: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Nah, persoalannya ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
4: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya, mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
6: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan, kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
4: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
7: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, terutama nelayan tradisional. Bersama reporter TC Maulidia Putri.
8: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan

0: dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampong atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
1: Akan kepada para nelayan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bula.
2: Amin.
1: Masyarakat bertambah sejahtera dari para nelayan.
2: Amin.
0: Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh Iskandar menyampaikan bantuan tersebut berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
3: Bantu lapar cukup proses Bu yang menerima 143 orang nelayan.
0: Adapun diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Roji bersama Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, Nur Roji lebih banyak memberikan ajakan kepada peserta untuk menjalani pola hidup sehat. Ia menilai pola hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: BMKG Sumsel sebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Meski demikian, pemerintah diharapkan antisipasi fenomena banjir. Bersama reporter Muhammad Maulana.
2: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta pola angin yang membentuk konvergensi dan pelambatan angin. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
3: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca, di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
2: BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Sinta menjelaskan, hujan dalam waktu singkat masih dapat terjadi meski sebagian wilayah Sumatera Selatan berada pada periode puncak kemarau. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika atmosfer dan belum dapat dijadikan indikator masuknya musim penghujan. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, warga Palembang, Widya Astin, meminta pemerintah mulai melakukan antisipasi sebelum musim hujan tiba. Ia mengingatkan persoalan banjir di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan intensitas hujan. Kondisi drainase, penyempitan dan pendangkalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan juga perlu menjadi perhatian.
4: Pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat. Titik-titik rawan banjir dipetakan. Sungai dan saluran air dibersihkan. Serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi.
2: Widya berharap pemerintah memperkuat normalisasi dan pemeliharaan drainase, memetakan titik rawan banjir, serta membersihkan sungai dan saluran air secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo memastikan konflik antar Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berdampak terhadap jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo. Bersama reporter Andi Sanga.
5: Meningkatnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi pada bulan September ini tidak mempengaruhi pemberangkatan jemaah umroh asal Provinsi Gorontalo ke Tanah Suci. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, mengatakan pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo sepanjang bulan ini tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi yang sama juga berlaku untuk jadwal pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo menuju tanah air. Safwan juga memastikan konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berpengaruh terhadap aktivitas ibadah jemaah umroh baik saat berada di Mekah maupun Madinah.
6: Sampai dengan saat ini juga dari Kementerian Haji Pusat itu belum memberikan instruksi kepada kami di daerah untuk mengantisipasi keberangkatan jemaah umroh itu sendiri. Oleh karenanya, pihak travel yang menyampaikan jadwal keberangkatan setelah kami konfirmasi kembali, mereka tetap memberangkatkan jemaah umroh sesuai dengan jadwal.
5: Hari ini, sebanyak 48 jemaah umroh dari travel Nabatur diberangkatkan dengan rute Gorontalo menuju Jakarta, kemudian dilanjutkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Pimpinan cabang travel Nabatur, Irham Toalu, pagi tadi mengatakan pemberangkatan jemaah umroh tersebut berlangsung sesuai jadwal karena hingga kini Arab Saudi belum melakukan penutupan penerbangan internasional maupun penghentian pelaksanaan ibadah umroh. Di tengah isu konflik yang beredar, ia menyebut pelaksanaan ibadah umroh sejauh ini tetap berjalan lancar dan aman.
7: Alhamdulillah, selama ini
0: yang dikabarkan dari Arab Saudi bahwa ada konflik. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuk, salah satunya kota Thaif, termasuk Jeddah ya. Tidak usah khawatir, selama ini tidak ada pemberitahuan dari maskapai ataupun dari Arab Saudi untuk jamaah dilarang masuk, aman-aman saja.
5: Seluruh jemaah umroh asal Gorontalo didorong untuk fokus melaksanakan ibadah selama berada di Tanah Suci. Para jemaah juga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan serta memperbanyak ibadah. Bersamaan dengan itu, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus memantau perkembangan situasi di Arab Saudi, termasuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG mengakhiri laju di zona merah pada level 6.181. Indeks terkoreksi 60,45 poin atau 0,97%. Bersama reporter Fathia Nurzalfa. Fathia, seperti apa pantauannya?
2: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah. IHSG turun 60,45 poin atau 0,97% ke level 6.181,43. IHSG sebelumnya dibuka di level 6.209,74. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.227,89 dan level terendah 6.174,30. Nilai transaksi hingga jeda perdagangan mencapai 6,41 triliun rupiah dengan volume perdagangan 23,38 miliar saham. Sebanyak 193 saham menguat, 496 saham melemah, dan 102 saham bergerak tidak berubah. Pelemahan IHSG terjadi di tengah ketidakpastian pasar global, sekaligus dinamika ekonomi domestik yang masih menjadi perhatian investor. Salah satu sentimen yang dicermati adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data yang dikutip tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas, sebanyak 53.490 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Tim Pilar Mas menilai peningkatan PHK berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari pasar global, investor juga mencermati pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Pilar Mas menyoroti potensi penyempitnya selisih imbal hasil obligasi tenor 2 tahun dan 10 tahun. Perkembangan tersebut menjadi perhatian pasar karena dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter The Fed dan prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih menjadi perhatian investor. Kedua negara dilaporkan mencapai sejumlah kesepakatan perdagangan, meski masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
0: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi. Dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
3: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
4: Okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here, we have to. What will I say? Yeah,
3: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
5: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
5: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
6: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami tenang. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
5: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
8: malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
7: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
11: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
11: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
10: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
11: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istiqsa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
12: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
13: Sholat istisqa ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dari keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqa sekaligus sebagai bentuk pembelajaran pada murid-murid kita belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqa, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini kita ada 1047 siswa yang mengikuti kegiatan sholat istisqa.
12: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan. Sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
14: Sholat istisqa namanya.
15: Itu apa?
14: Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan, jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
12: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
16: Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat memberikan keterangan kepada media usai latihan resmi tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menjelaskan, dukungan supporter memainkan peran penting selama pertandingan. Karena dukungan yang diberikan menjadi penyemangat yang dibutuhkan para pemain, dan di saat yang bersamaan menjadi teror tak terhindarkan bagi kubu rival.
17: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
18: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
17: In the moments we need them, they gotta come through for us.
16: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi mengungkapkan rasa bahagianya mendengar laga kontra Malaysia kemungkinan dihadiri supporter yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
18: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
16: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta, Nia Rafdulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan lima dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, Salah satu resiko utama berasal dari badan kapal yang masih mengalami perubahan kemiringan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh satuan pendidikan. Setelah hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang kembali berada pada kategori berbahaya akibat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Damkar Riau M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan meski karhutla di Provinsi Riau telah dinyatakan padam. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait update karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian. Karhutla di kawasan Gunung Rinjani telah berdampak pada area seluas 1.098,75 hektar, maksud kami, per akhir September 2026. Jadi luas area terdampak ada di Bukit Stampol, Bukit Sangkareang, Pelawangan, dan juga Senaru. Penutupan jalurnya ada di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur pendakian Torean sejak 23 September dan jalur Senaru demi keselamatan pengunjung. Lantas seperti apa update terkininya kami akan perbincangkan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardi Aristo.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Astekita, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Ana.
4: Pak Aste, ini mungkin dapat dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.
5: Oke, terima kasih. Jadi kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani itu pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 22 September pada sekitar jam 18.50-an ya. Jadi ada laporan mengenai ada memantau ada titik api di dekat Bukit Stampol. Pada saat itu juga langsung kami menyiapkan tim yang terdiri dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api. Ada sekitar 7 orang kita siapkan untuk melakukan pemantauan ke sana dan juga pemadaman. Namun karena itu sudah malam, Mbak, dan melihat kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan juga kondisi sudah malam dan gelap, sehingga kita baru berangkatkan besok paginya menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, begitu.
4: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk luas kawasan yang terdampak kebakaran hingga saat ini ada berapa, Pak, totalnya?
5: Okay. Kalau dari perkiraan kami itu sekitar 1.098,75 hektar ya dari estimasi di tanggal sore kemarin. Jadi perkiraan itu masih, ini masih perkiraan berdasarkan titik api dan juga pemantauan dari teman-teman di lapangan, gitu. Tapi nanti di akhir setelah kebakaran ini selesai ataupun tidak ada lagi titik api, mungkin kami akan melakukan pemantauan ulang untuk mengukur luas yang terbakar, seperti itu, Mbak.
4: Baik. Apakah api ini sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan atau masih ada titik api yang perlu diwaspadai nih, Pak?
5: Yeah, kalau untuk titik api pada info dari tadi pagi itu masih ada satu titik api, lokasi api ada asap ya, jadi di dekat pos 2, antara pos 2 dan pos 3 jalur pendakian Senaru di bukit yang agak jauh lokasinya, sehingga kita masih memantau dan ini kita sudah mengirimkan tim untuk ke lokasi, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi titik api untuk siang ini ataupun sore ini. Nah, tadi laporan juga sudah ada gerimis-gerimis hujan yang membasahi di Taman Nasional Gunung Rinjani, terutama di bagian utara seperti itu.
4: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi berikutnya ini kapan, Pak? Dan nantinya jalurnya boleh dibuka kembali, itu keputusannya akan terjadi kapan?
5: Oke, kami sudah menyiapkan tim juga untuk mengasesmen jalur pendakian ya, terutama jalur pendakian Torean dan Senaru, karena yang jalur pendakian Torean kemarin terkena imbas dari kebakaran, jadi kami juga harus memastikan bahwa jalur pendakian ini aman dan juga nyaman buat para pendaki. Kami sudah menyiapkan tim, ini tim gabungan yang terdiri dari dari kita, dari kantor Balai Taman Gunung Rinjani, dari Polsek atau Polri, dan juga dari TNI, serta dari unit SAR untuk mengecek kembali jalur pendakian Torian, terutama yang ada beberapa titik itu yang terbakar oleh akibat kebakaran kemarin.
4: Apakah ada target waktu pembukaan kembali ini, Pak? Atau memang masih menunggu kondisi tertentu begitu?
5: Kita paralel, jadi kita ingin juga secepatnya, karena teman-teman pendaki juga sudah menanyakan ya. Tapi kita juga ingin memastikan bahwa jalur ini aman ya, aman dan nyaman buat para pendaki. Kita tidak ingin nanti masih ada ataupun masih ada titik api ataupun jalur pendakian yang masih terkena imbas dari kebakaran kemarin. Kita ingin mengecek dulu, kalau sudah aman kita asesmen, baru nanti kita akan segera buka.
4: Tapi sempat ada pendaki yang terdampak langsung akibat penutupan ini kah, Pak Aste?
5: Kalau pendaki, karena kalau biasanya pada mereka tuh turun lewat Torian ya, karena jalur ini cukup favorit untuk jalur turun, sehingga para pendaki tidak bisa lewat situ, dan juga dari Senaru juga tidak bisa naik, sehingga semua numpuk di Sembalun ya. Jadi ini kalau dari pendaki mereka pinginnya lewat Torian karena ini menjadi jalur favorit, tapi kita ingin memastikan bahwa para pendaki itu mendaki lewat Torian aman dan juga nyaman itu.
4: Sejauh ini apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran ini, Pak?
5: Sementara belum, Pak. Karena ini kita masih fokus ya, masih fokus untuk pemadaman, ya, masih ada titik api, dan juga nanti untuk buat asesmen kami lebih fokus ke situ dulu baru untuk yang lainnya.
4: Baik, berarti kalau untuk titik apinya saat ini masih terdeteksi berapa banyak gitu, Pak?
5: Kalau di aplikasi Sipongi ya, itu masih ada 2, tapi kalau kita lihat di lapangan itu masih ada 1, mungkin berdekatan dia, ini masih ada 1 titik api lah, mungkin itu akan, teman-teman sudah naik, sudah coba mendekati ke lokasi tersebut.
4: Tapi kalau untuk alat-alat untuk pemadaman mencukupi atau bagaimana, Pak?
5: Kita alhamdulillah mungkin mencukupi, Mbak. Kita memakai namanya gepyok itu untuk memukul-mukul api itu, itu sudah cukup lumayan untuk mengatasi api yang ada di dalam kawasan.
4: Baik. Nah, Pak Aste, nantinya kalau untuk jaminan sendiri setelah dibuka kembali, kondisi jalur dan kawasan ini memang benar-benar aman.

0: sama-sama mengecek bahwa jalur ini sudah aman dan nyaman juga buat untuk pendaki gitu.
1: Baik. Nah, Pak Asti, tapi kalau untuk kondisi cuaca, angin atau musim kemarau ini turut mempengaruhi proses penanganan juga kah di sana?
0: Iya, sangat mempengaruhi, terutama angin ya, karena di kawasan juga ini sudah masuk di puncak kemarau dan juga bahan bakar dalam artian rumput, savana dan juga sema-sema itu sudah kering, sudah istilahnya siap apa kalau ada api akan cepat terbakar. Ya, ternyata kejadian kemarin ada titik api, anginnya cukup kencang. Yang hari pertama kedua itu dia mengarah ke timur, itu ke arah timur dan selatan, itu mengakibatkan cukup luas sampai ke puncak Sangkarean dan juga jalur Torean. Pada area terakhir itu sudah berpindah anginnya, berpindah arah ke arah barat dan ke arah Senaru, ini juga mempengaruhi buat pemadaman kita gitu.
1: Baik, kalau untuk pihak yang dilibatkan dalam proses pemadaman dan juga penanganan ini, ada siapa saja, Pak?
0: Kita melibatkan hampir 90 personel, mulai dari internal kita, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa Bali Musra, itu sebanyak 5 orang, dan juga dari pihak KPH Rinjani Barat, ada 2 orang, terus Masyarakat Peduli Api yang berada di Resort Torean dan juga Senaru sebanyak 43 orang, terus Polsek Bayan dan juga Koramil Bayan juga ikut, dan juga dari Brimob juga ikut sebanyak 5 orang untuk dalam melakukan pemadaman, seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Asti, kalau untuk kondisi flora dan fauna sendiri di sana seperti apa, Pak?
0: Kalau untuk flora yang karena yang terbakar ini banyakkan savana ya, mungkin itu yang banyak kebakar ada savana juga rumput-rumputan. Kalau fauna kita belum ada laporan terkait dengan fauna yang terkena dari dampak dari kebakaran ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah dari TNGR sendiri untuk mencegah karhutla kembali terjadi dan memastikan keselamatan pendaki setelah jalur dibuka, seperti apa itu, Pak?
0: Ya, kami juga yang pertama jelas tadi kemarin kita sudah langsung menutup ya untuk jalur pendakian Torean dan juga Senaru yang terdampak dari kebakaran, dan juga kita melakukan terus patroli ya, patroli di seluruh kawasan, tidak hanya di Senaru dan Torean. Kita sejak di bulan Agustus, Juli Agustus sudah melakukan patroli keliling kawasan setiap harinya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar batas kawasan untuk tidak melakukan pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar, tapi harus dengan dijaga, memastikan tidak ada bara api yang muncul. Itu kita selalu lakukan. Terus selain itu juga kita melakukan edukasi kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api. Baik itu dengan api unggun ataupun dengan rokok. Rokok juga sisanya itu harus dipastikan benar-benar mati, taruh di tanah, terus diinjak ataupun dikubur dengan tanah, seperti itu. Selain itu juga dengan forum TO, itu teman-teman TO guide itu membawa kayak apa, APAR, alat pemadam kebakaran ringan itu. Itu mereka membawa sewaktu-waktu apabila ada api, mereka bisa langsung memadamkan itu untuk yang api-api kecil ya, mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Asti, semoga juga penanganannya ini terus dilakukan begitu ya, tidak ada lagi karhutla di Gunung Rinjani, kondusif kembali, jalur pendakian juga dibuka. Terima kasih nih Pak, telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiaristo, berbicara terkait karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin berhasil melangkah ke final bulu tangkis sektor ganda putra Asian Games 2026 setelah menang atas ganda pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho So Sung Jae dengan skor 21-11, 21-14. Dengan kemenangan ini, Leo Daniel akan berjumpa dengan pasangan Tiongkok Liang Wing

0: Teng Wang Chang pada laga final yang akan menjadi perjumpaan kelima bagi kedua ganda tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa informasi cuaca di daerah Anda, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Boyolali, pendengar ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat siang Pak Udin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, cuaca panas sekali ya di sini ya. Mm-hmm. Nah, itu ya semoga yang sumurnya kering gitu bisa bisa dapat air bersih gitu. Karena yang sumurnya kering itu kan nggak bisa dapat air bersih gitu. Jadi harus ngasuh, bahasa di sini ngasuh, mengambil air dari tempat sumur umum gitu kan. Gitu.
0: Tapi kalau di Boyolali sudah terjadi kekeringan atau bagaimana Pak?
1: Kering, tanahnya retak.
0: Oh, tanahnya retak, itu di daerah mana Pak Udin tepatnya?
1: Kecamatan Karanggede.
0: Oh, Kecamatan Karanggede begitu ya. Ada tanah retak di sana ya Pak Udin ya? Oke, baik.
1: Tanah retak karena El Nino, karena kemarau kan.
0: Baik Pak Udin. Terima kasih Pak Udin atas informasinya. Selamat siang. Anda juga dapat menyampaikan seperti apa informasi di daerah Anda, peristiwa di daerah Anda. Menyebutkan seperti Pak Udin di Boyolali tadi, kalau memang di Kecamatan Karanggede tepatnya ini ada tanah retak di daerahnya. Bagaimana di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

Jadi fenomena tanah retak dan pergerakan tanah di wilayah Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali ini secara geologis umumnya disebabkan karakteristik tanahnya yang termasuk dalam kategori tanah lempung ekspansif, tanah lunak yang labil. Tanah jenis ini memiliki tingkat keaktifan tinggi, di mana volumenya akan sangat mengembang saat basah, musim hujan, dan menyusut drastis hingga memicu retakan lebar saat kering, musim kemarau. Jadi ada beberapa dampak nyata dan titik kejadian terkait masalah tanah di wilayah Karanggede dan sekitarnya.

dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965. Hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000 dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan peningkatan kompetensi teknisi perlu diikuti dengan kesempatan berkompetisi. Afriansyah menegaskan tuntutan terhadap teknisi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, ia menyebut kemampuan teknisi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan inovasi dan kebutuhan industri. Wamenaker berharap kompetisi bagi para teknisi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas teknisi Indonesia, agar semakin teruji dan mampu bersaing secara global. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menekankan pentingnya pelaku usaha di desa untuk memastikan kesiapan produk dan usaha sebelum dikembangkan menuju pasar ekspor. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Diki Yosepial berharap penyelenggaraan pelatihan desa ekspor dapat membantu para pelaku usaha di desa dalam memastikan kesiapan produknya untuk dipasarkan di pasar ekspor. Lebih lanjut, ia mengatakan perjalanan pengembangan potensi ekonomi lokal di desa menuju pasar ekspor masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dalam pelatihan desa ekspor, para peserta diarahkan untuk memahami peluang pasar ekspor bagi produk desa, membangun pemikiran dan motivasi untuk mengembangkan pasar global, serta mengenali karakteristik produk yang berpotensi ekspor. Kita ke berita mancanegara, Kementerian Perdagangan Tiongkok akan memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di sektor batubara, termasuk dengan meningkatkan pasokan batubara dari Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Kemendag Tiongkok menyampaikan setelah berkonsultasi soal perdagangan dan ekonomi. Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat memasukkan impor batubara dari Amerika dalam kerangka pengurangan tarif secara timbal balik. Kementerian tersebut juga menekankan kesepakatan itu akan memfasilitasi impor batubara oleh Tiongkok dari Amerika Serikat pada tahun 2027 dan 2028. Berita olahraga, Indonesia gagal menyajikan laga All Indonesian Final pada nomor ganda putra bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya. Setelah pasangan Fajar Alfian Muhammad Syohibul Fikri harus terhenti pada semifinal. Langkah pasangan Fajar Fikri dihentikan oleh ganda putra asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dengan rubber game 17-21-21-13-9-21. Dengan kegagalan Fajar Fikri melaju ke final, maka tim bulu tangkis ganda putra Indonesia tinggal menyisakan pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang selanjutnya akan menghadapi pasangan asal Tiongkok Liang Wang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan peristiwa
9: 28 September 1945, jawatan kereta api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkereta apian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
10: Indonesia menyapa siang.
11: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak keracunan makan bergizi gratis saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang, Batang, Jawa Tengah. Wapres memastikan seluruh korban keracunan akan mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih sepenuhnya. Kementerian Kebudayaan terus menyiapkan pemulangan sekitar 30.000 fosil koleksi Eugen Dubois dari Museum Naturalis Belanda ke Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian penguatan akses penelitian terhadap koleksi fosil Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri. Puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia akan digelar secara sederhana di Mapes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan keputusan mempertimbangkan kondisi pasukan yang masih berada di sejumlah wilayah bencana. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
10: Indonesia menyapa siang.
11: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting tingkat Provinsi Aceh. Bersama reporter Fitra Jayadi.
12: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatan mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi satu-satunya kepala daerah di tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
13: Ini kami berada di Banda Aceh bersama dari staf ahli kepresidenan, juga Ibu PLT Direktur dari Pusat, ada Ibu Fina, dan kemudian ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ibu Kepala Dinas. Nah, bangga sekali kami hari ini bahwa Aceh Tengah terbaik satu, Kecamatan Silihnara itu peringkat pertama, peringkat ketiga Kecamatan Atulintang.
12: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden Dr. Zahera Mega Utama turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah.
14: Aceh kebetulan menjadi terbaik di regional 1, dan setelah disisir lagi ternyata juga menjadi yang begitu paling baik ternyata adalah Kabupaten Aceh Tengah.
12: Sebelumnya Aceh Tengah termasuk salah satu daerah di Indonesia dengan angka stunting yang cukup tinggi. Akan tetapi melalui berbagai upaya pencegahan, intervensi, dan kolaborasi lintas sektor yang terus dilakukan, angka stunting di daerah ini dapat terus ditekan secara bertahap dan diharapkan terus menurun. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita ke informasi berikutnya, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, mengaku menerima uang dari Blu-ray yang digunakan untuk dana operasional Subdit Intelijen. Hal tersebut disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan bea cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
15: Ya, Anda Pertiwi dan pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan suap dari PT Blue Ray Cargo kepada para pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Hamonangan dan terdakwa Orlando Hamonangan. Dalam keterangan saksi yang juga merupakan terdakwa yaitu saksi Sisprian dan saksi Rijal terungkap bahwa uang dari PT Blue Ray itu tidak sempat terdistribusi ke beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi terparkir atau didiamkan sebagai dana operasional di Subdirektorat Jenderal Bea Cukai, khususnya di bidang intelijen. Sisprian mengatakan uang tersebut diambil atau diterima dari John Fitt karena PT Blue Ray yang merupakan milik John Fitt itu sering mendiskreditkan atau mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai lembaga atau instansi yang bermasalah. Berikut pernyataan Sisprian di hadapan Majelis Hakim hari ini.
16: Juga menyimak muncul ucapan dendam ini, dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada siapa?
17: Pada Guri khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang isinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
16: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi, ya tadi, ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
17: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blue Ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
15: Sisprian mengatakan bahwa Blue Ray itu sering membagi-bagikan uang kepada beberapa pihak untuk menjelek-jelekkan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan ia melakukan ini agar uang yang diberikan oleh John Fitt kepada beberapa instansi itu tidak berdampak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian yang dapat kami laporkan, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI mendorong pemanfaatan AI dan coding untuk pengembangan kompetensi guru. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
18: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI terus mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta penerapan pembelajaran mendalam. Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah, mengatakan PGRI tidak hanya berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program PGRI Power yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kemampuan digital guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dukungan terhadap program tersebut juga dilakukan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melalui peluncuran PGRI Power dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Samsyaini, mengatakan pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap melalui metode tatap muka maupun daring menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.
19: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
18: Melalui program PGRI Power, PGRI berharap para guru semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan kompetensi digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peran PGRI sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.
20: Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sementara itu, Pemkab Sintang memperkuat program Satu Kecamatan Satu Eskavator Mini untuk menghadapi ancaman karhutla sekaligus mendorong produktivitas pertanian di 14 kecamatan. Bersama Ade Ramli.
21: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al-Sintan.
22: Kita harapkan nanti dengan adanya eksa ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan eksa yang kecil, tapi eksa yang besar, karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al-Sintan.
21: Warga Sintang, Rando, menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
23: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, pun akan cara dibakar.
21: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Memori kolektif bangsa.
25: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
26: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
27: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
24: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
28: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
29: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait biaya haji 2027. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait dengan biaya haji untuk tahun 2027. Presiden tadi memanggil sejumlah menteri dan yang sudah tiba, yaitu Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, kemudian juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Wamen tiba pada pukul 13:45 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul oleh menteri yang tiba tadi di Istana Kepresidenan pada pukul 14:00 waktu Indonesia Barat. Menteri Haji Irfan Yusuf pada wartawan menjelaskan salah satu agenda yang dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto diantaranya adalah biaya untuk haji tahun 2027. Yang dengar berikut penjelasan selengkapnya dari Menteri Haji pada wartawan berikut ini.
3: Pak Menteri, kami akan melaporkan tentang perkembangan pembahasan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan juga karena ini undang-undang pengelolaan keuangan haji sedang diproses di DPR, juga kita akan mengharapkan direktur presiden tentang ini. Itu ya. Ini yang akan kita laporkan. Ini nanti kita mengharapkan arahan beliau. Kita sudah panja DPR dengan kita sudah hampir satu bulan membicarakan
2: Iya, pendengar, ketika ditanya apakah ada kemungkinan biaya haji untuk tahun 2027 mengalami kenaikan, ia meminta agar masyarakat menanti atau juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita akan menantikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Top 300 Udara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar pemenuhan aspek keagamaan atau regulasi administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang mampu mendongkrak daya saing dan memberikan nilai tambah selling point yang signifikan bagi UMKM di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, sertifikasi yang diterbitkan BPJH, BPJPH bersama Majelis Ulama Indonesia ini memiliki dampak multidimensi bagi ekosistem usaha lokal, yakni membangun kepercayaan dan loyalitas ke konsumen, lalu membuka akses pasar domestik dan global ekspor, meningkatkan standar mutu dan daya saing produk, mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan. Jadi kalau untuk ada perbandingannya sendiri, nilai produk sebelum versus sesudah sertifikasi halal. Jadi kalau sebelum sertifikasi halal, cakupan pasarnya ini terbatas pada lingkungan lokal atau memang konsumen yang sudah kenal. Tapi kalau sesudah sertifikasi, terbuka luas untuk retail modern, marketplace besar, hingga pasar ekspor. Lalu kalau untuk persepsi konsumen, sebelum sertifikasi halal ini kerap muncul keraguan terkait kebersihan, lalu juga kehalalan bahan baku. Dan kalau sudah tersertifikasi halal, konsumen merasa aman, percaya, dan loyal terhadap produk. Lalu untuk standar manajemennya, sebelum sertifikasi, kontrol bahan baku dan sanitasi produksi cenderung tidak konsisten. Kalau sudah tersertifikasi, standar mutu terjaga ketat dari hulu hingga hilir, mengikuti regulasi jaminan produk halal. Lalu kalau untuk kemitraan strategis, sulit mendapatkan bantuan program atau fasilitas pemasaran dari instansi besar. Itu kalau belum tersertifikasi. Tapi kalau sudah tersertifikasi halal, berpeluang besar mendapatkan pendampingan dari BUMN, perbankan, maupun juga program pemerintah. Jadi memang dengan berlakunya penahapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, pemenuhan sertifikasi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kunci utama bagi UMKM untuk memenangkan persaingan pasar di era modern. Lantas seperti apa pendengar terkait topik ini menurut Anda, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan.

ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Nggak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Kehutanan memperkuat pengendalian karhutla menyusul peningkatan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristanto Pribadi mengatakan,

0: Akan hingga hari ini terdeteksi sebanyak 559 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Jumlah tersebut naik 228 titik dibandingkan sebelumnya, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan signifikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami menghadirkan informasi terkait Basarnas menyiagakan 2 helikopter serta pengerahan kapal laut utama dan tim penyelam gabungan dalam operasi SAR hari ke-16 pada Senin dengan fokus pencarian 68 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang di perairan Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menegaskan seluruh unsur SAR mengoptimalkan sumber daya di laut dan udara demi menuntaskan pencarian korban kapal tenggelam tersebut. Sebagaimana data dari Posko Utama SAR Gabungan di Banjarmasin melaporkan, hari ini KN SAR Kamajaya telah bergerak menuju lokasi pencarian sejak pukul 8.33 menit. Kemudian disusul pengerahan 2 tim penyelam gabungan pada pukul 9.27 menit. Tim berhasil menemukan 1 korban di bawah permukaan air untuk selanjutnya dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai. Syafi'i menambahkan Basarnas juga mengoperasikan helikopter HR-3604 guna mendukung evakuasi udara terhadap 2 korban yang ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara untuk diterbangkan menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adapun hingga pukul 10 WITA, tercatat dari total 243 penumpang dan awak sesuai manifest kapal, sebanyak 175 orang telah ditemukan, meliputi 108 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara menyampaikan seperti apa harga bahan pokok di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk di Jakarta sendiri, harga minyak goreng kuning curah itu di harga Rp21.300 per kilogram, cabai merah keriting di harga Rp59.500 per kilogram, cabai merah besar di harga Rp51.800 per kilogram. Untuk beras Setra Premium ada di harga Rp17.300 per kilogramnya. Untuk beras medium ada di harga Rp13.900 per kilogramnya. Cabai rawit hijau di harga Rp53.300 per kilogram. Cabai rawit merah di harga Rp81.400 per kilogram. Bawang merah di harga Rp40.800 per kilogramnya. Lalu untuk harga kelapa kupas ada di harga Rp14.300 per butirnya. Tomat buah di harga Rp15.000 per kilogram. Untuk harga kentang sedang di harga Rp18.600 per kilogram. Garam dapur Rp4.700 per 250 gram. Tepung terigu di harga Rp11.700 per kilogramnya. Ayam broiler atau ayam ras di harga Rp43.038 per ekor. Lalu untuk telur ayam ras di harga Rp26.900 per kilogramnya. Gula pasir Rp18.500 per kilogramnya. Lantas seperti apa di daerah Anda, pendengar? Untuk harga bawang putih, ada di harga Rp41.600 per kilogramnya. Daging sapi khas di harga Rp152.000 per kilogram. Daging sapi murni di harga Rp141.000 per kilogramnya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 28 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya mau terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Belgia jamu Prancis dalam lanjutan Nation League. Aldila Setiaji dan Erin Rutledge juara Singapore Open 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia melangkah ke final Asian Games 2026.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Senin 28 September 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Belgia dan Prancis kembali bertemu dalam persaingan UEFA Nations League dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Pertandingan di King Boudian Stadium Brussels dini hari nanti dipastikan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Lilian Dea menyampaikan laporannya.
1: Tout est important, mais le plus important c'est d'apprendre à se connaître tous les uns les autres, et même si là.
2: Belgia dan Prancis mengincar kemenangan pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di King Boudin Stadium dini hari nanti. Prancis datang ke Brussel bermodalkan kemenangan tipis 1-0 atas Turki pada laga debut Zinedine Zidane sebagai pelatih Le Blues. Gol kemenangan dicetak oleh Kylian Mbappe sebelum penyerang Real Madrid itu ditarik keluar akibat cedera. Absennya Mbappe membuat Zidane harus merotasi sejumlah pemain. Meski demikian, Michael Olise, Ousmane Dembele, Ryan Cherki, Bradley Barcola, hingga Desiré Doué diprediksi tetap akan menjadi tumpuan Zidane pada pertandingan melawan Belgia. Jelang laga kali ini, Zidane menyebut fokus utamanya adalah mengenal para pemain lebih dalam dan membantu mereka memahami pola permainan di tengah jadwal pertandingan yang padat.
1: Tout est important, mais le plus important c'est de
3: semua hal memang penting, tetapi yang paling utama adalah saling mengenal satu sama lain. Setelah pertandingan di Turki, kami lebih banyak memulihkan kondisi karena harus melakukan perjalanan dan tidak punya banyak waktu latihan. Namun, kami selalu berusaha mempersiapkan pertandingan dengan baik, meskipun waktu latihan terbatas. Tentu saja kami ingin memenangi pertandingan, karena kami semua adalah orang-orang yang kompetitif. Ketika masuk ke lapangan, yang harus kami lakukan adalah berusaha memenangi pertandingan.
2: Sementara itu, Belgia juga datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Italia 2-0 pada laga sebelumnya. Pelatih Mark van Bommel diprediksi akan mempertahankan susunan pemain pada laga melawan Prancis. Ia menegaskan timnya akan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi untuk dapat mengamankan kemenangan.
3: Kami selalu ingin menghadapi Prancis. Kami akan memulai pertandingan dengan intensitas dan kemauan yang tinggi. Kami harus memiliki sikap tersebut, dan itulah yang kami coba tanamkan kepada para pemain. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan melawan Italia, kami bisa bermain dengan baik. Saya melihat selama pekan latihan bagaimana cepatnya para pemain beradaptasi dan memahami level permainan serta cara bermain. Kami menginginkan hal itu di setiap pertandingan, terlepas dari siapa lawan yang kami hadapi.
2: Di atas kertas, Belgia unggul tipis atas Prancis dengan 30 kemenangan dari 78 pertemuan. Prancis meraih 29 kemenangan, tetapi Le Blues memenangi 5 pertemuan terakhir kedua tim. Laga dini hari nanti diprediksi akan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Nation League, pendengar, Turki siap jamu Italia pada laga lanjutan Nation League dini hari nanti. Karisma Rizky menyampaikan laporan.
1: 5 anni in federazione che sono qui.
2: Laga mesti kedua grup 1 Liga A UEFA Nation League musim ini akan mempertemukan Turki dan Italia di Stadion Bursa Timsah Arena dini hari nanti. Kedua tim sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka dan kini berada di papan bawah klasemen. Sebelumnya Turki kalah tipis 0-1 dari Prancis di laga pembuka. Mereka dipastikan tampil tanpa kiper utama Urkan Cakir yang terkena kartu merah. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan diisi Atay Bayindir. Kapten Merih Demiral dan gelandang muda Arda Güler diproyeksikan tampil sejak menit awal. Pelatih Vincenzo Montella menegaskan fokusnya pada pertandingan ini.
3: Yang pada akhirnya ini adalah olahraga, jadi memang seperti itu. Adanya terjadi dalam laga persahabatan 2 tahun lalu. Pasti besok akan berbeda karena hasilnya, dan hasil saya juga dipertaruhkan. Hati dan pikiran saya sepenuhnya mendukung hal ini. Turki dalam pertandingan ini.
2: Di sisi lain, Italia takluk 0-2 dari Belgia di kandang sendiri. Beruntung, lini pertahanan mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Alessandro Bastoni setelah menyelesaikan masa skorsing. Pelatih Roberto Mancini menegaskan kepada timnya untuk harus tetap tenang ketika berada di lapangan.
3: Kami harus tetap tenang berada di lapangan. Kami hanya memainkan satu pertandingan dan kami ingin melanjutkan dan memperbaiki ini jika memungkinkan.
1: Non credo che cambierà molto sul stai parlando di sistema tattico. Sì, non credo.
2: Dalam 5 pertemuan terakhir, Italia menang 2 kali dan imbang 3 kali. Pertemuan terakhir pada Juni 2024 berakhir imbang 0-0. Italia juga menang 3-0 atas Turki di Euro 2020. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, Swedia akan menjamu Polandia dalam laga lanjutan UEFA Nation League 2026-2027 di Strawberry Arena dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
4: Tymek, ty pod hotelem mówiłeś, że po dwóch latach czujesz się tutaj jak debiutant, że tak przyjeżdżasz taki.
5: Swedia berharap bisa meraih kembali kemenangan menghadapi Polandia saat berusaha mempertahankan awal yang gemilang dalam siklus UEFA Nations League edisi 2026-2027. Setelah dua kali berturut-turut terdegradasi, Swedia kembali promosi sebagai juara grup dalam kompetisi Nations League 2024-2025 dan menandai kembalinya mereka ke Liga B dengan kemenangan kandang 2-1 atas Romania pada Sabtu kemarin. Tiga kekalahan mereka dalam 9 pertandingan kompetitif di bawah kepemimpinan Graham Potter. Semuanya terjadi menghadapi negara-negara yang berada di peringkat 15 besar versi FIFA. Sehingga kepercayaan diri seharusnya tinggi menjelang pertandingan menghadapi Polandia yang merupakan ranking 36. Di sisi lain, Polandia memulai perjalanan di Liga B dengan hasil imbang tanpa gol yang membosankan menghadapi Bosnia and Herzegovina. Pelatih kepala Polandia, Jan Urban, harus mulai meracik strategi guna merebut kemenangan pertama Nations League di laga ini. Pada sesi jumpa pers, Jan Urban mengomentari pendapat terkait lemahnya pertahanan yang dimiliki Polandia. Ia menyebut bahwa pemain bertahan harus tampil berani dan proaktif untuk dapat menciptakan peluang bagi timnya. Bertahan adalah soal bangkit kembali dari serangan lawan, soal membuat situasi di mana lawan kesulitan denganmu dalam duel satu lawan satu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemain bertahan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemain bertahan. Jika pemain memiliki keberanian dan menemukan ruang kosong dalam pertandingan, seringkali pemain bek kiri tampil sebagai pemain sayap atau pemain gelandang yang tampil menjadi penyerang. Jika tidak memiliki keberanian, maka pemain bertahan haruslah memenuhi tugasnya untuk bertahan. Sementara itu, bek Polandia Timotius Puhacz mengatakan bahwa sebagai pemain bertahan, seringkali semakin baik kemampuan menyerangnya, semakin sering dicap sebagai bek yang lemah. Namun meski demikian, ia setuju dengan yang disampaikan oleh sang pelatih bahwa pemain bertahan bisa memberikan yang terbaik di lini manapun. Sebagai pemain bertahan, saya merasa bahwa semakin baik kemampuan menyerang Anda, semakin sering pula Anda dituduh sebagai pemain bertahan yang lemah. Terkadang memang begitu, tetapi saya berharap dapat membuktikan bahwa saya juga mampu bertahan saat berada di lapangan. Saya sadar betul bahwa sebagai pemain bertahan, saya harus memberikan yang terbaik dalam aspek pertahanan. Sementara itu, kemampuan saya untuk membantu serangan sudah terbukti lebih dari sekali, jadi hal itu tidak akan menjadi masalah. Laga antara Swedia dengan Polandia ini akan berlangsung berlangsung di Strawberry Arena, Swedia, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke lapangan tenis, pendengar, petenis Aldila Setiaje dan Erin Rutledge merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapura Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan ganda Tiongkok Tang Qianyui Su Yifan dengan skor 6-3-6-2 pada laga final. Aldila Rutledge menuntaskan pertandingan yang berlangsung di The Kallang Singapura minggu malam kemarin dalam tempo 1 jam 20 menit. Pasangan Indonesia Selandia Baru sempat tertinggal dua kali pada awal set pertama sebelum menyamakan kedudukan 2-2. Mereka kemudian mengambil kendali pertandingan dengan memenangi 3 game secara beruntun hingga akhirnya mengamankan set pembuka dengan skor 6-3. Memasuki set kedua, Tang Su sempat membuka keunggulan melalui skor 1-0, namun Aldila Rutledge merespon dengan merebut 5 game berturut-turut untuk berbalik unggul 5-1. Tang Su hanya mampu menambah satu angka pada game ketujuh sebelum kembali kehilangan kendali. Aldila Rutledge kemudian menutup set kedua dengan skor 6-2, sekaligus memastikan kemenangan mereka.
6: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar, kita awali kabar Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Dua dari empat wakil cabang olahraga bulu tangkis Indonesia yang tersisa memastikan diri melangkah ke babak final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos ke final usai menang atas unggulan satu dari Tiongkok Feng Yanze, Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas lawannya. Momentum kemenangan berlanjut di sektor ganda putra, di mana pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin melangkah ke final usai menang atas ganda putra peringkat 1 dunia, Kim Won Ho, Se Song Jae. Leo Daniel menang 21-11, 21-14 dari pasangan Korea Selatan. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Leo Daniel atas pasangan Kim So. Sayangnya, langkah dua wakil Indonesia lainnya, Tunggal Putra Alwi Farhan dan Ganda Putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, terhenti di semifinal. Alwi Farhan harus mengakui ketangguhan unggulan kedua asal Thailand, Kun Lafut Vitidasak, setelah takluk 13-21, 15-21. Sementara pasangan Fajar Fikri takluk 17-21, 21-13, 9-21 dari unggulan ketiga asal Tiongkok, Liang Weiqing Wei Chang. Meski demikian, kontingen Indonesia telah dipastikan mengamankan 4 medali Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Sementara itu, cabang olahraga balap sepeda menyumbangkan 1 medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Hal ini dipastikan setelah atlet putri Jasmine Azahra Setiopudi menduduki posisi ketiga pada nomor woman BMX Racing. Pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course pagi tadi, Jasmine mencatatkan skor 34.932. Sementara medali emas diraih atlet tuan rumah Jepang Seiha Takeyama dengan skor 33.401 dan perak diraih Liao Wangyi dari Tiongkok usai memperoleh skor 34.500. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi seputar peringkat di Asian Games 2026. Posisi pertama ditempati oleh People's Republic of China atau Tiongkok dengan perolehan 221 medali. Kemudian Jepang dengan 164 medali, Republic of Korea 90 medali, Uzbekistan 41 medali, dan di posisi kelima Kazakhstan dengan 43 medali. Sementara Indonesia berada di posisi 14 dengan perolehan 27 medali, terdiri atas 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Beralih ke kabar sepak bola nasional, pendengar, jelang derby Melayu antara Indonesia kontra Malaysia. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai dipadati supporter dari kedua tim. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Niar Abdul Litil. Niar, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dalam hitungan beberapa jam ke depan akan digelar satu pertandingan paling ditunggu di fase grup dari FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi A, atau maksud kami grup A, di mana Indonesia selaku tuan rumah menjamu Malaysia, salah satu rival abadi dari Indonesia dalam kancah sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Bisa kami sampaikan tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti akan digelar pertandingan tersebut. Namun sebelum itu, di pukul 16 nanti akan ada pertandingan antara Singapura menghadapi Bangladesh yang akan digelar pukul 16. Itu akan menjadi laga sebelum nantinya laga Indonesia kontra Malaysia. Bisa kami sampaikan, meskipun pertandingan untuk Indonesia kontra Malaysia nanti baru akan berlangsung atau digelar di pukul 19.30, namun keramaian ataupun antusiasme ini sudah mulai terlihat, meskipun memang belum semua yang memang dinantikan, namun ini sudah mulai terisi dari jalur-jalur untuk masuk dari supporter itu sendiri sudah dibuka aksesnya, karena di pukul 16 itu ada pertandingan antara Singapura dan juga Bangladesh, maka dari pukul 14 atau pukul 2 siang ini gate itu sudah mulai dibuka untuk masyarakat umum. Dan bisa kami sampaikan, ini baik dari petugas steward ataupun petugas keamanan, kemudian juga petugas yang berwenang dari pihak kepolisian dan TNI, ini sudah mulai menyebar di berbagai sisi. Kemudian juga berbagai petugas lainnya, termasuk petugas dari pihak PLN yang memastikan bahwa listrik yang mengalir ataupun yang dibutuhkan oleh stadion pada hari ini semua telah berjalan dengan lancar, dan berbagai persiapan terus dilakukan. Dan bisa kami sampaikan, nanti salah satu yang menarik pada hari ini, pada laga Indonesia kontra Malaysia, akan ada yang namanya fan zone atau area khusus bagi para penggemar, di mana ada sejumlah kegiatan yang akan digelar selaku tuan rumah dari gelaran FIFA ASEAN Cup 2026, di mana di fan zone East nanti ini, atau di bagian fan zone ini akan dibagi di dua sisi, yaitu di East Zone dan juga West Zone, artinya di bagian sisi timur dan juga sisi barat dan GBK. Dan saat ini saya sendiri berada di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tidak jauh dari tempat saya berdiri ini di pintu media, beberapa meter ke depan itu adalah jalur VIP, dan ini akan nantinya menjadi area dari fan zone atau area bagi para penggemar di sisi dari tidak jauh dari pintu VIP. Dan nantinya ada beberapa kegiatan yang digelar, dimulai dari pukul 18, yaitu sejumlah game dan juga kuis. Kemudian ada talk show terkait Asian Games. Dan nantinya menghadirkan beberapa legenda sepak bola di kawasan Asia Tenggara seperti Syafiq Rahim dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Ini legenda-legenda sepak bola dari kawasan Asia Tenggara, dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Kemudian juga nanti akan ada performa dari DJ dan band performance tentunya. Dan kemudian untuk di sisi barat ini, itu tadi di untuk sisi timur, kemudian untuk sisi barat ternyata kurang lebih kegiatannya hampir sama, hanya saja ada beberapa perbedaan tentunya. Dan nantinya setelah pertandingan di pukul 21.30 itu akan ada sejumlah penampilan yang akan digelar atau hiburan bagi masyarakat atau supporter di pukul 21.30 setelah pertandingan berakhir, karena nanti kurang lebih pertandingan dimulai dari pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Jadi setelah 21.30 pun masih ada kegiatan yang bisa diikuti oleh para penggemar ataupun supporter yang hadir di stadion pada malam hari ini. Informasi terakhir, pendengar, dari sampai dengan pukul 12 siang tadi, sekitar 56.000 tiket yang disediakan oleh PSSI ini sudah terjual untuk para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan antara Indonesia kontra Malaysia. Sementara tiket sendiri masih bisa diakses atau bisa dibeli oleh para penggemar, karena akses untuk tiket itu di Kita Garuda itu masih bisa, kitagaruda.go.id itu masih bisa didapatkan, artinya belum ditutup dan berarti masih ada penambahan untuk jumlah pembelian tiket. Artinya dari 56.000 yang sudah terjual sampai pukul 12 siang tadi, berarti masih ada penambahan, dan kita akan melihat lagi seberapa banyak nanti tiket yang akan terjual untuk pertandingan ini. Dan pendengar, untuk pengetahuan Anda, mungkin yang sudah cukup lama mengikuti pertemuan atau rivalitas antara Indonesia dan juga Malaysia, Indonesia dan Malaysia ini tercatat sudah sering bertemu dimulai sejak piala ataupun turnamen piala kemerdekaan di tahun 1957 sampai pertemuan terakhir di tahun 2021, yaitu pelaksanaan piala AFF 2020 yang digelar di tahun 2021 di Singapura. Itu adalah momen terakhir tim senior atau tim utama dari Indonesia dan juga Malaysia bertemu, di mana dari dua kali laga pertemuan Indonesia sempat kalah 0-2 di kandang Malaysia, kemudian dibalas dengan skor 4-1 di kandang Indonesia, yaitu di SUGBK. Maksud kami di giliran Indonesia menjadi giliran Indonesia menjadi tim tuan rumah, karena pada 2021 semua pertandingan digelar di Singapura karena masih masa COVID-19. Dan pada malam hari ini artinya Indonesia akan kembali bertemu dengan Malaysia untuk kurang lebih rentan yang cukup lama. Dan dari 79 kali pertemuan sejak tahun 1957 sampai dengan 2021, Indonesia mendominasi dengan total 36 kali kemenangan, sementara Malaysia mencatatkan 25 kali kemenangan dengan sisa 18 pertandingan berakhir dengan seri. Tentu malam hari ini setelah absen kurang lebih 5 tahun tidak bertemu, orang banyak menantikan seperti apa hasil dari pertandingan kedua tim. Sementara dari pantauan kami di sosial media atau di sosial media dari beberapa wahar terakhir ini, bahkan salah satu kelompok supporter dari timnas Indonesia itu Ultras Garuda sudah menyebarkan cyber ataupun perang dingin terhadap supporter dari timnas Malaysia, yaitu Harimau Malaya, yang tentu salah satunya adalah sebuah postingan dengan caption ataupun ungkapan bahwa kami tunggu kalian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu adalah semacam cyber yang dilepaskan oleh para supporter dari Indonesia, yaitu Ultras Garuda, yang nantinya tentu akan mendapatkan tempat mereka di sisi selatan. Sementara kita akan tentu juga menanti pertunjukan dari Korea-Korea menarik yang mungkin akan hadir di sisi utara, yaitu dari kelompok supporter Le Grande Indonesia, yang tentu selalu menghadirkan Korea-Korea menarik. Kita akan lihat pada malam hari ini seperti apa penampilan dari dua kelompok supporter terbesar Indonesia atau timnas Indonesia pada nanti malam. Demikian untuk sementara akhirnya dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nira Dewi Pulau Lipro, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakintoh Pati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
1: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih ini.
2: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakintoh Pati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port, Muhammad Yudianto Arifandi, Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
1: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
2: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
1: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali ini yang harus menjadikan satu contoh. Karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
2: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
3: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Pelatnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini kita sudah punya, sudah yakin gitu.
2: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi keberhasilan tim nasional e-sports Indonesia nomor Pokemon Unite yang meraih medali perak pada ajang Asian Games 2020. Tim voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 setelah mengalahkan Kyrgyzstan 3-0. Hasil ini membuat peluang Indonesia di fase grup tetap terbuka sebelum bertemu Iran yang menjadi babak penentu langkah Indonesia di Asian Games 2026. Formula One Grand Prix Bahrain 2026 akan digelar di Malaysia akibat situasi perang di Timur Tengah. Balapan utama dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 4 Oktober mendatang dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, kembali kami hadirkan topik olahraga yang tidak kalah menarik lainnya. Kali ini kami akan mengupas bagaimana kiprah Indonesia versus Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Ya, pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia malam nanti ya, pada Senin 28 September 2026 pada laga kedua Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Duel bertajuk Derby Nusantara atau Derby Serumpun ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan jadwal kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini dinilai sangat krusial karena kedua tim sama-sama mengantongi 3 poin dari pertandingan pertama mereka. Pemenang dari pertandingan ini berpeluang besar mengamankan posisi puncak klasemen Grup A untuk melaju ke babak final. Dan sore ini kami akan membedah bagaimana kekuatan antara kedua tim Indonesia versus Malaysia bersama dengan pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo yang sudah tersambung bersama kami. Bung Henry, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat olahraga, jaya Mbak Fira.
0: Jaya, menarik sekali ya Indonesia versus Malaysia. Tentu banyak mata yang akan melihat jalannya pertandingan pada malam nanti. Tentu melihat rivalitas Indonesia dan Malaysia, melihat tensinya cukup tinggi ya Bung Henry ya. Di atas kertas rekor pertemuan kita hampir sama-sama kuat. Nah, menjelang laga malam nanti bagaimana Bung Henry melihat peta kekuatan antara kedua tim ini?
1: Ya, ini memang benar ya kata Mbak Fira ya. Ini kalau Indonesia sudah bertemu Malaysia itu kalau di sepak bola internasional kayak di Liga Spanyol ada Real Madrid sama Barcelona gitu ya, panas pasti ya pertandingannya.
0: Tensinya ya cukup tinggi. Apalagi, ya Bung Henry.
1: Tensi tinggi, bahkan panasnya bukan di lapangan saja tapi di ini ya, netizen-netizen di wah, media sosial juga biasanya
0: sudah banjir tuh di media sosial. Ya, silakan Bung Henry.
1: Ya, kalau bicara peta kekuatan tentunya memang laga malam ini sangat penting ya untuk Indonesia maupun juga untuk Malaysia setelah di laga pertama Indonesia mengalahkan Singapura dengan 2-0 dan Malaysia mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Dengan kita melihat regulasi di FIFA Asian Cup ini hanya ada satu tim yang akan lolos ke partai final ya, yaitu yang menempati posisi pertama. Jadi memang kalkulasinya untuk Indonesia harus mengalahkan Malaysia ya jika ingin memang ada di posisi pertama. Begitupun juga Malaysia jika ingin membuka peluang untuk ada di urutan pertama juga harus mengalahkan anak asuh John Herdman. Jadi memang akan kita akan menyaksikan laga yang sangat menarik, bakal jual beli serangan dan kalau di atas kertas tentunya Indonesia lebih diunggulkan ya karena selain bermain di sebagai tuan rumah, Indonesia juga memiliki kualitas pemain yang bisa dibilang di atas Malaysia karena memang hampir full semua pemain Indonesia yang bermain abroad atau bermain di luar bermain kecuali Jai Itses ya yang
0: sayang sekali belum bisa ikut ya di kali ini.
1: Ya betul. Jadi memang kalau secara strategi dan di atas kertas, kalau memang tidak ada aral melintang, seharusnya Indonesia bisalah mengatasi perlawanan Malaysia ya pada malam hari ini.
0: Optimis tapi tidak jumawa juga ya Bung Henry ya, tidak meremehkan
1: betul,
0: lawan. Oke, Bung Henry, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama perbincangan kita sore ini. Bisa bergabung pendengar 021 352 3172 021.

0: Nah, kita sudah sangat paham. Jadi Pak Tong cuma menginginkan malam ini Emil Audero yang dimainkan penjaga gawang dan Tom Haye dimulai dari menit pertama. Jadi kalau di belakang itu insya Allah kalau kita tidak dimawasi kembali clean sweep, mungkin sampai ke kita juara kita tetap clean sweep. Karena Elkan Bagot, Justin Woodner sama Kevin Dick itu kelasnya beda, bukan kelas Asia Tenggara kalau orang bertiga itu.
1: Sudah pede ya, itu, kita punya squad yang cukup
0: itu
1: bagus
0: itu
1: ya.
0: Itu saja Mbak Safira, Bung Henry Wibowo, selamat sore.
1: Sore, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Kita tahan dulu ya, Bung Henry, ada pendengar lainnya Pak Soan di Samarinda, selamat sore.
2: Selamat sore temanku, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Soan.
2: Harus menang.
1: Harus ya.
2: Tapi, maksud saya begini Mbak Safira ya, kita jangan kebobolan ya Pak Henry ya. Kalau kebobolan artinya kita kalah. Itu ya harus menang 2-0, 3-0 begitu ya. Nggak boleh 2-1 atau 3-1, nggak boleh.
1: Tidak boleh membiarkan ada poin satupun ya.
2: Jangan ada, jangan kasihkan mereka kesempatan. Kemudian jangan sampai Indonesia itu nanti ujung-ujungnya, wah ini sangat ditentukan dengan pertandingan antara Malaysia dengan Singapura lah, kiloko lah kita nanti. Itu jangan sampai seperti itu. Karena kita kan banyak pemain naturalisasi nih. Mahal loh naturalisasi itu, 377 miliar loh semuanya itu. Jadi saya kira kita harus menang ya Bu Hendri ya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, harus menang.
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Optimisme ya dari pendengar-pendengar kami yang sudah bergabung tadi Pak Atong di Pekanbaru, kemudian Pak Soan di Samarinda. Pendengar lainnya juga masih ada kesempatan ya untuk nanti bergabung bersama kami. Bu Hendri, tadi Pak Atong ya sempat menyinggung soal squad yang kita punya. Posisi mana sih yang menurut Bung Henry yang menjadi keunggulan mutlak Indonesia dibandingkan Malaysia?
3: Ya, kalau dibilang keunggulan, tentunya kalau kita melihat ya bagaimana di pertandingan melawan Singapura, kepintaran pemain belakang dan juga dalam mematikan atau tidak membuat Singapura bisa mengembangkan permainan itu bisa menjadi kelebihan Indonesia bertemu Malaysia. Mungkin kalau kita bicara statistik, saat menghadapi Singapura, Singapura itu hanya memiliki satu kesempatan on target ya ke gawang Indonesia. Dan itu pun on target itu terjadi saat pemain Singapura melepas tendangan dari luar kotak penalti. Jadi kalau Indonesia kembali membuat lini tengah dari Malaysia ini mati kutu dan tidak bisa mengembangkan permainan dan selalu unggul dalam duel satu lawan satu, itu timnas Indonesia tentu akan kembali lebih diunggulkan. Karena kita bicara lini tengah dan juga lini belakang, Indonesia unggul segalanya lah ya dari Malaysia. Meskipun kalau kita bicara kemarin di pertandingan lawan Bangladesh ada Arif Aiman yang kemarin juga mencetak brace ya, mencetak 2 gol. Dan jangan lupakan juga bahwa Malaysia juga turun dengan beberapa pemain naturalisasinya ya, yang memang mereka terinspirasi nih dengan langkah Indonesia yang sukses dengan program naturalisasinya. Ada Bergson da Silva, ada Manuel Hidalgo dan juga Brad Tepp. Ini akan jadi tantangan yang menarik untuk Indonesia. Dan kalau kita bicara PR-nya ada di lini depan ya, karena kalau kita melihat pertandingan melawan Singapura saat oleh Romney dan juga Mitchell Baker dimainkan secara bersama ini, saya pribadi melihat belum ada kekompakan dan juga chemistry yang terjalin antara kedua pemain ini. Tapi itu kan bisa dimaklumi ya, karena hampir semua pemain tidak memiliki banyak waktu ya untuk bisa bersama-sama sebelum FIFA Match Day ini. Tapi memang hampir semua tim-tim di internasional pun seperti itu ya, negara-negara kuat pun saat menjalankan mungkin hanya berkumpul tidak sampai 5 hari, 4 hari langsung bertanding gitu. Jadi memang tantangan untuk Yun Hetman adalah bagaimana dia menerapkan sebuah strategi yang bisa membuat Ole Romney dan juga Mitch Baker ini tampil lebih baik ketimbang saat menghadapi Singapura.
1: Oke, Bung Henry, kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan seputar membedah bagaimana kekuatan Indonesia dan juga Malaysia. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.
4: Kilas Berita.
5: Chef de Mission Tim Indonesia atau Dodu, Todo Tua Pasaribu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jonathan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Alwi Farhan atas perjuangan mereka di arena bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyatukan semangat dan doa bagi atlet Indonesia yang masih bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, masih dalam perbincangan olahraga terkait dengan FIFA ASEAN Cup Indonesia versus Malaysia bersama dengan pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Bung Henry, tadi sempat ada pendengar yang menyinggung soal poin dari lawan. Seberapa pengaruh sih kalau misalnya gawang kita kebobolan terhadap poin yang diperoleh di FIFA kali ini?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara kita kebobolan, anda kita kebobolan 1 gol, lalu kita mencetak 2-3 gol ke gawang lawan sih, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap poin, karena kemenangan akan tetap 3 poin ya harganya. Cuma memang ada pertaruhan di sini bahwa kiper timnas Indonesia saat ini kita diperkuat oleh nama-nama yang satu luar biasa ya, ada Emil Audero, ada juga Maarten Pas, dan tadi ya seperti Patong atau siapa tadi yang menginginkan bahwa semoga ada Emil Audero yang bermain. Karena memang ini kualitas antara Emil Audero dan Maarten Pas ini begitu fantastis. Maka bahkan tadi setuju bahwa memang ini level kekuatannya sudah bukan Asia Tenggara lagi.
1: Betul.
2: Nih. Jadi
1: melihat ya, jadi memang, pemain-pemain yang diturunkan Indonesia ini ya, kualitasnya sudah di atas sekali ya.
2: Betul. Ya, dan memang jadi ini seperti ada pertaruhan lah. Semoga dalam perjalanannya Indonesia menjadi juara di ajang ini. Dan memang ini juara jadi harga mati juga. Semoga Indonesia tidak kebobolan. Dan kalau tidak kebobolan itu tentunya akan sangat sempurna lah untuk John Hartman dan kawan-kawan setelah dia gagal total di PAFF yang lalu ya. Kan kan setelah kegagalan kemarin di AFF sudah mulai ramai nih kan di Indonesia bahwa nih John Hartman minim kreasi permainan, miskin taktik.
1: Ini jadi pembuktian juga ya.
2: Iya, mainnya gitu-gitu saja. Jadi memang ini lawan Malaysia dan FIFA Asian Cup ini jadi pertaruhan juga sama John Hartman, pelatih yang pernah mengantarkan Kanada menjadi juara, lolos ke Piala Dunia dan tentunya ini menjadi target pertama atau target awal untuk Hartman agar bisa meraih gelar juara untuk Indonesia.
1: Siap. Bung Henry, kita tahan dulu, ada pendengar yang sudah bergabung kembali, ada Pak Mus di Flores, nanti juga saya sapa Pak Daniel di Sorong ya. Pak Mus, selamat sore.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus, silakan, ada Bung Henry Wibowo ya.
3: Ya, kalau saya optimis ya, kita pasti menang. Tapi harapan saya permainannya harus dirubah sedikit ya. Jangan kayak kemarin ya, kita menguasai bola sih. Tapi untuk set on target itu hanya ibaratnya kita minim ya. Jadi ibaratnya kita harus sedikit merubah ya kalau kita
1: apa
3: main.
1: Apa yang harus diubah dengan, menurut Pak Mus?
3: Ya bisa dibilang seperti yang dikatakan oleh beberapa teman-teman tadi, untuk pemain depannya harus membangun chemistry lebih baik lagi. Agar tidak banyak peluang yang terbuang begitu. Karena kalau kita main kayak kemarin, ya itu kita akan kalah karena yang lawan ini Malaysia bukan Singapura begitu. Dan untuk lini belakang kita pun kemarin belum begitu teruji begitu ya. Dan malam hari ini yang merupakan ujian sesungguhnya begitu buat lini belakang kita. Karena Malaysia ini bukan tim yang mudah dikalahkan begitu. Jadi ibaratnya yang tim yang patut kita perhitungkan begitu.
1: Okay.
3: Terima kasih. Selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus di Flores. Pak Daniel di Sorong, selamat sore. Halo Pak Daniel. Pak Daniel masih tersambung? Ya nampaknya terputus. Kita tanggapi dulu ya dari Pak Mus di Flores tadi, perlu diperkuat lagi lini depannya Bung Henry. Bagaimana Anda melihat pernyataan dari Pak Mus tadi ya?
2: Ya setuju ya dengan Pak Mus, apalagi khususnya di pertandingan melawan Malaysia saat melawan Singapura. Ya, di mana saat satu pemain Singapura mendapatkan kartu merah. Kita melihat malah John Hartman seperti menurunkan intensitas menyerangnya ya. Dan bahkan menarik keluar seorang Luke Fekri dan dimasukkan oleh Tom Hai. Dan itu kan artinya seorang winger cepat digantikan oleh gelandang bertahan gitu. Nah ini pemilihan-pemilihan seperti inilah yang diharapkan bisa lebih baik lah dari coach John Hartman. Karena memang sepak bola itu yang dinilai adalah yang penting 3 poin. Tapi terkadang penonton dan juga publik juga ingin melihat permainan timnas yang atraktif gitu ya. Permainan yang atraktif. Dan itu memang masih kurang dari permainan Indonesia saat di lapangan melawan Singapura. Dan PR-nya memang di laga kemarin, Luke Fikri di sisi winger memang sudah bermain cukup baik. Daya eksplosivitasnya juga cukup tajam. Tapi di sisi sebelahnya ini memang belum diimbangi dengan pemain lain yang bisa menerapkan hal serupa seperti Fikri ya, sehingga oleh Romney dan juga Mitch Baker ini memiliki banyak pasokan bola dan juga memiliki banyak kesempatan untuk melakukan shot on target. Jadi itu mungkin ya yang menjadi PR. Seandainya oleh Romney dan juga Mitch Baker bisa mendapatkan bola sebanyak mungkin, itu akan sangat membuat timnas Indonesia begitu mematikan begitu di kotak penalti.
1: Jadi kita harus berani bermain menekan sejak awal atau seperti apa nih, Bung Henry?
2: Ya, benar ya, karena kalau kita bicara secara overall lah ya, saat timnas Indonesia ditangani oleh seorang Jurgen Klinsmann, tim ini dikenal memang sangat pintar dalam hal ball possession ya. Kita sering unggul dalam hal ball possession, tapi memang di beberapa laga tuh bola seakan seperti muter-muter saja gitu ya, tapi tidak ada ujungnya gitu. Tidak ada ujungnya ini maksudnya
1: mentah
2: saat
1: akhirnya
2: masuk ke sepertiga. Iya, saat masuk ke sepertiga akhir di pertahanan lawan itu seperti tidak punya solusi untuk bisa mencetak gol. Dan jadi kalau memang karena kita kalau dari belakang kita sudah solid, ada Kevin Dix dan kawan-kawan, di tengah juga kita tidak perlu dilakukan lagi, ada Tom Hay, ada Joey Pelupesi dan kawan-kawan, dan memang variasi permainan di depan inilah yang masih menjadi PR karena oleh Romeni dan Mitch Becker sekali lagi memang ini baru pertama kali mereka
1: diduetkan. Betul, chemistry lagi ya Singapura antara kedua.
2: Iya, betul. Dan semoga setelah beberapa hari lebih bersama-sama, lebih saling mengenal, duet ini bisa benar-benar mematikan. Karena memang memiliki punya potensi ya bahwa duet ini bakal jadi duo yang benar-benar bisa mengguncang ya, mengguncang persaingan.
1: Racikan baru ya dari John Herdman.
2: Iya, tapi juga di kawasan Asia. Karena memang target dari timnas Indonesia itu bersama John Herdman adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Tapi kan menuju perjalanan ke sana, John Herdman memiliki beberapa target-target terdekat dan salah satunya adalah FIFA Asian Cup ini yang harus memang wajib dimenangkan. Dan semoga tadi doa-doa dari para pendengar bahwa kita di dalam perjalanan juaranya tidak kebobolan juga bisa tercapai.
1: Semuanya optimis ya kalau Indonesia bisa mengungguli Malaysia di pertandingan kali ini. Nah, akan bermain di puluhan ribu supporter Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apakah ini akan menjadi keuntungan juga, Bung Henry?
2: Ya, tentu ya. Dukungan penonton tentunya akan sangat menjadi pemain ke-12 lah ya bagi squad and timnas Indonesia, tapi harus diperhatikan juga bahwa squad Malaysia pun tentunya sudah terbiasa ya bermain di bawah tekanan supporter ya, karena memang bukan baru pertama kali ini mereka main kandang ya, jadi artinya memang dan kemarin pun saat menghadapi Bangladesh, tim ini juga menunjukkan punya potensi luar biasa, bermain cepat, ciri khas negara-negara Asia Tenggara, dan pergerakan Arif Aiman juga kemarin saat menghadapi Bangladesh juga harus diwaspadai. Dan tadi juga setuju ya bahwa lawan Malaysia ini bisa jadi ujian sesungguhnya buat lini belakang timnas Indonesia ya, Justin Hapler dan kawan-kawan tentunya akan mendapatkan PR lebih sulit lagi untuk bisa mematikan para lini serang dari Malaysia. Jadi memang faktor supporter akan menguntungkan, tapi tentunya kalau kita bicara Malaysia pasti tentu sudah siap juga ya untuk menerima teror dari puluhan ribu supporter timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini.
1: Tidak terkecuali bermain disiplin juga ya, Bung Henry, ya, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran, kemudian keluar kartu kuning, apalagi kartu merah ya, tidak diharapkan.
2: Iya, tentunya, karena kalau kita mendapatkan kartu kuning, apalagi juga nanti bisa dapat akumulasi ya, dapat kartu merah, itu akan membuat pemain-pemain tersebut tidak akan tampil di laga berikutnya. Jadi memang kita harus bermain smart ya, bermain smart, bermain pintar, dan benar-benar tidak bisa mengembangkan permainan dari Malaysia. Jadi jangan sampai mereka punya waktu lah untuk bisa benar-benar menunjukkan performa sebenarnya. Karena kalau Malaysia sudah ada di atas angin, terus Indonesia dalam tekanan, itu juga akan sangat berbahaya sekali.
1: Oke, baik. Prediksi nih, Bung Henry, terakhir. Indonesia melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup malam nanti.
2: Iya, kalau John Herdman sudah menemukan solusi ya dari masalah di lini depannya, saya mau prediksi mungkin tim Indonesia akan unggul lebih telak ketimbang saat menghadapi Singapura. Cuma masalahnya, kalau masalah di laga pertama belum terselesaikan, kayaknya sih ya di akhir laga 1-0 atau mungkin 2-0 sudah cukup lah.
1: Tidak muluk-muluk ya.
2: Betul, yang penting jangan sampai imbang atau kalah. Wah, itu akan sangat berbahaya sekali ya. Dan tentu tekanan buat John Herdman akan semakin berat sekali.
1: Baik, kita harapkan dan juga kita nantikan ya bagaimana jalannya laga Indonesia versus Malaysia malam nanti di FIFA ASEAN Cup. Terima kasih banyak Bu Henry atas waktunya sore ini. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Jaya. Demikian tadi pendengar, kami baru saja berbincang ya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo, membedah kedua tim antara Indonesia dan juga Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Pertandingan akan berlangsung pada malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk menyampaikan pendapat ya ataupun pandangan. Kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengatakan minat murid terhadap bidang riset dan inovasi mengalami pertumbuhan melalui peningkatan jumlah pendaftar Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI tahun ini yang mencapai 39.300 murid. Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan pembinaan talenta riset perlu berlanjut setelah kompetisi berakhir. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari uang pembinaan dan bantuan bagi satuan pendidikan, pengembangan kompetensi melalui Bina Talenta Indonesia, beasiswa Talenta Indonesia untuk jenjang sarjana di dalam maupun luar negeri, hingga peluang mengikuti jalur prestasi masuk perguruan tinggi. Ia juga mengatakan para pemenang OPSI akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi beasiswa Talenta Indonesia dari Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas yang bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Wakil Menteri Keuangan Wamenkyu Judah Agung menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global. Judah menjelaskan penguatan ketahanan semakin penting seiring dengan meningkatnya resiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan hingga kompleksitas rantai pasok global. Maka dari itu kebijakan fiskal harus tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menopang pertumbuhan. Lebih lanjut, selain fiskal, ketahanan sektor keuangan dinilai menjadi fondasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam dan mengarahkan modal kepada kegiatan produktif. Beralih ke berita mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan, sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kementerian Luar Negeri Turki juga kembali mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi kelompok Zionis tersebut yang telah melanggar status sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa. Kabar dari dunia olahraga, pelatih timnas kano Indonesia Andri Kraitor mengatakan hasil kejuaraan Asia 2026 dengan 2 medali perunggu menjadi modal timnya dalam menghadapi Asian Games 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Andri mengatakan timnas kano Indonesia yang turun dalam Asian Games 2026 berbeda saat mengikuti Asian Games 2022. Meskipun tim kano Indonesia tidak banyak mengikuti kompetisi pada 2026, namun mereka sudah melakukan persiapan dengan bagus, sehingga diharapkan berjuang secara maksimal dan mendapatkan hasil baik. Lebih lanjut, ia mengatakan persaingan pada cabang olahraga kano kali ini diprediksi akan berlangsung sengit, karena mereka akan menghadapi negara-negara kuat seperti Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, hingga Vietnam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: As Deputy Ambassador of the German Embassy, I would like to wish a happy 81st anniversary to Radio Republic Indonesia. We greatly value the cooperation between RRI and the German Embassy, particularly in introducing Germany to Indonesia and strengthening mutual understanding between our two countries. We wish RRI continued success as a trusted source of information, and we look forward to further cooperation in the years ahead.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya aftur dan situasi geopolitik Timur Tengah. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diapitaloka mendesak pemerintah mengaudit keseluruhan lapas kelas 2A Cibinong. Menurutnya, hal ini penting setelah Ombudsman menemukan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia malam nanti. Pengaturan secara situasional disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantikan informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, sejumlah perbincangan dan informasi menarik masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Sore. Dan sore ini kami akan menyoroti tentang wacana penerapan Mobile Number Portability atau MNP di Indonesia. Karena belakangan muncul kabar bahwa wacana penerapan MNP, ini sebuah sistem yang memungkinkan kita bebas pindah operator tanpa perlu mengganti nomor HP sama sekali. Isu ini kian hangat diperbincangkan seiring dengan adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit masyarakat yang tentu berharap fitur ini bisa segera dinikmati agar hak konsumennya bisa lebih terlindungi dan juga persaingan antar operator menjadi jauh lebih sehat dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Tapi terdengar sangat menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, ternyata tidak dari sisi industri. Kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI, Bapak Marwan Obasir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sore Pak Marwan, salam sehat.
2: Selamat sore, salam sehat.
1: Iya. Muncul isu MNP nih Pak, kembali mencuat karena adanya gugatan di MK. Kalau dari ATSI sendiri bagaimana melihat urgensi dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap fitur ini Pak?
2: Yang pertama tentu kami masih memantau perkembangan dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Yeah. Jadi kami masih lihat apa yang akan berkembang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya. Kedua, kalau membicarakan MNP, Mobile Number Portability, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Memang manfaat tentunya ke pengguna, nomor melekat di pengguna, pindah layanan, nomornya akan dibawa untuk pindah layanan dari operator A, B, yeah, C, atau D gitu ya. Yeah. Itu dengan mudah. Tapi kita juga harus pertimbangkan beberapa hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tantangannya itu demografi Indonesia. Nah, negara-negara yang sudah mengimplementasikan seperti Australia, penduduknya kurang dari 40 juta, Malaysia 35 juta, Singapura 5 juta gitu ya. Indonesia ini 285 juta. Dan penggunanya hampir 300 juta. Itu mobile, ditambah PSTN, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau kita melihat best practice di Australia, itu satu nomor, mau layanannya ke rumah, PSTN, atau ke mobile, itu berubah. Itu bisa dibawa, diganti operatornya, gitu ya. Artinya, number itu melekat pada pengguna. Nah, tantangan buat kita, tentu yang pertama investasi. Yang kedua adalah siap akan ditunjuk sebagai sentral number portability-nya. Apakah pemerintah atau private sector dari industri, misalnya asosiasi seperti ATSI, karena seluruh operator ada di bawah ATSI. Yeah. Nah, berarti kan operator A, B, C, D akan meminta kepada data sentral di atasnya. Si A berlangganan dengan operator A. Kemudian dia pindah. Berarti kan dia juga harus memberikan pemberitahuan ke sentral data bahwa dia pindah loh ke operator B gitu ya. Berarti tantangan kita kedua adalah regulasi. Karena jangan sampai number itu betul nggak orang yang tepat yang memilikinya. Yeah. Berarti ada kemungkinan fraud di SIM swap. Atau di fraud di numbering swap.
1: Cross ya. Number ya, antara pengguna.
2: Cross number.
1: Betul.
2: Nah, yang ketiga tantangan terberat di dunia telekomunikasi dikenal namanya routing. Routing itu bagaimana traffic itu disalurkan dari, misalnya telepon Mbak Fira dapat dari Singapura, nomor Mbak Fira, nomor tentu gitu ya disebut. Karena sekarang kan masih menggunakan, kalau PSTN area code Mbak 021, ya. 022. Kemudian mobile 08 sekian sekian sekian. Nah, nanti di portability nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti kita harus merubah arsitektur penomoran secara nasional. Nah, itu membutuhkan regulasi, membutuhkan keterlibatan industri.
1: Prosesnya cukup panjang ya. Banyak yang dilibatkan.
2: Tantangan terbaik. Karena routing dari internasional jangan sampai nggak nyampe sama Fira, nyampenya ke orang lain. Gitu ya. Nah, tantangan keempat yang cukup berat adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat nomor yang sekarang dipegang berubah jadi nomor baru, gitu ya. Ya kan, nomor baru dan tidak terjadi duplikasi.
1: Ya.
2: Nah, tantangan kelima tentu perlindungan pengguna sendiri, perlindungan konsumen itu sendiri.
1: Betul.
2: Dia mendapatkan layanan yang dengan kualitas yang baik, gitu ya. Kita perlu berdiskusi memang dengan regulator dalam hal ini Komisi, gitu ya. Dan juga kami lagi membahas di internal aksi bersama seluruh anggotanya mengenai hal ini. Sehingga buat kami, kami belum bisa banyak ceritakan. Hanya kami melihat dari sisi best practice, Australia menyiapkan tahun 97 undang-undangnya, 99 kebijakan teknisnya, 2001 baru implement. Singapura 2006, 2008, ya kan? Ya, kemudian
1: terlebih lagi jumlah juga pengguna kita cukup banyak ya dibandingkan negara-negara yang disebutkan
2: tadi. Betul. Tantangan kita di situ, Mbak. Bayangkan sosialisasi di daerah urban, suburban, rural, 3T, non-3T, itu jadi tantangan kita yang luar biasa. 17.000 pulau, sekarang pengguna kita lebih dari 300 juta, mobile plus PSTN. Nah itu aspek-aspek yang tadi saya bahas gitu ya. Mudah-mudahan buat pendengar RRI juga bisa bayangkan bahwa ini menjadi challenge buat kita, tantangan buat kita. Dan kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dari regulator. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Dan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau misalnya nanti MK akhirnya mengabulkan nih, Pak Marwan, dari hasil gugatan uji materi ini, apa kemudian langkah mitigasi yang paling mendesak harus dirumuskan nih bersama dengan Komdigi?
2: Kajian. Kita harus segera melakukan kajian, kemudian membuat roadmap, blueprint, blueprint harus kita siapkan, kemudian kita harus siapkan numbering plan kita, gitu ya. Dan kita harus pikirkan growth pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan penduduk kita misalnya 2,4% atau 4 jutaan kurang lebih setiap tahun. Dan ini kan akan jadi dewasa orang-orang ini kan. Bayangkan 20 tahun yang akan datang mereka jadi pengguna. Kalau kita tidak memiliki stok numbering yang cukup, gitu ya. Kalau saya lihat di AI itu sekitar 20 tahun yang akan datang, ya mungkin Indonesia sekitar 460-470 gitu ya, juta penduduk. Kita harus pertimbangkan itu semua.
1: Artinya kita, memungkinkan tidak ini diterapkan?
2: Semua memungkinkan, Mbak.
1: Memungkinkan.
2: Semua memungkinkan. Cuman secara teknis
1: caranya dan regulasi. Untuk menuju ke sana ya, Pak Marwan.
2: Menuju ke sana. Ya, kita kan punya pengalaman bagaimana kita menyiapkan, mungkin cerita sedikit buat para pendengar.
1: Ya.
2: Kita pernah membangun sentral dan pengelolaan email yang waktu itu membantu pemerintah. Itu dari asosiasi dan operator. Penyediaan seluruh peralatannya sebelum dihibahkan ke pemerintah, uji cobanya, itu total number yang disiapkan sekitar 3 miliar email. Jadi kita udah punya pengalaman, waktu itu butuh 2 tahun prosesnya. Jadi MNP ini juga tantangan kita, kita coba menghitung-hitung mungkin 3-4 tahun ya. Dengan jumlah pelanggan demografi seperti ini ya. Kalau saya ya, dengan pengalaman bulan 2002 itu saya sempat dapat pos di Australia saat itu implementasi Lander Portability, dan saya melihat bagaimana persiapan itu dilakukan oleh APMA dan ACCC. ACCC itu competition commission-nya Australia. Kira-kira gitu Mbak.
1: Ya. Oke, baik. Nah, kalau nanti akhir diterapkan tadi seperti yang sudah disampaikan, sehingga kedepannya dari sisi kesiapan, kemudian regulasi dari pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat ya, supaya bisa memahami dan juga memanfaatkan kebijakan ini dengan baik kedepannya, Pak?
2: Saya belum bisa membayangkan, cuman Australia itu, Australia itu ada satu hal yang masyarakat perlu tahu, number itu kemudian di lakukan koleksi PNBP atau pajak, ya.
1: Okay.
2: Membayarnya ke pemerintah, bukan ke operator. Itu yang diterapkan di Australia. Nah, pertanyaan saya justru berbalik, apakah masyarakat siap kalau nanti pemerintah mengkoleksi pajak? Bila satu nomor setiap tahun dipajaki 10.000, maka kita bicara angka 3 triliun.
1: Tidak kembali lagi ke operator lagi ya, Pak Marwan ya?
2: Tidak lagi ke operator, bayar ke pemerintah.
1: Ya.
2: Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi. Kita tunggu dan pantau hasil keputusan MK.
1: Baik.
2: Apapun keputusan MK, karena itu lembaga Mahkamah Konstitusi yang legally binding, gitu ya Mbak. Bila diputuskan binding, mengikat, maka kami bersama regulator tentu perlu berdiskusi, menyiapkan semua kesiapan, kajian, roadmap, dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira itu Mbak Fira, aku
1: baik, izin. Terima kasih banyak Pak Marwan atas perbincangannya di sela kesibukan untuk menyempatkan diri di Pro 3 RI. Selamat sore Bapak, sukses selalu. Iya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan Obasir ya, terkait dengan wacana penerapan Mobile Number Portability atau MNP di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam
2: ini dia
1: ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan badan untuk rapat terbatas terkait evaluasi BPJS Kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi?
7: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan juga kepala pimpinan untuk mengevaluasi BPJS Kesehatan. Mereka yang telah hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Suhasil Nagara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ruhati Pujawaskito. Dan pendengar, rapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pihaknya atau juga pemerintah atau menteri tengah melaporkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan tahun 2026. Pemerintah ke depan ingin memperbaiki keuangan dari BPJS Kesehatan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikut ini.
8: Kemarin sudah disetujui injeksi 20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suhasil dan juga Pak Imin. Ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah, Bapak Presiden ingin diupdate bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya. Karena itu harus diperbaiki. Dan kalau bisa, perbaikannya bukan hanya dari sisi keuangan BPJS saja. Tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layarannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit juga bisa meningkatkan kualitas layarannya ke masyarakat. Yang penting ke yang di situ tuh. Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrinya tetap lama. Masyarakat itu dibedakan, beda-bedakan. Kalau dia masyarakat ke BPJS lebih sulit aksesnya. Kalau juga kalau misalnya masyarakat masuk ternyata layanannya nggak bagus, itu yang di rumah sakit-rumah sakit kan banyak sekali keluar-keluarnya akhir-akhir ini. Nah, itu sebenarnya ingin diupdate.
7: Iya, benar. Para menteri sendiri sudah datang sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini rata masih berlangsung. Tentu kami awak media masih menunggu bagaimana hasil dari rata yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersenggara untuk Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya. Komisi Nasional Perempuan menegaskan perempuan korban kekerasan memiliki hak atas layanan kesehatan yang aman, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
9: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Komisi Nasional Perempuan menegaskan perempuan korban kekerasan memiliki hak atas layanan kesehatan yang aman, termasuk juga layanan kesehatan reproduksi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asrianti, bertepatan dengan momentum Hari Internasional Akses Informasi dan Hari Aborsi Aman di Jakarta. Menurut Yuni, hak kesehatan korban kekerasan mencakup akses terhadap visum, layanan kesehatan hingga layanan aborsi yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut keterangannya.
10: Tapi mungkin sesuai dengan terkait dari UI, dari internasional akses informasi dan juga dari aborsi aman, saya ingin mengerucutkan bagaimana hak kesehatan untuk perempuan korban kekerasan. Di dalamnya ada pintung, ada layanan kesehatan,
9: ia juga menegaskan bahwa peraturan tersebut menjadi kemajuan karena cakupan korban terus diperluas, tidak hanya perempuan korban perkosaan atau kekerasan pelecehan seksual, tetapi juga kekerasan seksual lainnya. Ia juga menambahkan hak atas layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan juga telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Kesehatan dan Konstitusi. Menurut Yuni, ketika berbicara mengenai hak kesehatan, di dalamnya termasuk juga hak atas kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh para perempuan korban kekerasan seksual. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Tiga Rari, Terus Mudara untuk Indonesia.
11: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
6: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6147,86 pada penutupan perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara.
12: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan pelemahan pada penutupan sesi perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6147,86, turun 94,03 poin atau 1,51% setelah dibuka di level 6209,74. Pergerakan IHSG didominasi 532 saham melemah, 180 saham menguat, dan 81 saham tidak berubah atau stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp12,09 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 36,72 miliar lembar saham, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 1,64 juta kali transaksi. Penurunan IHSG berlangsung di tengah ketidakpastian pasar global dan sejumlah dinamika ekonomi domestik. Investor masih mencermati perkembangan ekonomi global serta kondisi daya beli masyarakat di dalam negeri. Salah satu perhatian datang dari tren pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Menurut data yang dikutip PT Pilarmas Investindo Sekuritas, sebanyak 53.490 pekerja terdampak PHK, naik 20,65% dibandingkan Januari hingga Agustus 2025. Tim Pilarmas menilai kenaikan PHK berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu stimulan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Danang, Ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya gak fokus belajar. Benar tuh?
16: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
15: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu gak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar. Oke? Okay?
16: Siap bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
15: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
16: Belum bu, nanti aja. Duh kan mati.
15: Ya ampun Danang. Jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
16: Mainnya kan gak lama bu.
15: Jangan gitu Danang. Sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter nak.
16: Iya bu.
17: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
18: Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan rencana besar di sektor pendidikan, yaitu menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, kebijakan ini tentu tidak sederhana karena menyangkut bagaimana kesiapan dari anggaran, kemudian kualitas layanan pendidikan, hingga pemerataan antara wilayah perkotaan dan juga daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan merata tanpa menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Sore ini kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono.
18: Wawancara Pro 3.
6: Selamat sore Prof. Warsono.
19: Selamat sore Mbak Sahri.
6: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI. Bapak, Vira, salam ya, kenal.
19: Iya, ya, salam kenal Mbak Vira.
6: Semoga sehat selalu ya Prof.
19: Amin, amin.
6: Amin. Kita bicara soal pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini Prof?
19: Ya. Oke, okay, ya. Ya. Ya. Oke, okay, oke. Ya.
6: Ya, silakan, Prof.
19: Ya, oke, okay, sebentar ya ini. Oke, okay, Bapak Ibu, saya mohon maaf saya waktu sebentar ya. Saya ini ada wawancara dengan RRI. Silakan nanti bisa direspon oleh yang lain dulu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Mbak Pira, oke. Okay.
6: Ya, baik.
19: Jadi gini, sebetulnya kebijakan Presiden untuk membuat sekolah gratis itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan akses atau pemerataan pendidikan. Sehingga seharusnya semua orang itu bisa mengakses, mengenyam pendidikan.
6: Yeah.
19: Termasuk bagi yang tidak mampu sehingga digratiskan itu. Nah ini adalah ini. Tetapi persoalannya apakah penggratisan itu bisa berkaitan dengan mutu pendidikan?
6: Nah.
19: Ya ini karena mutu pendidikan itu keterkaitannya bukan hanya sekedar biaya, tetapi ada variabel yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu ada guru, ada murid, yaitu atau siswa, dan ada lingkungan atau budaya sekolah, yaitu. Jadi kalau menggratiskan itu hanya meningkatkan akses supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan.
6: Jadi ya, gratis saja tidak cukup ya Prof? Ada banyak yang perlu dipikirkan.
19: Ya, ya, oke. Okay. Kalau gratis itu artinya bisa memberi kesempatan semua orang berpendidikan. Tetapi apakah nanti dengan gratis itu pendidikannya bermutu? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, oke.
6: Okay. Oke. Okay. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri Prof, melihat kondisi di daerah sana, sejauh ini tantangannya apa di akses pendidikan? Apakah terkait dengan biaya, kemudian kualitas, atau justru pemerataan distribusi sekolah di sana juga?
19: Sebenarnya di Jawa Timur masih dua-duanya ya, tapi sekarang pemerataan akses sudah bisa lebih tercapai ya, terjangkau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang yang serius adalah mutu pendidikan itu. Ya ini, kalau pemerataan akses kan yang penting semua itu bisa masuk sekolah, kan itu bisa mengenyam pendidikan. itu. Tetapi bagaimana pendidikan itu mutunya? Nah, ini sisi lain. Nah, ini kalau mutu kan kita bisa lihat dari skor TPA, apa TKA, skor PISA, kita kan masih rendah kan itu. Ya. Jadi indikator bahwa mutu kita masih terkendala kan itu.
6: Jadi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun sekolahnya gratis, Prof? Apa yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah?
19: Jadi begini, tadi yang berkaitan mutu itu ada guru dan murid. Kalau kebijakan pemerintah misalkan menyediakan anggaran dan sebagainya, tapi faktor yang paling utama kalau saya adalah guru dan murid. Yaitu guru ada faktor yaitu motivasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum. Murid itu juga ada faktor, ada empat, yaitu motivasi, potensi, dukungan orang tua, dan lingkungan di mana mereka berada. Nah, saya tempatkan motivasi di situ pada urutan yang pertama. Kalau dua-duanya itu punya motivasi yang tinggi, maka mutunya akan baik. Ya, itu. Baik siswa maupun guru. Nah, sekarang ini persoalannya seringkali gurunya mengajar serius, tapi motivasi siswanya rendah. Ya, itu nggak akan menghasilkan mutu. Ya, itu.
6: Oke. Selain dari sekolah dasar, kemarin kan ada wajib belajar ya 12 tahun, tapi sekarang juga akan ditingkatkan ke perguruan tinggi. Realistis tidak, Prof, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan di semua perguruan tinggi di Indonesia?
19: Ya, kan itu kan hanya perguruan tinggi negeri. Persoalannya lagi kan gimana dengan sekolah swasta?
6: Ya.
19: Baik SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi. Apakah juga digratiskan? Kalau tidak, misalkan ini kan juga masalah. Kalau sudah digratiskan pun, apakah itu mampu memberikan kontribusi terhadap mutu itu? Ini jadi ini dua pertanyaan.
6: Kemarin
19: yang
6: kita sempat berbincang juga, Prof, dengan Kemendikdasmen, dengan Bu Soeharti ya, Sekjen Kemendikdasmen, bahwa memang ini digratiskan untuk tidak hanya untuk negeri tapi juga swasta, Prof.
19: Ya, kalau untuk semuanya maka pertanyaannya duitnya ada enggak?
6: Anggaran gitu. Ya, kembali lagi.
19: Ya, anggarannya siap ada enggak tidak? Gitu. Sumber anggarannya dari mana? Karena kalau udah jadi kebijakan kan harus rutin gitu.
6: Artinya rutin, perlu skema-skema tertentu ya, Prof ya. Apakah nantinya akan bertahap atau mungkin berbasis dari kebutuhan di masyarakat seperti apa?
19: Iya, ya, itu maka butuh implementasi dari ide itu ya itu. Ya.
6: Jadi kalau kebijakannya benar-benar diterapkan, sistemnya seperti apa, Prof? Yang harus disiapkan dari awal nih?
19: Ya, sebetulnya kalau menurut saya beginilah, sekolah itu boleh bertingkat ya. Artinya begini, apakah semua harus gratis? Kalau misalkan dia menggratiskan, maka benar-benar harus terseleksi secara baik sehingga nanti yang gratis ini benar-benar mampu menghasilkan mutu yang bagus. Okay. Nah, persoalannya memang menggratiskan ini adalah untuk yang miskin. Nah, ini yang miskin memiliki kompetensi enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir ini, okelah kita buat satu pendidikan yang benar-benar menjamin mutu. Yaitu mulai dari seleksi inputnya yang ketat, proses yang bagus, tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dari sekolah ini atau perguruan tinggi ini akan mampu menghasilkan SDM yang nanti bisa jadi modal pembangunan. Dan sekaligus bisa menghasilkan SDM-SDM yang nanti menjadi leader-leader yang baik yang kita harapkan.
6: Yeah.
19: Yaitu orang-orang secara intelektual cerdas, lalu bermoral dan punya nasionalisme yang tinggi. Jadi disitulah dididik melalui lembaga pendidikan itu. Sehingga kita bisa memetik hasilnya nanti. Yeah. Ya, itu.
6: Tidak
19: karena
6: hanya,
19: tidak semuanya harus pinter. Gitu,
6: tidak hanya meningkatkan taraf pendidikan ya, kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin lebih banyak di lulusan SD, SMP, tapi bisa juga perguruan tinggi. Tapi kualitasnya Prof. Warsono ya.
19: Iya.
6: Okay.
19: Karena kita kan tidak semua orang itu juga punya kecerdasan yang sama, yang tinggi kan.
6: Sepakat.
19: Ya, itu. Oleh karena itu kita siapkan.

0: masukan-masukan selalu kita sampaikan kan itu. Iya, iya.
1: Okay. Artinya ini juga bisa mengubah kualitas SDM tadi ya, sempat disampaikan Prof. Warsono.
0: Ya, karena pendidikan salah satu di antaranya adalah untuk mengembangkan SDM yang unggul sebagai modal pembangunan dan nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu.
1: Oke. Okay. Terakhir Prof, apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah ya, sehingga kebijakan pendidikan gratis ini nantinya bisa berhasil dengan apa yang tadi juga diinginkan oleh kita semua ya? Pemerataan pendidikan, kemudian kualitas dan juga mutu.
0: Oke, yang perlu kita perhatikan adalah mutu ya. Dan mutu itu apakah semua, kalau bisa semua bermutu bagus, tapi kalau tidak kita buat satu beberapa perguruan tinggi berapa ini yang benar-benar menghasilkan mutu. Dan dari pendidikan yang kita bina cara baik ini kita harapkan nanti jadi modal bangsa dan calon pemimpin bangsa. Kan Soekarno mengatakan untuk bisa menjadi maju itu tidak butuh banyak penduduk, tapi cukup 10 atau 100 pemuda yang hebat bisa mengguncang dunia, kan itu. Yeah. Nah, kalau 1.000 orang aja misalkan itu bisa jadi pejabat yang hebat, punya modal ini kan negara ini kan maju, kan itu.
1: Ya, jadi, bukan hanya sekedar soal biaya yang gratis juga, tapi setiap anak ini punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga punya kesiapan yang matang dari semua pihak ya, tentunya Prof. Warsono.
0: Iya. Betul, dan motivasi anak itu menjadi penting, dukungan motivasi orang tua menjadi penting.
1: Percuma juga fasilitasnya ada, tapi motivasinya tidak ada ya Prof ya?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih banyak Prof. Warsono atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan. Sehat selalu Prof. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono, tentang pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin memastikan 22 penumpang selamat KM Virgo Transport 8 kini telah resmi terdaftar dalam manifest setelah dilakukan verifikasi ulang identitas korban secara bertahap. Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purnomo, menjelaskan ketidakcocokan data awal terjadi akibat perbedaan penggunaan nama pemesanan tiket dengan KTP. Sebagian besar penumpang diketahui menggunakan nama panggilan saat memesan tiket kapal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
1: Indonesia menyapa sore.

Sore ini kami ajak Anda untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan pendapat Anda ya tentang topik-topik yang baru saja kami hadirkan. Tadi beberapa di antaranya adalah tentang wacana penerapan Mobile Number Portability MNP di Indonesia. Kemudian pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Atau juga Anda yang tadi belum berkesempatan ya untuk menyampaikan dukungan untuk timnas kita di FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Malaysia malam nanti. 0213523172, 0213844545, 0213862375 atau 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Saya sapa Pak Yoga di Tasikmalaya. Selamat sore, Pak Yoga.
1: Selamat sore.
0: Sore, Pak Yoga cukup didengarkan melalui telepon saja ya. Radionya mohon dimatikan terlebih dahulu agar tidak feedback.
1: Iya.
0: Ya, silakan, ada informasi apa dari Tasikmalaya, Pak Yoga?
1: Dari Tasikmalaya sedang mendung, itu aja.
0: Sempat hujan, Pak. Sudah sempat hujan di sana?
1: Sempat kemarin hujan ring.
0: Alhamdulillah ya, sudah hujan ya, tidak panas lagi. Baik, ada tanggapan ya, Pak, terkait dengan topik yang kami hadirkan sore ini? Atau ada informasi lainnya juga?
1: Mungkin terkait pendidikan itu mungkin ya, Bu?
0: Iya, pendidikan gratis ya, baru saja kami hadirkan tadi.
1: Iya. Kalau pendidikan gratis itu provinsi atau keseluruhan ya?
0: Nanti akan merata di seluruh Indonesia, tapi ini masih dikaji ya untuk bagaimana proses awalnya. Tapi sudah ada pemberitahuan bahwa pemerintah akan menggratiskan sekolah gratis mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, Pak Yoga.
1: Mungkin kalau menurut saya pribadi itu nggak perlu gratis ya, yang penting terjangkau aja.
0: Untuk memastikan pendidikan yang terjangkau ya untuk semua masyarakat ya.
1: Terjangkau sesuai kemampuan ekonomi keluarganya masing-masing.
0: Baik, kita nantikan nanti ya kebijakan yang keluarkan pemerintah. Terima kasih Pak Yoga di Tasikmalaya sudah bergabung di Pro 3 RRI. Pak Soan di Samarinda, selamat sore.
2: Selamat sore temanku.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda kali ini Pak Soan?
2: Samarinda tadi hujan ya dengan gunturnya, tapi hanya sekedar gitu saja hujannya.
0: Ini baru hari ini atau kemarin-kemarin juga sudah hujan, Pak?
2: Kemarin-kemarin ada gerimis sama saja. Saya berpikir mungkin belum hujan bagus karena kodok belum bunyi.
0: Gitu ya, tandanya dari kodoknya dulu ya?
2: Ya, kalau kodok sudah bunyi kakok-kakok artinya udah bakal hujan itu. Ini nggak ada bunyi, Mbak.
0: Baik, ada informasi apa lagi?
2: Saya tertarik dengan itu tadi, masalah pendidikan gratis ya.
0: Iya.
2: Saya ini orang pendidikan, Mbak Sapira ya. 32 tahun saya di pendidikan. Dan disiplin ilmu saya adalah manajemen pendidikan. Itu ilmu saya.
0: Baik.
2: Jadi saya memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, kelihatannya ya sebenarnya yang dikatakan oleh Ketua Gontor. Itu pembisik-pembisik Pak Prabowo tuh hendaknya membisikkan tuh yang profesional dah ya. Kita lihat ya Mbak Sapira ya, taman kanak-kanak katanya akan diberi 450 ribu per tahun satu anak. Satu anak. Ini TK loh. Jadi saya heran ya, tahukah berapa harga pendidikan di TK itu satu anak gitu ya. Kemudian mutu daripada guru-gurunya itu sendiri.
0: Baik.
2: Sedangkan dosennya kita sudah tahu, dosen sekarang diwajibkan harus S3. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan
0: nanti
2: itu sendiri?
0: Ini ya, menunggu tentunya ya, kebijakan yang pasti seperti apa dari pemerintah karena masih digodok sedemikian rupa sehingga nanti dampaknya juga cukup terasa di masyarakat.
2: Terakhir yang ingin saya katakan, Mbak Sapira.
0: Iya.
2: Saya minta waktu. Indonesia tahun 2027 itu NWG-nya paling terbesar. Setelah itu menurut pertahanan dan Polri. Pendidikan berada di ranking keberapa untuk pendanaannya? Inilah yang saya maksud itu, janganlah latah begitu loh.
0: Terima kasih Pak Soan. Kita bergantian ya dengan pendengar lain yang sudah menunggu. Terima kasih Pak Suranto, selamat sore di Malang.
3: Selamat sore, Kak Safira Amalia.
0: Sore, Pak Suranto. Ada kabar apa dari Malang, Pak?
3: Kabarnya di Malang tadi juga hujan sebentar.
0: Oh, sama ya.
3: Ya, saya sepakat dengan Bapak sebelumnya ya. Ini kebijakan yang, mengerikan ini ya. Ya, jangan sampai ini racun, tapi apa? Jangan sampai ini malu malah jadi racun ya. Jangan latah-latah gitu lah. Jadi jangan hati-hatilah kebijakan ini, kebijakan... Jangan sekedar untuk menyenangkan sesaat, nanti hilang lagi, begitulah.
0: Harus kajian ini, kajian itu,
3: kebijakan ini, kebijakan itu, kajian ini, kajian itu, lama-lama hilang semua nanti kan.
0: Ya,
3: jangan main-main lah. Demikian, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Suranto di Malang. Kita ke pendengar lainnya Pak Asrul di Lombok Timur, selamat sore. Oh, terputus sayang sekali ya. Masih ada waktu silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Saya ke Bogor kali ini. Bogor hujan tidak ya, Bu Dinda? Selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Fira dengan Tumah yang menyapa sore. Belum nih
0: sebetulnya. Belum ya. Tapi kemarin-kemarin kayaknya hujan terus nih Bogor nih.
4: Enggak hujan terus sih, tapi ada lah hujannya. Adalah
0: ya. Jadi ya, agak adem ya Bu ya, sore-sore.
4: Alhamdulillah, iya. Syukur ya Mbak Fira.
0: Baik, ada informasi apa lagi Bu Dinda?
4: Tadi soal pendidikan ya Mbak Fira ya, agak sepakat sama profesor tadi ya, apa pendapatnya? Sepertinya gratis ya, oke, tapi kualitasnya juga jangan sampai karena kegratisannya itu kualitasnya kurang, karena di Indonesia ini yang berbayar aja kualitasnya kurang, bagaimana yang gratis, kan begitu poinnya sebetulnya.
0: Ya, itu juga perlu dipikirkan ya.
4: Iya, betul. Harapannya sih seperti itu. Oke lah, Mbak Wira dilanjut. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Dinda. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya dalam sesi Warga Bicara sore ini di Indonesia Menyapa Sore. Anda bisa bergabung di sesi Warga Bicara lainnya, nanti kita buka kesempatan lainnya. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Sore, tapi kita akan jelang terlebih dahulu Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi memerintahkan jajarannya untuk membongkar bangunan di lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun rumah tahanan rutan yang tidak sesuai ketentuan. Ia mengatakan surat perintah itu telah dikirimkan kepada seluruh kepala kantor wilayah atau Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas, serta kepala unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan. Ia juga meminta Kakanwil Ditjenpas di seluruh daerah memeriksa lapas maupun rutan untuk memastikan tidak ada fasilitas yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kita ke informasi lainnya, unit donor darah atau UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Pontianak mencatat kebutuhan darah bagi pasien di sejumlah rumah sakit Kota Pontianak hingga hari ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan transfusi. Selengkapnya dilaporkan William Van Heren. William.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar Pro 3 di mana saja berada, kebutuhan darah untuk pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketua Bidang, maksud kami Kepala Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu mengatakan hingga tahun 2025 permintaan darah dari rumah sakit di Pontianak mencapai sekitar 50 ribu kantong darah dalam setahun. Sementara itu jumlah pendonor darah sukarela yang rutin mendonorkan darah minimal 4 kali dalam setahun masih berada di bawah 10%. Kondisi tersebut membuat PMI Kota Pontianak terus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan darah, salah satunya melalui kegiatan donor darah dengan mobil unit. Berikut penuturan kepala unit donor darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu.
2: Darah dari rumah sakit di Kota Pontianak yang tahunnya terhadap peningkatan sampai dengan tahun 2025 dalam satu tahun itu permintaannya.
0: William, silakan dilanjutkan saja laporannya. William, silakan dilanjutkan.
1: Pada tahun 3 PMI Kota Pontianak terus melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan kantong darah, salah satunya mobil unit donor darah. Jadi menambahkan layanan mobil unit donor darah tidak hanya dilakukan di kantor PMI, tetapi juga dapat dilaksanakan di lokasi kantor maupun tempat kegiatan masyarakat yang menjadi lokasi para pendonor. Menurutnya, pola tersebut membantu PMI menjangkau lebih banyak pendonor sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. PMI Kota Pontianak mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah sehingga ketersediaan darah dapat terus dijaga dan kebutuhan pasien di rumah sakit bisa terpenuhi. Dari Pontianak, Kalimantan, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Thailand menetapkan libur khusus selama 2 hari di Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya setelah banjir parah berdampak terhadap sekitar 700 ribu orang di wilayah ibu kota. Sementara itu, intensitas hujan mulai mereda di Bangkok seiring sistem tekanan rendah bergerak menjauh, meskipun hujan monsun masih berlanjut, terutama di wilayah timur ibu kota. Gubernur Bangkok Chat Chart City pun mengatakan pihak berwenang memprioritaskan penurunan permukaan air di sejumlah kanal utama, termasuk Prawet Burirom dan Lat Prau, agar air dapat mengalir keluar dari jalan raya dan kawasan pemukiman. Berita olahraga, Ketua Umum KONI Lampung menyatakan kejuaraan nasional kejurnas Hapkido ke-9 di Gor Siger Bandar Lampung tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet dari berbagai daerah, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan pengalaman atlet di daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Priambudi.
3: Dan hari ini saya mendapatkan informasi dan laporan dari teman-teman di Hapkido, ternyata mereka sudah jauh melangkah dari tata kelola penyelenggaraan pertandingan yang sudah menerapkan.
4: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan pelaksanaan kejurnas di Lampung memberikan kesempatan kepada atlet daerah untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi peserta dari berbagai provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah juga dapat meningkatkan motivasi atlet Hapkido Lampung untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi.
5: Keputusan DPP Apkido untuk menempatkan kejuaraan ini di Lampung. Tentunya dengan dilaksanakannya di Lampung, kita mengambil banyak manfaat. Yang pertama, bagi kepengurusan daerah sendiri menjadikan pengalaman untuk mengelola satu event tingkat nasional seperti ini. Dan yang berikutnya tentunya membangun gairah semangat atlet-atlet Apkido di Lampung sendiri. Karena mereka bisa menyaksikan teman-temannya dari luar datang ke sini dan mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Kita lihat kontingen Lampung juga jumlahnya cukup besar gitu. Ini artinya satu kesempatan mereka untuk bisa ikut. Beda kalau harus datang ke tempat lain.
4: Sementara itu, Kabid Binpres KONI Pusat, Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saipudin menilai atlet-atlet Lampung memiliki peluang untuk dipersiapkan dalam jangka panjang. Ia mengatakan, Kejurnas Apkido menjadi salah satu momentum untuk melihat kemampuan atlet sekaligus mengevaluasi tata kelola pertandingan.
3: Bagi Provinsi Lampung, baik KONI maupun pengurus daerah, oleh karena apa? Karena mereka ini 6 tahun ke depan itu sebagai tuan rumah. Sehingga hari ini saya minta kepada mereka untuk melihat dari dekat bagaimana tata kelola penyelenggaraan pertandingan. Baik SDM-nya, jumlah dan lain sebagainya, kemampuan dan juga tempat yang harus clear. Karena pada akhirnya apabila venue itu didukung oleh SDM, kumpulan sumber daya yang memenuhi, penyelenggaraannya clear, akan menghasilkan output atlet yang berprestasi betulan.
4: Topik berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pembinaan Apkido di Lampung. Pembinaan yang berkelanjutan dapat melahirkan atlet Apkido berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap tetap. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
2: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Pendengar, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia pada hari ini. Pengaturan secara situasional disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK Jakarta. Dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di SU GBK pada hari yang sama, di mana Singapura menghadapi Bangladesh pada pukul 16, kemudian Indonesia melawan Malaysia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, rekayasa lalu lintas diterapkan mengikuti kondisi aktual di lapangan. Pengaturan juga mempertimbangkan aktivitas masyarakat lainnya yang berlangsung di sekitar kawasan Gelora Bung Karno. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Catatan peristiwa
2: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara sore. Pemerintah Kabupaten Magetan mengapresiasi langkah edukasi yang digelar BMKG melalui Sekolah Lapang Gempa dan mengharapkan masyarakat semakin memahami mitigasi bencana gempa. Selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah. Yusron?
3: Ya, Safira dan juga pendengar, kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Magetan mendapat respon cukup positif dari berbagai pihak. Pemkab Magetan mendorong masyarakat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi. Pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa dinilai penting untuk mengurangi resiko korban dan kerusakan. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyebut masyarakat perlu dipersiapkan agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat. Kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang digelar BMKG di Magetan mengusung tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045 diikuti puluhan relawan dan juga elemen masyarakat dan juga termasuk insan media. Menurut Wakil Bupati Magetan Suyatni, kegiatan ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali potensi kebencanaan sekaligus menentukan langkah cepat dan tempat. Selama ini memang Magetan lebih sering dikenal dengan bencana tanah longsor dan angin kencang, sementara gempa bumi ini memang termasuk jarang dirasakan. Akan tetapi memang potensi gempa bumi di Magetan juga menjadi atensi karena adanya potensi sumber gempa yang berada di sumber gempa daratan atau di wilayah Sesar Pandan yang berada tak jauh di wilayah Kabupaten Magetan.
4: Dengan kegiatan seperti ini jelas akan sangat membantu pemerintah, membantu masyarakat Magetan. Karena ilmu untuk itu spesifik sekali, khusus sekali dan adanya di BMKG. Itu tadi, kalau enggak kita ya dulu hanya menolong ada orang yang hamil dulu, hanya kira-kira tahunnya begitu. Tapi apa, untuk apa, gimana manfaatnya, gimana caranya. Jadi dengan cara ini ada semacam usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana mengenali, menggali potensi-potensi kebencanaan sehingga masyarakat tahu cara untuk bertindak yang cepat dan tepat dalam situasi yang darurat. Saya kira itu intinya.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, secara geografis Magetan memiliki wilayah pegunungan yang cukup luas. Kondisi ini selama ini membuat masyarakat lebih sering menghadapi bencana longsor. Sementara gempa yang dirasakan biasanya memang rambatan dari wilayah Pacitan atau berjarak sekitar 80 km dari Kabupaten Magetan. Dalam sekolah lapang gempa di Magetan juga dilakukan simulasi gempa yang juga terus diikuti oleh salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto yang merupakan komisi yang membidangi atau bermitra dengan BMKG. Pihaknya ingin BMKG menjadi lembaga rujukan terpercaya mitigasi kebencanaan dengan upaya dukungan regulasi dan juga anggaran. Demikian dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hujan belum kunjung turun, petani di Gunung Kidul tetap bertekad memulai musim tanam baru. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nurul Azizah. Ulfa?
5: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, memasuki akhir September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani khususnya di wilayah tengah dan selatan mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Rismiadi mengatakan aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah. Bahkan sebagian petani disebut telah mulai melakukan penanaman pada tahap awal. Adapun penanaman di tahap awal sendiri merupakan kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh. Meski demikian, aktivitas tanaman tersebut belum berlangsung secara merata. Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul hingga kini juga belum menerima laporan dari petugas lapangan mengenai luasan lahan yang telah diolah maupun yang sudah dimulai tanam. Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti oleh pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan. Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul sendiri akan terus memantau perkembangan aktivitas pertanian di lapangan dan data mengenai luasan lahan yang mulai diolah maupun yang telah memasuki tahap tanaman akan diperbarui setelah laporan dari petugas lapangan diterima. Berdasarkan data pupuk Indonesia wilayah kerja DIY per 17 September 2026, Gunung Kidul memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 32.334 ton. Rinciannya alokasi pupuk urea mencapai 18.593 ton, sedangkan NPK sebanyak 13.741 ton. Dari jumlah tersebut, pupuk urea yang telah terserap mencapai 7.040 ton, dan NPK 8.435 ton. Dengan demikian, total serapan pupuk bersubsidi telah mencapai 15.475 ton. Sementara itu, masih terdapat sisa alokasi sebanyak 16.859 ton, terdiri dari pupuk urea 11.593 ton, dan NPK 5.306 ton. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul dari Simewa, Yogyakarta. Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terus melakukan tracing penderita TBC dengan dukungan dari Babin Kamtipmas. Laporan Arga Direksa selengkapnya. Arga.
6: Ya baik, pendengar RRI, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mencatat penemuan sebanyak 795 kasus tuberkulosis sepanjang tahun 2026 hingga akhir September. Lonjakan penemuan kasus ini dipicu oleh langkah agresif pemerintah daerah melalui program Active Case Finding atau penemuan kasus secara aktif di puluhan desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dwi Rusaryati kepada RRI menyampaikan bahwa program ACF menyasar sebanyak 85 desa yang memiliki potensi penyebaran TBC. Penularan dilakukan secara intensif dengan menerjunkan fasilitas ronsen mobile langsung ke pemukiman warga. Hingga saat ini penyisiran telah merampungkan 53 desa dan berhasil mengonfirmasi 92 kasus positif baru. Sementara sisanya ditargetkan selesai pada November mendatang. Dan Dwi Rusaryati menjelaskan bahwa peningkatan jumlah temuan kasus TBC di Karanganyar bukan menandakan kondisi memburuk, melainkan buah dari pelacakan masif di lapangan. Langkah percepatan ini didukung penuh oleh sinergi lintas sektoral bersama TNI dan Polri melalui jajaran Babinsa serta Babin Kamtipmas untuk melacak kontak erat maupun kontak serumah dari pasien terkonfirmasi. Kendati jumlah kasus yang terdeteksi cukup tinggi, Dwi Rusaryati mencatat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate atau TBC di wilayah Karanganyar telah mencapai 88% hingga September 2026. Seluruh rayan pemeriksaan hingga obat-obatan TBC disediakan secara gratis oleh pemerintah di setiap puskesmas.
7: Ya, kita juga melakukan penemuan secara aktif lewat ACF yang hari ini maka dilakukan monitoring secara evaluasi di mana kita ada 85 desa yang kita lakukan ACF. Yaitu penemuan secara aktif. Kita sudah menyelesaikan 50 tiga desa. Dari 53 desa yang kita lakukan ACR sudah temukan konfirmasi 92 yang positif TBC.
6: Ya, lebih lanjut Dwi mengimbau masyarakat untuk menjaga kepatuhan minum obat bagi penderita TBC. Pengobatan TBC yang memakan waktu minimal 6 bulan membutuhkan peran pemantauan minuman obat dari pihak keluarga agar pasien tidak berhenti di tengah jalan yang beresiko memicu TBC resistensi obat. Selain pengobatan medis, Dwi Rusalti menegaskan bahwa Dinkes Karanganyar terus mengedukasi warga mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, etika batuk yang benar hingga kecukupan ventilasi rumah. Edukasi ini dinilai penting untuk mengikis stigma negatif masyarakat yang masih menganggap TBC sebagai penyakit kutukan, sekaligus memberikan perlindungan ekstra bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, rokok, dan penderita HIV. Demikian dari Surakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: BPBD Kota Pagar Alam bersama pemerintah setempat mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Nova Ariana selengkapnya. Nova.
8: Iya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pagar Alam menyebut Pagar Alam sudah beberapa kali terjadi hujan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung di Sumatera Selatan. Bahkan hampir semua kabupaten kota di Bumi Sriwijaya ini sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas yang cukup ekstrim. Kepala BPBD Kota Pagar Alam Agus Ahmad menyebut hujan terjadi cukup deras, bahkan juga sempat terjadi beberapa kali disertai dengan angin kencang. Beberapa pohon juga tumbang, namun hujan yang terjadi tidak menyebabkan banjir di kawasan yang memang sering terjadi banjir. Menurut Agus, dari 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam, 4 kecamatan sering terjadi hujan, yakni Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, dan Kecamatan Pagar Alam Selatan. Sementara untuk Kecamatan Dempo Selatan, saat ini belum terdata terjadi hujan seperti 4 kecamatan tersebut. Pihaknya mengimbau agar masyarakat Kota Pagar Alam ini tidak membuang sampah sembarangan, termasuk ke aliran drainase atau kali sungai yang ada di Kota Pagar Alam. Karena kita ketahui bahwa musim hujan di Kota Pagar Alam ini sering terjadi banjir akibat adanya penumpukan sampah, baik itu di sungai maupun di aliran air di Kota Pagar Alam.
9: Jadi seperti apa besaran jumlah air yang dari air hujan ini, jadi apabila kita berhati-hati dan tidak memperlakukan alam dengan baik, nah nanti alam juga tidak akan menjaga kita dengan baik. Kalau untuk banjir dan ini memang apabila kita juga maklumi beberapa siring dan saluran itu pada musim kemarau kemarin banyak yang pembuangan sampah ya sembarangan dari masyarakat, jadi mungkin ada yang menyebabkan kekurangan air di secara ini kan.
10: Iya. Untuk sampah jumlah untuk diketahui memang Kota Pagar Alam merupakan konter wilayah perbukitan dibandingkan wilayah lain yang ada di Sumatera Selatan. Namun kawasan seperti pasar modern dan juga terminal Nendagung yang merupakan pusat kota sering terjadi banjir yang cukup ekstrim sehingga menyebabkan beberapa warga sering mengungsi ketika terjadi banjir di musim penghujan. Dan sementara itu untuk diketahui Sumatera Selatan masih diliputi kebakaran hutan dan lahan yang cukup ekstrim. Jumlah titik panas terdata hingga minggu kemarin ini meningkat lagi sebanyak 1.505 titik dalam 24 jam terakhir. Lonjakan ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan 1 hari sebelumnya atau Sabtu 26 September. Dari 1.500 titik yang terdeteksi, Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menjadi penyumbang terbanyak yang bahkan menghasilkan asap hingga ke Kota Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan upaya layanan jemput bola ke 68 kelurahan akibat adanya kasus kanker payudara yang terus meningkat di wilayah tersebut. Laporan Sony dari RRI Bogor.
11: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor Yanti Rahim menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
12: Ya, pada dasarnya kami dari YKI berserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IPA test atau HPV DNA untuk kanker serviks. Saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
11: Sementara itu, Kepala RRI Bogor, Nurdiana, mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks.
13: Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker itu pasti akan kita dukung.
11: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan informasi lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Bergabung bersama kami sore ini Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari ATMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk yang pertama, kita akan menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan, baik di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur tol dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran. Di mana saat ini perlambatan kecepatan terjadi didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arus lalu lintas di jalur tol pada arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif lancar dan perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran, begitupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, kami menghimbau agar menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Kebon Bawang yang akan menuju Yosudarso maupun dari Yosudarso yang akan menuju Tanjung Priok. Dan kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap waspada akan kendaraan yang putar balik atau menuju ke arah Yosudarso dari Kebon Bawang. Kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur tol, khususnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar, begitupun di jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju Grogol juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, khususnya yang akan menuju ke kawasan Grogol melalui jalur tol, agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terus mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan situasi lalu lintas terkini, tepatnya di jalur arteri maupun di jalur tol, dari arah Slipi maupun dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto atau Cawang, saat ini terpantau mengalami perlambatan kecepatan, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Sementara pada arah sebaliknya, baik di jalur tol maupun arteri dari Cawang yang akan menuju Senayan, saat ini juga terjadi peningkatan, namun sejauh ini situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Namun demikian perlambatan kecepatan saat ini mulai terjadi sekitar 200 meter karena adanya antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol maupun yang akan lurus menuju ke arah Slipi. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga dalam rangka menyambut pertandingan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang tengah berlangsung sejak tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyediakan rekayasa lalu lintas dan pengamanan intensif di sekitar kawasan GBK. Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama sekitar GBK seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika. Apabila situasi di lapangan menunjukkan kepadatan yang cukup signifikan, petugas kami di lapangan akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus secara situasional. Bagi masyarakat atau para penonton yang akan membawa kendaraan pribadi, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyediakan beberapa lokasi kantong parkir resmi di sekitar GBK, diantaranya di Senayan Park, di lapangan ABC dan kolam renang akuatik, kemudian di gedung TVRI dan Kemenpora, GBK Arena, kemudian di parkir Timur Senayan dan parkir Plaza Tenggara, Istora, serta lokasi terkait lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dan pengunjung untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan atau trotoar guna mencegah kemacetan arus lalu lintas. Kemudian bagi para penonton, kami juga sangat menyarankan Anda untuk lebih mengutamakan penggunaan moda transportasi umum seperti MRT, LRT maupun Transjakarta, serta dapat mengatur waktu perjalanan lebih awal. Tetap patuhi aturan lalu lintas, ikuti arahan tugas kami di lapangan dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis atau bebas pulsa. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, permintaan bantuan, dan evakuasi. Untuk itu, jangan ragu menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Safira.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas dalam Polantas Karib Pro 3 sore ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore ini. Kasus rabies di Sumatera Utara sepanjang 2025 mencapai 280 kasus. Pemprov Sumut melakukan distribusi vaksin di seluruh kabupaten dan kota dengan target 2030 bebas rabies. Laporan Ulfa Nadira.
16: Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmen bersama untuk menekan dan memutus rantai penularan kasus rabies. Sepanjang tahun 2025, kasus rabies di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak 280 kasus. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut upaya pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperkuat ketersediaan vaksin di seluruh

0: Kementerian Pertanian Dr. Hewan Nuryani Zainuddin mengatakan, pemerintah pusat menyiapkan 205.000 dosis vaksin rabies untuk hewan secara nasional dengan 30.000 dosis dialokasikan khusus bagi Sumatera Utara.
1: Ini tentang kesehatan dan kehidupan seorang manusia. Di balik satu kasus rabies, ada keluarga yang cemas, ada orang tua yang berharap anaknya dapat diselamatkan, dan ada kehidupan yang dapat berakhir karena penyakit rabies ini sebenarnya dapat kita cegah.
0: Lebih lanjut, Nuryani menyebut komitmen menekan dan memutus rantai penularan kasus rabies diwujudkan melalui penguatan vaksinasi, surveillance, penanganan kasus gigitan hewan penular rabies, serta edukasi kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadirah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 akan digelar di Kota Padang pada 2 Oktober mendatang. Perubahan dilakukan untuk menghormati bencana banjir yang melanda Kabupaten Solok beberapa waktu lalu. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Oleh sebab itu, pembukaan PROP kita kembalikan ke Kota Padang.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat memutuskan memindahkan lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dari Kota Solok ke Kota Padang menyusul duka mendalam yang melanda Kabupaten Solok beberapa waktu lalu. Pembukaan PROP direncanakan digelar secara sederhana di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 2 Oktober mendatang. Ketua Panitia Besar PROP Sumatera Barat 2026, Aditya Warman, kepada RRI tadi pagi mengatakan perubahan lokasi pembukaan tersebut untuk menghormati warga korban bencana yang melanda Kabupaten Solok. Meski demikian, ia menyebut rencana pembukaan dan penutupan yang akan dipusatkan di kantor Gubernur Sumatera Barat dimaksud sudah disiapkan sebelumnya sebagai antisipasi agar pelaksanaan PROP bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
3: Kota Solok dan Kabupaten Solok itu secara kultural, adat istiadat, budaya kan merupakan satu kesatuan lah. Jadi rekomendasi para stakeholder utama, nenek mama, tokoh masyarakat menunjukkan bahwa belum pas lah digelar acara pembukaan besar-besaran seperti itu di tengah keluarga masih berduka.
4: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Solok Zulkarnaini membenarkan pemindahan lokasi pembukaan PROP 2026 yang awalnya digelar di Lapangan Merdeka Solok ke Aula Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang. Kota Solok juga telah menyurati KONI Sumatera Barat terkait pemindahan lokasi dimaksud sebagai bentuk empati kepada Kabupaten Solok yang ditimpa musibah.
5: Dengan terjadinya bencana Galodo, berharap kan Pak Wali Kota kalau menyurati ke Pak Gubernur itu, pertimbangannya berikut dari Pak Gubernur, ya kan? Kamu belum dapat informasi, pasti belum, cuma tadi kan informasi aku sementara, saya baru dari KONI Provinsi bahwasanya jadwal tetap.
4: KONI Sumbar saat ini masih mematangkan proses registrasi kontingen dan atlet yang akan berlaga di PROP. Pelaksanaan pesta olahraga provinsi tersebut tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Senin sore. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam optimis pemulihan dan perbaikan infrastruktur dampak kebencanaan terrealisasi sesuai perencanaan. Laporan Alwan Ahmad Fauzan.
8: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perki memprioritaskan pemulihan infrastruktur pasca bencana dengan memacu proyek rehabilitasi jalan di kawasan Sawalawe, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Langkah strategis ini mendapat pengawalan ketat dari Pemerintah Kecamatan Palembayan. guna memastikan akses mobilitas warga kembali normal. Hal ini diakui langsung Camat Palembayan Endri Sasman usai meninjau lokasi perbaikan ruas jalan Sawalaweh Simpang 3 Sikabu dan Simpang Kapala Banda Kampung Batuang Nagari Salareh Aia. Bahwa perbaikan akses transportasi ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat yang sempat lumpuh. Dirinya menuturkan, kawasan Sawalaweh merupakan salah satu titik parah yang terdampak bencana banjir bandang atau galodo pada akhir tahun 2025.
9: Berkaitan dengan jalan

0: ini secara teknis akan di hot mix, tapi pengerjaan baru lebih kurang 60% secara teknis, menunggu beberapa hari untuk dapat dilaksanakan pengaspalan. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Jorongongon, umumnya di Negeri Selayar dan Kecamatan Blemayan.
1: Di lokasi yang sama, warga setempat Nuraini usia 45 tahun mengaku sangat bersyukur dengan adanya pengaspalan hot mix ini, karena mempermudah kaum perempuan dalam menjalankan aktivitas harian serta membawa hasil tani ke pasar.
2: Dulu jalan ko buruak bana jalannya balubang-lubang. Kini jalan ko lah rancak. Alah mudah bagi masyarakat untuk membawa hasil panen, hasil sawah, ladang. Bagi ibu-ibu namanya mama nan tua-tua lah mudah untuk
1: Berdasarkan data resmi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, perbaikan 2 titik jalan didanai melalui Dana Alokasi Umum atau DAU, menelan investasi sebesar Rp1.411.093.346. Dengan paket pekerjaan fisik difokuskan pada rehabilitasi Jalan Sawalaweh Simpang 3 Sikabu, serta ruas Simpang Kapalobanda Kampung Batuang Nagari. Untuk ruas Sawalaweh Simpang 3 Sikabu, penanganan jalan hot mix dilakukan sepanjang 760 meter. Selain pemulihan jalan, pemerintah Kecamatan Palembayan bersama stakeholder teknis OPD Pemerintah Kabupaten Agam juga terus berkoordinasi untuk menuntaskan perbaikan fasilitas publik lainnya di wilayah terdampak, termasuk jembatan dan hunian warga, demi mengembalikan geliat pembangunan di Nagari Salareh Aia. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Al-Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara hari ini, Senin 28 September 2026.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Dari tadi buang kertas terus?
6: Salah terus nih aku ngeprintnya.
5: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
6: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
5: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
6: Pasti lama lah.
5: Nah, itu kamu tahu.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan fenomena api biru atau blue fire yang muncul di kawasan kawah Manuk Gunung Papandayan Garut, Jawa Barat, dipicu oleh keluarnya gas vulkanik bersuhu tinggi dengan konsentrasi di atas ambang batas normal. Kepala PVMBG Badan Geologi, Rita Susilawati menyatakan, fenomena blue fire di Gunung Papandayan tersebut berbeda dengan Gunung Ijen yang memiliki solfatar berkadar belerang tinggi secara konstan. Fenomena di Papandayan tergolong langka dan hanya muncul saat parameter suhu serta konsentrasi gas terpenuhi. Untuk itu, PVMBG menetapkan jarak rekomendasi aman sejauh 500 meter dari kawah aktif Gunung Papandayan, serta melarang adanya aktivitas berkemah di area sensitif gas tersebut demi menjaga keselamatan para pengunjung dan pendaki. Informasi dalam negeri lainnya, Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Jambi terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui udara berupa pengeboman air untuk mengatasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang atau TNBS. Komandan Satgas Karhutla Jambi Brigjen TNI Nyamin mengatakan, hingga saat ini kebakaran masih terjadi dalam kawasan tersebut dan pihaknya masih mengandalkan pemadaman melalui udara meski tingkat efektivitas masih terbatas. Namun upaya tersebut menghadapi kendala akibat wilayah atau topografi lahan gambut dalam di dalam kawasan Taman Nasional. Akibat kondisi ini, alat berat dan peralatan pemadaman kesulitan menembus kawasan. Beralih ke informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Bangkok menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Bangkok menerima laporan satu warga negara Indonesia atau WNI yang terdampak banjir di Thailand. Dirjen Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu, Heni Hamidah menyatakan, WNI tersebut sempat terjebak di hotel karena akses jalan di sekitar lokasi penginapan tergenang banjir. KBRI Bangkok telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan memastikan bahwa kondisinya aman. Ia juga mengatakan bahwa Kemlu terus memantau perkembangan situasi banjir yang melanda Bangkok dan sejumlah wilayah sekitarnya, serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Thailand. Ke informasi olahraga pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang tersingkir pada babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini berharap pasangan lain yang juga satu tim mereka, yakni Leo Rolikarnando Daniel Martin, dapat membalaskan kekalahan mereka. Harapan tersebut disampaikan setelah Fajar Fikri dikalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang asal Tiongkok 17-21, 21-13, 9-21 pada pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya hari ini. Pasangan Fajar Fikri mengaku kekalahan dalam laga semifinal sangat mengecewakan. Mereka berharap dapat mengulang laga All Indonesian Final sebagaimana Asian Games Jakarta Palembang 2018.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Dengar, sore ini kembali kami hadirkan program Early Warning System atau EWS. Kali ini dengan topik merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim, edisi spesial World Rivers Day 2026. Akan dipandu oleh rekan saya, Gea Deborah.
4: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System, siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengan Anda bersama saya, Gea Deborah. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami mengangkat topik terkait merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim, edisi spesial World Rivers Day 2026. Baik, pendengar Pro 3, World Rivers Day 2026 menjadi momentum untuk kembali melihat pentingnya sungai bagi kehidupan, karena memang sungai bukan hanya sumber air tetapi juga bagian penting dari ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan iklim, sungai menghadapi berbagai tekanan, mulai dari perubahan pola debit, kemudian juga banjir, kekeringan, hingga menurunnya kualitas lingkungan. Dan kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Karena itu, merawat sungai tidak hanya berarti menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim. Baik, pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami, ada Bapak Profesor Irfan Budi Pramono. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Selamat malam, Prof. Irfan.
5: Selamat malam, Mbak.
3: Iya, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini di EWS. Kemudian berikutnya saya juga bersama dengan Bapak Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIPL, SAMSC, PhD. Beliau adalah pakar lingkungan sekaligus akademisi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS. Selamat malam Prof Edi. Iya, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa ada Mbak Amalia Fibrianti. Beliau adalah program koordinator Petro Tirta Ekoton. Selamat malam Mbak Amalia.
2: Selamat malam Mbak Gia.
3: Oke, terima kasih Mbak Amalia juga sudah bergabung di program EWS malam hari ini. Baik, untuk yang pertama langsung saja saya akan berbincang dengan Prof. Irfan dari BRIN. Prof, saat ini sebenarnya bagaimana kondisi sungai di Indonesia, terutama di tengah perubahan iklim?
5: Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi kondisi sungai di Indonesia saat ini dalam keadaan sakit, kalau diumpamakan orang ini ya. Di mana ciri-cirinya pada saat musim kemarau seperti saat ini airnya sedikit atau bahkan tidak ada alirannya. Kondisi air yang ada di sungai sangat dipengaruhi oleh selain perubahan iklim tadi juga oleh kondisi daerah aliran sungainya atau das. Nah, saya ingin jelaskan sini das ini banyak orang salah paham tentang das. Itu dikiranya das itu di kanan kiri sungai saja. Padahal das itu adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut maka ditampung oleh punggung-punggung gunung tersebut dan dialirkan oleh sungai, sungai-sungai kecil ke sungai utama. Jadi das ini bukan di kiri kanan sungai. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah das yang ada itu mengalami degradasi karena kurang mampu lagi menahan atau memasukkan air hujan ke dalam tanah sehingga pada saat terjadi hujan sebagian besar air itu menjadi aliran permukaan dan menyebabkan banjir. Sebaliknya pada waktu air yang masuk ke dalam tanah ini sangat berkurang sehingga pada musim kemarau tidak banyak air yang bisa dialirkan ke sungai sehingga aliran sungainya menjadi kecil atau bahkan kering. Nah, kondisi ini sebetulnya diperparah dengan adanya perubahan iklim di mana curah hujan itu mengumpul pada saat-saat tertentu dan dengan jumlah yang relatif besar. Itu kadang-kadang permukaan tanah sudah tidak mampu lagi menginfiltrasikan hujan tadi ke dalam tanah. Mm-hmm. Itu Mbak Dea.
3: Oke, baik. Lantas berikutnya Prof. Irfan, apakah perubahan yang paling terlihat pada sungai saat ini akibat perubahan iklim?
5: Ya, perubahan yang jelas saat ini adalah kita ikuti berita-berita di koran itu adalah fluktuasi aliran air sungai yang cukup besar. Jadi perbandingan antara debit waktu saat musim hujan sama musim kemarau itu sangat besar perbandingannya. Nah, ini perubahan iklim itu menurut semakin sering terjadi hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, kondisi ini memacu terjadinya banjir dan longsor. Kemudian di sisi lain, beberapa wilayah juga mengalami kekeringan yang panjang akibat berkurangnya curah hujan. Nah, perubahan atau fluktuasi tinggi debit sungai ini tidak hanya dipengaruhi oleh iklim, biasanya dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan di dasnya. Besarnya perubahan tutupan lahan, sebagai contoh ya, dari hutan menjadi lahan pertanian atau dari lahan pertanian menjadi pemukiman juga akan mempengaruhi fluktuasi debit sungai yang ada. Demikian, Mbak.
3: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Prof. Irfan, saya beralih ke Prof. Edi. Prof, kalau kita lihat sebenarnya seberapa erat hubungan kerusakan lingkungan sungai ya, Prof, ya, dengan resiko bencana yang sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, Prof?
6: Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya, Mbak.
3: Sangat jelas sekali, Prof. Silakan.
6: Ada dua sebenarnya ya, kalau kita bicara bencana di sungai. Itu sungai karena bencananya alam atau sungai ada bencana di sungai gara-gara keteledoran kita ya sebagai pengelola. Saya menganggap kita sebagai pengelola lah, jadi jangan menyalahkan pengelolanya itu adalah katanya Jasa Tirta, pemerintah ya. Ya kita ini semuanya pengelola sungai karena sungai buat kita ya. Nah masalahnya itu yang mengelola tadi yang nakal atau memang karena alam. Kalau Prof. Irfan tadi menyampaikan mungkin lebih banyak di soal alamnya ya. Walaupun juga lagi-lagi bingung nih ya karena alam itu pun terjadi gara-gara kita. Jadi dia tuh memang berhubungan ya. Tapi kalau yang karena alam tadi agak banyak sudah disampaikan Prof. Irfan. Tapi yang kita ini yang kadang-kadang kelewatan ya, stakeholder analisis itu istilahnya ya. Jadi analisis mengenai pemangku kepentingan itu harus clear ya. Kapan yang salah itu masyarakat, kapan yang salah itu pemerintah, kapan itu mungkin penegakan aturan dan sebagainya. Jadi bukan complicated ya. Tidak ada yang complicated itu, tidak ada yang kompleks. Yang ada tuh masalahnya tuh kapan bisa ketemu bareng dan punya suara bersama. Sehingga kalau yang kemungkinan itu bencana dari pihak kitanya, manusianya, itu terkelola dengan awal. Nah ini oke. Ada sungai namanya Sungai Rhine ya, di Rhine River di Eropa. Itu melewati banyak negara, bisa dikendalikan kok Mbak. Jadi mulai Belanda yang paling bawah sampai mungkin di atasnya itu Swiss. Lintas negara kompak. Nah, kita ini baru beda kecamatan aja sudah tidak sama kelakuannya ya. Coba kita di Jawa Timur ya, orang Batu kan paling senang itu. Dia mendapat sungai yang berusan keluar dari perut bumi. Seakan-akan dia tuh hidup di surga, keluar air bagus banget. Lah kita yang di Surabaya kan bagian belakang itu. Terus ya apa kayak gini? Jadi di Eropa yang di hulu maupun di hilir bisa punya air yang bagus, lintas negara kompak. Kita ini lintas kecamatan, apalagi lintas kabupaten kota dan provinsi ya tambah rumit kayaknya gitu deh. Nah itu yang analisisnya kayaknya itu bukan hanya perlu duduk bareng ya, tapi melaksanakan bareng. Kalau cuma duduk bareng sudah sering kita ini duduk-duduk bareng ya. Diskusinya sampai jam 2 pagi, diskusinya kemana-mana. Penelitiannya pun sudah banyak. Kita tidak hanya butuh penelitian saja, tetapi gimana itu bisa diimplementasikan supaya adik-adik kecil-kecil itu ke depan itu nggak terlalu takut banget lah. Walaupun memang bencana alam nggak bisa dihindari ya. Itu kita bagian.
3: Oke. Nah, Prof. Edi, saya tertarik kalau tadi Prof. Irfan membahasnya dari sisi alam ya, atau memang adanya perubahan iklim begitu dari sisi alam, kalau Prof. Edi dari manusianya. Nah, untuk saat ini seberapa besar peran manusia terhadap kualitas dan juga ekosistem sungai, aktivitas mereka dihadapkan juga dengan perubahan iklim, Prof.?
6: Nah, ini bukanlah bahasa dari pendidikan ya. Edukasi kita nggak bagus Mbak, edukasi kita belum bagus. Dulu katanya tuh kan kalau pakai helm itu kan apa ya, membebani. Kalau saya tuh bisa jadi mendingan nggak keluar rumah lah kalau nggak pakai helm ya. Itu tapi contohnya pas atau enggak ya. Artinya gini, menggunakan helm untuk safety itu sudah menjadi demand, kebutuhan. Nah, bagaimana caranya mengelola sampah, mengelola sungai, itu sudah jadi kayak kebutuhan. Jadi kayak keperluan kita gitu loh. Nah, ini yang kalau tidak, ini bisa jadi kita di kampus, di sekolah, nilainya tuh dapat 100, 99 gitu. Tapi nilai, apa namanya, itu kuantitatif ya. Gimana nilai itu kalau perlu cuma dapat 60, 70, tapi perilakunya yang bagus gitu loh. Syukur-syukur nilainya tinggi, perilakunya bagus. Di kita ini kan biasanya mungkin bisa jadi itu hanya kuantitatif ya. Ranking 1 suka, ranking 2 suka gitu. Tapi kelakuan itu nggak satu paket dengan, apa ya, knowledge. Jadi gimana caranya tuh knowledge dan attitude itu satu paket gitu loh. Kayaknya kita masih kurang ya di edukasinya.
3: Oke, baik. Nanti kita
6: banyak.
3: Kita lanjutkan lagi, Prof. Edi, saya beralih ke Mbak Amalia. Nah, kalau dari Ekoton sendiri, Mbak Amalia, bagaimana kondisi sungai yang dipantau oleh Ekoton saat ini? Mungkin ada cerita-cerita, Mbak, yang bisa dibagikan kepada pendengar kita.
2: Kalau dari Ekoton sendiri, kalau kami melihat dari Kali Surabaya yang kebetulan lokasinya dekat dengan kantor Ekoton di Gresik, saya nggak akan bilang bahwa sungainya itu sudah mati. Tapi sungainya itu masih hidup, cuma tekanannya aja yang cukup besar. Jadi salah satu cara kami melihat kondisi sungai adalah dari ikan. September ini kami melakukan sensus ikan bersama dengan warga dari nelayan lokal dan juga didukung oleh PT Petrokimia Gresik. Ada dilakukan di kemarin tanggal 12 sampai 13 September dan kami melakukannya di 4 segmen Kali Surabaya dan telah menemukan 71 ekor ikan dari 7 jenis. Ada jentil, badar merah, badar putih, kemudian rengke, paung, nilem atau muntel, dan mura ganting. Kemudian dari hasil penelitian itu, jentil menjadi spesies yang paling banyak ditemukan, ada sekitar 41 ekor. Buat saya angka ini menarik Karena artinya di tengah berbagai tekanan, Kali Surabaya masih punya kehidupan yang bertahan. Tapi juga bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa sungainya ini sudah sehat ya. Justru data ini menjadi titik awal untuk kita pantau terus begitu. Bahwa meskipun sungai ini bisa pulih, masih tidak dalam kondisi yang benar-benar sehat, tapi menghadapi banyak tekanan seperti itu.
3: Itu di sungai mana, Mbak Amalia?
2: Di Kali Surabaya.
3: Oh, namanya Kali Surabaya ya?
2: Iya.
3: Oke,
2: anak
3: baik.
2: Dari Kali Berantas.
3: Oh, anak dari Kali Berantas, baik.
2: Betul.
3: Nah, kalau saat ini kan masih ada kehidupan di situ ya, ikan-ikan dan segala jenisnya yang ada di sungai tersebut. Nah, apa persoalan utama Mbak Amalia yang masih banyak ditemukan di sungai yang ini dipantau juga oleh Ekoton, Mbak?
2: Kalau untuk permasalahan yang ada itu masih ada penyalahgunaan wilayah bantaran seperti penggunaan untuk penggunaan lahan bantaran yang seharusnya tidak digunakan. Kemudian ada juga limbah-limbah rumah tangga maupun limbah industri yang dibuang ke Kali Surabaya yang tidak diolah terlebih dahulu. Demikian, kemudian sampah yang masih kami temukan juga mengalir di sungai itu juga masih menjadi perhatian kami. Karena sungai itu bukan tentang airnya saja yang mengalir, tapi juga tentang habitat yang ada di dalamnya dan kehidupan-kehidupan ekologi. Seperti itu.
3: Oke. Mbak Malia menemukan sampah apa saja, Mbak? Mungkin bisa diinformasikan juga dari yang mungkin sampah standar yang sering kita temui sehari-hari, atau mungkin ada sampah-sampah yang di luar dugaan tiba-tiba ada di sungai begitu?
2: Kebetulan Ekoton ini ada dua program, salah satunya Mozaik yang kami juga melakukan di Kali Tebu Surabaya. Itu kita hampir setiap hari mengangkat 1 ton sampah karena kami memasang trash bin di Kali Tebu Surabaya itu.
3: 1 ton ya, Mbak?
2: Kalau
3: Wow.
2: ya di Kali Tebu Surabaya di Kenjeran. Kalau di Kali Surabaya itu sampah yang umumnya kadang lewat itu kayak masih ada diapers atau pampers, kemudian sampah yang terbungkus plastik, sampah-sampah rumah tangga seperti itu, kemudian sampah organik itu masih banyak seperti kayak batang pelepah pisang yang dibuang ke sungai seperti itu. Tapi kalau yang di Kali Tebu yang kami memasang di 3 titik yaitu di hulunya, di hulu, tengah, dan hilir itu ada beberapa sampah yang sangat besar juga yang pernah ditemukan di sana, termasuk ada kayak barang-barang besar kayak kasur, sofa, itu pernah juga kita angkat dari Kali Tebu di Surabaya.
3: Oh, ada orang yang membuang kasur dan juga sofa di sungai ya, Mbak ya?
2: Iya, betul.
3: Oke, baik.
2: Selain banyaknya batang-batang tikus juga.
3: Oh, ini ya, bangkai tikus begitu ya?
2: Betul, iya.
3: Wah, ini agak mengejutkan ya. Saya tidak menyangka ada kasur bahkan hingga sofa yang dibuang ke sungai. Kasihan ikannya ya, Mbak Amalia. Tapi Amalia bisa survive ya. Oke,
2: okay,
3: baik. Baik, Prof. Irfan, kemudian juga Prof. Edi dan juga Mbak Amalia, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali lagi dengan banyak bahasan yang lain dan tentunya masih dalam topik merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim. Saat lagi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
7: Di kampung termasuk daerah rawan bencana kan? Iya sih, harus ada takut. Mau gimana lagi, gak ada ringin dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus sih gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya? Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Deborah, dan kami masih membahas topik terkait merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim, edisi spesial memperingati World Rivers Day. Dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber, ada Profesor Irfan, beliau dari BRIN, kemudian Profesor Edi dari Institut Teknologi 10 November, dan juga ada Mbak Amalia, program koordinator Petro Tirta Ekoton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang semakin menarik malam hari ini, jika memang terkait sampah ini memang banyak hal yang perlu didiskusikan dan terus digaungkan begitu ya. Oke, saya ke Prof. Irfan. Prof, saat ini mengapa perubahan debit sungai dapat meningkatkan resiko bencana, terutama dalam tantangan perubahan iklim, Prof?
5: Ya, oke, Mbak. Jadi kita ini sangat tergantung pada sungai. Jadi ada perubahan debit di sungai, itu akan menyebabkan bencana, baik nanti perubahannya ke arah lebih besar, itu menyebabkan banjir, atau perubahannya ke arah debit yang lebih kecil, itu menyebabkan kelangkaan air. Karena seperti kita tahu di banyak tempat, itu air sungai itu juga dijadikan bahan untuk air baku untuk air minum. Kemudian di beberapa tempat juga air sungai tadi jadi pompa untuk irigasi sawah. Kemudian juga mungkin untuk ada yang gunakan untuk industri. Sehingga perubahan sedikit di debit sungai tadi itu pasti akan meningkatkan risiko. Jadi yang kita tahu selama ini adalah bencana banjir yang tiba-tiba debit tiba-tiba meningkat sehingga air itu keluar dari kiri kanan sungai sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar, kerusakan infrastruktur. Nah, kemudian kalau yang seperti sekarang ini itu debitnya sangat kecil sehingga masyarakat juga akan susah mendapatkan air untuk air minum maupun untuk irigasi atau bahkan untuk industri sehingga itu juga menyebabkan bencana tersendiri. Jadi bencana ini yang berulang-ulang. Satu sungai itu bisa kita lihat kalau sungainya itu tadi sakit, yaitu pada saat banjir, pada saat musim hujan terjadi banjir, saat musim kemarau terjadi kekeringan. Itulah ciri-cirinya. Kalau kita melihat sungai itu menimbulkan bencana, begitu, Pak.
3: Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Prof, bagaimana menjaga untuk daerah aliran sungai ini dalam kondisi yang baik begitu, meskipun kita dihadapkan oleh banyak tantangan, baik dari sisi manusianya itu sendiri, kemudian juga alam, dan juga krisis iklim?
5: Ya, cara untuk mengatasi itu adalah meresapkan sebanyak-banyaknya air hujan itu ke dalam tanah. Dengan cara apa? Itu yang pertama adalah menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena dengan menanam pohon itu akan meningkatkan kemampuan tanah tadi dalam meresapkan air. Kemudian di daerah-daerah pemukiman, itu juga disarankan untuk membuat sumur resapan. Seperti yang Jakarta itu kan malah sudah diwajibkan. Sehingga air hujan itu tidak terbuang menjadi lahan permukaan, tapi akan masuk ke dalam tanah juga akan meningkatkan suplai air tanah. Kemudian konservasi air pada berbagai macam penutupan lahan. Untuk pertanian, mungkin dibikin embung. Itu meningkatkan penyimpanan air. Kemudian untuk di hutan maupun di perkebunan, itu membuat jebakan air. Bagaimana air itu tidak keluar dari situ. Atau istilahnya itu roak. Jadi di lahan hutan tadi, air permukaan itu tidak banyak yang keluar, tapi lebih banyak yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi sepanjang sungai dengan pohon-pohon agar erosi tidak masuk ke sungai. Kemudian menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah seperti yang ekotan tadi temui. Dan juga sajak pencemar ke dalam badan sungai. Nah, kemudian ada yang penting lagi adalah menghindari penutupan seluruh permukaan di gas tadi itu dengan semen. Nah, itu yang banyak dilakukan karena tempat-tempat parkir itu banyak menggunakan semen. Itu harus dirubah menjadi menggunakan paving box, sehingga air itu masih bisa meresap. Kemudian ada satu cara, nanti air itu dikumpulkan menjadi satu dan masuk ke dalam tanah, sehingga air yang menjadi permukaan itu menjadi lebih sedikit, banjir terhindari, kemudian suplai air tanahnya lebih besar, sehingga nanti waktu musim kemarau akan tersedia air untuk kebutuhan penduduk. Begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Saya beralih ke Prof. Edi. Prof. Edi, cukup mengejutkan ya tadi kalau disampaikan oleh teman-teman dari Ekoton, 1 ton sampah, kemudian juga salah satu sampah yang menurut saya cukup miris ya, ada sofa, bahkan kasur, dan juga bangkai hewan yang ada di sungai. Prof, dengan adanya kondisi seperti ini, apa sebenarnya dampak ke depan jika sungai terus mengalami pencemaran dan juga kerusakan oleh aktivitas manusia?
6: Iya, faktanya ya, disampaikan tadi oleh Prof. Irfan itu salah satu fungsi sungai itu kan untuk air minum ya. Walaupun kalau kita agak paham ya, mana sih ada orang mau minum air sungai, kan nggak ada ya. Carinya selalu air dalam kemasan. Tapi dulu namanya PDAM ya, kan namanya sekarang jadi Perumda. Kita nyebutnya PDAM aja, mungkin kalau diganti Perumda malah Mas Ayang yang dengerin radio nggak paham. Mungkin ya, maaf ya. Jadi dulu namanya PDAM. Sebagian besar PDAM besar itu kayak Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan itu semuanya dari sungai. Tapi sungainya kacau nih, dibuangin macam-macam. Ya masih mending kalau mungkin yang hanya apa ya, dia tuh mas di sungainya. Tapi kalau udah kayak kasur, kayak sarung, kayak apa tuh, itu berarti ada yang lebih dari itu yang terbuang yang kita tidak. Jadi kalau kasur saja ada di situ, nggak kebayang. Jadi seperti mikrobiologi misalnya, apa, mikroba gitu ya, wah tambah ngeri lagi itu. Jadi kalau kalau kasur aja di situ tuh jangan ngomong plastik ya. Kalau plastik aja banyak, jangan lagi ngomong yang mengerikan, apakah itu air limbah, apakah itu logam berat dan sebagainya, itu ngeri banget. Jadi kalau sungai itu tercemar, ngeri deh, ngeri ngeri. Kalau sebenarnya kan ada banyak air, namanya air laut ya. Tapi kalau orang agak paham dikit aja, air laut itu tuh untuk sementara ya, itu mahal cara mengolahnya jadi air minum. Ya udah deh, nggak usah ngomong air minum karena kan itu untuk manusia ya. Air sungai tercemar dipakai untuk irigasi, gitu kan, nanti padinya isinya tuh nggak tahu, padi itu memang bentuknya padi ya. Tapi kalau dibawa ke laboratorium itu isinya macam-macam itu, apalagi yang makan itu anu apa balita-balita itu salah-salah yang sakit-sakit yang panjang ya, kayak autis dan sebagainya, itu jadi banyak. Bukan yang sakitnya instan ya, kayak sakit perut, sakit kulit itu kan instan ya, langsung kelihatan sakitnya. Tapi kalau sakit berdampak panjang, mau jadi generasi apa kita nih ke depan, kalau kan jadi sulit ya membayar. Kalau kita tidak, lingkungan tuh jangan dianggap kayak lampu mati langsung kelihatan gelapnya gitu ya. Ini masalahnya, ini lampunya nyala terus tapi dampaknya kesana kemari karena dirasakannya itu nanti masih mending 3 hari kemudian ya. Kadang-kadang lingkungan jelek di sungai itu dampaknya kan 10 tahun lagi. Kalau asap kayak sekarang kelihatan banget, ah sekolah diliburkan kan, tapi ternyata di luar itu nanti yang namanya apa ya, ISPA yang lama ya, yang akut ya, itu kan jadi ngeri banget itu. Gara-gara apa yang apa namanya, kalau kita menyebutnya tuh Mbak Amel menyebutnya misalnya particulate matter 2,5 mikron gitu ya, ngeri banget gitu Mbak. Jadi ngeri kalau dilihat dalam jangka panjang, jangka pendek aja ngeri apalagi jangka panjang.
3: Jadi ternyata Prof. Edi ada hal-hal yang mungkin terlihat saat ini dibuang begitu saja, ah sudah apa dampaknya begitu ya, kan tidak terasa juga ke si pembuang sampah tersebut, tapi ternyata efeknya itu sangat luas ketika air sungai itu dipergunakan untuk irigasi atau pengairan di pertanian. Berarti air yang dipakai oleh petani untuk apa ya, menghidupkan tanaman atau tumbuhan di persawahan itu juga bisa tercemar meskipun dari air saja, begitu ya Prof. Edi? Ya,
6: exactly. Betul.
3: Nah, begitu Prof, kita ke solusinya. Bagaimana konsep untuk bisa mengelola sungai berkelanjutan? Apalagi yang perlu ditekankan kepada masyarakat supaya hal ini berkurang begitu, karena satu ton sampah menurut saya sudah agak merinding juga mendengarkannya begitu.
6: Kayaknya apresiasi kita kepada air itu belum bagus ya. Kalau mungkin bahasa bahasa Inggrisnya tuh how to appreciate water itu jelek masih Mbak. Jadi kita orang yang jelas-jelas kelihatan namanya sampah, saya itu kan paling nggak suka buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun sudah pada tempatnya tuh kata-kata membuang itu apa ya arogan sekali buang. Misalnya taruhlah sampah pada tempatnya. Itu kan kayak menghormati ya. Kita menaruhkan kalau di agama saya menaruhkan Al-Qur'an gitu kan keren ya. Mahatmun apa Bible gitu kan. Tapi kalau ini kan letakkan apa buanglah sampah. Duh, membuang itu kan kayak jin buang anak. Jadi membuang itu arogan banget. Jadi mestinya itu juga di SD, di SD. Dan yang simpel-simpel aja gitu, Mbak. Tapi anak-anak itu terjadi perubahan perilaku dari awal. Jadi kalau kita sifatnya edukasi itu, tapi mungkin orang nggak suka edukasi ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara kayak siklus pemilihan umum gitu ya, yang 5 tahun sekali dijadikan pimpinan, nanti kan tidak jadi pimpinan lagi kan tidak ngetop ya, masih mending kalau 2 kali terpilih, kalau tidak terpilih. Jadi yang sifatnya program-program jangka panjang itu nggak ngetop Mbak, karena kan edukasi kan sesuatu yang berjangka panjang, dampaknya itu dilihat setelah beliau-beliau ini turun dalam 1 kali periode kepemimpinan. Nah ini yang agak konyol ya mungkin ya, karena edukasi kan gampang didiskusikan tapi enggak itu agak-agak ada delicate kalau bahasa Inggrisnya itu kan fragile gimana ya, okay. Dia itu enak didiskusikan tapi memperlakukannya tidak segampang itu.
3: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Edi. Saya beralih lagi ke Mbak Amalia. Nah, Mbak Amalia, tadi kan tentunya 1 ton sampah, adanya sampah kasur, kemudian juga almari. Ini tentunya dari aktivitas masyarakat. Saat Ekoton melakukan apa ya? Mungkin merawat sungai dan segala macam. Apa respon masyarakat saat itu, Mbak?
2: Kalau respon masyarakat itu memang mereka menyadari bahwa sampah ini tidak terjadi begitu saja, tapi berkelanjutan gitu ya. Jadi kami juga melibatkan masyarakat, di Mulsek juga kami ada Kampung Pancasila, dan di situ kami melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif sebagai satgas, dan mereka akan mengawasi bagaimana di masyarakat itu bisa sadar, menyadarkan masyarakat untuk tidak buang sampah ke kali gitu. Jadi ini termasuk juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, itu juga termasuk untuk mengurangi sampah yang masuk ke kali dan nanti berakhir ke laut seperti itu.
3: Mbak Malia, saya penasaran dengan adanya 1 ton sampah di sungai atau di kali ya, dan juga sampah yang lain-lain, itu kondisi ikan itu pernah atau tidak Mbak, barangkali ada penelitian dengan yang terkait begitu, entah itu di bidang akademik begitu ya, tercemar atau terganggu mikroplastik atau yang lain-lain, apakah pernah ada penelitian di situ Mbak?
2: Kami yang rutin dilakukan adalah kegiatan sensus ikan Kak. Jadi sensus ikan ini kami lakukan secara berkala, tapi tidak hanya berhenti di 1 kali sensus ya, itu harus terus dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi ikan lokal, terutama yang di Kali Surabaya, karena kami melakukan sensus ikannya untuk di Kali Surabaya. Di kebetulan yang baru kami lakukan kemarin tuh di 4 segmen Kali Surabaya, dan itu berdasarkan dari hasil penelitian tahun ini dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sudah lebih baik Kak, untuk jenisnya. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita tidak bisa menyatakan kali itu sudah pulih, tapi memang kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja juga gitu. Karena kami menemukan dari sekian spesies itu juga ada 1 ikan sapu-sapu atau sacramot. Nah itu yang penting kita pahami bahwa seperti yang ditemukan di wilayah sungai lainnya, bahwa banyaknya ikan sapu-sapu itu menjadi indikator sungai itu tidak sedang baik-baik saja. Nah, ini juga menjadi warning system bagi kita bahwa kita harus menjaga sungai, menjaga habitat dan ekosistemnya agar ikan-ikan lokal itu tidak punah dan kalah dengan ikan sapu-sapu.
3: Seperti itu. Begitu. Bagaimana Mbak, berarti kalau

0: Amalia, saat ini kan kita membincang terkait perubahan iklim. Nah, apakah masyarakat yang memang sehari-hari memanfaatkan sungai atau beraktivitas di sekitar sungai tersebut merasakan adanya tantangan dari sungai dan juga perubahan iklim?
1: Kalau untuk mengatakan satu kejadian tertentu tentang perubahan iklim ini, kita tentu membutuhkan data jangka panjang ya, Mbak. Tapi kondisi iklim saat ini memang perlu kita waspadai. Dari BMKG sendiri kan pada 22 September lalu menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Nah, dan memprediksi bahwa awal musim hujan di tahun ini maupun tahun mendatang itu akan mengalami kemunduran. Jadi kita bisa memang menghadapi kondisi yang membuat periode kering ini menjadi lebih panjang di sejumlah wilayah. Dan itu tentu aja masyarakat merasakan dampaknya gitu. Dan sungai itu sendiri juga mengalami tekanan, ada penurunan debit air, kemudian jenis-jenis ikan tertentu juga akan terdampak karena habitatnya tentu saja akan terganggu. Nah, ketika musim kemarau yang cukup panjang ini dan debit air berkurang, kemudian konsentrasi pencemar ini bisa menjadi satu persoalan tersendiri gitu. Ya seperti itu tadi, habitat ikan juga akan berubah gitu. Kemudian ketika hujan turun yang sangat deras, setelah periode kering, sungai harus menghadapi limpahan air yang besar. Nah, karena itu menurut saya tidak cukup hanya bicara tentang perubahan iklim. Kita juga harus membuat sungainya itu lebih sehat dan lebih siap menghadapi perubahan tersebut, gitu, Mbak.
0: Kompleks sekali ya Mbak Amalia ya.
1: Iya.
0: Baik, saya kembali ke Prof. Irfan. Baik, terakhir Prof, apa langkah yang perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sungai dari berbagai aspek, Prof? Baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin ini ya, aktivis yang juga sangat concern dan peduli sekali dengan lingkungan. Apa yang perlu dilakukan?
2: Sebetulnya kalau kita lihat ini, sungai itu adalah sebagai apa cerminan bagaimana masyarakat, pemerintah maupun aktivis dalam mengelola lingkungan. Nah, itu seperti kata Prof. Edi tadi, ini sungai Rhin di Eropa itu ternyata bagus-bagus saja. Kenapa? Karena memang semua peduli dengan itu. Nah, di Indonesia itu mungkin juga nanti akan bisa dilakukan bahwa untuk menilai satu keberhasilan satu pemerintah ya satu bupati, wali kota maupun gubernur itu mungkin juga bisa dinilai sungainya sehingga nanti waktu sebetulnya sudah ada ketentuannya nih sungai yang antar kabupaten itu yang tanggung jawab sebetulnya bupatinya, sungai antar kabupaten itu tanggung jawab gubernurnya, sungai antar provinsi itu adalah pemerintah pusat. Sehingga kalau itu dilaksanakan secara betul, maka nanti tiap-tiap batas kabupaten atau batas provinsi itu juga dipasang alat-alat pengukuran untuk pencemaran tadi. Pencemaran maupun untuk debit, apa, fluktuasi debitnya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini dari Jawa Tengah, jadi ternyata pencemarannya besar, sehingga mencemari di Jawa Timur. Atau mungkin dari Kabupaten A, itu pencemarannya besar, nanti mencemari di Kabupaten B yang di bawahnya. Itu yang harus dilakukan dan dimonitor secara online sehingga semua apa masyarakat punya akses untuk melihat itu. Saya kira demikian, Mbak.
0: Ya, tapi di Indonesia berarti belum, apakah belum ada Prof alat untuk memonitor yang tadi Prof sampaikan begitu untuk debit, kemudian juga adakah pencemaran dan sebagainya?
2: Sudah ada, tapi pemasangannya itu tidak berdasarkan apa, berdasarkan wilayah administrasi ya. Itu ada wewenangnya itu dipasang untuk fluktuasi tadi oleh BWS. Kemudian untuk yang kualitas itu dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup di daerah-daerah. Itu malah sudah sebetulnya lebih maju karena dia sudah masang alatnya namanya OnLIMO, online monitoring itu. Kita bisa akses di situ. Setiap apa 5 menit itu dia dimonitor itu. Hanya sayangnya kita ini bisa beli, bisa masang, tapi kurang bisa merawat sehingga hasilnya itu tidak maksimal. Kalau kami beberapa kali ke daerah itu, wah Pak alatnya sudah rusak katanya, tapi nggak ada tindak lanjut untuk bagaimana merawatnya itu. Demikian, Mbak.
0: Apa mungkin mahal ya, Prof, untuk alatnya dan juga perawatannya atau bagaimana?

0: Kalau bagi sebetulnya bagi kita mahal ya, tapi bagi pemerintah itu ya juga nggak mahal lah. Kalau nanti bahwa pemerintah juga punya anggarannya besar-besar sehingga untuk beli seperti itu juga tidak tidak mahal, dan itu dikembangkan terus, mestinya dikembangkan terus kerjasama dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi sehingga diperoleh alat yang mudah, murah, dan simpel gitu loh. Nah, itu yang mungkin ke depannya.
1: Iya, di kisaran berapa sih, Prof? Saya penasaran.
0: Nah,
1: Kisaran
0: kalau
1: berapa?
0: alat tinggi muka air itu yang monitor tinggi muka air itu dengan roker ya namanya, itu sekitar 500 US dollar, 500 US dollar ya. Nah,
1: Lumayan berarti.
0: ya,
1: Ya,
0: ya.
1: sayang ya kalau
0: Tapi kalau yang on limo itu yang untuk monitoring kualitas air memang itu lebih mahal karena dia real time, jadi dikirim lewat apa kayak kayak sinyal gitulah.
1: Oke, baik. Bisa jadi wawasan baru ini, Prof, ya, terkait
0: Ya.
1: pemantauan di sungai. Ternyata ada alatnya dengan harga
0: Ya.
1: sedemikian. Nah, kalau
0: Ya.
1: rusak, sangat sayang sekali. Siapa tahu nanti beli lagi bisa menjaga bersama, gitu, Prof. Oke,
0: Ya.
1: baik. Saya ke Prof. Edi. Terakhir, Prof. Edi, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan sungai, Prof?
2: Ini ya, ini ceritanya gini nih. Waktu itu kan nah, Pak Presiden marah-marah ya. Pokoknya kalau kebakaran hutan nggak bisa diganti, apa ditanggulangi, kalau perlu nggak Pangdam, mungkin Kapolda diganti gitu ya. Ini masalah generasi itu. Ini kalau gubernur nggak bisa gitu, maksudnya diganti juga kalau nggak bisa mempertahankan. Jadi kayak kayak kayak gitu juga ya. Jadi tidak aja, karena kadang itu kan sanksi itu kan bagus kalau menekan orang ya yang apalagi tidak punya ini. Tapi kalau misalnya juga, jadi ini bukan masalah yang seakan-akan kelihatan bahaya banget karena kebakaran itu Malaysia protes, Singapura protes, sehingga sampai katanya tuh para pejabat itu pun bisa diganti ya. Ini lebih ngeri lagi ke depan, ini yang rusak bukan bagi hutannya. Hutan itu kan ya hutan ya. Ini kalau yang rusak manusianya, apalagi balita-balita itu rusak, ganti juga gubernurnya dan sebagainya, wali kotanya. Ya mestinya kayak gitu ya. Tapi gini, ini pembelajaran yang saya dapatkan setelah sekian lama ya. Jadi waktu saya itu coba ke Australia belajar gitu ya, curah hujan di Australia itu sedikit ya, mungkin seperlimanya di Indonesia. Apalagi kalau di Australia Barat itu dia langsung gunung ya. Jadi kalau ada hujan, gelosor apa, run off atau limpasan di gunung, langsung dia masuk ke laut. Itu hujannya itu sedikit di daerah yang tidak bagus, itu ternyata airnya banyak. Jadi mereka itu negara tidak banyak hujan, punya banyak air. Kita ini mungkin ada El Nino, ada La Nina. Hujan kita ini banyak nggak ada. Tapi kadang-kadang cuma disalahkan tuh katanya, iya nih musim kemarau berkepanjangan. Nanti kalau datang hujan marah pula. Dia kan aneh dikasih hujan marah dikasih itu. Jadi memang manajemen air kita jelek, Mbak. Jelek. Jadi seakan-akan yang ada tuh hanya kekurangan air, kekurangan air. Pada saat air itu banyak, kita tidak melakukan apa-apa dengan air itu. Jadi mungkin inilah yang disebut dengan balasan ya. Tidak ada apresiasi dengan air ya, airnya marah. Last but not least ya, mungkin ada orang ini bukan masalah agama ya. Tapi di Makkah itu hujan itu dikit banget. Dibandingkan Australia lebih dikit lagi dia. Kita nih banyak, Australia dikit, Mekah lebih dikit lagi. Tapi air zam-zam itu nggak habis-habis, Mbak. Orang mengatakan loh itu kan anu Pak, itu kan apa namanya itu ya, mukjizat. Semua orang sudah tahu lah itu mukjizat. Tapi kalau dari sisi hidrologi bisa dihitung, ternyata dengan curah hujan yang sedikit, kalau yang mengatur memang yang Maha Kuasa ya, bukan lagi manusia ya, air itu ternyata bisa. Jadi memang lagi-lagi kalau ditanyakan, jadi bagaimana cara mengelola sungai yang berkelanjutan, itu lagi-lagi ada di manusianya, ada di stakeholder analysis. Jadi nggak gubernurnya, nggak masyarakatnya yang di tepi sungai dan sebagainya, itu memang mereka sama-sama membutuhkan. Nah kalau begitu insya Allah sungai itu berkelanjutan gitu loh Mbak, nggak rusak gitu Mbak
1: Oke,
2: ya.
1: baik. Terima kasih Prof. Edi. Terakhir, untuk Mbak Amalia, apa aksi sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai sekarang, Mbak, supaya nggak ada sampah 1 ton lagi, nggak ada, apa tadi Mbak, yang kasur ya, dan juga almari di sungai. Aduh, kasihan itu habitat hewan yang ada di sungai. Ini apa pesannya dari Mbak Amalia?
3: Ya, sebenarnya untuk aksi sederhana yang bisa dilakukan masyarakat itu kita nggak harus nunggu program besar ya. Yang pertama kita bisa dari rumah, dari rumah kita, dari sampah yang ada di rumah kita atau lingkungan terdekat kita, yaitu kurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, dan jangan sampai sampah itu masuk ke saluran air, itu kita menjaga. Kemudian yang kedua, jangan buang limbah rumah tangga langsung ke sungai gitu, harus diolah dulu. Demikian juga dengan limbah industri. Yang ketiga, menjaga tanaman, dan tadi ya seperti dikatakan Prof. Irfan, kita harus mulai menjaga tanaman dan daerah resapan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita harus mulai mengenali sungai di sekitar kita, tentang airnya, kalau dia berubah warna atau bau yang tidak biasa, ikan mati, atau ada pembuangan limbah, itu jangan dianggap sebagai hal yang normal gitu. Kita harus bertindak dan bersikap atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi harus segera bertindak agar pemerintah juga yang berwenang bisa melakukan aksi untuk mencegah itu. Kemudian yang paling sederhana yaitu jangan menganggap sungai itu sebagai urusan orang lain, bahwa kita semua itu sangat membutuhkan sungai. Sungai mungkin bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa sungai, seperti itu. Karena kita semua mendapatkan manfaatnya dari sungai, dari segala ini.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ketiga narasumber pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan untuk Profesor Irfan Budi Pramono, peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, kemudian juga Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIPL SE MSc PhD, pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November atau ETS, dan juga Mbak Amalia Fibrianti, program koordinator Petro Tirta Ekoton, dengan topik bahasan merawat sungai memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim. Semoga bahasan malam hari ini juga mengetuk hati kita semuanya untuk bisa lebih mencintai lingkungan, menjaga sungai, karena betul tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Amalia, kita membutuhkan alam begitu ya, jadi sudah sewajarnya dan juga semestinya kita menjaga alam tersebut supaya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber, dan kita sudah ada di penghujung acara, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program Early Warning System malam hari ini. Namun jangan khawatir pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3, dan sesaat lagi kami akan segera hadirkan untuk Anda yaitu Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami dan juga ketiga narasumber pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Terima
5: Anda
3: kasih.
5: Baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena blure ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada.
10: Tidak
7: setahu saudara tidak ada.
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang Kecamatan Sekalian dan Desa Bulungai Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya. Artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan jadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Global Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix selaku kapten, lalu ada Peter Lukwicz, kemudian juga oleh Romney, Kasper Rosmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Hai, hari ini kami menuju desa Jamba.
3: Berjarak sekitar 80 km dari arah barat daya Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog. Dalam setiap dialog kami buka juga line telepon untuk Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami untuk bertanya di line telepon di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada match kedua grup A FIFA Asian Cup. Pertandingan ini akan berlangsung, sudah berlangsung ya, karena menurut jadwal pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Indonesia menang atas Singapura 2-0, sementara Malaysia menang dengan Bangladesh 3-0. Ini merupakan derby Melayu ya, derby yang kalau bertemu Indonesia dengan Malaysia itu selalu tensinya meningkat, tensinya tinggi. Kita berharap Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Tapi sebelum itu, nanti kami hadirkan bagaimana laporan pandangan mata dari reporter RRI yang berada di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kami hadirkan dulu, berikut adalah tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter. Salah satu yang masuk dalam tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter, produksi RRI Molabo dengan tema Seragam dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah. Berikut feature atau kategori News Reporter tiga besar suara kencana 2026.
2: Kami menuju desa Jamba.
3: Berjarak sekitar 80 km dari arah barat daya Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, langkah kami terhenti pada satu kampung atau desa, yakni Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, pada awal Juli 2026.
6: Apakah enggak takut dagang?
7: Takut, Bapak. Temuti uro ja algamri sabe bunga.
3: Di seberang sungai nampak anak-anak melepas pakaian sekolah. Seragam dimasukkan ke dalam plastik, sebagian berenang, sebagian telah berseragam pramuka pagi itu dipikul orang tua mereka membelah arus.
8: Ya, pemirsa, beginilah suasana di Desa Jamba ya. Anak-anak di sini baru saja menyeberang sungai tadi dengan menggunakan kaki, diantar langsung oleh orang tuanya menyeberang sungai ini. Karena jembatan untuk menuju lokasi sekolah mereka dari seberang sungai sana itu sudah runtuh saat terjadi bencana lalu.
3: Tak ada jalan, tak ada jembatan, tak ada jalur aman yang bisa mereka lalui. Idrus, salah seorang ayah murid dari SDN Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, berkata, ini adalah sebuah rutinitas yang lahir dari keterbatasan.
9: Habis sekolah,
6: jemput. Ini contohnya baju-baju semua ini disangkut di sini anak-anak sekolah. Masuk rumah-rumah sekolah sudah ambruk bawa arus, makanya terpaksa kami saat ini bawa anak nyemperan sungai karena dekat pada rumah sekolah.
3: Ketika dikonfirmasi kepala SDN Alulu, Amir SPD menyebut aksi nekat ini adalah pilihan orang tua anak, bukan kemauan pihak sekolah, dan hanya saat kondisi air sungai tak deras.
9: Saya udah larang itu ya, tapi itu kemauan daripada orang tuanya, sehingga orang tuanya anak-anak yang kecil apakah mau digendong, pokoknya anak-anak bisa ujian di sekolah itu
10: karena lebih cepat nih
9: berarti. Ya lebih cepat karena dekat.
3: Tunggu dulu, ini bertanya kelas 6 hari ini belajar apa? Lebih setengah tahun pasca bencana hidrometeorologi Aceh Sumatera, kondisi daerah terdampak belum semua pulih. Banyak bangunan, lingkungan rumah penduduk masih tertutup lumpur. Lapangan padang pasir yang dulunya adalah sawah. Anak-anak Kampung Cangai tiap hari masuk Polindes dan Balai Desa. Mereka tetap menunjukkan wajah-wajah ceria. Trauma pasca bencana sudah usai. Mereka hanya menyampaikan beberapa permintaan. Safira, salah seorang siswa SDN Alulu.
11: Mana?
12: Di sini aja.
11: Sini aja. Mau jadi bangun sekolah di sini aja. Enggak mau sana. Kenapa?
12: Di sini lebih dekat, Bang. Di sini lebih dekat rumah.
11: Dekat rumah. Kemarin ada sempat nyebrang sungai juga? Ya. Ada ikut hari
12: ada, itu? Ada
11: ikut. Itu juga sungai diantar mama ya, sama ayah ya. Mau ini cita-citanya apa, Nak?
13: Aku sama juga sama dia.
11: Apa tuh maunya?
13: Satu dokter, satu lagi hafiz Quran.
11: Ini cita-citanya apa?
13: Sama juga.
11: Apa?
13: Hafiz Quran sama dokter.
11: Oh, ini?
13: Aku CEO sama Paula.
11: Itu ada dokter luar negeri.
14: Sekundo, sekundo, sekundo.
3: Jalan berlumpur dan batu kerikil, perjalanan kami terus menuju hulu sungai. Sikundo, itulah nama desa paling ujung di kecamatan ini. Tepat pukul 11.30, beberapa anak-anak berseragam sekolah tampak berjalan bersama guru dan ibunya. Kami ikuti hingga sampai pada satu jembatan seutas tali kabel. Mereka pulang ke rumah.
15: Ambil barang apa?
16: Apa? Nanti dari kampung bawa beras, gula, minyak, makanan.
3: Perjuangan bukan hanya milik anak-anak, para orang tua juga menjadi bagian dari cerita panjang ini. Di tengah sungai yang memisahkan desa mereka dari sekolah, anak-anak ini mengajarkan satu hal penting, bahwa pendidikan selalu layak diperjuangkan, apapun rintangannya. Tim Liputan, reporter RRI Melabuh, Anwar Yunus, melaporkan.
17: Jalan lelah.
11: Jalan lelah ya, karena suka bencana kemarin. Nah, ini jalannya.
18: Dinamika olahraga.
19: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
20: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
18: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kami coba untuk menghubungi reporter RRI yang berada di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada malam hari ini untuk menghadirkan bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama di match kedua grup A FIFA Asian Cup antara Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja Indonesia harusnya mendapatkan keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Dengan dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, tentu atmosfer di stadion akan menarik untuk kita dengarkan bersama bagaimana suasana atmosfer yang berada di Stadion Senayan Jakarta ini. Sementara kami undang juga pendengar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI mungkin bisa memberikan prediksi Anda ya. Prediksi Anda pada malam hari ini antara Indonesia melawan Singapura Malaysia di match kedua ini. Di 0213523172 3866672 WhatsApp kami di 081399399888. Baik, sebelumnya kami menuju ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia di ajang FIFA Asian Cup 2026 telah bergulir beberapa menit yang lalu. Sejumlah peluang juga diperoleh oleh timnas Garuda. Bahkan tadi sempat ada gol yang dianulir oleh wasit dari

membantu serangan. Lalu terhenti tadi oleh salah satu pemain Malaysia, berbahaya serangan balik dari Malaysia di sektor sebelah kiri, bayangi oleh Justin Hafner yang sempat tadi kehilangan bola, cetak-cetik daerah kota Ternate Indonesia, kirim ke tendangan tadi, berhasil saja tadi selamatkan atau sempat ditepis bagaimana Martin Price di sektor sebelah kiri, upaya dari salah satu pemain Malaysia tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Terbuah tendangan penjuru kini bagi Malaysia, tendangan penjuru nampaknya yang pertama hingga menit ke-12 babak yang pertama ini, pertandingan kedua di laga FIFA Asian Cup 2026. Sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau saja dengan sundulan kepala tadi, gimana salah satu pemain dari Indonesia nampak tergeletak di daerah kotak penalti setelah tadi menghalau tendangan penjuru dari Malaysia. Ya, kita masih nantikan dari sisi barat kami melaporkan. Ya, nampaknya apakah Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia tadi yang sempat terjatuh karena menahan crossing tadi atau bola dari tendangan pemain Malaysia. Ya, bola masih bergulir, kita akan nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Yung Jin Ko dari Korea ini, akan berikan fair play ball nampaknya kepada Indonesia ataukah kepada Malaysia yang tadi memang sempat menguasai atau penguasaan bola terakhir pada Malaysia. Kita masih nantikan, masih berdiskusi bagaimana wasit dasar Korea ini. Di mana juga sayup-sayup terdengar di sisi selatan kami melaporkan, terlihat bagaimana Ultras Garuda apa? Ultras Garuda sedang menyanyikan yel-yel dan juga memberikan dukungan. Memang jika melihat jumlah penonton yang ini cukup lebih banyak dibandingkan pertandingan pertama melawan Singapura, di mana ketika itu sekitar 38.000 dan diperkirakan ini setidaknya lebih dari 56.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ya, pertandingan masih dihentikan. Kita menantikan, masih menunggu apakah penguasaan bola siapa yang nanti diberikan oleh wasit Yung Ko untuk selanjutnya. Ya, nampaknya diberikan kepada Malaysia yang masih memainkan bola nomor punggung 5 nampaknya tadi, bagaimana ada Brad Tapp yang menguasai bola, kembalikan lagi Brad Tapp, pemain yang juga menjadi salah satu pemain naturalisasi dari kubu Malaysia. Cuman ada Dion Coles, kapten kesebelasan dari Malaysia, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kembali Malaysia. Sementara Indonesia mencoba menutup pergerakan pemain-pemain Malaysia. Kemudian lagi ada nomor punggung 22 di sana, ada Lafre di sana, sodorkan lagi ke depan, coba dibayangi oleh pemain bertahan Indonesia dari juga Elkan Bagot di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Indonesia berbahaya, harus konsentrasi, angkat langsung jauh depan, namun berhasil dengan sigap bagaimana reaksi Martin Pas tadi untuk menyapu bola yang hampir saja dicocor oleh pemain Malaysia di sektor sebelah kiri gawang dari Indonesia, kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi kubu Malaysia memasuki menit ke-16 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Malaysia. Tendangan penjuru pendek saja, tarik mundur ke belakang. Nampaknya di sana ada Noan mencoba lagi memainkan bola pemain Malaysia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Ada Calvin Verdong juga mencoba menghalau langsung daerah kotak penalti, namun kembali dihalau tadi oleh pemain nomor punggung 21 dari Indonesia, yaitu Dean James. Ya, barang ke dalam bagi Malaysia sudah dilakukan, mencoba mengurung, mencoba lagi direbut oleh pemain Indonesia. Masih terjadi perebutan di sana, di sektor sebelah kiri masih
di sisi

0: pertahanan dari Indonesia, Malaysia mencoba menekan. Ya, angkat langsung ke daerah kotak penalti, disundul lagi saja, melakukan tendangan, menjadi keblok lagi, berbahaya, namun jatuh di kaki pemain Indonesia. Langsung saja disapu saja bagaimana tadi Tom Hey juga membantu daerah pertahanan dari Indonesia. Masih terjadi Alvin Choi Perupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Pemain Malaysia berhasil memenangkan. Bagaimana tadi sodorkan saja ke belakang tadi. Pada nomor punggung 5 di daerah pertahanannya sendiri Malaysia. Brad Tapp. Saya bola pendek saja kepada Dion Coles. Sodorkan ada nomor punggung 12 di sana Stuart Wilkin. Di mana Malaysia juga kini banyak diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Baik juga dari Brazil dan negara lainnya. Coba menekan bagaimana Luke Ferry tadi mencoba menekan. Malaysia kini masih menguasai bola. Mencoba memainkan di daerah pertahanannya sendiri. Dan Indonesia lebih menunggu. Nampak juga Malaysia sedikit mengatur tempo untuk lebih dapat menguasai bola di sektor pertahanannya sendiri. Angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Martin Paz yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja kepada Justin Hubner, pemain Indonesia menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dengan tenang. Sodorkan lagi, ada Joey Pelupesi coba membantu, angkat langsung jauh ke depan. Ada oleh Romeni di sana, namun dibuang saja oleh Brad Tapp tadi. Mengalir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Malaysia atau sisi kanan lini serang Indonesia. Bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Kevin Dix, kapten kesebelasan Indonesia. Yang juga memiliki kemampuan untuk lemparan jauh. Sejumlah pemain Indonesia berada dari kotak penalti termasuk Elkan Bakut sana mencoba menghalau lagi. Oh, dihasapu saja langsung oleh pemain Malaysia, mencoba dikejar oleh Calvin Verdong di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Calvin Verdong sondok pendek saja kepada Tom Hey, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Dean James, kontrol bola dia namun terlalu tinggi tadi datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Dean James dengan sundulan kepalanya. Atau juga Ragnar Oratmangun tadi nampaknya yang ada di posisi sayap kiri dari lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Malaysia. Sodorkan lagi, terjadi perebutan di sana. Ya, nampaknya wasit Yung Jin Ko tadi menganggap sebuah pelanggaran. Sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Malaysia. Masih di daerah pertahanannya sendiri. Sudah memasuki menit ke-19, hampir memasuki menit ke-20. Babak yang pertama, belum ada peluang lagi yang berarti dari kedua kesebelasan. Di mana Indonesia tadi sebenarnya juga telah menciptakan peluang, dua peluang berbahaya. Setidaknya yang satu berbuah gol, namun dianulir oleh wasit. Ya, sebuah serangan kali di sektor sebelah kanan, berbahaya. Pergerakan dari Dean James tadi, namun tidak ada pemain Indonesia yang menyambut di tengah daerah kotak penalti dari Malaysia. Upaya lagi dari Indonesia, Calvin Verdong, sodorkan saja pendek bagaimana Dean James. Oh, Ratna Rorakmangun nampaknya. Ratna Rorakmangun, ada Tom Hey, balikan lagi. Ada Dean James karena di sebelah kiri lini serang Indonesia. Masih Dean James kirimkan umpan langsung crossing. No, mencoba dikejar tadi oleh Romeni, namun datangnya bola juga terlalu deras dan terlalu tajam tadi ke daerah pertahanan atau gawang dari Malaysia yang bagaimana pemain Malaysia berhasil mengantisipasi tadi bagaimana pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Ya, tendangan gawang kini bagi Indonesia, bola dihadapi oleh Hasmi Shihan. Namun jatuh di kaki pemain Indonesia kini ada Luke Fikeri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Malaysia. Masih Luke mencoba menggirim bola, sodorkan bola ke depan. Oh, berhasil dipotong tadi umpan dari Luke sehingga gagal lagi serangan dari Indonesia. Mencoba lagi nomor punggung 15 nampaknya Noah Lain mencoba memainkan bola, alirkan lagi ada nomor punggung di sana Faisal Halim. Dari Malaysia, alirkan mundur saja ke belakang kepada kapten kesebelasan, yaitu Dion Coles. Coba memainkan bola, Brad Tapp. sodorkan ke tengah, di dekat lingkaran tengah Indonesia atau Malaysia mencoba membangun serangan ke daerah pertahanan dari Indonesia, kembali mundur ke belakang, nampak juga cukup mencari celah yang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Malaysia. Namun terlepas lagi, ada Luke Pikeri berhasil melebut bola, ada bagaimana juga Joey Pelutesi hampir saja back pass, langsung saja disapu ke depan oleh Martin Tup. Bola jatuh di kaki oleh Romeni, oleh Remy Moni mencoba lagi menyambut, namun tergagu-ragu tadi. Hampir saja nampaknya kepikiran bagaimana posisinya sudah offside tadi oleh Romeni, namun hampir membahayakan bagaimana gawang dari Malaysia, sehingga sejauh ini belum ada lagi peluang dari timnas Garuda bersama oleh Romeni di ujung tombak lini serang Indonesia. Upaya lagi dari Malaysia yang nampaknya memang lebih banyak dalam penguasaan bola dan juga mencoba membangun serangan, kini berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan menyentuh bagaimana juga Kevin Dix. Luke Pikeri juga mencoba membantu, lemparan ke dalam kini bagi Malaysia sudah dilakukan, ada nomor punggung 12 di sana, ada Stuart Wilkin. Wilkin mundur ke belakang, dia kembali ke depan pemain Malaysia, dibayangi tadi oleh pemain Indonesia, dipotong saja oleh Kevin Dix, kapten kesebelasan. Ada juga Joey Pulipesi, kirim ke sektor sebelah kiri, mencoba lagi Indonesia memainkan bola, berbahaya sini, serangan angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Hampir saja, hampir saja bagaimana Tom Hay tidak berani melakukan tembakan langsung, malah memberikan umpan kepada Romeni yang berujung offside. Bagaimana posisi Oleh yang sudah berada di depan garis atau depan posisi pemain Malaysia. Terusnya Oleh Romeni sudah bisa, atau Tom Hay tadi harus sudah bisa mengeksekusi karena sudah terbebas dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Serangan lagi mencoba cepat dari Malaysia. Lebar kali lagi dibuat dapatkan pelanggaran. Berbahaya. Tetap dipotong lagi. Ada nomor punggung 22 dapatkan tendangan. Dengan mudah Martin Fass tanpa bergeming sedikit pun menangkap si kulit bundar, tendangan mendatar tadi dari pemain Malaysia, sehingga selamatlah gawang dari Indonesia. Upaya lagi dari timnas Garuda, ada rata orang bangun, Jin James kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Malaysia, mencoba membangun, sangat tarik mundur ke belakang kepada Ragnar, ke tengah lagi ke depan, mencoba lepaskan tendangan, namun tidak jelas tadi datangnya bola, padahal ada beberapa pemain Indonesia. Dan nampaknya juga kita memasuki menit ke-25 babak yang pertama ini. Timnas Garuda atau pemain-pemain Indonesia nampaknya juga harus sedikit lebih bisa mengontrol dan juga bersabar dalam melakukan serangan. Karena peluang-peluang yang diciptakan harusnya bisa menciptakan gol. Termasuk tadi bagaimana Tom Hay peluang di depan atau daerah kotak penalti dari Malaysia. Demikian laporan sementara Indra Virgiantara, kami akan kembali melaporkan bagaimana pandangan mata pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia di ajang FIFA Asian Cup 2026. Namun kita kembalikan ke studio di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, terima kasih Bung Indra Virgiantara, dan juga Anda pendengar, nanti selepas Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan dukungan dan juga prediksi Anda antara Indonesia melawan Malaysia di match kedua FIFA Asian Cup di grup A ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan penerapan batas minimum harga saham terendah Rp1 tidak akan menekan pergerakan indeks harga saham. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Bursa Efek Indonesia BEI mulai hari ini memberlakukan batas minimum harga saham terendah menjadi Rp1 per lembar saham. Sebelumnya, batas minimum harga saham terendah yang diberlakukan adalah Rp50 per lembar saham. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, di gedung BEI hari ini mengatakan, di hari pertama diberlakukannya ketentuan batas minimum harga saham Rp1 per lembar saham, perdagangan saham di Bursa Efek tetap berjalan seperti biasanya sejak pra-pembukaan hingga pembukaan dan menjelang penutupan perdagangan. Jeffrey juga menepis anggapan bahwa ketentuan baru batas minimum harga saham tersebut akan menjadi faktor yang dapat menekan indeks harga saham gabungan.
2: Nah, harusnya tidak demikian. Ya, pertama, pada saat ini mau diberlakukan, respon dari pasar itu positif. Ya. Yang kedua, tentu bobot dari saham-saham yang sudah lama di harga 50, itu bobotnya terhadap IHSG juga tidak besar. Ya, jadi tidak semata-mata karena faktor penurunan di bawah harga Rp50 yang memberikan pressure kepada IHSG. Kami pantau tadi per pagi ini pada pembukaan pasar, ya, penerapan pertama dari penghapusan harga minimum Rp50 berjalan baik. Ya, seluruh proses mulai dari pre-opening sampai pembukaan pasar dan sampai dengan saat ini seluruh proses kegiatan perdagangan itu berjalan baik.
1: Bursa Efek Indonesia menurunkan batas minimum harga saham terendah dari Rp50 menjadi Rp1 per lembar saham dengan alasan bahwa selama ini banyak saham yang harganya tertahan di level Rp50. Dengan ketentuan baru Rp1 per lembar saham, diharapkan ruang gerak harga saham akan lebih luas sehingga dapat meningkatkan aktivitas transaksi pada saham bersangkutan dengan harga murah dan lebih likuid. Ketentuan batas minimum harga saham Rp1 diharapkan juga dapat memperbaiki mekanisme pembentukan harga saham yang lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pengaturan rencana impor kereta rel listrik merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. Dudi mengatakan pengaturan mengenai impor menjadi kewenangan kementerian yang membidangi perdagangan sehingga pembahasannya mengikuti ketentuan serta mekanisme pemerintah yang berlaku. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum menerima usulan resmi dari PT KAI mengenai rencana impor rangkaian kereta rel listrik bekas dari Jepang. Karena itu Kementerian Perhubungan belum memberikan penilaian maupun pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pengadaan rangkaian kereta tersebut. Dari mancanegara, harga bahan bakar minyak jenis bensin dan solar di Selandia Baru diperkirakan tetap menghadapi tekanan pekan ini seiring harga minyak global yang tetap tinggi. Data dari situs pemantau bahan bakar Gapsi mengatakan harga solar di Selandia Baru melonjak ke level tertingginya sejak sekitar Mei lalu mencapai 3,18 dolar Selandia Baru. Laporan Radio New Zealand, harga tersebut telah meroket hampir 20% dalam kurun waktu 28 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan ajang FIFA Asian Cup 2026 berpotensi mengembangkan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. FIFA Asian Cup 2026 yang diikuti 14 tim merupakan turnamen bergengsi yang menghadirkan kualitas dan rivalitas sepak bola terbaik di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini mendapat perhatian besar dari FIFA yang ditandai dengan kehadiran Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström pada pembukaan FIFA Asian Cup 2026 di Jakarta dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga dijadwalkan akan hadir untuk menyaksikan partai final pada 5 Oktober mendatang. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
1: Iya, kenapa?
0: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
1: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
0: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
1: Memangnya perlu informasi apa lagi?
0: Banyak dong.
1: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
0: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
1: Inawis? Apa itu?
0: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
1: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
0: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
1: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
0: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
2: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Malaysia sudah memasuki menit ke-39 babak pertama dan Indonesia harus diganjar kartu merah. The Professor Tom Haye harus keluar dari lapangan. Ini mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Dan kita akan lihat juga bagaimana sisa menit di babak pertama ini bersama dengan Bung Indra Virgiantara dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bung Indra.
2: Ya baik, Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah menit 40 yang pertama Indonesia harus bermain dengan 10 pemain menyusul dikeluarkannya Tom Haye tadi dengan kartu merah dan menyusul pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia tersebut. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun Indonesia namun kembali gagal di sisi kanan pertahanan dari Malaysia. Ya, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Hyung Jin Ko dari Korea tadi, nampaknya memberikan arahan kepada pemain Malaysia untuk mengulang bagaimana tendangan bebas yang dilakukan di sisi kanan pertahanannya. Kita harap tentu walaupun dengan 10 pemain Indonesia masih tetap solid dan juga penuh konsentrasi untuk menjaga lini permainan di timnas Garuda, di mana nampaknya juga akan ada pergantian pemain Ragnar Oratmangong yang memang tipikal penyerang di sisi kiri yang digantikan Ivar Jenner untuk kembali memperkuat lini tengah dari Indonesia setelah Tom Haye di kartu merah oleh wasit Hyung Jin Ko dari Korea. Ya, kita nantikan. Ya, tendangan bebas di Malaysia sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh nomor punggung 5, Bratat. Berikan lagi sodotan saja dengan pendek kepada Dion Coles. Masih memainkan bola juga di daerah lini tengahnya. Noah Lane sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Mencoba mencari pemain Malaysia lainnya, yaitu Blackstone di sektor sebelah kiri, mencoba memasuki daerah pertahanan Indonesia. Pemain Malaysia di sisi kiri masih panggilan, nampaknya juga ragu-ragu bagaimana kesulitan pemain-pemain Malaysia untuk melewati daerah pertahanan dari Indonesia yang kini tim Harimau Malaya unggul dengan 11 pemain melawan Indonesia. Pemain berhasil dilebut oleh Romeni, terjatuh oleh Romeni, pelanggaran tadi diapit 2-3 pemain dari Malaysia dan nampaknya tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Hyung Jin Ko menyusul pelanggaran terhadap oleh Romeni. Hanya tendangan bebas saja bagi Indonesia di sisi kiri lini pertahanannya. Ya, kita nantikan. Sementara Ultras Garuda di sisi selatan kami terus memberikan dukungan dengan yel-yel nyanyian-nyanyiannya. Puluhan ribu supporter yang pada malam hari ini tentu begitu tegang melihat permainan Indonesia. Terlebih harus kehilangan Tom Haye, jenderal lapangan tengah Indonesia. Mundur ke belakang saja kepada Martin Fak. Sebuah perebutan terjadi tadi antara tambah buat yang juga menghasilkan salah satu pemain dari Malaysia terjatuh. Namun bukan pelanggaran. Walaupun terdong, sodorkan saja bola ke depan. Mampu direbut tadi oleh pemain dari Malaysia. Nomor punggung 7 kini. Bagaimana Faisal Halim? Faisal Halim, pemain dari Malaysia. Sodorkan saja ke tengah. Kepada Bergson. Agi mundur ke belakang. Ada nomor punggung 22 di sana. Ada Lafe Corbin. Mundur ke belakang. Ada Bratap. Balikkan lagi pada Lafere, masih memainkan bola, coba memancing pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain Malaysia di beberapa menit sisa di babak yang pertama ini, di mana memang Malaysia nampaknya lebih dominan dalam penguasaan bola. Ya, sodorkan bola ke depan, kembali mundur ke belakang, ada nomor punggung 9 di sana, Backson. mundur lagi kepada Laferre, masih memainkan bola, ada nomor punggung 15 di sana. Bagaimana Noah Lyon melebar ke sisi kanan kini dari lini serang Malaysia atau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, masih memainkan bola dan berputar-putar, namun coba memancing pergerakan atau perubahan dari formasi Indonesia yang kini bermain dengan 10 orang. Di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 9 di sana ada backshot. Bocorkan lagi bola wasit, direbut oleh Kevin Dix. Angkat ke depan, membentur pemain dari Malaysia tadi. Namun bola akhirnya keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Dan extra time, 6 menit diberikan oleh wasit. Kita nantikan lagi bagaimana lagi upaya Justin Hubner kini dari Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan. Mun ke tengah dia kepada Elkan Baget. Ke tengah lagi mencoba kepada Joey Pelupesi. Masih mundur lagi kepada Elkan Baget. Langsung sodorkan bola ke depan. Mencoba mencari oleh Lomeni yang tidak mendapat dukungan tentu. Atau juga Luke Fikeri tadi di sisi kanan atas lini serang dari Indonesia. Ya, masih pemain Malaysia mencoba menguasai bola, mencoba merebut pemain-pemain Indonesia. Ya, terjatuh tadi salah satu pemain Indonesia dan berharap mendapat pelanggaran, namun wasit tidak bergeming. Yongjin Ko dari Korea ini mencoba lepas tendangan pemain Malaysia, membentur pemain Indonesia, bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Indonesia, menghasilkan kembali tendangan penjuru bagi Malaysia. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Malaysia. Hampir seluruh pemainnya mencoba maju ke depan, termasuk juga pemain bertahan nomor punggung 5 Brad Tapp yang mencoba menyambut umpan dari tendangan penjuru di sisi kiri pertahanan atau gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Sudah dilakukan, mencoba lagi terjadi perebutan di sana, namun berhasil ditangkap dengan mudah bola yang melambung ke arah gawang tadi oleh Martin Paz. Bukan menjadi halangan, bukan menjadi kesulitan bagi Martin Paz. Angkat saja langsung bola jauh ke depan. Martin Paz mencari Dean James di sana atau juga pemain Indonesia lainnya, di mana juga ada oleh Romeni. Angkat langsung ke depan pemain Malaysia, mencoba dihalau. Ada Luke Fikeri yang menguasai bola, langsung saja dicocor oleh pemain Malaysia. Namun terjadi perebutan di sana, mencoba mengancur bola. Tempo, J.O.P. Lukesi. Sodorkan lagi pada Justin Hafner yang coba membantu. Ada Jin Chen di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia. Bagaimana lagi? Mundur ke belakang. Sedikit lagi, memainkan Indonesia. Angkat dari kotak penalti, mencoba disundul oleh empat pemain Malaysia yang berada di daerah kotak penalti. Cukup kesulitan tentu Indonesia bermain dengan 10 orang. Masih Indonesia menguasai bola. Nampaknya Dean James mundur sedikit ke belakang dia. Ada lagi Calvin Perdo mencoba melewati satu pemain, namun berhasil ditutup tadi oleh pemain Malaysia di sisi kanan pertahanannya. Nah, seangkat langsung ke depan, namun kembali jatuh dikasih pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari Malaysia sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi timnas Garuda. Di tersisa kurang lebih 2-3 menit lagi waktu tambahan di babak yang pertama ini, di mana puluhan ribu supporter terus meneriakan yel-yel dukungannya kepada timnas Garuda. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Indonesia di daerah pertahanan dari Malaysia. Kita nantikan tendangan bebas, hampir seluruh pemain Indonesia mencoba maju ke depan, angkat langsung ke daerah sektor sebelah kanan pertahanan dari Malaysia, namun bola bergulir keluar tadi. Apakah lemparan ke dalam bagi timnas Garuda? Ya. Nampaknya lemparan ke dalam bagi Indonesia. Bola akan dihadapi oleh pemain Indonesia Kevin Dix yang akan melakukan lemparan ke dalam yang cukup jauh. Kevin Dix mengambil ancang-ancang. Namun langsung pudar sudah dilakukan. Mencoba disundul lagi pemain Indonesia. Berbahaya. Namun lagi ada tendangan lagi. Mencoba pemain ada Faisal tadi. Sodorkan lagi satu gol, mencoba lagi foto pemain Indonesia. Itu dalam kiri. Ada sampai ke bawah. Dan Jin Chen dari sana. Dan tendang dari Lincen tadi, namun berhasil sampainya sempat ditepis oleh penjaga gawang dari Malaysia, Hazmi Shihan, sehingga berbuah tendangan penjuruk ini bagi timnas Garuda. Tersisa 1 menit lagi, waktu tambahan. Peluang Ribu Supporter terus menggemak-gemakan bagaimana timnas Indonesia memberikan semangat. Meski bermain 10 orang, Indonesia ke timnas Garuda untuk bisa meraih kemenangan dalam ajang FIFA Asia Cup 2026 ini. Siap-siap ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Malaysia. Nampaknya Dean James akan melakukan tendangan penjuru ini. Hampir seluruh pemain Indonesia juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain termasuk oleh Romeni juga ada di sana. Mencoba bersiap-siap melakukan atau menyambut tendangan penjuru. Dorong-mendorong terjadi dilakukan oleh pemain Malaysia. Nampaknya kita lihat ada nomor punggung 12 nampaknya jika kami melihat Stuart Wilkin yang melakukan dorongan nampaknya kepada oleh Romeni yang harus terjatuh di depan garis kotak atau di depan gawang dari Malaysia. Bagaimana tindakan dari pemain Malaysia ini tentu mencoba memancing pemain-pemain dari Indonesia. Kita nantikan. Coba lagi Indonesia. Ada bagaimana juga Luke Carey, ada juga Elkan Bagot. Kita nantikan detik-detik yang kita harapkan berbuah jadi gol bagi timnas Garuda. Injen konsentrasi dilakukan kaki kiri, mencoba shot. Bagaimana wasit tampaknya memberikan atau meniupkan peluitnya. Ya, berakhir babak yang pertama ini sungguh menegangkan tadi. Hampir saja bagaimana Indonesia mencetak gol. Namun sayang sekali masih membentur tiang sundulan dari Elkan Bagot sehingga kedudukan masih 0-0 di babak yang pertama ini. Kita kembalikan lagi kepada Bang Fajar di studio Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, menegangkan. Meskipun Indonesia harus diganjar kartu merah, artinya 10 lawan 11 pemain Indonesia, timnas Indonesia 10 orang melawan 11 pemain Malaysia. Namun di menit-menit akhir babak pertama, gempuran demi gempuran Indonesia tidak surut mendengar. Tadi Anda juga mungkin mendengarkan bagaimana laporan pandangan mata Bung Indra Virgiantara cukup tegang, hampir tercipta gol, sayang sekali membentur mister gawang, sundulan dari Elkan Bagot, umpan dari titik sudut penjuru dari timnas Malaysia. Lalu juga tadi tendangan dari Dean James ya, yang berhasil ditepis oleh kiper dari Malaysia. Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda, prediksi Anda, dukungan Anda tentunya diharapkan ya. Di line telepon 02135231723844454538 386 2375 atau di 386 6712 dan juga WhatsApp kami di 081399399888.
0: Catatan peristiwa
3: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
0: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, babak pertama usai di perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026 di match kedua antara Indonesia melawan Malaysia dengan skor akhir masih 1-1. Sorry, 0-0. Seri ya. Tapi kita akan lihat bagaimana suasana atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama Nihar Abdul Litiloli. Nihar.
2: Baik, terima kasih dan terima kasih. Bung Karno Senayan Jakarta, di mana babak pertama dari laga matchday kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 antara timnas Indonesia kontra Malaysia berakhir atau sementara berkedudukan 0-0 untuk kedua tim. Namun ada insiden yang cukup menyita perhatian, yaitu tepat di menit ke-37, ya, Tom Hay harus menerima ganjaran kartu kuning dari wasit asal Korea Selatan yaitu Ko Hyun Jin. Kami masih belum menerima konfirmasi pasti bahwa apa insiden seperti apa tadi yang terjadi hingga ada hukuman kartu merah yang harus diterima oleh Tom Hay. Dan kemudian keluarnya Tom Hay kemudian sedikit mengubah skema dari susunan pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia, di mana akhirnya pada menit ke-42 ini Ragnar Oratmangun ditarik keluar oleh John Hartman kemudian digantikan oleh Ivar Jenner. Nampaknya memang John Hartman ini menurunkan pemain yang bukan hanya harus kuat menjaga pertahanan atau membahu-membahu di pertahanan, tapi juga harus pemain yang juga punya kemampuan untuk build up ataupun membangun serangan. Dan pemain muda seperti Ivar Jenner yang sudah punya cap cukup tinggi atau cukup banyak bersama tim senior ini dipercaya oleh John Hartman untuk menduduki posisi tersebut, karena Indonesia saat ini minus satu pemain, dalam artian kita kalah jumlah pemain dibandingkan Malaysia. Namun tentu saja meskipun dengan jumlah pemain yang kurang, namun semangat dan dukungan dari supporter timnas Indonesia ini terus bergema, di mana di menit-menit akhir dari perpanjangan waktu babak pertama atau injury time di 6 menit terakhir itu intensitasnya terlihat cukup tinggi, di mana ada sejumlah serangan yang terus dibangun oleh timnas Indonesia namun belum mencapai atau eksekusi hasil akhirnya belum mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menambah gol. Kalau seandainya saja tadi di menit ketiga babak pertama, di awal-awal pertandingan tadi di menit ketiga di mana Indonesia sempat mencetak gol namun dianulir, seandainya tidak dianulir tentu saja saat ini kita sudah unggul 1-0, namun sayangnya gol tersebut sudah dianulir. Dan kini bisa kami sampaikan juga separuh atau sebagian lah dari supporter ini ataupun penonton ini ada yang istirahat keluar dari stadion untuk sekadar mencari makanan dan minuman untuk mengganjal perut, karena istirahatnya cukup panjang, ini sekitar 15 menit waktu istirahat. Dan terlihat itu juga tadi ketika pertandingan atau peluit babak pertama dibunyikan dan para pemain mulai masuk ke ruang ganti, jajaran ofisial ataupun tim wasit ini kemudian mendapatkan sorakan atau teriakan daripada supporter, tepatnya ke supporter yang ada di atas dari bagian barat atau sisi barat ini, berada tepat di atas kami di tribun di atas tribun dari media. Ini banyak teriakan-teriakan yang kurang menyenangkan, tentu bahwa itu adalah bentuk kekecewaan dari supporter yang merasa dirugikan karena keputusan-keputusan wasit. Dan memang tadi kalau Anda yang juga menyaksikan pertandingan, terlihat memang beberapa kejadian seperti beberapa pemain timnas Indonesia yang juga mengalami kemudian dijatuhkan ataupun dihentikan pergerakannya ini, dan merasa memang bukan keputusan yang kurang bisa diterima, dan memang itu menimbulkan banyak protes. Kami mendengar banyak teriakan-teriakan daripada supporter di pinggir-pinggir di sekitaran tribun barat tempat kami berada. Ini memang meneriakan dukungan tentu, tapi merasa kecewa bahwa ternyata sudah sampai di level FIFA ASEAN 4 pun Indonesia masih belum bertemu dengan wasit-wasit yang kurang menyenangkan keputusannya. Tapi tentu evaluasi akan disampaikan nanti oleh tim kepelatihan, tapi saat ini tentu fokusnya adalah tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan penuh kepada tim Indonesia yang masih berjuang karena masih ada 45 menit ke depan untuk bisa menentukan hasil dari pertandingan ini. Sebagai pengingat bagi Anda, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin dan dengan unggul atau dengan memiliki 2 gol atas kemenangan perdana di atas Singapura yang pada pertandingan pertama sementara. Malaysia sendiri dengan poin sama ini berada di posisi pertama untuk klasemen sementara di grup A karena unggul selisih 1 gol di mana Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh pada pertandingan pertama mereka 3 hari yang lalu. Dan tadi di pertandingan sore tadi antara Singapura dan Bangladesh itu Singapura memenangkan pertandingan 1-0. Kita akan lihat tentu hasil dari pertandingan malam hari ini dan tentu saja ini akan merubah peta ataupun menentukan peta persaingan menuju partai final, karena seperti yang diketahui tidak ada partai semifinal, jadi juara dari grup ataupun pemenang peringkat pertama dari grup masing-masing grup A dan grup B ini akan bertemu di partai final. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Tulis Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, sekarang Anda bisa berinteraksi di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 386-6712, di 021-386-2375, ataupun di WhatsApp kami 021-384-4545. Ya, memang kita masih harus berusaha mencetak gol walaupun main di kandang sendiri. Sebenarnya di awal kick off babak pertama itu ada potensi Indonesia bisa keluar sebagai pemenang di match kedua FIFA Asian Cup 2026 ini. Namun dengan di kartunya Tom Haye, the professor, jenderal lapangan tengah yang mengatur tempo bertahan ya dari dan juga serangan dari Indonesia harus diganjar kartu merah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mampukah Indonesia bisa mengatasi tekanan dari Malaysia? Sementara sebelum kartu merah dikeluarkan, serangan demi serangan yang dilakukan oleh Malaysia itu justru lebih bagus daripada di Indonesia. Beberapa bola tidak begitu mengalir dengan baik ketika bola berada di kaki pemain Indonesia untuk menciptakan peluang gol. Sementara dari Malaysia, beberapa kali kans untuk berbuah gol itu sempat tercipta. Memang menegangkan, tapi kita akan coba lihat bagaimana dari analisis pengamat sepak bola Wayan Bisma. Pak Wayan, selamat malam, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga Jaya. Selamat malam.
1: Iya, gimana nih kalau dari hasil babak pertama jalannya pertandingan di FIFA Asian Cup Grup A ini Indonesia melawan Malaysia nih, Bu?
3: Ya, masih belum memuaskan kalau saya bicaranya. Baru di 3 menit pertama saja ada greget, setelah itu hilang semuanya dan kita melihat bahwa cara main kita masih belum maksimal. Dan Malaysia boleh dibilang di babak pertama lebih banyak mengikuti pola permainan mereka sendiri dan mereka menciptakan 5 peluang yang mungkin kalau tidak Martin Paes mungkin bisa jadi gol begitu.
1: Iya. Jadi Martin Paes harus bekerja ekstra keras untuk menghalau serangan demi serangan yang dilakukan oleh Malaysia. Itu pun sebelum kartu merah dikeluarkan. Tapi ketika kartu merah dikeluarkan untuk Tom Haye, bagaimana permainan Indonesia? Karena di akhir babak pertama itu tekanan Indonesia tidak surut juga nih, Bung.
3: Iya, betul-betul. Artinya bahwa setelah kejadian di menit 35 dan menit 36 sampai akhir kita dengan 10 pemain late tackle yang dilakukan oleh Tom Haye, artinya bahwa Indonesia tidak melakukan sebuah ya drop dalam sisi permainan begitu. Justru sebaiknya masuknya Ivar Jenner ini juga merubah skema main. Kita lebih agresif, terbukti ada 2 peluang di menit akhir di injury time ya. Kalau lihat bagaimana shooting Dan James, kemudian heading Elkan Bagot yang mengenai Mistar. Artinya bahwa secara umum kita tidak takut dengan bermain 10 pemain. Artinya ini menjadi sebuah kekuatan kita di babak kedua nanti. Namun demikian yang kita soroti adalah bagaimana lini tengah kita lihat masih begitu rapuh sekali begitu. Jadi bola-bola lebih banyak langsung ke depan sehingga memudahkan sekali lawan membaca. Dan kalau kita lihat juga beberapa peluang kita, misalnya bola-bola sendangan sudut, terbuang percuma. Artinya apa? Kesempatan-kesempatan bola mati ini banyak sekali terbuang. Ingin jadi sebuah catatan. Karena Malaysia boleh dibilang kali ini main lebih baik. Dan ini menjadi bahaya karena mereka punya dengan 11 pemain. Dan secara rata-rata mereka juga cukup bagus. Apalagi kolektivitas mereka dengan 7 pemain yang DJT kemudian tambah Selangor. Saya rasa ini mereka menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa buat Malaysia untuk bisa mengambil kemenangan. Tapi juga tidak mudah karena kita lihat bagaimana tradisi di GBK, kemudian cara main kita di 10 menit terakhir itu juga menunjukkan effort bagaimana kita tidak mudah patah, tidak mudah menyerah begitu untuk bisa melakukan sebuah serangan dan ciptakan peluang dan ataupun gol begitu.
1: Baik, Bung Wahyan, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, silakan Pak Roni. Salam olahraga, Pak Roni.
4: Saya Pak Mas Pak Pajar sama Bung Wahyan.
1: Ya, silakan Pak Roni.
4: Sebenarnya Indonesia itu kalau menang 1-0 aja sebenarnya cukup ya Mas.
1: Cukup, yang penting menang.
4: yang rumit itu dramanya itu loh. Apakah FIFA itu sebenarnya itu nggak punya gitu, misalkan pengawas wasit gitu loh. Saya apa drama di lapangan itu nggak ada gitu.
1: Oke, baik, baik, makasih Pak Roni. Dari Pak Hartong bukan baru, Pak Hartong silakan. Salam olahraga Pak Hartong.
5: Salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya, silakan Pak Hartong.
5: Kalau saya menyoroti kenapa Tom Haye dari AFF kok emosional sekali, dia nggak bisa ngontrol emosinya padahal di belakang masih banyak, dia malah kecerobohan ini. Betul kata orang-orang kalau pemain abroad ini udah main di liga lokal perangainya sama dengan pemain Indonesia. jadi saya terus terang Bung Fajar, saya mulai tidak akan suka sama pemain nasional asli. Kalau nasional asli saya memilih bulu tangkis.
1: Baik, makasih. Wah, jangan gitu dong. Karena ini kan juga termasuk satu regenerasi. Sama seperti Jepang ketika beberapa puluh tahun yang lalu, abroadnya pemain-pemain naturalisasi Jepang dimasukkan, kemudian mereka memperbaiki liga domestiknya, bahkan dari tingkat SMP dan SMA, sehingga menjadi macan Asia kalau bicara soal Jepang di sepak bola ini. Tapi sebelum pertandingan babak kedua dimulai, mungkin ada yang ingin disampaikan ketika sudah masuknya ditarik keluarnya Ragnar Oratmangun dan masuknya Ivan Jenner, bagaimana pola serangan dan juga bagaimana kans Indonesia untuk bisa setidaknya 1-0 lah tadi kata Pak Roni.
3: Ya, kalau lihat kan dengan demikian kan kita main dengan pola 4-4-1 ya. Artinya bahwa oleh Romeni ditaruh di depan, kemudian Luke Fekeri masih di belakang untuk
1: second striker.
3: Iya, begitu. Artinya bahwa peluang untuk mencetak gol cukup terbuka. Artinya bahwa kalau lihat potensi kita kan selalu menyerang lewat Dean James begitu. Dari sisi kanan juga belum bisa maksimal sekali. Artinya harus ada perubahan-perubahan. Nanti mungkin ada 1-2 pemain yang mungkin memiliki naluri menyerang untuk bisa dimainkan.
1: Seperti?
3: Ya kalau kita lihat kan misalnya ada nanti bisa juga Doni Tri Pamungkas yang
1: berubah
3: untuk seperti itu. Kemudian Raihan Hanan kemungkinan juga punya ofensif ke depan, bagaimana pemain muda ini memiliki sebuah ofensivitas yang cukup tinggi. Ini menjadi sebuah catatan bahwa ya tidak semua materi yang main di liga kita juga enggak punya nyaluri atau bagaimana. Mungkin kalau tadi sampaikan emosi ya itulah karena kondisi mungkin bingung karena setelah 30 menit susah juga
1: umpan, begitu ya.
3: Kalau kita lihat kan umpan-umpannya lepas semuanya. Tom Hay lepas, Luke
1: Fikir lepas,
3: kemudian seperti itu. Sehingga ya itulah
1: bola tidak mengalir ya, Bung Wahyan ya.
3: Frustasi. Artinya ada sebuah catatan bahwa 45 menit yang pertama ini skemanya enggak jalan. Yang kedua memang Malaysia lebih cerdik begitu melamatkan. Mereka punya plan yang sangat luar biasa. Menurut saya sayap-sayap terbaik ASEAN sekarang ada di Malaysia begitu. Mereka punya Faisal Halim dan Arif Aiman.
1: Iya, dengan dribbling bola dan speednya luar biasa. Iya.
3: Begitu, wah mantap benar itu
1: bang. Iya. Baik.
3: Jadi gitu. Ya artinya bahwa sekarang di babak kedua ada sebuah perubahan yang signifikan untuk lebih berani melawan Malaysia. Kemudian juga memanfaatkan sekecil apapun untuk memanfaatkan peluang. Artinya harus klinis begitu. Satu kesempatan gol kemudian kita mainkan dengan cara bermain yang lain begitu.
1: Oke, baik Pak Buang, terima kasih atas analisisnya. Kita coba nanti akan berbincang lagi setelah babak kedua usai ini. Terima kasih Bung Wahyan, salam olahraga Bung.
3: Jaya, selamat malam Mas.
1: Jaya. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma sudah kami ajak berbincang dan nanti kami hadirkan bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan di babak kedua ini bersama dengan reporter RRI yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar. Tensi pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia sedikit lebih panas lagi karena Malaysia sempat diganjar kartu kuning, tidak merah ya, dengan pelanggaran yang kalau dari replay cukup keras yang dilakukan oleh pemain belakang Indonesia James Dean. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning. Kita akan segera menuju ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk melihat atau mendengarkan laporan pandangan mata bersama Bung Indra Virgiantara. Bung Indra.
2: Ya baik Bung Fajar, kini Indonesia memperoleh peluang di sektor sebelah kiri pertahanan dari Malaysia. Sebuah tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Malaysia. Kita harapkan tentu hampir seluruh pemain Indonesia maju ke depan. Hanya menyisakan Calvin Verdong dan juga Martin Paz yang keluar dari sarangnya. Kita nantikan sebuah tendangan bebas sudah dilakukan. Hampir saja hanya menyamping di sisi tiang gawang dari Malaysia tadi. Belum membahayakan. Namun Indonesia berhasil menciptakan sejumlah peluang tadi. Bagaimana upaya dari pemain-pemain Indonesia memasuki daerah pertahanan dari Malaysia. Upaya lagi dari Malaysia kini menguasai bola. Ada Pretap di kawasan tengah lapangan pertandingan. Memang agak sulit pemain Indonesia mengimbangi dari jumlah pemain. Memang sudah berkurang satu. Tapi perubahan yang dilakukan oleh John Hartman dengan mendapatkan Ivar Jenner untuk memperkuat lini tengah Indonesia tentu diharapkan mampu memberikan atau menjadi solusi dengan bermain 10 orang. Ya, pemain Malaysia masih menguasai bola. Ada Aiman di sana. Bagaimana? Aiman Arif masuk di arah kotak penalti berbahaya. Dibayangin kecapa di gol Elkan Bagot. Dan tidak berhasil menguasai bola atau keluar lapangan tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Aiman Arif. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Termasuk kami tadi nomor punggung 9 nampaknya Bergson, pemain natural.

0: administrasi dari Malaysia. Ya, Everton Pass kini menghadapi bola. Sudah melakukan tendangan bola melambung tinggi melalui garis setengah. Jatuh di sisi kanan pertahanan dari Malaysia, bergulir keluar. Tempatan ke dalam saja nampaknya bagi Indonesia. Namun akan ada sejuk pemain di kubu Malaysia. Nampaknya nomor punggung 7, Faisal Halim. Digantikan oleh nomor punggung 19 dari Malaysia, yaitu Josu Paulo. Tempatan ke dalam bagi Indonesia sudah dilakukan, namun sayang tadi tendangan dari Calvin Verdong keluar lapangan, kembali bola bergulir keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Malaysia. Ya, mencoba menggiring perlahan pemain Malaysia, Dion Coles tadi di sisi kiri, kini melebar, mundur saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Bratat, melebar ke sisi kanan, lagi pemain Malaysia, ada Aiman, coba menggiring bola melewati 1-2 pemain dari Indonesia, akhirnya mencoba melebar ke sisi kanan pertahanan dari Indonesia, pemain Malaysia masih menguasai bola, mencoba mengurung pertahanan dari timnas Garuda, terlepas langsung saja disapu oleh Justin Hubner jauh ke depan, namun memang tidak ada pemain Indonesia, kembali dapat dikuasai oleh pemain Malaysia. Mencoba ada Quentin Cheng sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 10 Aiman Arif. Lagi ada nomor punggung 6 di sana, Quentin Cheng melebar ke sisi kiri, kini alirkan dari nomor punggung 22 tadi, mencoba memainkan Lafre. Sodorkan lagi ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Pemain Malaysia mencoba melewati 1-2 pemain, dibayangi oleh Kevin Dix di sana. Namun bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Martin Paz, penjaga gawang Indonesia yang berkiprah di klub Ajax Amsterdam. Tendangan bebas ini bagi Indonesia, bola dihadapi oleh Justin Hubner. Berikan saja kepada Martin Paz, angkat langsung jauh depan Martin Paz. Namun kembali jatuh di kaki pemain Indonesia yang memang lebih baik sebenarnya membangun dengan build up dari bawah. Supaya lagi gagal dari Malaysia tadi, tackling yang manis dari Dean James tadi, sehingga bola mengenai kaki pemain Malaysia dan bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Indonesia sudah dilakukan James, angkat ke depan langsung oleh Justin Hubner, mencoba dikuasai, terjadi oleh Romeni, bayangi oleh pemain dari Malaysia, Joy Pulipesi, mundur ke belakang, gerakan Bagot, sodorkan lagi kepada Calvin Verdong, angkat ke depan oleh Romeni, terlepas, berbahaya, wasit dari Korea Hung Yin Ko tidak menganggap sebagai pelanggaran, meski oleh Romeni terjatuh di daerah kotak penalti, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Malaysia. Sudah dilakukan tadi, sekarang nomor punggung 6, bagaimana Quentin Cheng menguasai bola di sisi kanan pertahanannya, mundur ke belakang lagi. Ada Brad Pepp di sini, menguasai bola. Alirkan lagi kepada Lafere. Di sektor sebelah kiri lini serang Malaysia berputar-putar. Atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Meski mendominasi, Malaysia pun juga cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Indonesia. Kita nantikan upaya lagi dari pemain Malaysia. Sodorkan bola ke depan, dibayangi ketat. Apa dihentikan oleh Calvin Verdong, pergerakan dari pemain Malaysia. Ya, pelanggaran tadi memang menyentuh tangan dari pemain Malaysia, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Indonesia. Di sisi kiri, langsung, tadi maksudnya dengan melakukan cepat, tadi dilakukan oleh Justin Hubner, melihat ruang kosong dari oleh Romeni, namun wasit Wang Hyungjin dari Hyungjin Ko dari Korea ini menganggap harus diulang bagaimana tendangannya dari Justin Hubner. Sudah dilakukan kembali tendangan bebas, masih Indonesia mencoba menguasai bola, namun terlepas lagi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Malaysia di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur sedikit lagi ke belakang, bagaimana Stuart Wilkin menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan kepada Aiman. Masih Aiman mencoba menguasai bola, Aiman Arif di sisi kiri bayangnya oleh Calvin Fedong, mundur lagi ke belakang. Pada Quentin, langsung angkat ke dapat penalti, namun dengan sigap, Martin Paes terbang dan menangkap si kulit bundar untuk mengamankan gawang Indonesia. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Martin Paes, bola jatuh di daya pertahanan. Oh, pelanggaran dianggap oleh Romeni tadi mendorong pemain dari Malaysia sehingga berbuah tendangan bebas. Kapten kesebelasan tadi Dion Coles dari Malaysia. Ya, sodorkan lagi pemain dari Malaysia, Lafere mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Harimau Malaya mencoba memainkan bola. Masih pemain Malaysia, Dion Coles, kapten kesebelasan mencoba membantu serangan. Datang lagi Quentin, Quentin Cheng. Sodorkan saja pendek, dibayangi oleh-oleh Romeni, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Aiman, namun tidak mampu melewati Calvin Fredong, mundur lagi ke belakang lagi. Kapten kesebelasan, Bretap, dan tadi sempat menguasai bola. Alirkan lagi pemain dari Malaysia, angkat langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Justin Hubner. Berhasil kembali mengamankan bola, meski Indonesia terus mencoba dikepung oleh pemain dari Malaysia. Aiman mundur ke belakang kepada Dion Coles. Sodorkan lagi kepada Bretap. Alirkan kepada Lafere di sektor sebelah kiri. Dibayangi oleh Luke Fikeri tadi. Pemain Indonesia masih mencoba untuk menguasai bola. Namun saya bahayakan bagaimana peluang-peluang dari Indonesia sejauh ini. Di babak yang kedua, kedudukan masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Malaysia. Kita kembalikan sejenak kepada Bung Fajar Nugroho di studio Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Pancasila bukan sekedar kata, yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan rencana pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi merupakan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Kodari menjelaskan rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan. Ia mengatakan dengan langkah transformasi bangsa yang jelas dan terukur, negara berkomitmen bahwa latar belakang ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program Ambulans Udara untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat. Sebagaimana keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Presiden Prabowo berharap kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan darurat.

Dari mancanegara, pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Warsawa memperluas akses pasar produk pangan Indonesia di Polandia dan kawasan Eropa Tengah dan Timur melalui partisipasi dalam pameran dagang Polagra Fair 2026 di kota Poznan. Partisipasi yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 September 2026 mencatatkan potensi transaksi bisnis awal mencapai $42.000 atau sekitar 750 juta. KBRI Warsawa memanfaatkan ajang pameran sektor pangan, retail, dan horeca atau hotel, restoran, dan kafe terbesar di Polandia, memadukan strategi promosi perdagangan, budaya, dan gastrodiplomasi. Dari dunia olahraga, atlet lempar lembing Indonesia Abdul Hafiz mengaku persiapan mengikuti perlombaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 kurang matang sehingga hanya mencatatkan lemparan 70,67 meter pada nomor lempar lembing putra. Selesai perlombaan di Nagoya City Mizuho Park Athletic hari ini, Hafiz menilai penampilannya di Jepang masih jauh dari performa terbaiknya. Salah satu kendala yang dialami adalah kram dan rasa sakit pada bagian pinggang setelah tiba di Jepang. Kondisi ini berdampak pada persiapan Hafiz menghadapi kompetisi Asian Games 2026 menjadi berkurang karena tidak banyak melakukan pemanasan dan latihan. Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu, saya Heni Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Iya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, di line telepon maupun lain masa Pro 3 RRI, Anda bisa berinteraksi, memberikan pandangan Anda dan juga komentar dan dukungan Anda tentu saja ya untuk timnas Indonesia melawan Malaysia yang memang sampai dengan babak kedua menit ke-72 ini Indonesia terlihat masih belum bisa mengembangkan permainannya praktis karena dikurung oleh Malaysia karena selisih jumlah permain. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye di babak pertama diganjar kartu merah. Sementara pergantian pemain Indonesia itu juga terjadi di babak kedua ini selain Ragnar Oratmangun di babak yang pertama tadi harus digantikan oleh Van Jenner karena Tom Haye di kartu merah. Kemudian babak kedua ini lini depan Indonesia yang diganti. Luke Vickery ditarik keluar digantikan oleh Mitchell Baker yang menggantikan lini depan Indonesia. Beberapa kali timnas Indonesia gagal untuk melakukan serangan, pendengar. Sementara Malaysia bertubi-tubi melakukan serangan baik dari luar kotak penalti, percobaan tembakan jarak jauh maupun umpan-umpan silang, umpan-umpan crossing dari pinggir lapangan maupun dari tengah lapangan menuju ke depan gawang Indonesia, baik dari sundulan maupun tendangan ya. Ini sangat mengkhawatirkan, ini mencemaskan ya. Kalau melihat atau menyaksikan permainan Indonesia, nampaknya bukan timnas Indonesia yang kita kenal dulu mungkin, karena belum berhasil membangun skema serangan dari kaki ke kaki, baik dari lini belakang sampai dengan lini depan. Kadang juga ketika mendapatkan bola, Indonesia mudah sekali untuk kehilangannya dan agak sedikit sulit untuk memberikan passing-passing yang biasanya diperlihatkan oleh timnas Indonesia dari kaki ke kaki, bahkan one touch football. Kemarin permainan Kevin Dix begitu luar biasa dengan men-scanning sekitarnya, hanya one touch assist, lalu kemudian langsung diumpan ke Vickery. Kemudian Vickery melihat pemain Indonesia yang kosong, ditarik saja umpannya dari pinggir lapangan, tidak lambung tapi mendatar ya, kemudian disambut oleh Ragnar Oratmangun. Itu sangat indah sekali, itu seharusnya harapannya bisa ditampilkan oleh timnas Indonesia pada malam hari ini ketika melawan Malaysia. Namun sejak babak pertama sampai dengan babak kedua ini, skema serangan seperti itu masih belum terlihat dari timnas Indonesia.

0: Iya, sebelum kita menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kami hadirkan juga beberapa informasi untuk Anda pada malam hari ini. Musim kemarau panjang dan krisis air bersih, permintaan tangki air di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur meningkat. Berikut laporan Kristiandi.
1: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lalosuk, Desa Menleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur galih dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai 100.000 rupiah, sementara untuk luar kota mencapai 250.000 rupiah per tangki.
2: Sekarang susah setengah mat. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak 1 jam, baru bisa dapat 1 tangki.
1: Salah satu warga yang memiliki sumur pribadi, Stefanus, juga merasakan dampak musim kemarau. Sumur yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
3: Itu 1 tangki Bapak jual berapa?
4: 10.000.
3: 10.000 ya Bapak?
4: Ya, dan netral.
3: Mayoritas tangki banyak yang datang isi di sini ya Bapak?
4: Ya.
3: Karena di sini masih persirian airnya masih banyak?
4: Ya, masih lumayan.
1: Yang mengatakan kondisi menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Kabupaten Belu membutuhkan penanganan serius, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain pemenuhan kebutuhan air dalam jangka pendek, diperlukan pula langkah jangka panjang untuk menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Dari Atambua, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Sementara itu, pendengar, jelang musim hujan, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur bersama relawan mulai membersihkan sampah di area sempadan Sungai Mahakam. Berikut laporan Zulfikar Ali.
6: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, menjelang musim hujan, kebersihan kawasan sempadan sungai menjadi perhatian untuk mengurangi potensi penumpukan sampah yang dapat mengganggu aliran air. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur bersama relawan melakukan aksi bersih di kawasan Sungai Kapi, Samarinda melalui rangkaian Hari Bersih-Bersih Dunia 2026. Sampah yang ditemukan di kawasan sempadan sungai dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya. Aksi ini melibatkan masyarakat dan sejumlah organisasi sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim, Andi Siti Asti Suryati, mengatakan, kegiatan bersih-bersih tidak cukup dilakukan dalam momentum tertentu. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan perlu menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kami selalu mengajak mereka sosialisasi, bekerja sama dan berkolaborasi dalam menangani sampah. Karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pihak swasta. Dan akademisi juga, jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan kita, karena bersih itu juga untuk kita. Kita bisa mulai memilah sampah dari sumbernya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita juga mengurangi timbunan sampah dengan mengurangi pemakaian sampah sekali pakai.
6: Sementara itu, Ketua Hari Bersih-Bersih Sedunia Samarinda Najwa Azizah mengatakan, aksi bersih di kawasan yang berdekatan dengan perairan juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak sampah yang dibiarkan.
8: Kita cuma nunjukin aja semangat kita, kepedulian kita, supaya masyarakat sekitar, adik-adik khususnya itu peduli tentang sampah. Kayak, oh iya, kayaknya seharusnya kita nggak perlu buang sampah sembarangan, kayaknya sampah itu tanggung jawab kita masing-masing gitu. Kalau tahun ini sendiri tuh agak banyak kolaborasinya. Kita khususkan minyak jelantah ke bank sampah, Terus untuk sampah obat-obatan dibantu sama Bepom. Jadi kayak sesuai ranahnya masing-masing, sampahnya sampai ke tempatnya yang seharusnya.
6: DLH Kaltim juga mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari sumber, serta mengelola sampah organik melalui metode seperti pengomposan, ekoenzim, dan budidaya magat. Upaya tersebut menjadi bagian dari kebiasaan menjaga lingkungan termasuk kawasan sampah dan sungai agar tetap bersih dan tidak menjadi tempat penumpukan sampah saat musim hujan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-81, hampir 82 ya. Indonesia dan Malaysia masih 0-0 dan ada pergantian pemain masuk dari Nathan Chaon menggantikan Dan James yang bermain tampil pada malam hari ini tuh impresif banget padahal. Tapi nampaknya harus diganti dan juga masuk dari Rizky Ridho ya. Rizky Ridho masuk juga pada babak kedua ini. Kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantana untuk mendengarkan bagaimana laporan pandang mata jalannya babak kedua antara Indonesia melawan Malaysia dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Bung Indra.
9: Ya, Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sudah berlangsung lebih dari 80 menit babak yang kedua ini. Namun kedudukan masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Malaysia. Indonesia sendiri harus bermain dengan 10 orang menyusul di kartu merahnya Tom Hay. Sejumlah pergantian pemain juga telah dilakukan dan terakhir bagaimana Nathan Chaon menggantikan Jin Dings, kemudian oleh Romeni digantikan oleh Rizky Ridho. Ya, Malaysia mencoba menguasai bola dan mencoba dikejar lagi tadi bagaimana Joy Pelupesi melakukan safety first tadi kepada penjaga gawang dari Malaysia, Hasmi Shihan. Masih Malaysia mendominasi atas Indonesia dalam penguasaan bola. Sodorkan ke sektor sebelah kiri tadi mencari Fergus Tierney. Namun, alirkan lagi ke tengah. Terjatuh bukan pelanggaran tadi, bagaimana pelanggaran pemain Malaysia tadi. Bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang dari Indonesia. Martin Paz lakukan tendangan gawang sudah melambung tinggi melewati garis tengah mencari pemain Indonesia di sektor sebelah kanan tadi. Bagaimana juga Kevin Dix yang kini beralih posisi. Ya, mencoba dibayangi oleh Rizky Ridho tadi. Cerny angkat ke depan langsung. Terjatuh di sebesar. Pelanggaran dilakukan, pelanggaran tadi dilakukan oleh Brad Tapp nampaknya terhadap Michelle Baker yang coba menghentikan pergerakan pemain bertubuh 193 cm ini. Bagaimana terdengar Anda semangat terus digelorakan oleh puluhan ribu supporter, setidaknya 56 ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno ingin melihat timnasnya, timnas Garuda menang atas Malaysia. Waktu masih tersisa sekitar 5 menit waktu normal, masih ada kesempatan meski bermain 10 orang. Dan kini peluang diperoleh melalui tendangan bebas. Dan tendangan akan dilakukan nampaknya oleh Kevin Dix, kapten kesebelasan dari Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia juga mencoba maju ke depan, angkat langsung dari kotak penalti, coba dikuasai sejenak, berbahaya, ditendang tadi masuknya namun berhasil dipotong oleh Cerny tadi, oleh pemain Malaysia langsung saja disapu oleh Rizky Ridho, bola pun bergulir ke luar lapangan, hasilkan tempang ke dalam bagi Malaysia, kembali Malaysia mencoba melakukan tekanan melalui Aiman Arif di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sodorkan saja pendek kepada nomor punggung 15 di sana, Noah Lane. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Fergus Tierney kini. Fergus Tierney angkat langsung ke kotak penalti. Berbahaya dihalau tadi oleh Kelton Bagot. Namun susah nampaknya juga mengontrol atau menghalau bola tadi sehingga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Malaysia. Bola dihadapi oleh Aiman Arif, pemain dari Malaysia ini. Coba memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Hampir seluruh pemain Malaysia berada di kotak penalti Indonesia. Berbahaya, dihalau saja tadi oleh Justin Hapel. Tendangan lagi dari Malaysia, namun jauh dari gawang Indonesia. Melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Martin Paz, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Di menit ke-87 babak yang kedua ini, tersisa 3 menit waktu normal. Ya, Martin Paz menguasai sekulit bundar, menaruh sekulit bundar, yang pergantian pemain kembali nampak dilakukan oleh Malaysia. Nampaknya Bergson, pemain dari Malaysia, gantikan oleh pemain Malaysia lainnya. Kita nantikan. Ya, nampaknya nomor punggung 18 atau Syahmi Safari. Iya, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Martin Paz. Jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Indonesia tadi. Ya, pelanggaran terhadap Regis Terni nampaknya tadi. Kartu kuning kepada salah satu pemain Indonesia. Nampaknya kepada Joey Pelupesikah tadi. Ya, upaya lagi dari Malaysia menekan. Kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Ada Lafere. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Langsung disapu saja oleh Kevin Dis jauh ke depan. Namun tidak ada lawan. Ya, nampaknya tadi kartu kuning bagi Elkan Bagot. Ya, upaya lagi. Mitchell Becker menguasai bola. Mencoba membantu 1-2 pemain dari Malaysia. Bagaimana juga Kevin Dis mencoba membantu. Melakukan sodorkan bola ke depan. Namun kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Malaysia. Nomor punggung 6 di sana. Bagaimana Quentin Cheng melewati satu pemain. Oh, pelanggaran terhadap nomor punggung 18. Syahmi Safari tadi, sisi kiri pertahanan Indonesia. Menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi Malaysia. Ya. Oh, ada Dion Coles tadi, kapten kesebelasan, melepaskan umpan, namun berhasil diblok tadi oleh Calvin Verdong. Ya, lemparan ke dalam kembali bagi Malaysia, bola dihadapi oleh Quentin. Quentin Cheng, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kembali menekan, kembali di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Mencoba melewati 1-2 pemain, dibayangi oleh... Bagaimana juga Rizky Ridho di sana mencoba dihalau lagi oleh Elkan Bagot dengan sundulan kepala, mencoba dikejar oleh Michel Becker, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Malaysia. Terni masih mundur ke belakang. Ada lagi Pos, sodor lagi pada Quentin Cheng, angkat kena. Oh, berhasil disapu saja, datang lagi pada Nathan Choaon, angkat langsung jauh depan Nathan. Ya, 5 menit waktu tambahan tadi. Setelah diumumkan, tersisa waktu normal, mencoba dikuasai oleh pemain kembali Malaysia. Sayang sekali, terlepas tadi sempat, namun tidak bisa direbut oleh pemain dari Malaysia. Berbahaya sekali, tepisan dari Martin Paz tadi. Hampir saja, bagaimana jika tidak mampu ditepis oleh Martin Paz. Sudah ada salah satu pemain dari Malaysia di sana. Beruntung Indonesia masih diselamatkan dari upaya Malaysia dalam menekan pertahanan timnas Garuda. Dengan 10 pemain Indonesia dalam tekanan, coba lagi Lepere di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Sodorkan kepada Coles, masih Coles, alirkan lagi pada Lepere. Mencoba memainkan bola, angkat dari kotak penalti. Mencoba dibayangi oleh pemain Indonesia. Ada Joey Pelupesi juga di sana. Keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Malaysia. Masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Tersisa kurang beberapa menit saja. Waktu tambahan yang diberikan. Di babak yang kedua ini kedudukan 0-0 antara Indonesia menghadapi Malaysia di ajang FIFA Asian Cup 2026. Tekanan lagi, sodokan bola ke depan, berbahaya. Tepat di pelukan Martin Paz. Hampir saja tentu membuat tegang puluhan ribu supporter yang ada di Stadion Gelora Bung Karno ini. Beruntung penyelamatannya beberapa kali menyelamatkan gawang Indonesia yang dilakukan oleh Martin Paz. Coba lagi Indonesia sodorkan bola ke depan, namun pelanggaran kembali terjadi. Nampaknya dilakukan oleh Justin Hubner terhadap pemain Malaysia tadi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas bagi Malaysia. Kita nantikan. Pada Calvin Ferdong mencoba membayangi. Pemain-pemain Indonesia mencoba terus bertahan di sisa waktu ini. Sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 menit waktu tambahan. Malaysia terus menekan. Ada Quentin Cheng mencoba dibayangi oleh Nathan Chowon. Sodorkan bola ke depan lagi, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Malaysia. Ada Bratap mencoba menguasai bola. Indonesia, Lafere. Sodorkan lagi kepada Kos, kapten kesebelasan. Dari Malaysia angkat ke kotak penalti. Berbahaya, mencoba Kos dulu. Tendangannya nampaknya berhasil juga diblok atau ditahan oleh Elkan Bagot di sana. Sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru bagi Malaysia. Masih di sisi kanan pertahanan Indonesia. Sudah 3 menit waktu bergulir. Indonesia mencoba terus bertahan dari tekanan Harimau Malaya. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Ya, terpisahnya. Hampir saja tendangan Malaysia. Tendangan menyusul dan juga di depan gawang gelang. Melambung tinggi. Berhasil ditepis dari bagaimana penampilannya apik dari Martin Paz dan juga barisan pertahanan Indonesia. Sehingga selamatlah gawang Indonesia di sisa 1 menit waktu tambahan. 0-0. Begitu menegangkan untuk kubu tuan rumah tentu. Dengan 10 pemainnya, Indonesia mencoba terus bertahan di sisa waktu yang ada. Bola kini dikuasai oleh Martin Paz. Jaga gawang Indonesia mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan tendangan gawang. Bola melambung tinggi melewati garis tengah dari pertahanan Malaysia. Terjadi peluang di sana. Michel Becker namun jatuh di kaki pemain Indonesia. Justin Hubner mundur ke belakang kepada Martin Paz. Angkat lagi jauh ke depan. Mencoba lagi dikejar oleh Michel Becker. Terjatuh Michel Becker. Pelanggaran bagi Malaysia. Terlihat jelas menarik bagaimana pergerakan dari Michel Becker. Kartu kuning pun dikeluarkan oleh Yung In Kong. Sehingga menghasilkan bebas. Semoga ini menjadi peluang tentu. Tidak ada yang tidak mungkin di sisa waktu tersisa ini. Peluang tendangan bebas dari Indonesia. Dimana puluhan ribu supporter langsung kembali memberikan semangat. Terdengar Indonesia. Indonesia terus bergema demi raihan gol bagi timnas Garuda. Ya, siap-siap tendangan bebas. Bola dihadapi oleh Kevin Dix. Kita nantikan. Ada juga Lona, pemain Indonesia hampir seluruh juga maju ke depan. Pemain yang berjubah jangkung angkat langsung dari kotak penalti. Oh, membentur pemain dari Malaysia angkat langsung ke depan. Namun, peluit panjang nampaknya sudah dibunyikan oleh wasit Yung Jin Ko dari Korea. Sehingga dudukan harus puas dengan skor kacamata 0-0 dalam laga kedua FIFA Asian Cup 2026. Sehingga ini Indonesia dan Malaysia tentu sama-sama memperoleh poin yang sama, namun Malaysia masih unggul selisih gol atas Indonesia. Demikian laporan sementara atau laporan dari Indra Pegantara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita kembalikan kepada Bung Fajar di studio.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa
11: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
10: Indonesia menyapa malam.
0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, hasil akhir pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia di FIFA Asian Cup Grup A 2026 ini harus berbagi poin satu-satu karena hasilnya imbang 0-0. Ya, saya coba terima dulu pendengar, ada Pak Mus di Flores. Pak Mus, salam olahraga Pak Mus.
12: Selamat malam Pro 3.
0: Malam, silakan Pak Mus.
12: Ya, nampaknya permainan Indonesia ya sama ya seperti mengalahkan Singapura kemarin ya. Tidak begitu cukup ada perubahan ya. Dan memang ini hasil yang sudah diprediksi sih sebetulnya ketika mereka main dengan cara seperti ini ya. Ya ini bersyukur kita tidak kalah ya, tapi ini kemenangan lolosnya kita nanti tergantung antara Malaysia dan Singapura ya. Lagi ini. Ya, kalau seandainya Singapura bisa mengalahkan Malaysia, wah cukup gawat ini sebetulnya.
0: Ya, benar-benar. Ya.
12: Ya, dan nampaknya ya masih banyak PR lah menurut saya, dan nampaknya malam hari ini ya bisa dibilang tidak ada perubahan sih cara main Indonesia, memang seperti itu sih. Dan kalau soal kartu merah tadi, itu bukan jadi satu alasan ya. Bahwasanya kita bermain dengan 10 pemain, ketika apapun itu yang terjadi, tetap kita harus mengakui bahwasanya kita harus lebih meningkatkan lagi bagaimana cara bermain kita seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mus. Yo, wah ini menarik nih. Dari kacamata Pak Mus, pendengar kita mengatakan bahwa pertandingan Indonesia melawan Singapura kemarin dan pertandingan Indonesia melawan Malaysia malam hari ini tidak banyak berbeda. Dengan kata lain mungkin tidak terlalu impresif ya, tidak terlalu bagus lah, bisa dibilang begitu. Dan ini menjadi PR tentunya bagi John Herdman tentunya untuk bisa meracik taktik dan lain sebagainya ya, untuk bisa agar Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya begitu. Saya ke pendengar lainnya, ada Pak Roni. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, halo.
13: Mas, selamat malam Mas Pajar.
0: Salam olahraga Pak Roni, silakan Pak Roni.
13: Ya, kalau Singapura versus Malaysia itu bisa diatur seri, Indonesia versus Bangladesh itu ya setidaknya menang 4-0. Indonesia bisa lolos Pak Pajar. Bisa nggak nih dia Singapura versus Malaysia itu diatur seri gitu Mas Walter.
0: Kok diatur? Nggak boleh dong.
13: Iya.
0: Oke, baik, makasih Pak Roni. Wah. Ya, tapi setidaknya Malaysia lawan Singapura lawan Bangladesh pada sore tadi berhasil unggul 1-0 atas Bangladesh ya, Singapura. Jadi dari klasemen sementara itu Malaysia urutan pertama, disusul Indonesia dengan skornya sama 4-4. Kemudian Singapura poinnya 3, kemudian Bangladesh dengan poinnya 0. Tadi Pak Mus di Flores mengatakan ya masih untung Indonesia nggak kalah gitu ya, masih bisa bertahan, masih imbang gitu. Tapi harusnya ya, harusnya di awal sebelum kick off babak pertama pun beberapa analisis ya mengatakan ya memang harusnya Indonesia bisa di atas angin karena tuan rumah, dukungan pemain ke-12 yaitu supporter Indonesia di GBK begitu luar biasa pasti. Tadi Anda juga sayup-sayup mungkin mendengar bagaimana laporan dari pandangan mata Niar Abdul Tiloli dan juga Bung Indra Virgiantara, suara dari para supporter Indonesia terus bergema begitu ya. Tapi kemudian di babak pertama dengan kartu merahnya The Professor ya, Tom Haye, praktis mengubah jalannya pertandingan. Walaupun di sebelum kartu merah terjadi pun masih terlihat Indonesia masih belum menemukan ritme serangan. Kemudian tambah lagi kartu merah. Nah akhirnya oke, sampai dengan sisa babak kedua tadi kita lihat bagaimana serangan demi serangan dilakukan oleh Malaysia dan beruntung lini belakang dan juga Martin Paes yang dibawa Mister Gawang Indonesia, goalkeeper Indonesia begitu tampil yang impresif, tampil sangat luar biasa sehingga bisa menahan imbang 0-0 Malaysia. Daripada Lijan di Bantul, salam olahraga kepada Lijan.
14: Jaya Mas Wajar.
0: Jaya, silakan. Silakan Pak Dalijan.
14: Oke, kalau saya lihat ini ya mainnya itu kayaknya kurang greget banget nih. Pokoknya agak ketiba dikit lah. Apalagi kalau bagi saya ini dirugikan wasit seberapa persen gitu lah.
0: Oh ya, dirugikan keputusan wasit gitu ya.
14: Kenapa?
0: Dirugikan keputusan wasit.
14: Iya.
0: Oh ya.
14: Jelas itu berapa persen itu dirugikan.
0: Oke.
14: Karena kan nanti tampil selanjutnya bisa menang sama Bangladesh ya itu tadi. Kalau enggak ya kalau enggak 4-0 ya 5-0 lah. Terus Singapura sama Malaysia, Singapura menang gitu harapan.
0: Harapan. Oke, baik. Makasih Pak Dalijan.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Bu Dinda di Bogor. Salam olahraga Bu Dinda.
15: Salam Bung Fajar, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bu Dinda.
15: Apa dan ada apa timnas?
0: Ada apa ini?
15: Kenapa semangatnya jadi turun begitu, jadi down begitu ya? Dan kenapa juga Tom Haye harus kartu merah? Aduh, jadi pertanyaan itu ya. Sepertinya kalau dilihat dari permainan dan dari pelanggaran-pelanggaran tadi yang di apa namanya yang dikutip sama Bung Indra ya,
0: yeah.
15: Bung Fajar. Kayaknya sedih juga dia.
0: Sedih ya? Iya, harusnya sih kita bisa unggul ya, apalagi di kandang sendiri nih di GBK.
15: Iya. Yeah. Makanya pertanyaannya ada apa dan kenapa gitu kan? Kok apa karena faktor wasit Tom Haye, apa penyebab dari kok Tom Haye keluar, ada apa sebetulnya?
0: Baik. Makasih Mbak Dinda.
15: Terima kasih, salam olahraga.
0: Jaya Pak Atep di Padang. Pak Atep, halo, salam olahraga Pak Atep.
16: Iya, salam olahraga. Jaya
0: Jaya Pak Atep, silakan Pak Atep.
16: Alhamdulillah Indonesia masih apa namanya
0: belum kalah ya. Indonesia masih belum kalah, alhamdulillah.
16: Iya, belum kalah. Menurut saya apanya mananya Indonesia kedepannya ini harus lebih hati-hati, apalagi lawan Malaysia, Singapura seperti itu.
0: Oke.
16: Jangan terpancing
0: emosi.
16: Udah ya, terpancing emosi gitu.
0: Oke, baik, itu aja ya Pak Tep ya, makasih.
16: Itu sebenarnya saya sependapat ya, pertanyaan saya sama seperti Ibu yang barusan.
0: Bu Dinda di Bogor, ada apa gitu ya dengan timnas?
16: Ya itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih.
16: Bung Fajar.
0: Iya, salam sehat, salam olahraga. Saya langsung saja menganalisisnya, jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia dengan skor akhir 0-0 bersama pengamat sepak bola Bung Geragah Nuriksani. Bung Geragah, selamat malam, salam olahraga Bung Geragah.
17: Selamat malam, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya Bung Geragah. Wah, ini kalau dari pendengar-pendengar kita nih, masih untung kita nggak kalah gitu. Masih untung. Tapi meskipun demikian, seharusnya di atas kertas beberapa analisis memprediksi bahwa kita bermain di kandang sendiri di GBK dengan tambahan tenaga dari pemain ke-12, supporter Indonesia begitu luar biasa. Harusnya di atas kertas kita bisa mengungguli Malaysia minimal 1-0. Tapi apa mau dikata, hasilnya 0-0. Dari analisisnya Bung Geragah, ada apa dengan Indonesia? Mungkin pertanyaan dari pendengar-pendengar kita, dari Pak Mus di Flores, Pak Roni di Jakarta, Pak Delijan di Bantul, Bu Dinda di Bogor, tadi Pak Atep di Padang juga mempertanyakan demikian. Ada apa dengan timnas Indonesia? Tidak seperti timnas yang kita kenal sebelumnya begitu, Bung Geragah.
17: Ya, Bung Fajar, sepertinya semua pencinta timnas Indonesia itu memiliki concern yang sama ya, memiliki pertanyaan yang sama. Ada apa dengan timnas Indonesia melawan Malaysia dengan dukungan penuh 50.000 lebih penonton, tapi kok hasilnya imbang gitu. Ada yang juga yang bilang tadi kalau nggak salah masih untung nggak kalah gitu ya.
0: Iya.
17: Ya, jadi kalau dari sisi analisis saya, teknis saya yang datang langsung menonton pertandingan ini, memang sebenarnya ya, kalau mungkin Bung Fajar ini terdengar masih ada saya suara di belakang.
0: Iya.
17: Iya, jadi sebenarnya John Herdman itu sebenarnya punya apa ya? Punya pola yang jelas seharusnya, tetapi karena ada kartu merah Tom Hai tadi di menit kalau enggak salah 34.
0: Iya.
17: Itu semua seperti

0: peluang yang mereka dapatkan lebih banyak. Dan beruntung lagi-lagi ya, kita memiliki banyak pemain belakang dan juga kiper Martin Paz yang sangat bermain sangat gemilang pas malam ini.
1: Oke, okay, Bung Graga, koreksi saya jika saya salah, mungkin karena saya melihatnya di televisi dan juga Bung Graga bisa melihat langsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sebelum kartu merah pun, Indonesia masih belum terlihat memperlihatkan skema-skema dari kaki-kaki, build up serangan dan lain sebagainya yang biasanya terlihat begitu. One touch football, one touch assist yang begitu cepat dari kaki-kaki, kalau bisa dibilang istilahnya tiki-taka lah gitu ya. Itu nggak ada sama sekali, bahkan justru banyak sekali kehilangan bola. Seakan-akan bingung setelah bola berada di kaki pemain Indonesia, bingung setelah itu mau ngapain gitu, Bung Rega.
0: Betul. Betul ya, sepertinya kita masih terjebak romantisme dengan Sintayong ya, yang bermain dengan pola yang dijelaskan oleh tadi Bung Fajar, permainan tiki-taka dari kaki ke kaki, fast pace gameplay yang umpan-umpan pendek cepat, 1-2 passing dan lain sebagainya. Itu memang terlihat sangat menyenangkan untuk dilihat era Sintayong, dan memang John Herdman berbeda sekali ya, sangat berbeda kayak kita lihat dari mulai formasi yang ia tetapkan, kemudian dari bagaimana build up-nya itu juga memang sangat berbeda. Maksud saya di awal tadi kenapa saya bilang, sebenarnya John Herdman itu punya pola yang jelas, tapi jelas versi di era ini, di era John Herdman, yang mana memang berbeda sekali gitu. Dan itu kan segalanya kan jadi lebih sulit ketika pemain tidak 11 di lapangan, artinya ada kartu merah di situ, atau ada yang cedera, atau lain sebagainya, begitu sih Bung Fajar.
1: Iya, tapi ketika Bung Graga mengatakan strategi yang diterapkan oleh John Herdman itu jelas, tapi jelasnya itu di mana? Karena dari pengamatan saya sebagai awam yang hanya nonton bola aja, tidak terlihat. Mungkin seperti kalau di pelatih-pelatih di luar negeri seperti Jose Mourinho katakanlah, pragmatis, dia hanya nggak peduli main bagus, main cantik, yang penting hasilnya menang. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana permainan Indonesia ketika melawan Singapura dengan Malaysia malam hari ini, itu tampaknya tidak jauh berbeda begitu, Bung.
0: Betul. Betul, bahkan pasca kemenangan melawan Singapura pun masih banyak analisis-analisis dari pengamat sepak bola yang lain juga pun mengatakan kalau permainan di era John Herdman ini sangat sangat membosankan, kemudian disebut pragmatis juga tidak, gitu kan, disebut indah juga tidak, dibilang bertahan pun tidak, dibilang menyerang pun tidak. Jadi memang sebenarnya jelas yang saya maksud di sini, dia mencoba untuk memaksakan polanya John Herdman yang coba diterapkan. Cuma lagi-lagi saya harus kembali beralasan bahwasannya ketika bermain dengan 10 orang pun, tim sebaik apapun pasti kesulitan, tidak akan menunjukkan apa-apa pola permainan yang diinginkan oleh pelatih. Mungkin ketika Tom Hay diusir wasit itu, kartu merah itu, ya yang diinginkan John Herdman adalah bertahan, melakukan long ball ke depan dan lain sebagainya demi mencetak peluang, karena jangankan gol, peluang saja kita sulitkan tadi.
1: Iya, nggak shoot on goal aja nggak ada, apalagi shoot on target. Shoot on target mungkin ada beberapa, satu atau dua yang dianulir kalau tidak salah golnya. Tapi yang jelas skema serangannya itu loh yang akhirnya terlihat Indonesia tampak tertekan, tampak dikurung. Jadi nontonnya frustasi nih, Bung Graga.
0: Benar. Saya bisa merasakan itu ya, penonton di rumah di via layar kaca maupun yang menonton langsung juga. Ya pasti merasakan frustrasi, kemudian kita kan ingin dihibur ya dengan permainan cantik, dengan tidak perlu menang lah, let's say, karena memang ini kan Malaysia bukan lawan enteng, tapi setidaknya diperlihatkan dengan permainan yang menyenangkan gitu. Tapi lagi-lagi John Herdman mungkin tidak memiliki skema permainan yang enak dilihat gitu. Jadi ya it is what it is gitu, ini hasil yang menurut saya, nanti kan saya tanyakan ya ke John Herdman, mudah-mudahan bisa ada kesempatan di sesi presscon. Apakah ini sama dengan kemenangan atau bagaimana John Herdman memandangnya begitu? Satu poin ini apakah sama dengan kemenangan, karena kan ya kita bermain 10 menit, kita hampir 90 menit tertekan terus, tidak melahirkan peluang yang berbahaya dan lain sebagainya begitu, Bung.
1: Iya, tapi kalau dari nilai rapornya, kalau dari 0 sampai 10, penilaian Bung Graga berapa rapor kita malam hari ini, Bung Graga?
0: 5,5 dari 10.
1: berarti Bung Graga juga bilang bahwa permainan Indonesia tidak terlalu impresif. dan

0: Sayangnya pada malam hari ini ataupun kemarin bahkan starting 11 kita tuh semua didominasi oleh pemain naturalisasi yang dicoba diracik bagaimana kalau nggak salah koreksi saya jika saya salah 4-4-2 Bung Graga.
1: Ya, kalau yang lawan Singapura bisa dibilang begitu ya, 4-4-2 dengan Doug Vickery di sebelah kanan, kemudian Ragnar Ratmangun di sebelah kiri, dan dua di situ ada dua striker itu ada Baker dan juga Ole Romeni. Nah, di pertandingan ini, pertandingan melawan Malaysia ini, hanya satu pergantian atau satu perubahan starting lineup, yaitu di Tom Hay yang langsung dimainkan, sementara Baker itu dicadangkan lebih dahulu. Saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah ini murni rotasi atau karena lawannya Malaysia. Nah, nanti kita tanyakan saja ke John Hartman. Yang jelas, laga malam ini memang benar-benar bikin frustrasi, dan saya pribadi sepertinya bisa menganggapnya sebagai ini adalah kemenangan, tapi kemenangan yang pahit begitu.
0: Apa skema Indonesia bisa lolos ke babak ini di grup A ini, Bung? Setelah skor kita imbang 4-4, kita berada di peringkat kedua, Malaysia peringkat pertama, disusul Singapura peringkat ketiga, dan juga Bangladesh.
1: Ya, kita harus menang lawan Bangladesh 1-0 atau berapapun, yang penting menang. Sementara di laga terakhir Malaysia dan Singapura, kita berdoa aja mudah-mudahan imbang.
0: Kalau misalkan Malaysia menang lawan Singapura,
1: jika Malaysia menang lawan Singapura, maka dengan selisih gol yang kadang kita kalah selisih gol ya dengan Malaysia ya, selama selisih golnya itu masih bisa masih unggul dari Indonesia, maka Malaysia yang peringkat satu begitu.
0: Tapi kita tetap lolos walaupun peringkat kedua, runner up.
1: Kita kan ini di FIFA Asian Cup itu tidak ada semifinal ya, Bung ya, adanya final. Jadi yang peringkat satu langsung final, kemudian yang peringkat dua diadu dengan peringkat dua di grup B, itu perebutan peringkat ketiga.
0: Oke, jadi otomatis kita hanya bisa mengharapkan pertandingan Malaysia melawan Singapura nanti. Walaupun kita harus menang juga lawan Bangladesh dengan skor yang cukup banyak juga mungkin ya, untuk sisi gol biar bisa lebih aman.
1: Ya betul, ini bukan kali pertama ya kita bergantung pada tim lain untuk urusan lolos atau tidak lolos. Jadi mudah-mudahan Dewi Fortuna masih berpihak pada kita. Mudah-mudahan bukan target ya, saya tidak berani bilang target juara. Artinya keinginan John Hartman untuk meraih juara atau titel pertama ini bersama timnas Indonesia itu bisa terwujud di FIFA Asian Cup ini.
0: Iya, saya melihat terakhir mungkin ini ya, ada beberapa pemain yang tampil cukup impresif seperti Dan James yang sering kali membantu serangan, dribbling bagus, speed oke, umpannya juga cukup akurat. Tapi di sisi lain ada beberapa pemain-pemain yang mungkin belum terlihat. Mungkin dari pengamatan Bung Graga gimana pemain-pemain yang starting 11 tadi?
1: Ya itu dia tadi, itu mungkin nanti akan saya tanyakan ya Bung Fajar ke apa soal pemilihan atau perubahan starting yang berbeda dengan lawan Singapura, walaupun cuma satu sebenarnya, tapi imbasnya atau apa di lapangan ya. Kebetulan ini dilalahnya banget kok Tom Haye yang kemudian kartu merah. Apakah ini akan jadi pertimbangan lagi buat John Herman di laga terakhir melawan Bangladesh? Dengan hasil ini sebenarnya tidak ada jaminan ya buat timnas Indonesia untuk melangkah ke final gitu. Seharusnya idealnya kita jika menang lawan timnas lawan Malaysia mungkin akan ada 30 atau 40% rotasi pemain di lawan Bangladesh. Tapi ya dengan hasil ini saya prediksi sepertinya starting yang tidak banyak berbeda akan coba diterapkan oleh John Herman pada laga melawan Bangladesh nanti di laga terakhir grup A.
0: Baik Bung Graga, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, salam olahraga Bung Graga.
1: Selamat olahraga juga.
0: Graga Nuriksani, pengamat sepak bola yang kebetulan juga menonton langsung jalannya pertandingan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, pertandingan FIFA Asian Cup Grup A di match kedua antara Indonesia melawan Malaysia dengan skor akhir imbang 0-0.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Brian Yuliarto mendorong Civitas Akademika meningkatkan mutu pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kontribusi bagi masyarakat melalui riset yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Brian mendorong perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya dapat dilakukan dengan mengarahkan penelitian dan tugas akhir mahasiswa untuk menjawab persoalan nyata di daerah. Menurutnya, keterhubungan antara aktivitas akademik dan kebutuhan pembangunan daerah dapat membuat pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi semakin relevan. Informasi lainnya, operasi SAR yang dilakukan pada dua lokasi berbeda di Maluku hari ini berhasil menyelamatkan 18 penumpang perahu panjang akibat mengalami mati mesin di tengah laut. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Maluku, Muhammad Arafa, untuk 14 penumpang yang diselamatkan tim SAR gabungan di Kabupaten Kepulauan Aru, diakibatkan longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di sekitar perairan Pelabuhan Babi. Proses evakuasi korban dilakukan dan dibawa menuju kota Dobo untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari mancanegara, Presiden Serbia Aleksandar Vučić menandatangani dan menyerahkan surat pengunduran diri pada 27 September kemarin mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Berdasarkan konstitusi dan undang-undang Serbia mengenai presiden, masa jabatan presiden berakhir ketika surat pengunduran diri diterima secara resmi oleh Majelis Nasional tanpa memerlukan persetujuan. Ketua Majelis Nasional Ana Brnabić kemudian menjalankan tugas kepresidenan selama paling lama 3 bulan dan wajib mengadakan pemilihan presiden dalam kurun waktu tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional PUBG Mobile Indonesia, Denny Vianda, mengatakan peluang timnya untuk mengejar ketertinggalan masih terbuka lebar dan meraih medali emas Asian Games 2026 pada pertandingan hari berikutnya. Denny menilai tim Indonesia masih memiliki peluang cukup besar untuk memperbaiki posisi setelah menjalani 6 pertandingan. Hingga saat ini, timnas PUBG Mobile Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, istilah superflu belakangan digunakan untuk menyebut influenza A tipe H3N2 subklade K yang beredar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perubahan genetik membuat virus ini berbeda dari kelompok H3N2 yang beredar sebelumnya. Namun gejala yang timbulkan umumnya menyerupai influenza musiman yang dikenal oleh masyarakat, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, tubuh terasa lemas. Hampir sama dengan gejala flu biasa. Kementerian Kesehatan menegaskan subklade K tidak menunjukkan peningkatan keparahan dibanding influenza lainnya. Karena itu istilah superflu sebaiknya tidak diartikan sebagai penyakit yang otomatis lebih berbahaya. Laporan Kementerian Kesehatan pada minggu ke-38 tahun 2026 ini mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi pers perkembangan situasi dan penanganan influenza di Jakarta pada hari ini, tanggal 28 September 2026. Nah, untuk selengkapnya berikut konferensi persnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan jurnalis, ya, saya akan memulai presentasi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, slide ini menunjukkan gambaran influenza. Jadi penyebabnya adalah virus RNA, ya, yaitu virus influenza A dan B. Jadi influenza tipe A dan B itulah yang beredar di Indonesia. Kemudian sifat daripada virus RNA ini adalah virus yang mudah bermutasi. Pengobatannya sebenarnya kebanyakan orang dapat pulih sepenuhnya tanpa memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi istirahat yang cukup, kemudian minum obat-obatan ya sesuai dengan gejalanya, dan pada kasus berat penderita dapat dirawat di rumah sakit. Nanti terapinya nanti akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya, ya, Ibu Dr. Devi Restiana, ya. Kemudian pencegahannya ini secara umum dulu, ya. Jadi tentunya bahwa pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat atau kita kenal dengan PHBS itu sangat penting sekali. Jadi seperti cuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun gitu. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Penggunaan masker yang benar juga. Jadi maskernya contohnya jangan melorot, ya, terutama penggunaan masker ini jika ada yang sakit itu harusnya menggunakan masker. Dan Bapak Ibu, walaupun sehat tetapi ada di keramaian seperti di terminal, di pasar dan lain sebagainya, disarankan untuk menggunakan masker. Dan melakukan vaksinasi influenza secara rutin itu 1 tahun sekali. Ya, slide. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide ini menggambarkan bagaimana tren kasus daripada virus influenza di global, secara global. Jadi ini kalau kita lihat, ini ada 2024, 2025, 2026, tipenya sebenarnya influenza itu adalah seasonal atau musiman. Dan biasanya akan meningkat, kalau kita lihat di sini, sekitar bulan September sampai dengan akhir tahun. Ya. Dan untuk secara global, subtipe virus influenza yang bersirkulasi di tahun 2026 ini yang terbanyak itu adalah influenza A untuk subtipe H1N1 PDM09. Kemudian kita bisa lihat perbandingan tren kasus dan jenis subtipe virus influenza di negara-negara ASEAN, ya. Kita bisa lihat di Singapura, kemudian Malaysia, Filipina dan Thailand, sama dengan global bahwa itu ada seasonal, jadi musiman, jadi terjadi peningkatan di sekitar bulan September sampai dengan akhir tahun. Pola itu sama, ya, secara global, dan juga nanti kita lihat di Indonesia. Dan untuk dominasi subtipe influenza, ya, itu di Singapura dan Thailand adalah influenza A H1N1 PDM09. Kemudian kalau di Malaysia itu H3, ya, influenza A H3N2, kemudian juga H1N1 PDM09 dan subtipe B, ya. Lanjut. Nah, coba kita lihat untuk kasus dan jenis subtype virus influenza di Indonesia. Dan kita bisa melihat mendapatkan hasil ini dari surveillance Sentinel Ilisari dari tahun 2023 dan 2026. Kita bisa lihat di sini, jadi seasonal, musiman, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan memang di minggu ke-38 pada bulan September ini ada peningkatan, ya, positivity rate, ya, menjadi 56%. Ya, kita bisa lihat pada bagian kuning itu adalah seasonalnya September sampai akhir tahun 2023, 2024, 2025, dan kita bisa lihat di tahun 2023 sempat mencapai angka 68%. Ya. Nah, kita tentunya berharap bahwa setelah minggu ini terjadi penurunan. Kita juga bisa lihat tren-tren sebelumnya itu bahwa ketika sudah melampaui sekitar minggu 39, 40 itu trennya akan menurun, ya. Dan untuk kasus di Indonesia, ya, yang predominan adalah influenza A H1N1. Ya, PDM09. Nanti kita akan melihat juga data terkait dengan istilah awam superflu, ya. Itu tidak ada nomenklaturnya di WHO maupun di Kementerian Kesehatan, namun itu istilah awam superflu itu merujuk sebenarnya kepada influenza A H3N2, ya. Dan itu bukan dominan di Indonesia, ya. Nah, untuk slide ini menampilkan bagaimana pemeriksaan spesimen, ya, ili sari di Indonesia. Ili itu di puskesmas, sari di rumah sakit, ya. Kita bisa lihat di perbandingan tahun 2025 dan tahun 2026, ya. Jadi untuk tahun 2006 kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sekitar 8.757 dan di antaranya 1.527 itu positif influenza, artinya sekitar 17%. Sedangkan ini di minggu ke-38, ya. Kemudian untuk tahun 2025 pemeriksaan keseluruhan itu 2.790, ya, yang positif influenza dengan spesimen yang diperiksa 11.805 atau sekitar 26%, ya, positif daripada influenza tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya melalui surveillance ini kita melakukan pemantauan yang garis hitam itu selama 10 tahun. Jadi 2025, 10 tahun ke belakang, ya. Jadi sekitar 2016, dan kita kumpulkan secara konsisten surveillance ini, ya, sampai dengan 2025 garis yang hitam itu, kemudian biru itu adalah garis yang 2026. Dari sini kita sebelah kiri untuk sari di rumah sakit kita bisa lihat bahwa garis biru yang 2026 sampai dengan minggu ke-38, ya, itu berada pada area warna kuning. Artinya bahwa itu masih efektivitasnya itu masih berada pada area kuning, area low atau 28% sampai 53%, ya. Dan kita bisa lihat bahwa itu masih di bawah garis rata-rata selama 10 tahun. Tadi saya sampaikan 2016 sampai 2025, ya. Kalau 10 tahun tersebut rata-ratanya pada sekitar minggu 39, 40 disitulah puncaknya, dan lebih tinggi, masih lebih tinggi daripada angka di tahun 2026 ini, ya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, positivity rate influenza untuk ili di puskesmas, dan kita juga ada sentinel di balai besar karantina kesehatan, untuk minggu ke-38 memang meningkat, ya, seiring dengan 10 tahun yang kita sudah lakukan surveillance yang garis hitam tersebut, dan masih berada pada area moderate, 54% sampai 60%. Belum mencapai high dan extraordinary. Ya. Dan kita berharap kalau kita lihat pola 10 tahun tersebut, minggu ke-39, minggu ke-40 sudah mulai penurunan. Jadi ini kita berbicara terkait dengan tingkat aktivitas influenza. Jadi kalau yang sari itu tingkat aktivitasnya, influenzanya itu berada pada area kuning, low, ya masih rendah. Kemudian yang untuk sari itu tingkat aktivitasnya sedang, yang berada pada warna oranye, moderate. Nah, Bapak Ibu, ini adalah surveillance sentinel yang kita lakukan ya untuk ilisari, termasuk juga terintegrasi untuk COVID-19. Melakukan surveillance sentinel dari 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, dan 14 balai kekarantinaan kesehatan. Jadi kita lihat distribusinya ya, semua tercover, provinsi tercover daripada sentinel surveillance ini. Nah, bagaimana dengan superflu? Ya, tadi saya sudah sampaikan, balik dulu. Jadi superflu ini adalah istilah awam, bukan nomenklatur dari WHO. Ini dikaitkan dengan influenza A subtipe H3N2 subklet K. Itulah yang istilah awam dari ini adalah istilah sebenarnya tipenya, subtipenya dan juga subkletnya dari istilah awam superflu tersebut. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang dominan di Indonesia saat ini adalah influenza A H1N1. Jadi bukan superflu atau influenza A H3N2. Nah, bagaimana sembaran kasus subklet K di Indonesia? Ya, kita ini terjadi sejak tahun 2025 sebenarnya. Subklet K ini sudah ada sejak tahun 2025 dan kita bisa lihat sampai dengan minggu surveillance 38. Ya. Dari provinsi-provinsi ada 20 ya yang ada kasusnya untuk subklet K ini. Seperti contohnya Jakarta, DKI Jakarta, di tahun 2025 jumlah kasusnya 28 dan tahun ini 13. Kemudian Jawa Tengah 6, ya, tahun 2025 dan tahun ini 3 dan seterusnya. Dan tahun 2026 ya dilaporkan 22 subklet K, sebaran dilaporkan dari beberapa provinsi, bisa dilihat di warna kuning ini dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, NTT, NTB, Sulawesi Utara dan Papua Selatan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat data ini bahwa subklet K ya yang ada di Indonesia kasusnya jauh lebih banyak di tahun 2025, tahun lalu. Bisa dilihat di warna hijau dan warna kuning ini adalah kasus tersebut tadi yang saya sampaikan 22 ya dibanding 166 di tahun 2025. Dan itu pun yang terjadi di tahun 2026 itu hanya sampai minggu ke-16. Ya, setelah minggu ke-16 kita tidak mendapatkan kasus itu sampai dengan pemantauan surveillance minggu ke-38 ya. Nah, bagaimana dengan kelompok umur? Sebaran berdasarkan kelompok umur kita bisa bandingkan tahun 2025 warna hijau, kemudian kuning itu adalah tahun 2026. Hijau 2025, kuning 2026. Ya, pada kelompok umur 0 sampai 4 tahun ya, kasus di tahun 2025 itu 62, kemudian di tahun 2026 8 ya, untuk 5-9 tahun 2026 juga 8, kemudian 10 sampai 17 tahun 5 dan untuk 18 sampai 59 tahun itu 1 kasus. Nah, untuk sebaran per jenis kelamin kurang lebih sama ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentunya dengan melibatkan seluruh ya stakeholder. Pertama adalah bahwa kita berharap pesan kesehatan, dalam hal ini komunikasi, informasi, edukasi yang tidak membuat kepanikan di masyarakat dan tidak membuat kebingungan. Jadi tidak hoax, jadi melalui press conference ini kami sampaikan evidence-nya dan fakta yang terjadi. Jadi semoga tidak membingungkan masyarakat dengan isu-isu atau hoax yang terjadi masyarakat selama ini. Kemudian yang kedua, ya, kami tetap ya terus memperkuat surveillance, sentinel dan laboratorium untuk membantu memantau tren kasus di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kemudian yang ketiga, kita juga mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit ya, termasuk ketersediaan obat-obatan dan juga alat-alat terkait lainnya. Kemudian basicnya ya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti cuci tangan dengan air mengalir, dengan pakai sabun ya, pakai air mengalir. Kemudian kalau ada hand sanitizer itu tidak apa-apa digunakan ya, karena kita kan juga harus tangan kita ini sering memegang wajah begitu, jadi itu membantu. Kemudian penerapan etika batuk dan bersin ya, menggunakan masker yang benar ya, tidak melorot di keramaian atau di kendaraan umum ya, dan pada sakit istirahat yang cukup, rutin minum obat bagi yang memiliki komorbid ya. Segera berobat jika mengalami keluhan yang mengarah ke influenza ya, utamanya yang influenza berat ya. Dan kelima, kami juga menerbitkan surat edaran kewaspadaan penyakit influenza kepada seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas. Dan untuk balai karantina kesehatan, karena ini di cross border ya, membuat himbauan kepada seluruh maskapai dan stakeholder ya, apakah itu maskapai maupun agen, sah bandar, otoritas bandara dan lain-lain, himbauan agar menggunakan masker jika bepergian bagi yang bergejala seperti batuk dan pilek. Dan slide terakhir, lanjut. Ini beberapa flyer yang sudah diterbitkan oleh Pak Haji dan tim ya. Bagaimana agar semua bisa, agar kelompok yang perlu menjadi perhatian seperti balita, anak remaja, ibu hamil, lansia, orang dengan kondisi imunokompromis dan penyakit penyerta ya, merupakan kelompok-kelompok yang perlu mendapatkan perhatian ya. Bukan berarti kelompok lain tidak berisiko, semua kelompok usia mendapat bisa terkena influenza ya. Lanjut. Dan terakhir sebagai kesimpulan, bahwa terjadi, betul memang terjadi kenaikan kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara dan global juga seperti demikian. Namun masih dalam tingkat sedang ya, khususnya untuk Sari. Ya, kalau yang di ILI itu masih dalam tingkat low atau rendah. Kementerian Kesehatan akan terus memperkuat dan meningkatkan surveillance di Fasiankes. Kemudian positivity rate di Rumah Sakit Sentinel Sari tadi saya sudah sampaikan masih tingkat rendah, dan puskesmas di sedang. Puncak kasus historical terjadi September sampai akhir tahun. Ya, dan untuk super flu, istilah awam ini untuk influenza H3N2, A, H3N2, subklade K menunjukkan terjadi penurunan dibanding tahun lalu. Dan tidak usah panik, tidak usah khawatir ya. Dan tapi tetap waspada ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Dan untuk Kementerian Kesehatan akan rutin mengupdate via press conference dan sosial media. Demikian penyampaian dari saya ya, sekitar 10 menit dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Weni.
5: Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya dan update situasi terkait dengan penyebaran flu influenza ini. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa istilah super flu itu merupakan istilah awam. Namun istilah yang sesuai itu adalah influenza A H3N2 subklade K. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan bersama bahwa sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan kasus influenza ini, selain dengan pesan kesehatan juga sudah diperkuat dengan surveillance, juga telah diterbitkan surat edaran, dan yang terakhir adalah penyiapan fasilitas kesehatan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan, kita masuk ke narasumber kedua, yaitu terkait dengan obat ya, tadi isu kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dr. Andalusia Rizka Andalusia. Silakan Ibu, kami persilahkan untuk Ibu bisa menyampaikan pernyataan persnya.
6: Terima kasih Bu Weni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa kekhawatiran masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini terkait dengan meningkatnya perhatian terhadap influenza A dan sulitnya memperoleh obat antivirus oseltamivir di sejumlah rumah sakit atau tempat. Kekhawatiran ini terutama disebabkan karena informasi mengenai peningkatan kasus beredar cepat di media sosial dan adanya info perbedaan ketersediaan obat di antar berbagai wilayah. Namun kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Tiga pesan utama yang kami sampaikan dari pemerintah terhadap kondisi ini adalah pertama, masyarakat tidak perlu melakukan panic buying karena sebagian besar kasus influenza tanpa tanda bahaya dapat ditangani secara mandiri dan dapat membaik dengan istirahat yang cukup, menjaga asupan cairan atau minum yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan sesak nafas, sehingga tidak setiap orang harus mendapatkan obat antivirus atau oseltamivir ini. Jika menunjukkan tanda bahaya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Pengobatan influenza diutamakan untuk mengobati gejala atau simptom yang timbul dengan tetap memperhatikan kondisi pasien. Juga tidak kami sarankan menggunakan antibiotik jika tidak terdapat infeksi sekunder lainnya. Oseltamivir ini perlu diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dokter, terutama pada pasien dengan influenza yang terkonfirmasi berat dan dirawat di rumah sakit, kemudian pasien dengan komorbid atau pasien dengan risiko komplikasi, terutama pada anak di bawah 2 tahun dan juga pasien lansia di atas 65 tahun, juga ibu hamil. Dan yang ketiga yang penting adalah pemerintah akan memastikan ketersediaan obat untuk pasien yang membutuhkan. Sekali lagi, untuk pasien yang membutuhkan. Kementerian Kesehatan telah mengupayakan ketersediaan obat tersebut melalui percepatan importasi dan distribusi. Beberapa langkah-langkah yang telah kami lakukan, pertama-tama melakukan percepatan distribusi obat oseltamivir sesuai dengan kebutuhan rumah sakit berdasarkan jumlah kasus yang ada dan pasien yang membutuhkan obat tersebut. Saat ini sudah dilakukan distribusi ke sekitar 196 rumah sakit dan akan terus dilakukan distribusi berdasarkan kebutuhan yang masuk kepada kami. Selain itu juga kami terus melakukan perencanaan untuk pengadaan oseltamivir ini berdasarkan data surveillance. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan data surveillance Ilisari yang kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan kebutuhan oseltamivir ke depannya dan juga berkoordinasi dengan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kami melakukan pengadaan oseltamivir dengan berbagai sumber, baik melalui produksi di dalam negeri maupun importasi dengan jalur khusus untuk mengatasi keterlambatan produsen dalam negeri yang belum bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Imbauan kami kepada masyarakat untuk melakukan 5 hal sederhana. Pertama, jangan membeli atau menyimpan oseltamivir tanpa resep dokter dan tanpa kebutuhan medis yang telah ditentukan oleh dokter. Yang kedua, jangan menggunakan obat milik orang lain. Jangan menggandakan dosis dan jangan menghentikan atau melanjutkan terapi tanpa berkonsultasi pada tenaga kesehatan. Yang ketiga, penggunaan oseltamivir yang tidak sesuai indikasi medis dalam jangka panjang akan menyebabkan munculnya virus influenza yang kurang sensitif atau yang kita kenal sebagai resisten terhadap antivirus. Yang keempat, gunakan sumber informasi resmi dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit, puskesmas, dan jangan menyebarkan klaim bahwa influenza A pasti berat dan bahwa setiap demam pasti memerlukan antivirus. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan bila terdapat gejala berat, memburuk, atau terjadi pada kelompok berisiko. Tetapi tentunya jangan mengobati sendiri dan harus melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan yang tepat. Yang perlu dilakukan masyarakat bukan membeli obat sebanyak-banyaknya, melainkan mengenali gejala, mengetahui tanda bahaya, dan mencari pertolongan pada waktu yang tepat. Oseltamivir akan diarahkan kepada pasien yang paling membutuhkan berdasarkan penilaian tenaga kesehatan. Kami mengajak semua pihak, masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta produsen, distributor, dan tentunya dengan rekan-rekan media untuk mencegah kepanikan dan memastikan obat digunakan secara rasional. Sementara itu, pemerintah terus memonitor, memantau agar obat-obatan ini didistribusikan kepada sarana pelayanan kesehatan yang membutuhkan sesuai dengan pemberian yang tepat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka atas statement yang disampaikan. Di sini perlu kita garis bawahi ya teman-teman media bahwa masyarakat tidak perlu melakukan panic buying tadi seperti arahan dari Bu Rizka, dan juga untuk Oseltamivir ini diberikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan resep dokter, dan jika kita mengalami gejala flu, jangan mengobati sendiri tetapi konsultasikan pada tenaga kesehatan yang tepat. Lalu upaya yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan atau pemerintah, salah satunya adalah melakukan perencanaan Oseltamivir disesuaikan dengan data surveillance yang kita miliki. Baik, terima kasih Ibu atas statement dan informasinya. Selanjutnya kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Pompini Agustina Sitompul selaku konsultan pulmonologi intervensi dan kegawat daruratan nafas. Pada Ibu Dr. Pompini, kami silahkan.
7: Ya, terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jadi dari rekan-rekan media, saya sedikit menjelaskan bahwa influenza ini adalah penyakit ya yang ditularkan ketika yang penularannya secara droplet. Jadi ketika seseorang batuk, bersin, berbicara, atau tangan yang terkontaminasi. Karena itu pencegahannya adalah melihat cara penularannya, melakukan etika batuk ya, menutup hidung dan mulut ketika saat batuk atau bersin, dan selalu mencuci tangan. Penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang sifat atau gejalanya cukup bervariasi, dan penyakit ini bisa sembuh sendiri atau kita sebut self-limiting disease, atau bisa juga penyakit yang bisa menunjukkan gejala yang ringan ya, sehingga perlu diperhatikan apakah masuk ke dalam kriteria yang sembuh dengan sendirinya, gejala ringan, atau memang bisa pada beberapa kasus itu bisa berjalan menjadi berat. Nah, pada kelompok mana yang biasanya mudah sekali atau bisa potensi menimbulkan gejala yang berat, yang harus diperhatikan adalah pada lansia usia di atas 65 tahun, atau pada kelompok orang yang memiliki penyakit dengan gangguan sistem imun atau imunokompromis pada anak usia di bawah 5 tahun, atau pada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit yang sudah ada, tetapi biasanya lebih mudah pada orang yang penyakit komorbidnya tidak terkontrol. Karena itu, langkah pencegahan untuk kasus-kasus influenza ini adalah tadi perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan mencuci tangan. Dan apabila kasus-kasus ini adalah kasus berat ini ditandai adanya gejala batuk, sesak nafas gitu ya, yang memerlukan suplementasi atau bantuan oksigen, maka pada kasus-kasus berat itulah baru bisa diberikan oseltamivir. Karena penelitian menunjukkan bahwa pemberian oseltamivir pada kasus yang ringan sebenarnya efektivitasnya kecil. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu panik, penyakit ini manifestasinya bisa ringan atau sembuh sendiri dan hanya menjadi berat pada kelompok-kelompok tertentu. Dan dapat dicegah dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan antivirus hanya diberikan pada kelompok atau pada kasus yang berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih Ibu Dr. Pompini atas statement dan informasi yang diberikan. Tentunya terkait dengan penyakit influenza ini bisa ditularkan melalui droplet ya Bu ya. Kemudian gejala penyakit ini juga bervariasi dan bisa sembuh sendiri tentunya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, Selanjutnya, kita masih punya satu narasumber lagi, ada Ibu Dr. Dr. Dewi Selviana Rosdiana. Masih ada dua izin, silakan kepada Ibu, kami silakan.
8: Terima kasih, Ibu Winnie. Baik, saya hanya ingin, saya dari farmakologi hanya ingin mempertegas mungkin ya dari hasil penelitian. Jadi kalau di masyarakat kepanikan untuk menggunakan oseltamivir pada semua kondisi influenza, nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari hasil studi meta-analisis, jadi meta-analisis ini adalah studi yang menganalisis berbagai penelitian yang membandingkan penggunaan oseltamivir dengan placebo pada anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami influenza tanpa komplikasi di fasilitas rawat jalan, ya. Jadi pemberian oseltamivir ini menunjukkan memang terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik, gitu ya. Jika obatnya diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah gejala mulai muncul, lalu pada anak usia di bawah 6 tahun, pada anak yang tanpa asma, dan infeksinya benar terbukti disebabkan oleh virus influenza melalui pemeriksaan lab. Ya, jadi oseltamivir ini betul dapat memperpendek durasi penyakit secara statistik. Namun kalau kita lihat pemberian oseltamivir ini pada kelompok anak tadi ya, yang virus dengan virus influenza tanpa komplikasi dirawat jalan, itu hanya mengurangi durasi sakit, lamanya sakit, rata sekitar 18 jam. Kurang dari satu hari. Jadi maaf sedikit saya jelaskan, boleh kita bilang gitu ya, kalau kelompok yang mendapatkan oseltamivir paginya sembuh gitu ya, nah kelompok yang mendapatkan placebo atau tidak mendapatkan obat oseltamivir malamnya juga sudah sembuh gitu. Jadi perbedaan mengurangi lamanya penyakit itu kurang dari satu hari gitu. Jadi apa artinya gitu ya? Artinya berdasarkan bukti yang ada saat ini ya, studi meta analisis ini dilakukan pada 2.500 sekian pasien anak yang sakit dengan influenza tanpa komplikasi yang dengan rawat jalan, ini belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa oseltamivir memberikan manfaat klinis yang bermakna dalam memperpendek lama sakit. Jadi kita tentu kembali lagi penggunaan oseltamivir pada anak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien dan tentu dengan pertimbangan dokter. Di sisi lain, dari hasil penelitian tersebut, walaupun betul penggunaan oseltamivir dikatakan relatif aman, ya, namun dari hasil penelitian menunjukkan anak yang mendapatkan oseltamivir memiliki risiko mengalami efek samping muntah 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang mendapatkan placebo atau tidak mendapatkan obat oseltamivir. Nah, jadi siapa dong yang perlu mendapatkan antivirus untuk terapi influenza gitu ya? Jadi dari Lembaga Kesehatan di Amerika Serikat atau CDC ini merekomendasikan penggunaan antivirus untuk terapi influenza diprioritaskan pada pasien influenza yang memerlukan rawat inap, pasien yang kondisinya berat dengan komplikasi, ataupun pasien dengan risiko tinggi mengalami komplikasi. Siapa saja pasien yang risiko tinggi mengalami komplikasi? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pompini ya. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, penggunaan oseltamivir disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien dan harus berdasarkan pertimbangan dokter. Terima kasih Dr. Weni, itu yang bisa saya dapat sampaikan.
5: Baik, terima kasih Dr. Dewi atas informasinya. Tadi selalu ditekankan berulang-ulang bahwa pemberian atau penggunaan oseltamivir ini harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya dan juga harus sesuai dengan arahan atau resep dokter. Baik, terima kasih Dok atas statement dan informasinya. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Dokter Jin. Ibu Dokter Mulia Rahma Karyanti untuk bisa menyampaikan statement dan informasinya, Bu. Silakan.
9: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Jadi karena influenza penularannya adalah lewat droplet, maka untuk memutuskan transmisi penularan untuk anak, tentunya yang sakit batuk pilek, terutama dewasa, orang tua, atau kakek nenek di rumah harus menggunakan masker. Nah, kedua, setiap kali memberikan makan dan minum, gunakan peralatan makan yang terpisah. Jadi jangan bekas yang sakit kemudian itu diberikan ke anak-anak. Ya, akhirnya menularkan lewat air liur karena itu influenza bisa nular lewat droplet. Jadi biasakan anak-anak menggunakan peralatan makan sendiri, gelas, sendok, piring. Jadi begitu mereka nanti masuk ke sekolah, mereka tidak mau menggunakan punya teman-temannya. Kemudian nutrisi, tingkatkan nutrisi, berikan makanan yang lengkap dan seimbang, nanti ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral agar anak daya tahan tubuhnya baik selama lagi musim, lagi pada batuk pilek ya sekitarnya. Tentunya kontak erat yang keluarga yang batuk pilek sebaiknya jangan deket-deket anak-anak. Kemudian tadi untuk yang anak-anak yang lagi batuk pilek, pesan buat orang tua ini sebaiknya anak tidak ke sekolah, sebaiknya dia istirahat, karena kalau dia ke sekolah dia akan menularkan ke anak-anak sehat sekitarnya. Jadi untuk memutuskan penularan infeksi influenza ini, sebaiknya anak istirahat agar sembuh, dan dia nanti kalau sudah sembuh, karena ini dalam seminggu, dan segera kembali ke sekolah. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan etiket batuk tadi, dengan menutup dan siku ya, anak-anak terutama diajarkan untuk menutup dan siku. Karena kalau dengan tangan telapaknya, takutnya habis megang bermain di tempat yang ini malah nanti tercemar infeksi yang lainnya. Nah, pencegahan satu lagi, namun ini masih memang dalam sektor swasta, vaksin influenza sudah mulai bisa diberikan di umur lebih dari 6 bulan ya. Biasanya dari Satgas Imunisasi PPIDAI memang merekomendasi pemberian vaksin influenza di umur 6 bulan, namun untuk yang pertama diberikan 2 kali dengan interval sebulan dan boleh diulang setiap tahun. Ini pun bisa untuk dewasa. Kemudian indikasi pemberian terapi oseltamivir pada anak yang terkonfirmasi influenza adalah yang berisiko tinggi. Artinya ada penyakit penyerta yang kronis. Contohnya kelainan jantung, kelainan paru, atau ada asma berat, dan kondisi di mana sistem imunnya rendah atau imunokompromis. Kedua, ada pneumonia yang didiagnosis derajat sedang dan berat. Ketiga, ada faktor penyerta komorbid misalnya dengan keganasan yang dengan lagi kemoterapi, pasien pasca transplan hati atau ginjal atau organ padat, atau yang kelainan ginjal dengan obat-obat imunosupresan atau

0: batuk ya Bu ya, kemudian juga penggunaan alat makan yang terpisah jika ada anggota keluarga yang memang terserang influenza, tentunya dengan terpisah dengan anggota keluarga lain, yaitu khususnya dengan anak-anak. Dan penggunaan oseltamivir ini juga lagi-lagi ditekankan harus sesuai dengan kondisi dari pasien dan juga harus dengan resep dokter.
1: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: 28 September 1945, jawatan kereta api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian jawatan kereta api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan,

serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia, informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan percepatan pemulihan bagi warga penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan ditetapkannya skema penerimaan dan nominal bantuan stimulan perbaikan rumah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan penetapan besaran bantuan dilakukan agar warga yang rumahnya rusak dapat segera melakukan perbaikan tempat tinggal. BNPB mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran serta melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan penyimpangan dalam pendistribusian bantuan. Dari mancanegara pendengar, pemerintah Arab Saudi menghimbau masyarakat untuk mewaspadai badai petir yang diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah negara tersebut hingga Jumat 2 Oktober mendatang. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Arab Saudi meminta warga untuk berlindung di lokasi yang aman dan menjauhi area rawan genangan banjir seperti kawasan lembah. Masyarakat juga dilarang untuk berenang di area tersebut, dianjurkan untuk terus mematuhi arahan resmi dari pemerintah. Sebelumnya pendengar, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Mekah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi memicu banjir bandang dan hujan es disertai angin vertikal kencang atau downdraft berdebu. Dari dunia olahraga, Chef de Mission Tim Kontingen Indonesia atau Todotua Pasaribu memuji sejumlah atlet bulu tangkis merah putih yang sudah mengeluarkan perjuangan terbaik tapi tidak mencapai babak final pada Asian Games Saichi Nagoya 2026 di Jepang. Atlet yang dimaksud CDM Todotua yaitu tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan serta ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Pada hari ini cabang bulu tangkis mengamankan 2 tiket babak final dalam pesta olahraga multi cabang terbesar itu. Mereka yang lolos adalah ganda campuran Amri Syahnawi berpasangan dengan Nita Violina Marwa dan ganda putra Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyambut Malam di segmen terakhir kebersamaan Tim Indonesia Menyambut Malam. Dalam segmen musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, operasi SAR kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa terus berlanjut. Tim penyelam gabungan yang terdiri dari personel Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan potensi tim SAR kembali melakukan penyelaman pada pagi tadi di sekitar lokasi bangkai kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Dalam operasi ini, tim penyelam melakukan penyisiran pada sejumlah bagian kapal termasuk anjungan dan kamar-kamar kapal. Sinergi antara Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan SAR terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi pencarian. Setiap hasil penyelaman menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian selanjutnya. Dikabarkan juga bahwa Basarnas memastikan operasi SAR dilakukan secara maksimal. Kabasarnas menyebut pihaknya berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Kelima korban dievakuasi dari lokasi pencarian dan selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari 4 lainnya dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan 1 korban dibawa ke KN Sar Purworejo. Selanjutnya 4 korban diterbangkan menuju Banjarmasin menggunakan helikopter HS-1331 TNI Angkatan Laut, sementara 1 korban diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Masih soal kebencanaan, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terus meluas. Luas areal terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.000 lebih hektar. Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiarsto, mengatakan data ini masih bersifat sementara. Pemutahiran luasan area dilakukan melalui pemantauan dan pemetaan lapangan. Kebakaran terjadi pada tanggal 22 September 2026 pada pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Lokasi awal kebakaran berada di kawasan Bukit Stampol, Resort Torian, Lombok Utara. Astekita mengatakan pemadaman dan pemantauan masih terus dilakukan sampai dengan Senin ini, tanggal 28 September 2026. Tim juga memantau pergerakan api untuk mencegah kebakaran lebih luas lagi. Satu titik api masih terpantau di sekitar jalur pendakian Senaru. Petugas menuju ke lokasi melakukan pemantauan dan penanganan pemadaman. Berdasarkan pantauan sistem Sipongi, terdapat 2 titik panas di kawasan itu. Sementara pantauan langsung petugas menemukan 1 titik dengan kepulan asap. Informasi masih soal kebencanaan, pendengar, ini sangat disayangkan. Sejumlah aki yang menjadi bagian dari perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan dilaporkan hilang. Hilangnya sejumlah aki perangkat pemantauan GAK atau Gunung Anak Krakatau itu belum diketahui penyebabnya. Kepala Pos Pantau GAK atau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Suwarno, mengatakan informasi mengenai hilangnya aki tersebut dibenarkannya dan menegaskan belum menerima laporan lengkap dari tim yang sedang berada di lokasi. Temuan aki hilang ini diketahui ketika tim melakukan pengecekan untuk memperbaiki sejumlah peralatan pemantau yang mengalami gangguan termasuk kamera CCTV. Suwarno juga mengatakan tim saat ini berada di kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan perbaikan perangkat pemantau yang dikabarkan beberapa di antaranya tidak berfungsi. Ketika proses pengecekan dilakukan, petugas menemukan sejumlah aki sudah tidak berada di tempatnya. Dan belum bisa dipastikan kapan aki-aki ini hilang. Kondisi kawasan Gunung Anak Krakatau setelah aktivitas erupsi diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kehilangan baru diketahui saat ini. Selain waktu kejadian, jumlah aki yang hilang juga belum dipastikan berapa. Suwarno menyebut dirinya memperoleh informasi mengenai 8 titik perangkat. Kepastian mengenai jumlah perangkat yang hilang masih menunggu hasil pemeriksaan langsung dari tim yang berada di lapangan. Pos pantau Gunung Anak Krakatau juga belum dapat memastikan apakah seluruh perangkat di 8 titik mengalami kehilangan aki atau hanya beberapa lokasi saja. Komunikasi dengan petugas di kawasan Gunung Anak Krakatau menjadi kendala dalam proses konfirmasi. Kondisi sinyal di sekitar lokasi tidak stabil. Informasi mengenai kejadian ini kemungkinan telah diketahui pihak terkait di tingkat pusat, tetapi pihaknya masih menunggu laporan resmi dari tim yang berada di lokasi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Jember, Jawa Timur mencapai 76 kejadian. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember semakin sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat 76 kejadian sejak awal Juni hingga September 2026 ini. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, dari jumlah tersebut 10 kejadian merupakan kebakaran hutan dan 66 lainnya kebakaran lahan. Intensitas kebakaran meningkat sejak Agustus dan semakin tinggi sepanjang September, dengan petugas hampir setiap hari melakukan pemadaman titik api. BPBD belum dapat memastikan penyebab seluruh kebakaran karena sebagian besar laporan diterima setelah api muncul atau membesar.
2: Saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga di lokasi tersebut di RT 02 RW 11 agar mereka hati-hatilah kalau membakar lahannya itu, ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga, karena kalau sudah angin maka kemana-mana api itu jadinya. Ada sengaja lahan yang dibakar, habis menanam tebu mungkin dibakar dan seterusnya, atau nanam tanaman lain, atau bisa jadi percikan dari puntung rokok. Itu yang paling rasional. Cuma memang pertama tim buat juga enggak ketemu siapa pelakunya. Yang dua kemarin dia sementara masih dalam proses lidik dari pihak yang berwajib.
1: Sementara itu, prakirawan BMKG Pos Jember, Hukama Akmal mengatakan, kondisi kemarau di Kabupaten Jember hingga September ini masih cukup kuat dan berada dalam fase puncak musim kemarau. Ia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan air dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya potensi karhutla.
3: Seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
1: Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan konferensi pers terkait evaluasi H plus 16 ya, hari ke-16 operasi SAR pencarian korban dari kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Berikut evaluasi ataupun konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal, ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Koarmada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya. Jadi KRI I Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap 3 unsur KRI ada di lokasi ring 1 lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda yaitu KN Miang Besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin yaitu KP Kunyit. Ya, jadi 2 kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak-banyak apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan. Ya, kemudian ada juga KN Grantin ya dari KPLP Pangkalan KPLP Surabaya. Ya, nah di luar itu unsur darat juga kami kerahkan. Ya. Dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya, kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya, jadi semua relawan-relawan. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1.038 orang. Ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR. Ya, dari kapal-kapal atau ABK dari kapal Basarnas dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1.038 orang. Ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini, maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima, sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi 3 di 4 dievakuasi ke KRI Igusti Ngurah Rai, kemudian satu dievakuasi ke KN SAR Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Gusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN SAR Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas HR-3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur atau Lanut Samsudin Nur, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dengan adanya penemuan 5 paket jenazah, maka komposisi dari data korban yang per hari ini per pukul 19.00 dari POB 243 orang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, ditemukan atau dievakuasi dalam keadaan meninggal berjumlah 71 orang, dan 64 korban masih dalam pencarian. Jadi komposisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah, kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini, namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya, KN SAR Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah, kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN SAR Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1, ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta, ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama, ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya, sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini, kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek, Pak Raup, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan, ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan, ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek, ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak, gitu, ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC on screen koordinator atau koordinator lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan, dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir, ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa ya. Nah, untuk pengerahan alut, nah hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu. Ya, maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Pontianak ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak Pak, kami juga ke Kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan Kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini Pak. Kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC masih on. Jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. Apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu message-nya seperti itu, Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman distrik navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang menjadi daerah kejadian ya, disebarluarkan oleh SROP ya, maklumat pelayaran ya, dimapelkan kepada kapal-kapal yang melalui jalur tersebut. Jadi upayanya sudah maksimal Pak ya, tinggal kita berdoa semua upaya yang maksimal ini ya tentunya akan lebih maksimal lagi apabila beliau merestui ya, Tuhan Yang Kuasa merestui apapun kegiatan yang kita laksanakan, kita serahkan kembali kepada beliau sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal ya, tidak bisa menentukan hasilnya ya. Mungkin itu Pak jawaban dari kami ya. Selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang, kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya Pak ya. Jadi jadi sumbernya kan dari sana Pak, dari sana ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya Pak ya. Nah, kami persilakan Pak.
2: Terima kasih SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah saya kirim, kami kirim ke teman-teman di Surabaya. Mengingat data manifestnya, detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data yang meninggal, yang hidup gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana salvage-nya. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris, dipastikan peralatannya berada di Singapura katanya, semuanya itu sudah dipastikan peralatannya berupa kren 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana service-nya. Tapi untuk mitra pelaksana service-nya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk kalau nggak salah itu dari Jasalindo. Kebetulan Jasalindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data. Kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasalindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasalindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana selfie-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari 1 minggu ke depan seluruh perlengkapan selfie mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan service ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan service ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong melalui Pak Deputinya ya. Pak Direktur kemarin juga sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menunjuk mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi PNI-nya ini masih menimbang ada 2 perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya. Tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada 2 perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke CMC.
3: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian. Kita sebenarnya sama-sama mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17 besok hari operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
4: Pulang kampung kamu naik kapal laut?
5: Iya. Kenapa?
4: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
5: Sudah dong. Katanya cuacanya cerah.
4: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu.
5: Memangnya perlu informasi apa lagi?
4: Banyak dong.
5: Apaan? Kasih tahu dong gimana cara taunya.
4: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
5: Inawis? Apa itu?
4: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
5: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
4: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
5: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
4: Betul, jadi sebelum berlayar, jangan abaikan informasi keselamatan ya.
6: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Medayu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Laut Andaman pesisir Myanmar. Bibit ini berpotensi meningkatkan peluang hujan di sekitarnya hingga ke perairan utara Aceh. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian Samudra Hindia bagian barat Indonesia, sebagian kecil Papua, dan juga Papua Tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Adapun potensi udara kabur di Jambi, Palembang, dan juga Pangkal Pinang. Kemudian bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, potensi cerah berawan di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan juga Tanjung Selor, adapun potensi udara kabur di Palangkaraya, dan juga potensi asap ataupun kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Selanjutnya, Kepulauan Sulawesi terdapat potensi hujan ringan di Palu, sementara potensi cerah berawan di Manado dan potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan juga Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Ternate, Ambon, Jayapura, dan juga Merauke, sementara potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan juga bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pendengar, sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga Bung Sabil dan Muti dan tim redaksi yang bertugas akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3. Anda bisa berinteraksi untuk memberikan komentar Anda dalam segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Nanti topiknya akan disampaikan oleh Bung Lukmantara dan juga Bung Sabil ya. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang semalam
1: lepas ke tengah,
0: dia
1: masuk
0: gol.
1: Luar biasa.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
5: Kanal Kenangan RRI.
6: Jangan

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat, di mana pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba. Laporan selengkapnya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
5: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
4: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om amu budaya.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini untuk tema Kopi Pro 3 atau komentar opini dan Pro 3 untuk dini hari ini Selasa ya, 29 September 2026. Ada apa? Ada rekan saya Sabil yang akan menyampaikannya. Sabil, silakan.
1: Iya, selamat ini hari. Selamat malam Lukman dan ya, juga pendengar Kopi Pro 3. Hari ini kita akan membahas terkait dengan carut marut pengawasan lapas. Bagaimana ya, evaluasinya? Kemarin kita mendapati berita temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong ya. Yang terdapat fasilitas kamar hunian mewah nih Lukman.
0: Iya.
1: Dan ini bukan hal baru ya, kalau kita mencermati ini sudah sering terjadi. Misalnya saja di lapas lainnya, ini di lapas Sukamiskin, ini banyak kejadian di lapas Sukamiskin Bandung ya. Pernah ada juga mantan wali kota Bekasi yang keluyuran gitu ya keluar dari lapas ini. Juga yang terkenal Gayus Tambunan.
0: Oh ya.
1: Pernah keluar main nonton tenis.
0: Tenis
1: tapi
0: ya,
1: kemudian dipindahkan ya. Tidak lagi di Sukamiskin tapi di Gunung Sindur. Dan kemudian juga ada kejadian di Lapas Cipinang pada tahun 2013 di mana ini melibatkan gembong narkoba, salah satu gembong narkoba
0: Freddy Budiman. Oh ya.
1: Dan bahkan masih bisa melakukan aktivitas transaksi narkoba di dalam lapasnya. Nah,
0: wow,
1: ini bagaimana kemudian pengawasan di dalamnya. Dan artinya itu kan ada oknum di dalam ya, sipirnya atau petugas di sana yang memberikan fasilitas itu. Nah, inilah yang kita bahas Lukman, bukan hanya soal temuan di Cibinong
0: ya,
1: tapi juga bagaimana kedepannya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita diskusikan bagaimana solusinya, bukan hanya sekedar komentar dan opini, tapi kita juga meminta pendengar untuk memberikan solusi.
0: Ya,
1: gitu Lukman.
0: Baik, terima kasih rekan Sabil ya. Ya, mendengar kalau kita berkaca pada kasus Gayus Tambunan yang memiliki fasilitas istimewa tadi ya, tidak selalu berbentuk kamar mewah, tapi kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal. Ini ada di tahun 2010 gitu ya. Lalu juga di tahun Agus Rinazamudin di Lapas Sukamiskin 2013, ada Freddy Budiman di Cipinang juga 2013. Juga kasus jual beli kamar dan fasilitas Lapas Sukamiskin di 2018, ini banyak ya. Dan hingga ini terakhir ya, temuan dari Ombudsman RI di 2026 ini. Dan tentunya apa ya, perbaikan atau pengawasannya seperti apa sih sampai hal-hal seperti ini masih terus terjadi. Dan mirisnya tidak semua warga binaan ini ya yang mendapatkan perlakuan khusus ya, untuk mereka yang berduit saja. Sementara untuk masyarakat yang memang memiliki sangkutan hukum yang mungkin lebih ringan atau mencuri ayam, justru diperlakukan yang tidak manusiawi. Kami akan bahas nanti dengan Kopi Pro 3 sesi pertama, carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya. Tentunya Anda juga bisa nanti bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Dan sebelumnya kami hadirkan ruang dengar Anda, menemani malam hari Anda, ada Vina Panduwinata dengan Cinta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas atau rutan bukan hal baru sebenarnya, dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena diduga adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution. Pak, meskipun Pak Yusril mengatakan masyarakat jangan punya asumsi dulu, tunggu investigasinya selesai, tapi kan ini bukan kasus pertama, Pak. Sudah sering kali ditemukan fasilitas mewah di rutan atau juga di lapas. Nah, kenapa sih Pak ini sampai terus terjadi terus begitu? Tidak ada penyelesaiannya?
2: Iya, saya kira common sense ya, seperti yang disebut oleh Mas ini tadi, bahwa publik kan selama ini sudah dapat informasi yang sangat banyak.
1: Yeah.
2: Bahkan publik kan juga sudah meyakini kan bahwa ada banyak problem di tata kelola lapas kita ya. Dulu disebut dengan penjara, sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan.
1: Yeah.
2: Antara lain kan yang paling menonjol kan over capacity misalnya, kelebihan muatan ya, penghuni yang tidak seimbang dengan infrastruktur, itu kan pengetahuan umum ya. Kemudian informasi yang juga masyarakat kan sering diinformasikan, ada pungli, pungutan ini itu ya. Kemudian ada tadi diskriminasi bagi kelompok-kelompok warga binaan yang punya kemampuan lebih secara ekonomi mendapat pelayanan lebih dari penyelenggara. Itu kan informasi yang sering diketahui oleh publik. Nah, karena itu ketika ada informasi ini, sebetulnya sekali lagi bagi publik ini mempertegas dan mempertebal keyakinan mereka selama ini bahwa sebetulnya ada yang salah dalam tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena itu ini mestinya jadi momentum, Mas. Nah, ini bukan justru menjadi ajang untuk saling membela diri, apalagi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan apa-apapun untuk menutupi segala hal. Karena
1: seperti membersihkan barang bukti, Pak, yang ditemukan oleh Ombudsman begitu ya.
2: Zaman ini lah, semua warga punya, jadi jurnalisme warga kan, jadi wartawan. Teknologi sangat terbuka, era terbuka, jadi bukan itu lagi mestinya dilakukan.
1: Kalau tidak apa-apa, kenapa harus panik dibersihkan begitu ya, Pak?
2: Mestinya begitu. Apalagi misalnya, ini Ombudsman nggak punya kewenangan untuk melakukan itu, misalnya gitu loh. Mestinya ini kan kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa, bahwa ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan kekuasaan. Cabang kekuasaan itu dibagi supaya ada balance gitu loh. Jadi misalnya siapa sih secara eksekutorial untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemasyarakatan? Itu tentu ya eksekutif toh, pemerintah gitu. Siapa yang bikin regulasinya? Ya legislatif gitu ya. Siapa yang memutus, siapa yang salah, siapa yang benar, ya yudikatif. Dan siapa yang mengawasi, ada banyak. Dan dalam konteks pelayanan publik, tentu Ombudsman diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sebetulnya kalau semua orang kemudian melakukan tugasnya dengan baik, nggak usah kaget, nggak usah
1: langsung membela diri begitu,
2: tampar, kemudian galau, apalagi kemudian pakai jurus mabuk.
1: Nah, ini kan setelah temuan Ombudsman kan kemudian kan ada klarifikasi, Pak, dari Kanwil Ditjenpas begitu ya. Kemudian publik akhirnya berasumsi ini kelihatannya bukan hanya di lingkungan lapas saja yang menikmati itu, tapi juga di atasnya ada dugaan seperti itu. Nah, ini kan harus sampai ke atas nih penyelidikannya. Itu bagaimana menurut Pak Manajer dengan desakan publik seperti itu?
2: Iya, publik tentu terus kita beri edukasi, Mas Zaini, bahwa jadi gini, undang-undang kita, regulasi kita, konsensus nasional kita kan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik yang disebut dengan Ombudsman itu. Undang-undangnya dibuat dengan baik, Nah, misalnya di undang-undang itu, ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Misalnya loh mas, di pasal 28 itu, ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, kan? Yeah. Bahkan di pasal 34 itu misalnya disebut, ombudsman itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Namanya juga sidak begitu ya, Pak Meneger ya. Ya.
2: Lalu kemudian kalau ada keluhan, ada yang misalnya menyebut, loh kami tidak, kok nggak ada koordinasi? Loh, tidak koordinasi, gitu loh.
1: Ya.
2: Dan ini tentu memprihatinkan kita. Sekali lagi bukan dalam konteks kita menjelekkan siapapun, enggak. Ini
1: memang sudah tugasnya ombudsman, karena warga binaan juga termasuk pihak publik yang harus mendapatkan pelayanan yang sesuai aturan dan tanpa diskriminasi, begitu ya?
2: Iya,
1: Pak Meneger ya.
2: Karena itu ombudsman punya sekian banyak cara. Tadi kan common sense publik ya, keyakinan publik ini kan bahwa ada sesuatu loh di tata kelola kita. Ada over capacity, kelebihan huni, ada dugaan pungli, ada dugaan diskriminasi, misalnya kayak gitu loh. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada kesalahan prosedur, dan seterusnya gitu. Nah bagaimana cara kita membuktikan itu? Publik sudah dapat informasi gitu loh.
1: Yeah.
2: Selama ini kan kita meyakini itu. Nah karena itu ombudsman itu diberikan beberapa kewenangan bagaimana cara membuktikan. Misalnya secara umum, secara normal tentu ada laporan masyarakat. Dan kalau kemudian ombudsman melakukan inisiatif sendiri disebut dengan investigasi atas inisiatif sendiri atau prakarsa sendiri disebut dengan IAPS. Tetapi juga ada mekanisme sidak gitu.
1: Yeah.
2: Kalau jalan normal ya Mas Reni ya. Kalau jalannya ini buntu gitu, selama ini kan pengetahuan publik nih.
1: Yeah.
2: Tapi kan sulit membuktikan gitu. Nah, cara-cara salah satu cara membuktikan itu adalah dengan sidak. Jadi saya kira kita terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kita berbangsa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik.
1: Ya.
2: Gitu, Mas.
1: Nah ini kan kalau tidak salah kan ombudsman kemudian sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dari kasus-kasus sebelumnya juga lah. Seperti sistem informasi pemasyarakat yang terintegrasi lah begitu ya. Kemudian ada kamera pengawas berbasis AI sampai juga adanya transparansi mandiri lah soal bagaimana layanan informasi di area publik lapas itu bisa ditampilkan memang betul-betul publik tahu begitu Pak. Itu bagaimana perkembangannya sebenarnya Pak Meneger?
2: Iya, sebetulnya ombudsman beberapa tahun yang lalu melakukan ada sekian banyak kajian
1: dan
2: itu sudah kita sampaikan. Beberapa rekomendasi yang Mas Zaini sebut tadi betul. Kita sebetulnya rekomendasi kan kita sudah banyak. Antara lain bagaimana ombudsman memberi rekomendasi tentang perbaikan regulasi pemasyarakatan kita ya.
1: Yeah.
2: Bagaimana tata kelola pemasyarakatan kita, kemudian bagaimana pengawasan. Ya. Jadi sebetulnya rekomendasinya sudah sangat banyak selama ini. Tapi kan kemudian yang terjadi ada pengulangan peristiwa, toh.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya kayak yang ditemukan ini terkait dengan beberapa isu maladministrasi kan. Untuk pengetahuan publik kita ingatkan lagi Mas Zaini bahwa ombudsman itu punya kewenangan untuk memastikan agar tidak ada tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Publik selama ini kan sudah diberitahu bahwa ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi kewenangannya ombudsman itu kan.
1: Yeah.
2: Pertama misalnya tidak boleh ada dalam pelayanan publik penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pelanggaran prosedur, tidak boleh ada pungli atau minta imbalan, tidak boleh ada tindakan yang tidak patut, tidak boleh ada berpihak, konflik kepentingan, tidak boleh ada penundaan berlarut, tidak melayani, termasuk misalnya yang sekarang menjadi catatan kita kan ada beberapa itu.
1: Yeah.
2: Misalnya soal dugaan ini Mas, yang lagi kita kaji soal penyalahgunaan kewenangan, dugaan tentang ada unprocedural, tidak prosedural, dugaan tentang apa yang tadi Mas Zaini sebut di awal, diskriminasi atau pelayanan yang berbeda terhadap warga binaan kan. Dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kemudian perlakuannya berbeda. Padahal sebetulnya ini semua fasilitas-fasilitas publik yang semua warga negara yang menjadi warga binaan punya hak yang sama.
1: Ya, tanpa ada diskriminasi begitu ya Pak, yang berduit dengan tidak yang berduit begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya memutus mata rantai itu? Kan alasannya selalu overcrowding atau overcapacity. Ini kan sebenarnya ada supply and demand. Demandnya adalah dari orang berduit ya, di penjara mereka minta fasilitas mewah, ya suplainya adalah disediakan oleh lapas atau rutan begitu. Memutus mata rantai itu bagaimana seharusnya, Pak Manager?
2: Tentu ada yang kita berpikir ideal, tentu mestinya ketersediaan infrastruktur itu berbanding lurus dengan jumlah warga binaan yang masuk. Tapi faktanya kan Indonesia kan belum seideal itu. Di beberapa negara kan lapas itu yang sebelah penjara masa dulu ya, lapas sekarang itu banyak yang tutup toh Mas, karena warga binaannya berkurang. Tetapi kan di kita semakin dibangun lapas itu justru makin banyak orang masuk ke situ. Terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti narkoba dan terus narkotika dan seterusnya. Nah itu tentu jangka panjang perlu ada politik anggaran dari negara untuk membangun lapas-lapas itu. Tetapi tentu ada juga diskusi apakah kalau infrastruktur dilengkapi kemudian lapas dibangun sebanyak mungkin, apakah kemudian
1: bisa menghilangkan fenomena itu begitu ya Pak?
2: Iya.
1: Belum tentu juga ya Pak, belum dijamin juga begitu ya Pak Manager ya?
2: Belum dijamin juga karena itu berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa. Semakin modern sebuah bangsa tentu orang malu melakukan kejahatan itu. Ya. Meskipun misalnya di beberapa, kalau kita melihat misalnya, saya kebetulan beberapa negara Mas, ini sekedar berbagi.
1: Ya.
2: Misalnya di Norway misalnya ketika kita melakukan itu semua infrastruktur tersedia dengan sarana yang sangat memadai, bahkan talenta warga binaan juga dipenuhi toh. Misalnya dia hobi musik, hobi olahraga itu disediakan semua, tetapi itu justru warga binaannya berkurang gitu. Karena apa? Masyarakatnya itu masuk lapas, masuk penjara itu mengurangi kehormatan gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi orang kemudian malu melakukan. Tapi di kita kan masih, coba, karena itu kemudian misalnya ada juga kan alternatif lain pendekatan regulasi. Misalnya di KUHP kita yang baru misalnya, termasuk di KUHP kita. Itu kan ada misalnya kejahatan yang tidak perlu.
1: Ya, kerja sosial begitu ya Pak, hukumannya. Ya,
2: dengan ada pendekatan-pendekatan baru. Ada pekerja sosial, ada... Pokoknya tidak mesti masuk di situ, karena ada kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya bisa ada... tadi pekerja sosial, ada denda, ada... dan macam-macam. Tetapi sekali lagi kondisi kita sekarang Mas, itu kan hampir semua lapas kita itu kan hampir mayoritas kan mengalami
1: overcapacity.
2: Nah yang kedua kan terbukti di lapas yang di samping kita nih Mas, dekat sekali dengan jangkauan ibu kota ada. Lapas gua Cibinong ini misalnya, coba bayangin ada fasilitas yang mengagetkan kita. Bukan mengagetkan sih, sebetulnya menambah meyakinkan kita kembali bahwa sebetulnya ada problem itu, ada diskriminasi di situ, dugaan diskriminasi di situ dan segala macam itu dekat dengan kita loh Mas. Apalagi dengan apalagi misalnya lokus ya, daerahnya jauh dari
1: lebih
2: kita.
1: Jauh nah, begitu ya dari Patawan begitu ya.
2: Iya, sekali lagi ini mengingatkan kita. Sekali lagi, ombudsman tentu maksudnya, sesuai dengan kewenangannya tentu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan.
1: Iya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kan muncul lagi nih Pak, usulan agar soal peningkatan kesejahteraan sipil, seperti evaluasi remunerasi dan juga tukin atau tunjangan kinerja petugas begitu ya. Ini kemudian muncul lagi begitu. Nah, ini kan kadang-kadang tidak berjalan lurus juga Pak dengan kasus yang muncul begitu. Tunjangan naik, kemudian remunerasi juga bagus, tapi kan kasus-kasus ini kan potensi munculnya tetap ada. Itu bagaimana menurut Pak Manager?
2: Iya, dari kasus ini sebetulnya ada banyak
1: faktor begitu.
2: Isu yang bisa diangkat,
1: ya,
2: didalami. Ada banyak yang mengusulkan ke ombudsman, misalnya untuk ombudsman juga merekomendasikan soal ke pihak aparat penegak hukum, misalnya untuk mendalami adanya korupsi, misalnya kayak gitu ya. Korupsi misalnya, tetapi dan sekali lagi itu kewenangannya aparat penegak hukum. Tetapi begini, kita sebetulnya menyadari bahwa problem ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang harus kita perjelas. Sehingga kemudian ketika ada kasus begini, ya bukan kemudian kita ingin menjatuhkan siapapun, kan bukan begitu. Ini sebetulnya cara kita untuk memperbaiki kehadapan bangsa kita. Jadi tidak boleh misalnya antar lembaga itu kemudian saling menegasikan, apalagi menghalang-halangi, kan? Yeah. Ini kan ombudsman, ini terus terang aja, untuk lapas ini kan kita mengalami pernah di hambatan begini kan bukan yang pertama, kan? Ketika peringatan hari anti penyiksaan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni yang lalu, ini juga ombudsman dengan, bukan hanya ombudsman, tapi ada, sekarang ini kan ada semacam forum gitu loh Mas.
1: Ya.
2: Nah ini, antar lembaga HAM ya, NHRI kita, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada KPAI, ada KND, Komisi Nasional Disabilitas, ada ombudsman sendiri misalnya, itu pernah melakukan kunjungan ke sana, staf kita itu di mengalami hambatan juga gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah pertanyaannya kalau kalau semua lempeng, nah gitu loh, lempeng aja gitu, semua nggak ada masalah, ngapain juga
1: dihalangi misalkan begitu ya.
2: Ya.
1: Baik kalau
2: padahal
1: begitu.
2: Sebetulnya undang-undang kita Mas Zaini juga perlu kita ingatkan, ombudsman belum menggunakan ini ya pasal ini. Misalnya di pasal 44 itu, kalau ada pihak siapapun yang mengalami tugas ombudsman, itu bisa kita pidanakan. Tapi sekali lagi, kita belum menggunakan ini, tetapi kalau kemudian nanti pada saatnya itu digunakan, fasilitas undang-undang ini tersedia bagi ombudsman untuk mempidanakan siapapun yang
1: menghalangi.
2: Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Meneger, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari ombudsman RI.
2: Baik, makasih, Pak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Beberapa kasus ya, bukan kali ini saja, karena di beberapa tahun sebelumnya, kita kalau mundur ke belakang, ada kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk tahanan secara ilegal di 2010. Lalu di 2013 ada mantan Gubernur Bengkulu Agus Rey Nazamuddin yang juga mendapatkan fasilitas mewah di mana ada tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, dan lain-lainnya. Dan juga ada Freddy Budiman yang juga memiliki fasilitas mewah lainnya. Saya akan langsung menuju ke Sibolga, Pak Matauli. Selamat dini hari.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3.
3: Waalaikumsalam.
4: Bung Lukman.
3: Ya.
4: Ya, lapas lagi ya?
3: Ya.
4: Lapas mewah, lucu ya. Kemarin masih ada situ fasilitasnya, tiba-tiba ketika sudah ini, kok hilang gitu. Kemana hilangnya Bung Lukman? Ke rumah Bung Lukman, AC-nya.
3: Oh, yang rusak itu ya?
4: Iya, ini lucu-lucunya negara kita ini. Jadi perkara kita nggak usah terlalu serius juga memang sih. Yeah. Kita bawa guyon aja. Karena memang, ya, mohon maaf ya, Gus Dur bilang mereka para koruptor-koruptor, para, ya terkadang mereka itu kan mantan-mantan dari DPR, daerah, sampah masyarakat, Bung ya. Kalau dong kasar banget nih bilangnya sampah. Dulunya kan sebelum ada istilah lembaga permasyarakatan kan mereka itu para sampah masyarakat. Apalagi yang melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan begitu.
3: Jadi apa yang membuat alasan ini sulit untuk pengawasan atau dibenahi, atau memang ini untuk jaga-jaga kalau dia ikut masuk atau seperti apa, Pak Matoli?
4: Karena kan bintang-bintang topnya di situ, di tempat kotoran tadi. Digabung, digado-gado, okay, sama yang ringan, sedang, berat. Yang tadinya maling sendal, maling ayam. Ya, jadi di situ jumpa sama CEO yang menyamar.
3: Yeah.
4: Menatur, silakan ngatur. Ya dia lah yang ngatur, ya kan? Nah, jadi kita tunggu Bung Lukman yang kemarin itu nggak usah deh 15 Desember.
3: Ya.
4: DPR malam ini juga tanda tangani DPR, variabel hukuman mati bagi koruptor, terus perampasan aset, pembuktian terbalik. Udah tiga itu aja kok susah banget sih 15 Desember. Karena memang kenapa nerakanya udah di sini, kenapa itu kita tunggu di akhirat sana? Kan begitu. Jadi karena gado-gado. Terus yang kedua, apakah akan diperiksa cibinong-cibinong lain atau hanya menguap sampai di sini aja? Terus dikenakan nggak pasal berlapis bagi kalapas-kalapas yang lain? Itu kan perlu. Kali ini kan lembaga pelayanan publik, publik harus melihatnya terbuka, akuntabel, bukan dirahasiakan seperti itu. Besok mau sidak nih ini. Aduh, praktek-praktek itu udah bekarat loh, Bung Lukman. Kok kita pelihara yang bekarat-bekarat? Jadi kita takut tetanus lah ya untuk seperti ini.
3: Baik.
4: Karena kenapa? Karena ini dipelihara oleh negara. Jadi jangan heran kalau ada istilah orang mengatakan, mohon maaf ya, satir lagi nih. Tadi tampakkan panca gila. Satu, keuangan yang maha kuasa. Itulah tadi donatur satu. Dua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Itu orang hukumnya di sana. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, keamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat.
3: Kita berbagi waktu ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau terkait dengan perkembangan di Cibinong, ini Dirjen PAS atau Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMI PAS ini memeriksa, di mana tim investigasi telah memeriksa 90 saksi, ada 55 warga binaan dan 35 pegawai gitu ya. Pak Herman di Pontianak, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari.
3: Ya, Pak Herman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: lama menjadi pengawas, percuma aja jadi yang pengawas. Kalau mereka masih mikirin kandung pribadi.
1: Ya terus tidak. Perbaikannya gimana menurut Pak Herman? Masa begini terus gitu?
0: Ya perbaikannya kan nampak susah juga. Kalau saya punya solusi lah,
1: ya.
0: Pribadi. Dihilangkan orang yang tidak jujur di situ, itu aja.
1: Oke.
0: Okay. Orang-orang itu orangnya jujur semua.
1: Iya.
0: Saya pikir mereka takut untuk berbuat hal yang tidak baik.
1: Iya. Tapi waalaikumsalam.
0: Di situ ya. Tidak akan mungkin bisa. Nah itu aja.
1: Iya.
0: Jadi yang dihilangkan orang-orang yang tidak jujur di situ.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya di asesmen lagi. Tapi bagaimana untuk mengukur tingkat kejujuran seseorang? Bu Iwi di Cilacap, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Om Lokman, sehat selalu.
1: Sehat selalu, Bu Iwi sehat ya.
2: Amin, biasanya sore.
1: Iya.
2: Yang sekarang malam.
1: Iya, karena mau
2: diri baik-baik.
1: Iya, Bu, makasih.
2: Om Lokman.
1: Iya.
2: Boleh aku komentar sedikit?
1: Iya.
2: Kalau masalah korupsi itu tidak akan ada habisnya. Tapi kalau jiwa yang murni, yang suci, susah dicari. Hanya pribadi mereka masing-masing yang memang siap menghayati jiwanya masing-masing. Ya, jadi kita orang nggak akan bisa melihat. Makanya aku kepingin Om Lokman aja lah yang jaga di sana. Nah masalah ini kalau melihat bagaimana ngatasinya, sampai kapanpun gak akan bisa Om Lokman.
1: Tapi kan tetap harus ada upaya Bu Iwi.
2: Ya betul, pemerintah itu yang bertanggung jawab. Jadi semuanya sekarang kan yang di atas kan Pak Prabowo.
1: Ya.
2: Nah, Pak Prabowo yang harus bertanggung jawab
1: turun tangan langsung.
2: Menginterupsi langsung dan memutuskan langsung bagaimana harusnya. Kalau yang di bawah nggak bisa Om Lokman, karena yang di bawah-bawah itu ngelihat kertas merah itu semua hijau deh.
1: Bisa goyah juga ya.
2: Iya, mau kedudukan apapun sekarang aja yang boleh dibilang ustadz aja banyak yang menceng. Makanya jiwa seseorang itu hanya Tuhanlah yang tahu Om Lok.
1: Baik, ya.
2: Semuanya ini di TV pun saya astagfirullahaladzim, ya Allah. Memang Tuhan yang harus memberi jalan yang terbaik bagaimana mereka. Gitu aja Om Lokman. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Selamat dini hari. Bu Selvi di Manado, selamat dini hari Bu Selvi.
3: Selamat dini hari. Salam.
1: Salam.
3: Kita sebagai orang awam, ibu rumah tangga, kita selalu karena RRI Pro 3 selalu teman saya ketika saya buat kue, melihat situasi yang terjadi saat ini, mau berita-berita di televisi ataupun di radio, aduh saya merasa bagaimana lah. Seakan-akan ini hukum sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Seenaknya dibuat. Orang yang rendah lebih rendah di kehidupan, orang yang tinggi walaupun dihukum merasa bahagia karena situasi yang dilihat di lapas. Pak, saya selalu melayani di lapas Manado. Orang kalau melayani sebagai tim penginjilan, orang bawa kue, orang kasih bawa kue untuk lapas dan di lapas untuk mereka yang di penjara. Tapi sekarang Bapak itu tidak bisa. Harus beli di dalam. Orang kaya, orang persen, orang kasih. Sekarang harus dijalan dengan harga yang cukup mahal. 3.500 satu. Sedangkan orang kaya, orang kasih. Kalau orang beli, paling mahal 2.500. Bahkan sekarang di lapas satu orang di Malendeng, lapas 2D Malendeng. Kalau orang mau menjenguk, ada keluarga yang di tahanan, yang dihukum di situ. Tidak bisa membawa barang dari rumah, atau obat gigi, kukis atau lain-lain, harus beli di lapas. Jadi teman cari atas seakan-akan. Baru kecil saja, dari kecil orang boleh buat begitu. Apalagi yang besar. Ingat saya di sana. Mudah-mudahan Pak Presiden hukum betul nggak kalau orang yang melakukan hal itu. Ternyata sebesarnya banyak berkeliaran. Saya juga kecewa. Karena saya bisa melayani, saya menyumbang, akhirnya tidak bisa lagi, harus beli pada orang, mengeluarkan uang yang lebih banyak. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Selvi di Manado.

0: Oh ya, terima kasih ya. Bagaimana masukan ataupun ini saya akan bawa nanti di kesempatan untuk Indonesia menyapa malam ataupun sore ketika nanti akan berbincang ya dengan narasumber. Dan ini menarik ya, sebenarnya bukan hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil juga terjadi penyimpangan gitu ya. Ibu Marwati di Jakarta, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Lukmantara.
0: Ya, sehat ya Bu.
1: Amin, berkat Tuhan.
0: Ya.
1: Ini kami itu kebetulan baru baru saja melihat anggota DPR mewawancarai kapal lapas.
0: Oh iya, dicecar ya.
1: Iya, dicecar tapi terlihat sekali bahwa kebohongan ditutup kebohongan lagi.
0: Iya.
1: Karena permainan seperti itu sudah mengakar ya, Bung Lukmantara. Sudah mengakar. Jadi dari peristiwa yang lalu-lalu masih saja terulang. Dan kok tidak ada rasa malu begitu. Ya kan? Tadi kami sampaikan ke Bung Sabil juga, kok para petinggi tidak mempunyai rasa malu begitu. Dan itu seperti permainan yang bagaimana ya? Aduh. Kok kayak tidak mempunyai pendidikan keagamaan atau bagaimana ya Bung Lukmantara, kami itu kadang kalau dilihat apa ya sedih juga sih.
0: Sedih.
1: Gitu lihat di negara kita ini kok masih permainannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dipadupadankan dengan pendidikan dari Pak Setio Dewantoro itu kok sangat berkebalikan.
0: Iya,
1: iya.
0: Bertolak belakang ya.
1: Iya. Jadi kami sedih juga sih Bung Lukmantara.
0: Baik.
1: Kami mengharapkan juga karena seperti itu sudah permainan ya. Kami kan kadang juga ada kunjungan ke lapas. Kalau ada perkunjungan dari untuk spiritual ya, itu kami kadang dari salah satu gereja atau itu kunjungan gitu. Pada saat kita ketemu orang-orangnya itu ya mereka-mereka kan di kelas-kelas yang rendahan ya, jadinya kasihan dan ya tidak nyangka mereka berbuat jahat. Tetapi ya dari pembicaraan itu mereka itu kalau mau besuk pun kesulitan. Jadi kalau mau ada yang besuk pasti ditanya dulu, nanti lewat sekian pintu setiap orang harus nyiapin sekian. Loh gimana begitu. Jadi itu seperti itu yang kami tahu Bung Lukmantara.
0: Jakarta itu ya lapasnya ya, berarti ya
1: di Cibinong.
0: Yang kami, ketemu ini ya berarti ya.
1: Iya. Tetapi waktu itu kami hanya belum tidak sampai melihat ruang-ruang itu, kami kan disediakan ruang
0: khusus
1: apa gitu ya. Ya kadang-kadang kala di apa suka miskin atau apa?
0: Ya Bandung.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Jadi ada beberapa yang kami kunjungi ke lapas wanita juga. Ya begitu Bung Pantara, kami prihatin. Semoga ini akan ada perbaikan yang menyeluruh ya, karena diminta dirjennya untuk kalau tidak mampu mengundurkan diri.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Marwati, sehat selalu ya.
1: Amin, selamat bertugas Bung Mantara dengan semua kru, Tuhan berkati.
0: Saya ke Demak, Bu Kartika, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam. Punya pengalaman Bu Kartika menemukan yang ketidaksesuaian ataupun pelanggaran di lapas atau seperti apa Bu Kartika?
2: Ya, waktu itu kalau di Demak itu sederhana, enggak seperti di mana-mana. Cuma ibu ingin memberi masukan, boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Pertama, selidiki dana di lapas, dari mana bisa hidup mewah di dalam lapas. Itu betul-betul diselidiki. Yang kedua, penegak hukum di lapas harus transparan, sesuai yang di lapangan, harus jujur. Jangan ada pepatah penegak hukum, tajam di bawah, tumpul di atas. Yeah. Itu pengukuman. Kalau di Demak itu sederhana kok pengukuman.
0: Yeah.
2: Apa lapangnya itu cepat. Simpang 6 betul depan lapangan itu saya kalau kanu liwat itu. Ya itu aja ya.
0: Baik.
2: Tetap menjaga kesehatan bersama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Kartika di Demak ya. Sebenarnya memang kalau tadi dibilangkan jadi rahasia umum ataupun sudah menjadi budaya apapun itu ya sulit atau apa. Ya bukan berarti tidak bisa ya, kita tetap harus berusaha bagaimana mencari solusi ya agar ya tidak ada pembedaan warga binaan ya, perlakuannya seperti apa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intel Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada.
5: Tidak
4: setahu saudara tidak ada.
5: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di lapas. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
7: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
7: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
7: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya menjadi tema Kopi Pro 3 untuk dini hari ini, dan di sesi kedua nanti kami akan undang Anda untuk ikut memberikan komentar dan opininya bagaimana terkait dengan hal ini, bisa melalui 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita ketahui kasus Lapas Cibinong yang ditemukan fasilitas mewah oleh Ombudsman RI. Ini bukan kali pertama ya di 2026 ini. Untuk kasus temuan fasilitas mewah atau perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang sempat viral ada kasus Gayus Tambunan di 2010. Ada juga kasus Agus Rin Nazamudin di mantan Gubernur Bengkulu, ini di Lapas Sukamiskin 2013, dan beberapa lapas lainnya. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ernie Johan dengan Teluk Bayur.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal yang baru dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek seperti ini karena memang adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit? Atau ini karena faktor dari over capacity sehingga narapidana berduit tidak nyaman mencari tempat yang lebih nyaman? Atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Bagaimana memutus mata rantai seperti ini? Dan kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Kita berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Okay. Ya. Saya ke Prof dulu ya. Prof, bagaimana sih Prof memutus mata rantai seperti ini? Ini kan bukan kasus pertama, sudah rahasia umum lah. Masyarakat sudah banyak yang tahu begitu.
6: Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat sebagai bentuk internal, perlu adanya peningkatan integritas.
5: Ya.
6: Karena bicara integritas itu keberanian untuk apa yang dipikirkan, itu selaras dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditindakan dalam menjalankan tugasnya. Kan gitu.
5: Ya.
6: Karena kalau kita lihat namanya LP itu namanya spanduk. Integritas, spanduk, suap, anti korupsi itu bertebaran di mana-mana.
5: Yeah.
6: Dan itu seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk cara pemberantasan korupsi. Kan gitu. Ini yang mudahkan. Yang kedua, kalau kita lihat aspek sistem, memang perlu ada pembenahan, Mas, ini.
5: Yeah.
6: Ya. Pertama, kalau kita sistem peradilan pidana itu ada di adjudikasi, itu pemeriksaan pendahuluan, ada di adjudikasi, persidangan, dan pos adjudikasi. Tampaknya memang dalam suatu perkembangan sistem peradilan pidana yang jadi masalah sekarang itu adalah di pos adjudikasi.
5: Ya.
6: Kalau di peradjudikasi pengungkapan bagus, sekarang ramai. Persidangan juga semua melihat. Tapi di pos adjudikasi kayaknya agak sedikit terlewat. Contoh misalkan kemarin Pak Yanuar misalkan kaitannya dengan undang-undang perampasan aset. Itu kan karena memang kembalinya hanya 25%.
5: Ya.
6: Nah, sekarang juga tentang pembinaan narapidana. Ini juga menjadi permasalahan. Karena kalau kita lihat di dalam permasalahan itu modusnya ada dua, Mas. Kaitannya dengan pemberian izin keluar LP.
5: Ya.
6: Dan pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitas ini jangan salahkan. Karena namanya orang terpaksa itu, apalagi itu orang berduit, bagaimana cara untuk hidup nyaman.
5: Lah, meskipun di penjara, begitu ya?
6: Iya, kan, hidup nyaman. Di penjara. Itu nggak salah. Inginnya seperti itu loh. Disitulah kunci konsep integritas LP harus kuat.
5: Ya.
6: Nah, begitu Mas. Dari internal maupun dari sistem, kayaknya memang ke depan itu jadi... Ke depan gini. Ada suatu yang salah bahwa LP itu juga dalam pengawasan Hakim Wasmat. Pengadilan itu menjatuhkan putusan itu juga bertanggung jawab apa yang terhadap putusan itu kembali kepada masyarakat. Makanya kalau dalam suatu putusan peradilan itu penuntut umum menuntut 5 tahun katakanlah,
5: ya.
6: Tapi ketika hakim menyatakan, oh ini 5 tahun nggak cukup, ini kejahatan berat, ditambah lagi 4 tahun, nggak masalah. Sepanjang tidak melebihi batasan yang diancam dalam dakwaan. Nah, dalam pelaksanaan menjalankan putusan itulah ada hakim wasmat. Hakim pengawas-pengamat yang mengawasi di dalam proses asimilasi, proses narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
5: Tidak lepas tangan ya, begitu saja setelah vonis,
6: iya,
5: begitu ya, Prof. Ya.
6: Yang terputus.
5: Oh, gitu.
6: Sehingga seolah-olah terfragmentasi. Ini ya, karena hasil penelitian kalian memang nggak efektif, Mas.
5: Ya.
6: Nggak efektif. Itu nggak efektif sama sekali, hakim pengawas-pengamat itu. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika menjatuhkan putusan juga mengawasi, mengamali bagaimana putusan.
5: Paling tidak sebagai pengawas eksternal lah, begitu ya, Prof ya.
6: Ya, ada yang kurang begitu.
5: Oke, tapi Prof begini, Prof, ini kan bukan kasus yang pertama, sudah banyak sekali kasus ditemukannya fasilitas mewah di dalam lapas, begitu ya. Ini kan perputaran uangnya bahkan waktu ada sidak KPK itu kan 200 sampai dengan 500 juta rupiah itu harus bayar. Narapidana yang berduit, begitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada supply and demand. Nah, ini memutus itu juga bagaimana caranya kalau begitu, Prof?
6: Ya, sebenarnya mudah kalau memutus itu. Ini kan kaitannya kan di dalam LP. Makanya di sini adalah ketegasan, kontrol internal institusi yang bersangkutan. Di waktu di LP KPK kan juga gitu kan. Ternyata ada lemah kaitannya kontrol internal, pengawasan terhadap lapas internal KPK. Di sini tampaknya juga sama. Apakah kalapasnya membiarkan, apakah kepala memberikan, atau juga kanwilnya pura-pura tidak tahu.
5: Nah, ya.
6: Nah, ini kan... Karena LP itu jalurnya memang sipil, Pak. Tapi jalur birokrasi ini jalur komando. Kan gitu kan. Jalur
5: jursuk. Nah, jalur komando itu nih yang memang harus ditindaklanjuti lebih lanjut, begitu ya.
6: Lapas, itu jalurnya jalur komando. Intusinya sipil, tapi jalurnya jalur komando. Sehingga kalau katakanlah lapas salah, berarti kalau konsekuensi jalur komando dua tingkat di atas pun dinyatakan juga bersalah.
5: Ya, seperti kasus di Lapas Cipinong ini, Prof. Jadi kan begitu temuan ombudsman muncul, buru-buru ada klarifikasi dari Kanwil di Jenpas Jawa Barat. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut kalau begitu ya, Prof ya.
6: Harusnya, iya kan, organisasi struktural kok.
5: Ya.
6: Iya, nggak bisa lepas tangan. Gitu. Apalagi sudah termuh di media, jadi seolah-olah publik mengatakan bahwa itu pembelaan-pembelaan tidak pas. Wong sudah semua terdeteksi kaitannya media kok, dan tidak terbantahkan itu sistem elektronik berkembang itu.
5: Baik, nah kita ke itu, Pak Yanuar. Pak Yanuar, tindak lanjut DPR bagaimana nanti, Pak?
7: Ya tentu temuan ombudsman ini jadi pintu masuk kita ya untuk tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Memang yang menjadi perhatian kita ini kan temuan ombudsman ini bukan sekedar kertas ya.
5: Ya.
7: Mereka share secara visual apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Tentu ini kan menguji apa kecerdasan publik gitu loh. Ketika Pak Menteri datang ke sana, semua barang hilang.
5: Ya. AC di kalau tidak apa-apa, kenapa harus dihilangkan begitu ya, Pak Yanuar ya?
7: Nah, itu dia. itu kan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Siapa yang memerintahkan memindahkan semua barang itu?
5: Ya.
7: Seperti Prof tadi sampaikan, itu kan tentu jalur komando. Tidak mungkin barang-barang itu lari sendiri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, saya melihat bahwa terjadinya kasus di Cibinong dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi juga
5: di lapas terutan lain, ya.
7: Nah, ini yang perlu jadi sorotan, Mas Zaini, bahwa kejadian ini bisa terjadi bukan hanya karena petugas, tapi karena juga ada warga binaan
5: ya.
7: Yang ingin kong kali kong, berani membayar sesuatu untuk dapat fasilitas lebih daripada warga binaan yang lain. Tentu ini harus diusut, harus dibuka. Kalau petugasnya tidak berintegritas, mudah disuap, mudah diajak hengki-pengki, kong-kali-kong, ya sudah, dipecat. Begitu loh.
5: Yeah.
7: Yang kedua, kalau kemudian terbukti bahwa warga binaan itu ya melakukan upaya penyuapan, kemudian mendapat fasilitas lebih dari warga binaan lain, yang harusnya mengikuti proses di dalam lapas pembinaan, pembimbingan, ya dan seterusnya itu, tentu juga harus mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Warga binaan yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas itu, ya dia bisa tidak dikeluarkan remisi, dia bisa dipindahkan lapasnya ke yang lebih maksimum
5: security, lagi ke Nusa Kambangan misalkan begitu, Pak Yanuar.
7: Nah iya, yeah. Sehingga ini ekosistem lapas ini harus betul-betul kondusif. Nah yang paling penting ini juga terkait dengan tata kelola tadi dalam organisasi.
5: Yeah.
7: Lapas ini untuk petugas-petugas itu kan saya menyebutnya punya kerentanan yang cukup tinggi. Gitu ya, kerentanan yang dimaksud itu adalah interaksi petugas dengan warga binaan. Semakin lama petugas itu menjabat di satu lapas, tentu interaksi dengan warga binaan itu kan semakin cair, semakin yeah. intim. Nah, di celah-celah itulah sebenarnya kenapa harus ada mutasi, ada rotasi, ya. Ini bagian dari menghindari hubungan yang tidak profesional di antara petugas dengan warga binaan.
5: Ada rotasi rutin lah maksudnya begitu ya, Pak Yanuar ya?
7: Iya,
5: rotasi. Dari satu lapas ke lapas lain, tuntutan ke rutan lain begitulah bagi petugas pemasyarakatan begitu ya?
7: Rotasi itu atau mutasi itu tidak direncanakan dari jauh hari.
5: Iya.
7: Karena kalau direncanakan jauh hari, mereka sudah prepare gitu loh. Jadi pergerakan entah warga binaannya, entah petugas lapasnya, tentu ini harus dalam sebuah blueprint yang rapi gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah itulah pentingnya Mas Zaini, bahwa pengelolaan ya, tata kelola lapas itu harus lebih modern. Kita yeah. gunakan teknologi dengan CCTV, dengan aplikasi dan seterusnya, sehingga lapas harus menjadi entitas organisasi yang terbuka, transparan, akuntabel, gitu ya. Sehingga suara-suara miring tentang apa yang terjadi di lapas itu kita tidak mau dengar lagi gitu loh.
5: Yeah.
7: Dengan CCTV itu yang bicara. Bagaimana narkoba sih bisa masuk, bagaimana HP bisa masuk. Kalau semuanya itu terpasang CCTV kan selesai. Semua orang akan menjaga diri, kan kira-kira begitu Mas.
5: Yeah.
7: Nah ini akan kita dalami nanti temuan ombudsman terkait dengan kalapas ya, yang fasilitas rumahnya harusnya untuk dia kemudian dipergunakan untuk siapa, kasih-kasih yang juga punya rumah dinas di sana itu siapa yang memanfaatkannya, harus yeah. diusap semua begitu.
5: Pak Yanuar, ini kan soal rotasi berkala tanpa kompromi kan sebenarnya sudah diusulkan lama oleh ICW dan Ombudsman ya, terkait dengan kasus-kasus sebelumnya yang muncul juga seperti ini.
7: Betul.
5: Nah kemudian kan juga ada usulan peningkatan kesejahteraan sivir. Nah ini jadi pertanyaan publik juga Pak, apakah itu memang bisa berjalan lurus dengan kondisi seperti sekarang? Artinya tidak ada lagi kasus yang memang muncul begitu seperti ini.
7: Coba, kalapas di Binong ini, Mas Zaini, itu dia mulai berdinas itu Oktober 2023.
5: Ya.
7: 3 tahun kurang sebulan. Itu sangat lama untuk ada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi nggak mungkin Wisnu Kalapas ini tidak mengetahui semua yang terjadi.
5: Ya.
7: Dia 3 tahun di situ. Yang kedua, ada beberapa pejabat gitu ya, yang sebelumnya juga terindikasi dia terlibat dalam kaburnya ya warga binaan di Cipinang apa di ya di Cipinang itu yang 7 narapidana kabur kasus narkoba itu. Nah, sekarang ditugaskan pula di jadi kasih di Cibinong. Lah ini kan berarti ada merit system nggak jalan. Reward and punishment nggak jalan gitu loh. Nah, kita ingin tata kelola lembaga pemasyarakatan ini besok harus betul-betul gitu loh. Di dalam penempatan orang itu gitu ya, yang di assessment bukan hanya warga binaan, tapi juga di internal petugas. Makanya kami juga dorong Irjen untuk betul-betul serius gitu ya, menindaklanjuti temuan-temuan ini. Dan saya lihat komitmen Pak Menteri sudah cukup bagus untuk menonaktifkan terlebih dahulu orang-orang ini. Karena kalau jujur saya sampaikan, apa yang terjadi ketika Pak Menteri datang ke sana ya, dengan hilangnya semua fasilitas yang dilakukan ombudsman, ini petugas di sana bukan hanya membohongi Pak Menteri loh, tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia itu.
5: Karena sudah terekam dengan videonya juga begitu ya Pak Yanuar ya. Sudah muncul di publik begitu ya.
7: Bisa hilang itu dari mana hilangnya? Siapa yang perintahkan?
5: Ya.
7: Ini bukan masalah sepele.
5: Ya. Ini. Berarti ada garis komando kan seperti yang tadi disampaikan Prof. Hipnu juga begitu kan? Yang harus ditindaklanjuti.
7: Harusnya begitu.
5: Ya.
7: Mungkin apa namanya orang ngangkat tanpa ada perintah itu nggak mungkin, nyokotasi tanpa ada perintah itu nggak mungkin. Dan ini kan kewarasan publik diuji gitu loh oleh mereka. Ketika ditanya AC-nya kenapa ini kok nggak ada, dibilang rusak. Ini kan menguji nalar publik. Di mana-mana yang namanya AC rusak ya diperbaiki.
5: Bukan dicopot,
7: bukan
5: begitu.
7: Kalau dicopot itu pasti ganti yang baru. Kan kira-kira, ini kan nalar publik gitu loh. Iya kan? Jadi, kalau pertanyaannya kenapa nggak dingin? Oh iya Pak, belum diservis. Itu masih masuk akal. Tapi kalau dicopot karena rusak.
5: Kan, jadi ada upaya menghilangkan barang bukti lah begitu ya, Pak Yanuar ya menurut Bapak ya?
7: Ya itu yang terjadi. Kan ini apa kayak menguji kecerdasan publik gitu loh.
5: Baik, saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar ya, harus ada sanksi hukum yang tegas. Tadi kalau kami tampung pendapat masyarakat juga begitu ya, masyarakat meminta harus ada sanksi hukum yang lebih lanjut. Jangan hanya cuma dipecat, tapi kan ini bisa masuk karena gratifikasi begitu, baik yang menerima maupun juga memberi. Itu bagaimana kemungkinannya, Prof. Hipnu?
8: Iya, betul Mas Yeni. Jadi sanksi di dalam lapas itu ada dua jenis. Sanksi administrasi sekarang sedang berjalan, pencopotan, kalapas, dan sebagainya. Sanksi pidana, oh saya kira itu sangat mudah sekali, karena kalau kita dilihat pembuktian, lokusnya jelas, temposnya juga jelas, buktinya jelas. Tadi Pak Yanuar, bukti CCTV atau bukti rekaman, itu kalau dalam KUHP baru, itu bukti elektronik, itu sudah terbantahkan. Apa itu bukti elektronik? Yaitu kaitannya informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik. Dan itu tidak terbantahkan. Jadi kalau dikatakan pembohongan publik, wah luar biasa. Satu. Yang kedua, terkait dengan penghilangan barang bukti. Oh, masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice. Siapa itu yang melakukan? Dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Nah, kemudian kalau terjadi yang lagi pidananya bisa suap antara pemberi dan penerima. Siapa pemberinya? Yaitu adalah napi yang berkeinginan untuk menikmati fasilitas. Siapa penerimanya? Oknum yang bersangkutan. Nah, ini sudah jelas kalau kita dalam suatu konteks hukum itu tidak ada suatu problem yang sulit, Mas.
5: Bisa berlapis itu ya pasalnya ya, Pak Hipnu ya?
8: Iya, bisa. Bisa kaitannya penyuapan, bisa kaitannya gratifikasi, bisa kaitannya obstruction of justice. Nah, ini yang paling sangat berbahaya kalau sampai obstruction of justice. Dan itu sudah terbukti tadi, Pak Yanuar tadi. Buktinya AC-nya sudah hilang, semua hilang. Padahal dari dokumen elektronik ombudsman ada sebelumnya.
5: Nah, terkait dengan aliran dana, mungkin bisa minta PPATK menyelusuri. Kalapasnya ataupun oknum lainnya di atasnya atau di bawahnya sudah menerima dana dari mana saja begitu ya, Prof. Hipnu ya?
8: Bisa jadi karena KUHP kita itu kan orang atau orang-orang. Orang itu bisa kaitannya orang bersangkutan, orang-orang kaitannya dengan penyertaan. Apakah orang tersebut, apakah lari kemana? Itulah yang disebut nanti follow the money itu kepada siapa. Itu Mas, kira-kira.
5: Nah, apakah upaya itu selain pemecatan, kemudian juga sanksi pidana begitu ya? Apakah ini bisa menjadi titik ukur atau titik tolak, titik awal begitu ya? Untuk memberikan efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama begitu, Pak Hipnu?
8: Iya, Saya kira iya. Karena kalau dilihat kebiasaan sekarang ini hanya mutasi-mutasi seperti itu.
5: Ya.
8: Padahal ini kan tidak. Ini kaitannya dengan aspek pidana cukup berat. Jadi kalau sudah aspek pidana cukup berat, memang kalau kita lihat pemberi itu 4 tahun, 5 tahun, penerima itu lebih berat, Mas, lebih berat, 6 tahun. Nah, dalam seperti ini saya kira lapas harus terbuka sampai pada menjadikan pemidanaan tadi. Karena tujuannya hukum itu apa sih?
5: Ya.
8: Selain penindakan, berdiri pada pencegahan,
5: ya.
8: Gitu, Mas. Jadi kalau tanpa itu nanti tidak terjadi kembali lagi gitu, Mas. Jadi penindakan itu bukan suatu yang selesai, tapi mencegah ke depan untuk tidak terjadi lagi.
5: Ya, Pak Yanuar, kalau memang ini akan didorong ke ranah hukum begitu ya, sejauh mana DPR juga akan mendorong ini ke Pak Menteri, Pak Yanuar, nanti Pak.
9: Ya, tentu fungsi pengawasan kita ini kita akan perkuat. Kita ada panja pemasyarakatan, Mas.
5: Ya.
9: Yang memang panja ini dulu dibuat. Diawali dari kaburnya 7 narapidana narkoba.
5: Ya.
9: Sehingga kita lihat tuh ini harus diaudit nih sistem keamanan, sistem pengamanan gitu ya. Dan ini masih berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi kita ada bahan terkait dengan tata kelola rumah-rumah kalapas, rumah-rumah dinas pejabat yang lain. Nah, ini kan tidak dalam konteks misalnya penjelasan dari pihak pemasyarakatan, ini rumah dinas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah rumah dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya?
5: Ya.
9: Atau
5: malah dibisniskan begitu untuk mencari keuntungan?
9: Iya,
5: ya.
9: Dibisniskan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tentu upaya meneruskan ini dalam konteks pemidanaan, selama terbukti dan bukti-buktinya itu mengarah ke sana, ya harus ditelusuri. Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalau tadi sanksi administratif mulai dari penonaktifan, kemudian bahkan nanti pemberhentian tidak dengan hormat,
5: ya.
9: Misalnya. Tapi bukan berarti menghilangkan aspek pidananya seperti disampaikan Prof tadi. Kalau memang terbukti ada suap gitu ya, atau ada pemerasan gitu ya, tergantung konstruksinya nanti seperti apa. Nah, ini masuk dalam ranah pidana. Jadi untuk yang paling penting dalam hukum itu adalah selain kepastian, itu kan rasa keadilan.
5: Ya.
9: Nah, keadilan tengah masyarakat ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana mungkin lapas yang hanya kapasitasnya 800 sekian sekarang di 1.800.
5: Ya.
9: Ini kan overcrowded-nya luar biasa. Nah, ini yang mendorong kemudian orang-orang yang merasa dirinya punya privilege, punya uang banyak, gitu ya.
5: Mencari kenyamanan, itu begitu.
9: Semua.
5: Yeah.
9: Iya, padahal prinsip utama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu adalah non-diskriminatif.
5: Yeah.
9: Imparsial, semua warga binaan, yang kaya, yang miskin, gitu ya. Itu harus sama perlakuannya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Nah, tentu ini jadi tantangan tersendiri gitu ya,
5: ya.
9: Di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita.
5: Ya. Nah, Pak Ibnu, ini kan kemudian muncul juga dorongan ya dari berbagai kalangan termasuk masyarakat begitu ya. Udah kalau begitu audit aset dan kekayaan dari para kepala lapas ataupun kepala rutan dan pejabat di bawahnya serta pejabat di atasnya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu, Pak Ibnu?
8: Ya, itu ya. Ya, usulan boleh ya, tapi terlalu jauh ya.
5: Terlalu jauh ya, begitu ya.

0: Carut marut pengawasan di lapas atau lembaga pemasyarakatan atau rutan rumah tahanan, bagaimana evaluasi ke depannya ya? Kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opini di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kasus di atau temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong bukan kali pertama ya, dan sebelumnya juga sudah banyak temuan terkait dengan kasus fasilitas istimewa yang tidak selalu berbentuk kamar mewah. Mungkin kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di 2010 gitu ya. Lalu di Lapas Sukamiskin juga fasilitas mewah terkait dengan tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, serta fasilitas yang lain yang tidak lazim. Ini seperti bukan di rutan atau di lapas ya, tapi pindah rumah aja gitu. Baiklah, saya menuju ke Brebes. Ada Pak Caswa, selamat ini hari. Halo Pak Caswa.
1: Halo, selamat ya. Ini hari, Bung.
0: Selamat ini hari.
1: Lukman, yang gantengnya se-Indonesia, Pak Haji Lukman. Ya, salam sehat, salam tangguh.
0: Amin. Gimana, Pak Caswa?
1: Kembali ke tema ya. Saya berarti, pikiran saya berarti tepat. Karena apa? Di hati saya mengucapkan, kalau sudah ketahuan dari mulai satu, ujung-ujungnya merembet di daerah lain pun pasti ada kejadian tersebut.
0: Yeah.
1: Tapi kembali ke penegak hukum, Bung. Jadi seperti ini, kalaupun penegak hukum tetap masih seperti ini, ya berarti itu mau tidak mau yang namanya presiden harus jadi besi untuk menangkal ini, kasus seperti ini. Terus yang kedua, itu yang kemewahan di lapas itu harus benar-benar dari penegak hukum itu harus terselidiki. Anggaran tersebut dari mana? Apakah dari suap? Apakah dari uang negara yang menyediakan seperti itu? Itu yang terutama kuncinya seperti itu. Tapi apabila mana penegak hukum tetap masih lemah, tetap tidak bijaksana yang seperti ini, berarti presiden ini harus turun tangan. Begitu Pak Haji Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saran saya, karena biar nggak merembet kemana-mana ini.
0: Ya. Baik.
1: Pasti di daerah lain pun tersebut terungkap.
0: Ya.
1: Jadi percuma, percuma kalau hanya untuk digembar-gemborkan yang namanya kejadian seperti ini kalau penegak hukumnya masih lemah di Indonesia. Yang ketiga terakhir ini, Bung Lukman, apabila mana penegak hukum lemah, presiden sudah turun, itu bubarkan saja semuanya, nggak ada pekerjaannya. Berarti harus diganti semuanya, dibersihkan. Yang baru, biar bijaksana. Bisa kembali lagi lebih bagus untuk kedepannya untuk Indonesia tersebut. Terima kasih Pak Lukman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes ya. Saya ke Cirebon, Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukmantara dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah Indonesia. Kasusnya berulang dan semua juga tahu, yang rakyat di bawah aja tahu bagaimana mestinya menyelesaikannya ya Bung Lukman. Tapi teknisnya itu kapan bisa terlaksana ya? Malah ada aturan baru yang bawa angin segar, tapi segala program yang dihembuskan itu berakhir sirna begitu saja. Itu semua yang terjadi. Ya, saya tertarik mendengar itu tadi satu komando kan. Nah, dari ke atasnya itu para sipir yang di bawah itu apa akan takut-takut untuk melakukan sesuatu juga kalau tidak ada komando. Iya, kalau tidak melaksanakan juga takut. Bung Lukman ya. Iya, mereka juga waduh ini gimana, jangan dilaksanakan ya takut juga karena itu satu komando. Nah, jadi ini memberesinya itu memang perlu bagaimana ya, totalitas dari seluruhnya. Iya, seperti di Cirebon aja Bung Lukman ya. Itu tadi ditanyakan kan fasilitas untuk pegawai saja ya, untuk nah itu ada lapas yang membangun itu puluhan tahun yang lalu lah, lebih dari 10 tahun lalu, melapas membangun

0: rumah di kompleks lapas itu, kan mereka akan tinggal di situ.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi alih-alih bikin rumah yang layak, bikin 100 rumah, bayangkan.
1: Okay.
0: Yang tidak layak. Iya, udah kecil kayak sangkar burung, lalu nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau tinggal di situ, malah ngontrak-kontrak di mana begitu. Nah, kemudian kemarau bertahun lalu di Cirebon itu terbakar, kebakaran habis itu perumahannya tanpa pernah digunakan. Ya itu salah satu contoh saja ya, Bung Lukman. Nah, ya. Beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar yang dari Cipinang itu hilang, lolos. Yang disalahkan kok hanya sipirnya aja. Bukankah mereka melakukan itu atas komando? Ya, jadi itulah serba salahnya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon. Saya ke Sumenep, Pak Iwan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Iwan.
2: Ya.
1: Gimana menurut Pak Iwan ini?
2: Ya, alhamdulillah. Sumenep lagi dingin di sekarang ini.
1: Oh.
2: Ya, kalau menurut saya itu, saya ingat waktu ini ya. Kalau yang waktu jalan sembilan itu ya. Itu kan terulang kembali. Ini sekarang ini yang aneh itu udah ketahuan. Langsung ditunjuki lagi, hilang barangnya itu kan. Itu saran saya, kalau bisa itu mungkin bisa sampai ke atasan nanti gitu ya. Itu kalau ada kunjungan mendadak, itu harus ada yang mengawal. Bisa
1: dari. Oh, potensi kayak seperti kemarin dihalang-halangi itu ya?
2: Iya, kalau misalkan yang
1: harus
2: ada dari Mabes, Polri, gitu. Jadi bisa dihalang-halangi kalau ada polisi gitu kan. Ada surat perintah, ada surat ini gitu kan. Jadi aman, jadi kuat gitu. Itu maksudnya saya.
1: Baik.
2: Nah, supaya aman, jadi siapapun yang menemukan atas kejadian itu, nanti aman. Berkekuatan hukum.
1: Gitu.
2: Kalau cuma kelompok-kelompok kita misalkan, misalkan 5 orang aja atau 10 orang gitu. Itu kayaknya bisa dibantah itu. Itu saya mudah-mudahan ini kedepannya lapas di Indonesia itu lebih baik lagi pelayanannya. Itu yang kedua itu saya mau ngasih informasi. Protejar itu kadang putus, kadang juga
1: hilang-hilangan.
2: Ya, kadang hilang, kadang muncul, setiap harinya itu nggak tentu gitu.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan RU Protija itu bisa di ke depannya lebih baik lagi gitu ya.
1: Amin. Terima kasih ya Pak Iwan. Sehat selalu Pak Iwan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
3: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
1: Silakan Pak Dasrun.
3: Nah, saya ikut menambahi komentarnya Saudara Jaswa itu. Memang seperti itu Saudara Jaswa. Yang bikin melemahnya hukum itu ujung-ujungnya ya duit.
1: duit.
3: Kalau sudah ada duit besar itu ya seolah-olah kan ya. Ya rasa toleransinya itu ya seolah-olah ya. Lah ya gimana ya. Saya udah dikasih duit harus merahasiakan soal masalah itu. Oke lah, yang penting beres. Komentar saya cuma seperti itu. Entah itu yang lain-lain silahkan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Purwokerto saya ke Padang. Ada Ibu Marlina. Selamat dini hari, Ibu Marlina.
4: Ya. Selamat pagi.
1: Pagi, ya Bu Marlina.
4: Iya, ini Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
4: Sangat-sangat menarik ya, tapi kalau saya tilik-tilik ya, ini cerita lama. Nah, tapi narasinya baru.
1: Temuannya juga

0: Iya.
1: Ini sangat ini ya. Saya dari kemarin saya dengar ya.
0: Jadi klasik gitu ya, permasalahan klasik gitu ya.
1: Iya, dari apa UU perempuan ya, Uni ya, seorang ombudsman ya. Tapi saya nggak masuk. Saya dengar gitu ya. Ini sangat ini berani banget gitu orangnya ya. Ya ombudsman gitu ya di Cibinong lagi ya. Kelas-kelas ya ini kayak apa di ada film tuh kan penjara yang ini. Nah yang saya tanya nih sama Bang Lukman ya.
0: Yeah.
1: Kalau di luar ya di luar apa di luar Indonesia. Tapi Ibu Indra jangan bilang begini nggak Indonesia, jangan dong. Bagaimanapun yeah. Bagaimana caranya? Yeah.
0: Memperbaiki ya.
1: Memperbaikinya lagi kan. Jangan bilang Indonesia dong. Saya kan cinta Indonesia nih baru. Salah lah ya. Cinta Indonesia gitu.
0: Gimana?
1: Kalau pertanyaan saya nih terhadap abang nih ya. Kalau di luar negeri ada enggak kayak gini nih?
0: Ya enggak ada.
1: Ini kan tawar-menawar nih.
0: Iya. Luar negeri kan itu udah ketat sekali gitu ya. Luar negerinya mana untuk tapi jangan salah lapas-lapas di luar negeri itu memanusiakan warga binaan loh, nggak kayak ya entahlah.
1: Nah ini kan orang-orang yang mendekam ya, yang kena ini Bang Lukman, Bang. Ini kan orang-orangnya orang spesial.
0: Iya.
1: Orang-orang
0: pakai telur ya.
1: Para pejabat.
0: Iya.
1: Enggak ada ya di luar negeri ya?
0: Iya.
1: Enggak ada tawar menawar ginian ya?
0: Lapasnya juga beda, Bu. Bu Marlina, lapasnya itu beda loh di luar negeri itu.
1: Iya. Makanya saya lihat film. Sama aja kan orangnya mau mantan pejabat kayak mau mantan apa.
0: Iya.
1: Kalau udah masuk mendekam di BUI ya
0: enggak ada perlakuan ya, yang berbeda. Ya. Iya.
1: Oh, jadi di luar negeri enggak ada ya?
0: Iya.
1: Baik. Jadi kalau ini ini kan cerita lama nih. Narasinya aja yang baru.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya nih Bang ini ya, Bang Lukman ya. Karena ini baru juga nih. Kalau dulu kan bangunannya paling sebuah ruangan dirubah lagi nih, ini kan kemarin nih kalau nggak salah 2 hari yang lewat nih.
0: Yeah.
1: Ini sebuah rumah loh.
0: Itu rumah milik ini petugas sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya, digunakan itu ya. Iya.
1: Yang berkepentingan juga.
0: Rumah dinas itu ya.
1: Yang ya semacam kepala atau
0: apa
1: ya. Nah itu kan udah luar sangat-sangat luar biasa ya. Kalau dulu Bang Lukman ya, saya pernah baca itu kan paling juga di penjara.
0: Iya. Halo, Bu Marlina. Ya terputus ya, Bu Marlina ya. Saya ke ini dulu ya, ke Ibu Eri di Bali. Bu Eri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Berapa bulan purnama ya tidak mendengarkan suara.
0: Sehat ya Bu Eri ya.
2: Alhamdulillah doanya selalu Bang Lukman sehat.
0: Amin.
2: Juga ya.
0: Alhamdulillah.
2: Siaran dini hari ya.
0: Iya.
2: Iya, saya malah ingin komentarnya gini. Itu kan ada yang kalau sampai Rike dia Pitaloka aja bilang ada sempadan sungai yang dipakai yang lahan memakai dari apa Pemda Bogor ya kalau nggak salah ya. Nah itu saya jadi kepikir gini, itu kan sudah ada tempat fasilitas seperti itu ya. Ya anggap aja kayak orang ke apartemen pindah gitu ya. Apa enggak sekalian aja ada helipadnya, kemudian ada jetty-nya yang di dekat sungai gitu kan ya. Jadi kapal-kapal mereka bisa ironis sekali gitu ya. Jadi sepertinya kok kayaknya ya yang ke bawah semakin pahit kondisinya, yang atas ya pokoknya lu punya duit bisa bagaimanapun juga gitu. Jadi sekarang kayaknya kembali, kalau tadi mungkin di paparan ada istilahnya nggak boleh ini nggak boleh itu sama dirjen kalau nggak salah tadi ya, nggak boleh ini nggak boleh, tapi nggak bolehnya itu juga ada barisannya ya, akhirnya jadi boleh gitu ya, dalam tanda kutip jadi boleh. Jadi mau nggak mau ya lingkaran itu sendiri yang harusnya tidak hanya dievaluasi ya, gitu. Mungkin direvitalisasi mungkin ya, diperbarui ulang dari sistemnya juga gitu. Jadi tidak hanya ganti orang, tapi sistemnya tetap aja ya.
0: Hanya ganti pemain ya.
2: Nah, gitulah. Kalau kata dia ya, Rike katanya, janganlah yang baru masuk
0: orang
2: yang dicecar gini, gimana yang sebelumnya gitu. Jadi bukan mau cari salah-salahan, jadi tidak hanya ganti pemain tapi sistemnya juga harus diperbaiki lagi.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Iya. Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Kasih kesempatan topik pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eri di Jimbaran Bali ya. Mohon maaf tidak semua mendengar dapat kami udarakan ya karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih untuk masukan ataupun komentarnya di Kopi Pro 3 dini hari ini. Segala masukan ini kami akan coba bawa ya untuk perbincangan selanjutnya dengan narasumber di kesempatan ataupun edisi selanjutnya nanti ya. Dan kalau tadi ya menjawab pertanyaan mungkin yang terputus tadi Ibu Marlina di Padang, mohon maaf ya Bu Marlina terputus. Namun kalau saya buka ini ya data untuk yang luar negeri, memang secara mayoritas tidak ada. Namun ada temuan ya di Meksiko, ini juga narapidana yang kaya berkuasa ini memperoleh fasilitas istimewa seperti makanan khusus dan juga akses telepon itu. Di Perancis juga pernah ada temuan untuk tahunnya tidak dijelaskan ya. Tapi nggak se-ini ya, nggak seistimewa yang ada di Indonesia gitu ya. Hanya lebih ke makanan dan ada faktor uang juga. Bahkan di Inggris, penjara Inggris mendapatkan masalah korupsi petugasnya gitu ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan untuk Indonesia Menyapa dini hari setelah yang satu ini.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-15 operasi SAR di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut. Rizky Wahyudi menyampaikan laporannya.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
2: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, dua korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara, dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
2: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini yang terombang-ambing di Samudra Pasifik. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
5: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, satu ibu-ibu, sama dua anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
4: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
3: Okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
4: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
2: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
1: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
2: Emang kenapa? Ih, lo tuh tahu gak sih, satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO, lo tahu gak?
1: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
2: Ya makanya, sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
1: Oh gitu ya? Wah, boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
2: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
3: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya, untuk mencalonkan capres, cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana Profesor melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
5: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya. Trial and error. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini yang harus dibenahi kan gitu ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Lah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu itu bukan hal baru juga, sudah pernah kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya, tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu, pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden kan itu ya. Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia, atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PP Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu, yeah. gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu lah. Ini juga ternyata trial and error, uji-uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama. Tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu.
4: Yeah.
5: Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semaraknya.
4: Ya, euforianya tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, positif yang terasa begitu ya. Ya.
5: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa, ini karena kita ini kan sistem presidensial.
4: Ya.
5: Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu. Apalagi yang akan datang itu 0% kan. Jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu, partai-partai yang ada di DPR RI itu saja. Jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya, itu nggak.
4: Karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas begitu ya Bu ya.
5: Tidak. Jadi jangan ditambah-tambah lagi terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan.
4: Yeah.
5: Jadi itu aja diikuti ya. Menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR. Itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung. Terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka. Mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
4: Yeah.
5: Ya, sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat, kan itu mestinya ya Mas. Ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki lah. Ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik, seharusnya seperti itu. Karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh. Jangan hanya ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya, kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
4: Ya. Nah, Prof, ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas 0. Kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah, tapi kan yang berkembang justru di DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah, itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
5: Iya, memang lama. Saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu. Pemilu legislatif dengan ambang batas cukup. Lebih dari cukup supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bukan gitu ya. Karena tidak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya. Tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya. Kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98, 99 pertama kali sisi multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya. Gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh.
4: Yeah.
5: Nah ini yang harus diutamakan. Maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu bisa menjadi lokal, itu bisa dipahami, mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang di daerah kan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu, sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? One man, one vote yang dituntut. Nah, kalau one man, one vote, ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh, tapi terus-menerus maunya one man, one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
4: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR ya, Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu ya, tentang memilih cerdas begitu ya, Bu Siti ya.
5: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya itu, integrated dan compact, komprehensif gitu. Yeah. Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia. Baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah, ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu diulang-ulang terus, Mas, bosan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah, ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu. Riwah dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwah juga dengan amandemen konstitusi.
4: Ya, energinya keburu habis begitu ya, Bu Siti.
5: Terlalu habis tuh, belum lagi jasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawaitu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah, dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu, dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
4: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya. Tadi kami juga tampung pendapat para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak otak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, itu nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu.
5: Prof. Ya, ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam, bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu sebelumnya, di tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet, yang udah terbongkar kan sekarang ini. Yeah. Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya. Yeah. Ternyata panjang, tidak cukup satu
4: tahun. Sampai sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
5: Lah, jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Zaini, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu, untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi gitu ya, oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah.
4: Yeah.
5: Sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
4: harus
5: mulai
4: persiapan,
5: ada
4: yeah.
5: tahapan, ada tahapan sudah. Nah, oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini. Mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, yeah. 2026 sudah endorse kan gitu mestinya. Tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay-delay gitu. Nah, delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027. Kalau tidak kita akan sengsara, yeah. ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
4: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Iya, yeah, sama-sama. Ya,
4: peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
6: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan rencana besar di sektor pendidikan, yaitu menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, kebijakan ini tentu tidak sederhana karena menyangkut bagaimana kesiapan dari anggaran, kemudian kualitas layanan pendidikan, hingga pemerataan antara wilayah perkotaan dan juga daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan merata tanpa menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bicara soal pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Prof?
2: Ya, oke, okay. Ya,
1: silakan, Prof.
2: Ya, oke, okay. Sebentar ya ini. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya waktu sebentar ya, saya ini ada wawancara dengan RRI. Silakan nanti bisa direspon oleh yang lain dulu. Oke, Mbak Pira.
1: Oke. Yeah. Baik.
2: Jadi gini, sebetulnya kebijakan Presiden untuk membuat sekolah gratis itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan akses atau pemerataan pendidikan, sehingga seharusnya semua orang itu bisa mengakses, mengenyam pendidikan,
1: yeah,
2: termasuk bagi yang tidak mampu sehingga digratiskan itu. Nah, ini adalah ini, tetapi persoalannya apakah penggratisan itu bisa berkaitan dengan mutu pendidikan?
1: Nah.
2: Ya ini, karena mutu pendidikan itu keterkaitannya bukan hanya sekedar biaya, tetapi ada variabel yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu ada guru, ada murid, ya itu, atau siswa, dan ada lingkungan atau budaya sekolah, ya itu. Jadi kalau menggratiskan itu hanya meningkatkan akses supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan.
1: Jadi ya, gratis saja tidak cukup ya, Prof. Ada banyak yang perlu dipikirkan.
2: Iya, ya, oke. Okay. Kalau gratis itu artinya bisa memberi kesempatan semua orang berpendidikan. Tetapi apakah nanti dengan gratis itu pendidikannya bermutu? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, Prof, melihat kondisi di daerah sana, sejauh ini tantangannya apa di akses pendidikan? Apakah terkait dengan biaya, kemudian kualitas, atau justru pemerataan distribusi sekolah di sana juga?
2: Sebenarnya di Jawa Timur masih dua-duanya ya, tapi sekarang pemerataan akses sudah bisa lebih tercapai ya, terjangkau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang yang serius adalah mutu pendidikan itu. Ya ini, kalau pemerataan akses kan yang penting semua itu bisa masuk sekolah, kan itu bisa mengenyam pendidikan. Itu, tetapi bagaimana pendidikan itu mutunya? Nah, ini sisi lain. Nah, ini kalau mutu kan kita bisa lihat dari skor TPA, TKA, skor PISA, kita kan masih rendah, kan itu. Jadi indikator bahwa mutu kita masih terkendala, kan itu.
1: Jadi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun sekolahnya gratis, Prof? Apa yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah?
2: Jadi begini, tadi yang berkaitan mutu itu ada guru dan murid. Kalau kebijakan pemerintah misalkan menyediakan anggaran dan sebagainya, tapi faktor yang paling utama kalau saya adalah guru dan murid. Yaitu guru ada faktor yaitu motivasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum. Murid itu juga ada faktor, ada empat, yaitu motivasi, potensi, dukungan orang tua, dan lingkungan di mana mereka berada. Nah, saya tempatkan motivasi di situ pada urutan yang pertama. Kalau dua-duanya itu punya motivasi yang tinggi, maka mutunya akan baik. Ya, itu. Baik siswa maupun guru. Nah, sekarang ini persoalannya seringkali gurunya mengajar serius, tapi motivasi siswanya rendah. Ya, itu nggak akan menghasilkan mutu.
1: Ya, itu. Oke. Selain dari sekolah dasar, kemarin kan ada wajib belajar ya 12 tahun, tapi sekarang juga akan ditingkatkan ke perguruan tinggi. Realistis tidak, Prof, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan di semua perguruan tinggi di Indonesia?
2: Ya, kan itu kan hanya perguruan tinggi negeri, persoalannya lagi kan bagaimana dengan sekolah swasta, baik SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi, apakah juga digratiskan? Kalau tidak, misalkan ini kan juga masalah. Kalau sudah digratiskan pun, apakah itu mampu memberikan kontribusi terhadap mutu itu? Ini jadi ini.

0: Kan sistemnya seperti apa, Prof? Yang harus disiapkan dari awal nih?
1: Ya, sebetulnya kalau menurut saya beginilah, sekolah itu boleh bertingkat ya. Artinya begini, apakah semua harus gratis? Kalau misalkan dia menggratiskan, maka benar-benar harus terseleksi secara baik, sehingga nanti yang gratis ini benar-benar mampu menghasilkan mutu yang bagus.
0: Okay.
1: Nah, persoalannya memang menggratiskan ini adalah untuk yang miskin. Nah, ini yang miskin memiliki kompetensi enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir ini, okelah, kita buat satu pendidikan yang benar-benar menjamin mutu. Yaitu mulai dari seleksi inputnya yang ketat, proses yang bagus, tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dari sekolah ini atau perguruan tinggi ini akan mampu menghasilkan SDM yang nanti bisa jadi modal pembangunan. Dan sekaligus bisa menghasilkan SDM-SDM yang nanti menjadi leader-leader yang baik, yang kita harapkan.
0: Yeah.
1: Yaitu orang-orang yang secara intelektual cerdas, lalu bermoral, dan punya nasionalisme yang tinggi. Jadi disuruh dididik melalui lembaga pendidikan itu, sehingga kita bisa memetik hasilnya nanti.
0: Yeah.
1: Yaitu.
0: Tidak
1: karena
0: hanya,
1: tidak semuanya harus pinter. Gitu,
0: tidak
1: gitu.
0: Hanya meningkatkan taraf pendidikan ya, kalau misalnya kemarin-kemarin
1: yeah,
0: mungkin lebih banyak di lulusan SD, SMP, tapi bisa juga perguruan tinggi. Tapi kualitasnya ya, Prof. Warsono ya.
1: Iya. Karena kita kan tidak semua orang itu juga punya kecerdasan yang sama, yang tinggi kan.
0: Sepakat.
1: Ya, itu oleh karena itu kita siapkan untuk yang pinter-pinter ini, misalkan kita didik dengan baik, kita biayai dengan harapan nanti menjadi modal bangsa dan modal untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu.
0: Sudah ada komunikasi belum, Prof. Antara pusat dan juga daerah terkait kebijakan ini?
1: Nah, seringkali kan gini, biasanya di bawah ini kan tidak pernah berani melakukan ini. Kalau nggak usul-usul ada, tetapi tentu saja kan kebijakan terletak pada
0: pusat.
1: Si pemilik kewenangan itu, ya itu, ya ini.
0: Tapi seringkali memberikan komunikasi juga ya terkait kebijakan-kebijakan.
1: Iya, kalau masukan-masukan selalu kita sampaikan kan itu, ya.
0: Okay. Ya. Artinya ini juga bisa mengubah kualitas SDM tadi ya, sempat disampaikan Prof. Warsono.
1: Karena pendidikan salah satu di antaranya adalah untuk mengembangkan SDM yang unggul sebagai modal pembangunan dan nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu.
0: Okay. Terakhir Prof, apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah ya, sehingga kebijakan pendidikan gratis ini nantinya bisa berhasil dengan apa yang tadi juga diinginkan oleh kita semua ya? Pemerataan pendidikan, kemudian kualitas dan juga mutu.
1: Oke, yang perlu kita perhatikan adalah mutu ya. Dan mutu itu apakah semua, kalau bisa semua bermutu bagus, tapi kalau tidak kita buat satu beberapa perguruan tinggi berapa ini yang benar-benar menghasilkan mutu. Dan dari pendidikan yang kita bina secara baik ini kita harapkan nanti menjadi modal bangsa dan calon pemimpin bangsa. Kan Soekarno mengatakan untuk menjadi maju itu tidak butuh banyak penduduk, tapi cukup 10 atau 100 pemuda yang hebat bisa mengguncang dunia, kan itu. Nah, kalau 1.000 orang aja misalkan itu bisa jadi pejabat yang hebat, punya modal ini kan negara ini akan maju, kan itu.
0: Jadi, bukan hanya sekedar soal biaya yang gratis juga, tapi setiap anak ini punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga punya kesiapan yang matang dari semua pihak ya, tentunya Prof. Warsono.
1: Betul, dan motivasi anak itu menjadi penting, dukungan
0: motivasi
1: orang tua menjadi penting.
0: Percuma juga fasilitasnya ada, tapi motivasinya tidak ada ya Prof ya?
1: Iya, betul.
0: Terima kasih banyak Prof. Warsono atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan.
1: Sehat
0: selalu Prof. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono, tentang pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
2: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini di area di Nilo.
5: Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja di Pro2.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

tahun lagi, ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kedua korban dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Empat wilayah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat. Laporannya disampaikan Viko Alhadi.
4: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjungpura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjungpura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
5: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
4: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
6: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
4: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyala, menyala.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI, menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Kami angkasawan RRI sedoli
2: budara. Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
9: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wacana penerapan MNP, ini sebuah sistem yang memungkinkan kita bebas pindah operator tanpa perlu mengganti nomor HP sama sekali. Isu ini kian hangat diperbincangkan seiring dengan adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit masyarakat yang tentu berharap fitur ini bisa segera dinikmati agar hak konsumennya bisa lebih terlindungi dan juga persaingan antar operator menjadi jauh lebih sehat dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Tapi terdengar sangat menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, ternyata tidak dari sisi industri. Kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI, Bapak Marwan Obasir.
0: Wawancara Pro3.
1: Muncul isu MNP nih Pak, kembali mencuat karena adanya gugatan di MK. Kalau dari ATSI sendiri bagaimana melihat urgensi dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap fitur ini Pak?
2: Yang pertama tentu kami masih memantau perkembangan dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami masih lihat apa yang akan berkembang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya. Kedua, kalau membicarakan MNP, Mobile Number Portability, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Memang manfaat tentunya ke pengguna, nomor melekat di pengguna, pindah layanan, nomornya akan dibawa untuk pindah layanan dari operator A, B, C, atau D gitu ya. Itu dengan mudah. Tapi kita juga harus pertimbangkan beberapa hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tantangannya itu demografi Indonesia. Nah, negara-negara yang sudah mengimplementasikan seperti Australia, penduduknya kurang dari 40 juta, Malaysia 35 juta, Singapura 5 juta gitu ya. Indonesia ini 285 juta. Dan penggunanya hampir 300 juta. Itu mobile, ditambah PSTN, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau kita melihat best practice di Australia, itu satu nomor mau layanannya ke rumah, PSTN, atau ke mobile, itu berubah. Itu bisa dibawa, diganti operatornya gitu ya. Artinya number itu melekat pada pengguna. Nah, tantangan buat kita tentu yang pertama investasi. Yang kedua adalah siap akan ditunjuk sebagai sentral number portability-nya. Apakah pemerintah atau private sector dari industri, misalnya asosiasi seperti ATSI, karena seluruh operator ada di bawah ATSI. Nah, berarti kan operator A, B, C, D akan meminta kepada data sentral di atasnya. Si A berlangganan dengan operator A. Kemudian dia pindah. Berarti kan dia juga harus memberikan pemberitahuan ke sentral data bahwa dia pindah loh ke operator B gitu ya. Berarti tantangan kita kedua adalah regulasi. Karena jangan sampai number itu betul nggak orang yang tepat yang memilikinya. Berarti ada kemungkinan fraud di SIM swap. Atau di fraud di numbering swap.
1: Cross ya. Number ya, antara pengguna.
2: Cross number. Gitu. Nah, yang ketiga tantangan terberat di dunia telekomunikasi dikenal namanya routing. Routing itu bagaimana traffic itu disalurkan. Dari misalnya telepon Mbak Fira dapat dari Singapura, nomor Mbak Fira, nomor tentu gitu ya disebut. Karena sekarang kan masih menggunakan kalau PSN area code Mbak 021, 022. Kemudian mobile 08 sekian. Nah, nanti di portability nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti kita harus merubah arsitektur penomoran secara nasional. Nah, itu membutuhkan regulasi. Membutuhkan keterlibatan industri.
1: Prosesnya cukup panjang ya. Banyak yang dilibatkan.
2: Tantangan terbaik. Karena routing dari internasional jangan sampai nggak nyampe sama Fira, nyampenya ke orang lain. Gitu ya. Nah, tantangan keempat yang cukup berat adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Nomor yang sekarang dipegang berubah jadi nomor baru gitu ya. Ya kan? Nomor baru dan tidak terjadi duplikasi. Nah, tantangan kelima tentu perlindungan pengguna sendiri, perlindungan konsumen itu sendiri. Dia mendapatkan layanan yang dengan kualitas yang baik, gitu ya. Kita perlu berdiskusi memang dengan regulator, dalam hal ini Komisi, gitu ya, dan juga kami lagi membahas di internal aksi bersama seluruh anggotanya mengenai hal ini, sehingga buat kami belum bisa banyak ceritakan, hanya kami melihat dari sisi best practice. Australia menyiapkan tahun 97 undang-undangnya, 99 kebijakan teknisnya, 2001 baru implement. Singapura 2006, 2008, ya kan? Ya, kemudian
1: terlebih lagi jumlah juga pengguna kita cukup banyak ya dibandingkan negara-negara yang disebutkan
2: tadi, ya. Betul. Tantangan kita di situ, Mbak. Bayangkan sosialisasi di daerah urban, suburban, rural, 3T, non-3T, itu jadi tantangan kita yang luar biasa. 17.000 pulau, sekarang pengguna kita lebih dari 300 juta, mobile plus PSTN. Nah, itu aspek-aspek yang tadi saya bahas, gitu ya. Mudah-mudahan buat pendengar RRI juga bisa bayangkan bahwa ini menjadi challenge buat kita, tantangan buat kita. Dan kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dari regulator. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Dan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau misalnya nanti MK akhirnya mengabulkan nih, Pak Marwan, dari hasil gugatan uji materi ini, apa kemudian langkah mitigasi yang paling mendesak harus dirumuskan nih bersama dengan Komdigi?
2: Kajian. Kita harus segera melakukan kajian, kemudian membuat roadmap, blueprint. Blueprint harus kita siapkan, kemudian kita harus siapkan numbering plan kita, gitu ya. Dan kita harus pikirkan growth pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan penduduk kita misalnya 2,4% atau 4 jutaan kurang lebih setiap tahun. Dan ini kan akan jadi dewasa orang-orang ini, kan. Bayangkan 20 tahun yang akan datang mereka jadi pengguna. Kalau kita tidak memiliki stok numbering yang cukup, gitu ya. Kalau saya lihat di AI itu sekitar 20 tahun yang akan datang, ya mungkin Indonesia sekitar 460-470 gitu ya, juta penduduk. Kita harus pertimbangkan itu semua.
1: Artinya kita memungkinkan tidak ini diterapkan?
2: Semua memungkinkan, Mbak.
1: Memungkinkan.
2: Semua memungkinkan. Cuman secara teknis
1: caranya dan regulasi, untuk menuju ke sana ya, Pak Marwan.
2: Menuju ke sana. Iya, kita kan punya pengalaman bagaimana kita menyiapkan, mungkin cerita sedikit buat para pendengar.
1: Ya.
2: Kita pernah membangun sentral dan pengelolaan email yang waktu itu membantu pemerintah. Itu dari asosiasi dan operator. Penyediaan seluruh peralatannya sebelum dihibahkan ke pemerintah, uji cobanya, itu total number yang disiapkan sekitar 3 miliar email. Jadi kita udah punya pengalaman, waktu itu butuh 2 tahun prosesnya. Jadi MMP ini juga tantangan kita, kita coba menghitung-hitung mungkin 3-4 tahun ya. Dengan jumlah pelanggan demografi seperti ini ya, kalau saya ya, dengan pengalaman bulan 2002 itu saya sempat dapat pos di Australia, saat itu implementasi Nagar Port Authority, dan saya melihat bagaimana persiapan itu dilakukan oleh APMA dan ACCC. ACCC itu competition commission-nya Australia. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau nanti akhir diterapkan tadi seperti yang sudah disampaikan, sehingga ke depannya dari sisi kesiapan, kemudian regulasi dari pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat ya, supaya bisa memahami dan juga memanfaatkan kebijakan ini dengan baik ke depannya, Pak?
2: Saya belum bisa membayangkan, cuman Australia itu, Australia itu ada satu hal yang masyarakat perlu tahu, number itu kemudian dilakukan koleksi PNBP atau pajak, ya. Membayarnya ke pemerintah, bukan ke operator. Itu yang diterapkan di Australia. Nah, pertanyaan saya justru berbalik, apakah masyarakat siap kalau nanti pemerintah mengkoleksi pajak? Bila satu nomor setiap tahun dipajaki 10.000, maka kita bicara angka 3 triliun.
1: Tidak kembali lagi ke operator lagi ya, Pak Marwan ya?
2: Tidak lagi ke operator, bayar ke pemerintah. Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi. Kita tunggu dan pantau hasil keputusan MK. Apapun keputusan MK, karena itu lembaga Mahkamah Konstitusi yang legally binding, gitu ya, Mbak. Bila diputuskan binding, mengikat, Maka kami bersama regulator tentu perlu berdiskusi, menyiapkan semua kesiapan, kajian, roadmap, dan sebagainya. Kira-kira itu Mbak Fira, aku
1: baik, izin. Terima kasih banyak Pak Marwan atas perbincangannya di sela kesibukan untuk menyempatkan diri di Pro 3 RRI.
2: Oke, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan Obasir, ya, terkait dengan wacana penerapan Mobile Number Portability atau MNP di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh, alah. Pantes cepet, kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR Kecelakaan Kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal. Ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI, I Gusti Ngurah Rai, KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Koarmada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya. Jadi KRI I Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap 3 unsur KRI ada di lokasi ring 1 lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda yaitu KNM yang besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin yaitu KP Kunyit. Ya, jadi 2 kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan. Ya, kemudian ada juga KN Grandin ya dari KPLP Pangkalan KPLP Surabaya. Ya, nah di luar itu unsur darat juga kami kerahkan. Ya. Dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya, kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya, jadi semua relawan-relawan. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1.038 orang. Ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR. Ya, dari kapal-kapal atau ABK, dari kapal Basarnas, dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1.038 orang. Ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini, maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima, sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi, tiga, empat dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai, kemudian satu dievakuasi ke KN Sar Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Gusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN Sar Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas HR 3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur atau Lanut Samsudin Nur, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dengan adanya penemuan 5 paket jenazah, maka komposisi dari data korban yang per hari ini per pukul 19.00 dari POB 243 orang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, ditemukan atau dievakuasi dalam keadaan meninggal berjumlah 71 orang, dan 64 korban masih dalam pencarian. Jadi komposisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah, kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini. Namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya, KN Sar Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah, kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN Sar Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1, ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta, ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama, ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya, sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini, kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek, Pak Raup, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan, ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan, ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek, ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak, gitu, ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC On-Screen Koordinator atau Koordinator Lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan, dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir, ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim, ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa, ya. Nah, untuk pengerahan alut, nah, hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu. Ya, maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Pontianak, ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak, Pak, kami juga ke Kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan Kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo, ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini, Pak. Kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC masih on. Jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. Apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu message-nya seperti itu, Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman distrik navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal.

0: sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal, ya, tidak bisa menentukan hasilnya, ya. Mungkin itu, Pak, jawaban dari kami. Ya, selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang, kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya, Pak, ya. Jadi jadi sumbernya kan dari sana, Pak, dari sana ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya, Pak, ya. Nah, kami persilakan, Pak.
1: Terima kasih, SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah saya kirim, kami kirim ke teman-teman di Surabaya. Mengingat data manifestnya, detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data, yang meninggal, yang hidup gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana salvage-nya. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk. Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat ke pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris, dipastikan peralatannya berada di Singapura, katanya semuanya itu sudah dipastikan. Peralatannya berupa kren 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana salvage-nya. Tapi untuk mitra pelaksana salvage-nya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk. Kalau nggak salah itu dari Jasalindo. Kebetulan Jasalindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data. Kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasalindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasalindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana salvage-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari satu minggu ke depan seluruh perlengkapan salvage mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan salvage ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari satu minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan salvage ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong melalui Pak Deputinya ya. Pak Direktur kemarin juga sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menunjuk mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi, PNI-nya ini masih menimbang ada dua perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya. Tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada dua perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya.

0: Terima kasih, saya kembalikan ke CMC.
1: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian, kita sebenarnya sama-sama mendorong, mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17 besok hari operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau. Laporannya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayorini menyampaikan laporannya.
4: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya mama, hati-hati ya mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Karhutlah di kawasan Gunung Rinjani telah berdampak pada area seluas 1.098,75 hektar, maksud kami, per akhir September 2026. Jadi luas area terdampak ada di Bukit Stampol, Bukit Sangkar yang Pelawangan, dan juga Senaru. Penutupan jalurnya ada di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, menutup sementara jalur pendakian Torean sejak 23 September dan jalur Senaru demi keselamatan pengunjung. Lantas seperti apa update terkini? Ininya kami akan perbincangkan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardi Aristo.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Aste, ini mungkin dapat dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.
7: Oke, terima kasih. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani itu pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 22 September pada sekitar jam 18.50-an ya. Jadi ada laporan mengenai ada memantau ada titik api di dekat Bukit Stampol. Pada saat itu juga langsung kami menyiapkan tim yang terdiri dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api, ada sekitar 7 orang kita siapkan untuk melakukan pemantauan ke sana dan juga pemadaman. Namun karena itu sudah malam, Mbak, dan melihat kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan juga kondisi sudah malam dan gelap, sehingga kita baru berangkatkan besok paginya menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, begitu.
6: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk luas kawasan yang terdampak kebakaran hingga saat ini ada berapa, Pak, totalnya?
7: Oke, kalau dari perkiraan kami itu sekitar 1098,75 hektar ya, dari estimasi di tanggal sore kemarin. Jadi perkiraan itu masih, ini masih perkiraan berdasarkan titik api dan juga pemantauan dari teman-teman di lapangan gitu. Tapi nanti di akhir setelah kebakaran ini selesai ataupun tidak ada lagi titik api, mungkin kami akan melakukan pemantauan ulang untuk mengukur luas yang terbakar. Seperti itu, Mbak.
6: Baik. Apakah api ini sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan atau masih ada titik api yang perlu diwaspadai nih, Pak?
7: Kalau untuk titik api pada info dari tadi pagi itu masih ada satu titik api atau titik lokasi api ada asap ya, jadi di dekat pos 2, antara pos 2 dan pos 3 jalur pendakian Senaru di bukit yang agak jauh lokasinya, sehingga kita masih memantau dan ini sudah, kita sudah mengirimkan tim untuk ke lokasi. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi titik api untuk siang ini ataupun sore ini. Nah, tadi laporan juga sudah ada gerimis-gerimis hujan yang membasahi di Taman Nasional Gunung Rinjani, terutama di bagian utara seperti itu.
6: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi berikutnya ini kapan, Pak? Dan nantinya jalurnya boleh dibuka kembali, itu keputusannya akan terjadi kapan?
7: Kami sudah menyiapkan tim juga untuk mengasesmen jalur pendakian ya, terutama jalur pendakian Torean dan Senaru, karena yang jalur pendakian Torean kemarin terkena imbas dari kebakaran, jadi kami juga harus memastikan bahwa jalur pendakian ini aman dan juga nyaman buat para pendaki. Kami sudah menyiapkan tim, ini tim gabungan yang terdiri dari dari kita, dari kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dari Polsek atau Polri, dan juga dari TNI, serta dari unit SAR untuk mengecek kembali jalur pendakian Torean, terutama yang ada beberapa titik itu yang terbakar oleh akibat kebakaran kemarin.
6: Apakah ada target waktu pembukaan kembali ini, Pak? Atau memang masih menunggu kondisi tertentu begitu?
7: Kita paralel, jadi kita pinginnya sudah secepatnya karena teman-teman pendaki juga sudah menanyakan ya. Tapi kita juga pengen memastikan bahwa jalur ini aman ya, aman dan nyaman buat para pendaki. Kita tidak pingin nanti masih ada ataupun masih ada titik api ataupun jalur pendakian yang masih terkena imbas dari kebakaran kemarin. Kita ingin mengecek dulu, kalau sudah aman, kita asesmen, baru nanti kita akan segera buka.
6: Tapi sempat ada pendaki yang terdampak langsung akibat penutupan ini kah, Pak Aste?
7: Kalau pendaki, karena kalau biasanya pada mereka tuh turun lewat Torean ya, karena jalur ini cukup favorit untuk jalur turun, sehingga para pendaki tidak bisa lewat situ, dan juga dari Senaru juga tidak bisa naik, sehingga semua numpuk di Sembalun ya. Jadi ini kalau dari pendaki mereka pinginnya lewat Torean karena ini menjadi jalur favorit, tapi kita ingin memastikan bahwa para pendaki itu mendaki lewat Torean aman dan juga nyaman gitu.
6: Sejauh ini apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran ini, Pak?
7: Sementara belum, Pak. Karena ini kita masih fokus ya, masih fokus untuk pemadaman, masih ada titik api, dan juga nanti untuk buat asesmen kami lebih fokus ke situ dulu baru untuk yang lainnya.
6: Baik, berarti kalau untuk titik apinya saat ini masih terdeteksi berapa banyak gitu, Pak?
7: Kalau di aplikasi Sipongi ya, itu masih ada 2, tapi kalau kita lihat di lapangan itu masih ada 1, mungkin berdekatan dia, ini masih ada 1 titik api lah, mungkin itu akan, teman-teman sudah naik, sudah coba mendekati ke lokasi tersebut.
6: Tapi kalau untuk alat-alat untuk pemadaman mencukupi atau bagaimana, Pak?
7: Kita alhamdulillah mungkin mencukupi, Mbak. Kita memakai namanya gepyok itu untuk memukul-mukul api itu. Mm-hmm. Itu sudah cukup lumayan untuk mengatasi api yang ada di dalam kawasan.
6: Baik. Nah, Pak Aste, okay, nantinya kalau untuk jaminan sendiri setelah dibuka kembali, kondisi jalur dan kawasan ini memang benar-benar aman bagi pendaki, seperti apa itu, Pak?
7: Iya, jadi kita juga akan memastikan, kita akan mencoba kembali lihat ya, karena kemarin ada sudah kita laporan bahwa ada tali yang terbakar, itu coba kita nanti perbaiki dulu, kita memastikan lagi kembali bahwa jalur itu bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman dari oleh pendaki gitu ya. Kita juga melibatkan dari tidak hanya dari kami, kita juga akan melibatkan dari pihak Polri, TNI dan juga dari Unit SAR serta mungkin dari teman-teman forum TO untuk sama-sama mengecek bahwa jalur ini sudah aman dan nyaman juga buat untuk pendaki gitu.
6: Baik. Nah, Pak Aste, tapi kalau untuk kondisi cuaca, angin atau musim kemarau ini turut mempengaruhi proses penanganan juga kah di sana?
7: Oke, sangat mempengaruhi, terutama angin ya, karena di kawasan juga ini sudah masuk di puncak kemarau dan juga bahan bakar dalam artian rumput, savana dan juga sama-sama itu sudah kering, sudah istilahnya siap apa kalau ada api akan cepat terbakar. Ya, dengar kejadian kemarin ada titik api, anginnya cukup kencang. Yang hari pertama kedua itu dia mengarah ke timur, itu ke arah timur dan selatan, itu mengakibatkan cukup luas sampai ke puncak Sangkarean dan juga jalur Torean. Pada area terakhir itu sudah berpindah anginnya, berpindah arah ke arah barat dan ke arah Senaru, ini juga mempengaruhi buat pemadaman kita gitu.
6: Baik, kalau untuk pihak yang dilibatkan dalam proses pemadaman dan juga penanganan ini, ada siapa saja, Pak?
7: Kita melibatkan hampir 90 personel, mulai dari internal kita, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa Bali Musra, itu sebanyak 5 orang, dan juga dari pihak KPH Rinjani Barat, ada 2 orang, terus Masyarakat Peduli Api, yang berada di Resort Torean dan juga Senaru, sebanyak 43 orang, terus Polsek Bayan, dan juga Koramil Bayan juga ikut, dan juga dari Brimob juga ikut sebanyak 5 orang untuk dalam melakukan pemadaman seperti itu, Mbak.
6: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk kondisi flora dan fauna sendiri di sana seperti apa, Pak?
7: Kalau untuk flora yang kanannya terbakar ini banyakkan savana ya, mungkin itu yang banyak kebakar, ada savana juga rumput-rumputan. Kalau fauna kita belum ada laporan terkait dengan fauna yang terkena dari dampak dari kebakaran ini.
6: Baik. Lalu kalau untuk langkah dari TNGR sendiri untuk mencegah karhutla kembali terjadi dan memastikan keselamatan pendaki setelah jalur dibuka, seperti apa itu, Pak?
7: Iya, kami juga yang pertama jelas tadi kemarin kita sudah langsung menutup ya untuk jalur pendakian Torean dan juga Senaru yang terdampak dari kebakaran, dan juga kita melakukan terus patroli ya, patroli di seluruh kawasan, tidak hanya di Senaru dan Torean. Kita sejak di bulan Agustus, Juli Agustus sudah melakukan patroli keliling kawasan setiap harinya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar batas kawasan untuk tidak melakukan pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar, tapi harus dengan dijaga, memastikan tidak ada bara api yang muncul, itu kita selalu lakukan. Terus selain itu juga kita melakukan edukasi kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api, baik itu dengan api unggun ataupun dengan rokok juga. Sisanya itu harus dipastikan benar-benar mati, taruh di tanah, terus diinjak ataupun dikubur dengan tanah, seperti itu. Selain itu juga dengan forum TO, itu teman-teman TO guide itu membawa kayak apa, apar, alat pemadam kebakaran ringan itu. Itu mereka membawa sewaktu-waktu apabila ada api, mereka bisa langsung memadamkan itu untuk yang api-api kecil ya, mungkin seperti itu.
6: Baik, Pak Aste, semoga juga penanganannya ini terus dilakukan begitu ya. Tidak ada lagi karhutla di Gunung Rinjani, kondusif kembali, jalur pendakian juga dibuka. Terima kasih nih Pak, telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Aste kita Ardi Aristo, berbicara terkait karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Organisasi sipil pantau gambut menegaskan keberadaan badan baru tidak akan berarti kalau hanya mengulang pola lama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur teknis, tanpa menyelesaikan akar masalah kerusakan ekosistem dan tata kelola perizinan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama senior campaigner pantau gambut Putra Saptian.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Putra, pantau gambut menyebut rencana BPGMN ini harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Apa sebenarnya akar masalah yang selama ini belum terselesaikan?
2: Iya, bagi kami terkait konklusi atas masalah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut saat ini bukan dilihat dari ada atau tidak badannya ya. Karena memang bagi kami itu masalahnya itu cukup sistemik. Apakah badan baru yang wacananya akan dibentuk atau BPGMN ini mampu menjawab akar struktural? Seperti yang pertama itu konteks fragmentasi kementerian lembaga dalam hal pengelolaan, penegakan hukum, dan juga semacam desain perlindungan. Yang kedua, kami melihat bahwa apakah kehadiran badan baru ini mampu menjadi semacam ruang bersama di lintas kementerian lembaga untuk melakukan upaya penegakan hukum. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami itu adalah bagaimana badan baru yang akan dibentuk ini mampu berambisi untuk mempercepat praktik perlindungan dan juga restorasi ekosistem gambut, begitu Mbak.
1: Baik. Lalu Pak Putra, kalau untuk mandat dan kewenangan yang menurut pantau gambut harus dimiliki BPGMN, supaya memang tidak sekedar menjadi perubahan nama atau restrukturisasi kelembagaan, harus seperti apa ini Pak?
2: Bagi kita yang pertama sebenarnya kita coba refleksi ya, karena badan seperti BPGMN ini bukan kali pertama, sebelumnya kan kita punya BRG dan juga BRGN begitu. Nah, bagi kita sebenarnya ada dua hal yang dalam catatan kita penting untuk dilakukan. Ya, pertama itu perubahan secara paradigmatik ya. Artinya kita tidak lagi melihat bahwa indikator keberhasilan dari badan-badan yang akan dibentuk untuk melakukan perlindungan ekosistem gambut ini dilihat dengan indikator infrastruktur. Nah, berkaitan pada hasil studi kita melakukan analisis sebenarnya dalam satu dekade restorasi gambut di Indonesia. Temuan kita itu melihat 70% unit cekat kanal yang diamati berada dalam kondisi rusak. Sebanyak 52% lokasi intervensi yang dipantau memiliki TMAT di bawah ambang batas. Nah, selanjutnya ada temuan kunci yang penting untuk kita lihat gitu ya. Dari periode 2015 hingga 2019, kita hanya menemukan 3% dari total atau dari keseluruhan area restorasi itu yang kembali menjadi hutan. Nah, 40% itu berubah menjadi semak belukar, sementara 54% itu menjadi perkebunan monokultur. Pada konteks 2026 sebenarnya penting untuk kita coba lihat sejauh mana keberhasilan proyek restorasi satu dekade belakangan. Pertama, kita masih menemukan bahwa di area proyek itu terdapat kebakaran hutan. Artinya ada yang penting untuk kita tinjau ya. Nah, sejauh mana keberhasilan proyek restorasi selama satu dekade belakang. Nah, dengan adanya kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah proyek satu dekade restorasi terakhir begitu, kita penting melihat artinya ada ketidakberhasilan praktik restorasi yang dilakukan. Nah, maka saya katakan di awal tadi bahwa kita harus merubah paradigma restorasi atau badan-badan yang akan dibentuk ini tidak lagi melihat infrastruktur sebagai indikator keberhasilan begitu Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari perspektif masyarakat sendiri, bagaimana posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat seharusnya ditempatkan dalam tata kelola gambut di bawah BPGMN ini?
2: Ya, kita melihat bahwa sejak awal harusnya masyarakat itu harus dilibatkan ya, sebelum BPGMN ini melakukan operasionalisasi begitu. Nah, pertama, kita juga jangan meninggalkan eksistensi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini existing di wilayah area kesatuan hidrologis Gambut. Mau bagaimanapun, yang paling paham dan punya pengetahuan tradisional dalam mengelola dan menjaga ekosistem Gambut itu mereka, termasuk konteks ekonomi. Nah, selama ratusan tahun, masyarakat lokal itu memiliki pola kearifan lokal yang sudah hidup bersama dengan ekosistem gambut. Nah, artinya jangan kita melihat melalui badan baru ini itu menggunakan perspektifnya Jakarta atau perspektifnya pemerintah saja begitu. Nah, kita juga harus melibatkan bagaimana kondisi ekonomi atau karakter ekonomi dari masing-masing wilayah yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal begitu.
1: Baik, nah kalau untuk resiko yang mungkin muncul bagi masyarakat kalau desain kelembagaan BPGMN ini tidak memperhatikan kondisi lalu juga kebutuhan masyarakat di tingkat tapak akan seperti apa itu Pak?
2: Ya, itu mungkin akan berpotensi yang pertama perampasan ruang dan juga penggusuran ruang kelola masyarakat yang selama ribuan tahun bahkan sudah hadir atau bahkan sudah punya eksistensi di area tersebut. Nah, kalau pendekatannya itu masih top-down, kebijakan-kebijakan yang keluar, lalu memaksa masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan kebijakan dan desain kelembagaan yang dibangun tanpa melibatkan peran masyarakat lokal untuk memberikan masukan dan juga bisa dikatakan minim partisipasi begitu, ya sama halnya badan atau lembaga baru yang akan diciptakan ini seperti perusahaan-perusahaan agro ekstraktif begitu yang tiba-tiba masuk mengklaim wilayah proyek terus pada akhirnya kemudian tidak menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra atau masyarakat lokal bahkan konsekuensi terburuknya akan terusir dari wilayah kelola yang selama ini kita ketahui memiliki sumber pengetahuan terhadap masyarakat, terus memiliki nilai ekonomi tradisional, bahkan tidak sedikit memiliki keterkaitan dengan identitas spiritual masyarakat yang hidup di area ekosistem gambut begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk indikator konkret sendiri yang bisa digunakan oleh publik ini untuk menilai apakah BPGMN benar-benar berhasil memperbaiki perlindungan gambut seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kita melalui press release ya yang kita sudah publikasi begitu ada 8 poin utama yang harus dijadikan fokus oleh belajar dari badan atau kelembagaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Yang pertama kita mendesak untuk perlindungan gambut harus menjadi mandat utama begitu ya. Jangan sekedar pemadaman kebakaran atau restorasi pasca kerusakan dan karena tingginya desakan masyarakat sipil di tengah masifnya karhutlah hari ini begitu. Nah yang kedua, bagi kita pemulihan harus direncanakan dalam satu kesatuan hidrologis begitu. Jangan sampai ekosistem kesatuan hidrologis gambut ini dibatasi oleh sekat administrasi provinsi, konsesi bahkan atau kewenangan antar kementerian dan lembaga. Nah yang ketiga, kita melihat tidak boleh ada pengecualian ya bagi konsesi maupun proyek strategis nasional. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih jika nanti kemudian badan ini hadir dan beroperasional begitu. Nah selanjutnya perlindungan ekosistem gambut itu harus lintas kementerian dan lembaga begitu karena memang beberapa belakangan jangan kita membiarkan ego sektoral lebih mendominasi gitu hingga kebijakan antar sektor itu saling bertentangan. Nah yang kelima kita melihat keberhasilan itu harus diukur dari pemulihan ekosistem ya. jangan jadikan bahwa infrastruktur seperti sekat kanal, sumur bor, semata-mata itu menjadi tolak ukur keberhasilan badan yang akan dibentuk ke depan, begitu. Nah, yang keenam kita melihat setiap kebakaran di kawasan gambut itu harus diikuti evaluasi, tata kelola, dan perizinan. Nah, kita tidak menginginkan lagi program restorasi sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban yang mempertahankan izin dan bermasalah yang kemudian itu menyebabkan keberulangan peristiwa kebakaran akibat konversi ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan selama ini, begitu. Nah, yang ketujuh kita menegaskan ini penting bahwa pembiayaan pemulihan itu harus transparan dan menjalankan prinsip pencemar yang membayar, begitu. Jangan bebankan biaya pemulihan ini kepada negara dan juga masyarakat ketika kerusakan itu timbul akibat kelalaian pemilik usaha atau korporasi skala besar. Ini yang saat ini sedang kita soroti, bahwa banyak sekali area-area konsesi yang terbakar, tapi kemudian biaya penanggulangan, biaya pemulihan itu kan dibebankan oleh negara, begitu. Ini yang menyebabkan bahwa kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan ini bukan hanya kerugian fiskal, begitu, tapi kerugian akibat kesehatan, dampak-dampak yang lain juga ikut serta hadir, begitu. Sementara pemilik usaha atau korporasi skala besar bisa diartikan begitu masih tetap menjalankan operasionalisasi tanpa praktik penegakan hukum yang sepadan, begitu. Nah, yang terakhir seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wacana pembentukan badan ini harus sejak awal itu melibatkan masyarakat lokal itu untuk serta ikut dalam menyampaikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan kebijakan, begitu. Jangan pernah kita meninggalkan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan perempuan dalam penyusunan dasar hukum dari awal hingga evaluasi. Mau bagaimanapun, mereka lah yang memiliki pengetahuan tradisional untuk melindungi ekosistem gambut. Jangan pernah kita melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini untuk melakukan perlindungan itu adalah hal yang tepat. Tentu karakteristik di kesatuan hidrologis gambut atau area ekosistem gambut di berbagai wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda terkait kearifan lokal masyarakat, begitu.
1: Oke, baik, begitu, Pak Putra. Semoga juga memang BPGMN ini benar-benar bekerja sesuai mandatnya, begitu ya, Pak Putra ya. Terima kasih ini telah memberikan analisisnya kepada Pro3 RRI. Senior Campaigner Pantau Gambut Putra Saptian berbicara terkait pantau gambut, rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut.
0: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Medayu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Laut Andaman pesisir Myanmar. Bibit ini berpotensi meningkatkan peluang hujan di sekitarnya hingga ke perairan utara Aceh. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian Samudra Hindia bagian barat Indonesia, sebagian kecil Papua, dan juga Papua Tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Adapun potensi udara kabur di Jambi, Palembang, dan juga Pangkal Pinang. Kemudian bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, potensi cerah berawan di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, diwaspadai

Terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Ternate, Ambon, Jayapura, dan juga Merauke, sementara potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan juga bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawab.

0: menegakkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami Risti Rustarto akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026, saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami. Dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai proses penguatan dari badai tersebut.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Xiang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21. Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas, tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
3: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada.
3: Tidak
4: setahu saudara tidak ada.
3: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
2: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan tadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Jadi sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakup CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%, fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan, maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
8: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang-ruang dan celah-celah.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasau Pak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
9: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
11: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
10: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
12: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SD Negeri Madya Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SD Negeri Madya Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini, itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya, itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu, naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak, ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga, terus karcisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin kita tahunya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat, Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto menemani Anda pagi hari ini di Indonesia menyapa pagi. Dan spesial di tanggal 29 bulan 9 tahun 2026. Tentunya kita tidak terasa ya, sudah sampai di ujung bulan September. Dan akan kami hadirkan juga beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.

0: Kita awali dari Jayapura, Bulog Papua memastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh Arul Firmansyah.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
2: Stok yang ada di gudang bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua, di dalam gudang kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mintakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus. Tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Penguatan sinergitas para penyuluh pertanian se-Papua Raya terus didorong dalam mendukung program pertanian di daerah. Jessica Ardana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pertanian di wilayah Papua Raya guna mendukung program pertanian yang tengah dijalankan. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Eko Nugroho menyampaikan penguatan sinergitas para penyuluh pertanian menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sejumlah program pertanian yang tengah didorong di Papua Selatan diantaranya cetak sawah, opla, dan brigade pangan, di mana program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan komoditas tanaman pangan di wilayah Papua Selatan. Eko mengatakan bila terdapat informasi mengenai kelebihan stok beras di Papua Selatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar dapat segera dilakukan penyerapan. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap hasil produksi pertanian di Papua.
2: Kami dari Pusluhtan tentu sangat mendukung semua penyuluh semuanya untuk bergerak, ya, untuk mendampingi kegiatan pertanian yang ada di Papua. Khusus Papua Selatan juga ada program cetak sawah, ada opla, ya, ada brigade pangan di sini. Dan ini kita dorong terus untuk keberhasilan peningkatan produktivitas di tanaman pangan khususnya di padi.
1: Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut, stok beras di Merauke mulai mengalami kekurangan akibat dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian besar lahan sawah di Merauke yang masih merupakan sawah tada hujan dan belum didukung jaringan irigasi maupun bendungan. Paskalis mengatakan, saat musim kemarau berkepanjangan, petani kesulitan mengolah sawah karena ketersediaan air menurun. Kondisi ini turut berdampak pada penurunan stok beras di wilayah Merauke.
3: Ya, beras itu cadangannya berkurang, ya, kurang. Untuk mulai masuk bulan Agustus kemarin itu memang sudah mengalami kekurangan. Dan itu pun akibat dari dampak kemarau. Panjang. Dan kita juga di Merauke, khususnya di Papua Selatan, lahan-lahan sawah itu bukan lahan paten, ini lahan-lahan tadaan hujan aja. Dan sebelumnya tidak ada jaringan irigasi.
1: Meski menghadapi kekurangan stok beras, Paskalis menegaskan ketahanan pangan di Papua Selatan tetap terjaga. Papua Selatan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dan mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan, alat mesin pertanian, jalan usaha tani hingga pintu air. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul harus melakukan inovasi pelayanan kesehatan dan hal tersebut dilakukan dalam mengurai panjangnya antrian pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari wilayah Bovendigul bersama Imam Komarudin.

0: Namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh.
1: Nah, di sini kami meningkatkan berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal.
2: Panjangnya antrian di Puskesmas Tanah Merah dikeluhkan masyarakat Bovendigul. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah seorang warga, Agustina, mengatakan antrian yang terlalu panjang tidak jarang membuat masyarakat enggan berobat. Padahal pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan mereka. Menurut Agustina, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk mengurai penumpukan antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Untuk pelayanan kesehatan untuk di Puskesmas Tanah Merah sendiri itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik. Namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh iya, atau kalau boleh ya nakesnya mungkin ditambah lagi biar dapat memenuhi. Jangan terlalu banyak antri lah, intinya begitu.
2: Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mulai memperluas jangkauan pelayanan dengan mendatangi langsung permukiman masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan sekaligus mengurangi beban kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengatakan pelayanan kesehatan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Taufik menjelaskan jarak menjadi salah satu tantangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara optimal. Karena itu, petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas, tetapi juga membawa pelayanan lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal.
1: Kami menyelenggarakan kegiatan deteksi dini atau pemeriksaan secara keseluruhan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Karena di sini kami meningkatkan berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal yang menjadi agenda kegiatan daerah, di mana kami menyelenggarakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke populasi-populasi masyarakat.
2: Melalui pola tersebut, Dinas Kesehatan berharap cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Pelayanan jemput bola juga diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Dinas Kesehatan dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Dengan pelayanan yang lebih dekat, warga diharapkan dapat memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun antrian panjang di fasilitas kesehatan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Sorong. Kali ini pemerintah Kabupaten Sorong mendukung penuh program cetak sawah dan dilakukan dalam rangka swasembada beras. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
2: Target program cetak sawah rakyat di Kabupaten Sorong pada 2026 diusulkan mencapai 12.000 hektar. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi awal yang berada di kisaran 3.000 hektar. Program cetak sawah rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan lahan pertanian produktif. PLA Sekretaris Dinas THP BUN Kabupaten Sorong Sarman P. Kubewa mengatakan program tersebut juga menjadi langkah pemerintah mengantisipasi terus berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara tepat sasaran. Lahan yang menjadi lokasi cetak sawah harus berada di luar kawasan hutan, tidak memiliki tumpang tindih perizinan, serta mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat. Aspek hak ulayat menjadi perhatian penting karena sebagian lokasi menjadi sasaran program berada di atas lahan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah provinsi dan lembaga teknis Kementerian Pertanian dapat terlibat langsung dalam pembahasan program tersebut. Di antara Balai Pengolahan Lahan dan Irigasi Pertanian, serta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di Papua Barat Daya.
3: Cetak sawah rakyat.
1: Iya.
3: Iya, kalau kita lihat cetak sawah rakyat 2 tahun terakhir ini memang salah satu program nasional yang memang dicanangkan hampir di provinsi, kota, kabupaten.
1: Iya.
3: Iya, cetak sawah rakyat ini adalah program strategi nasional yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian dan salah satu cita daripada Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan RPJM 2025-2029. Nah, ini tujuan utama adalah bagaimana mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Karena memang kita lihat perkembangan akhir-akhir ini banyak lahan-lahan pertanian itu sudah dialihfungsikan sehingga berpengaruh kepada produktivitas kita.
2: Tarman menilai keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar informasi mengenai program dapat disampaikan secara utuh pada masyarakat khususnya terkait status lahan dan hak ulayat. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat sekaligus dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: BNNP Papua Barat mengajak masyarakat punya peran yang aktif dalam pemberantasan narkotika. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rizka Amelia berikut ini.
4: Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutanti, mengajak warga untuk tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Sri mengatakan, stigma bahwa persoalan narkotika merupakan hal yang tabu dapat membuat masyarakat enggan mengambil tindakan. Karena itu, kepedulian warga perlu dibangun dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah setempat.
5: Stigma masyarakat kita bahwa penggunaan narkoba, narkotika itu ada hal yang tabu yang tertutupi, jadi mereka tidak mau berurusan dengan itu. Padahal pada dasarnya adalah kalau kita mau selamat bersama-sama, berarti kita harus peduli bersama-sama. Gitu, kalau masyarakat menemui hal-hal penyalahgunaan narkotika, mari ajak BNN. Ya kan, ajak BNN untuk bersama-sama menghadapi penyalah bahaya itu. Ajak kepolisian, ajak perangkat-perangkat desa, kemudian ajak stakeholder yang berhubungan dengan itu. Apakah mungkin di rehabnya atau di bahaya penyalahgunaannya ataukah di barang bukti peredarannya. Kita instansi harus bekerja sama, ya kan. Banyak program-program kita yang harus berhubungan dengan instansi lain. Misalnya dengan program ketahanan keluarga, kita biasanya menggandeng PKK. Karena kan PKK juga sangat interest dengan keluarga, kan. Kemudian untuk Desa Besinar kita juga menggandeng Pemkot untuk bersama-sama membentuk desa yang bersih dari peraturan. Ada peraturannya, ada aturannya yang dengan tegas. Ada P4GE-nya, sehingga masyarakat terlindungi. Kemudian stakeholder yang lain seperti dinas pendidikan, kita juga gandeng mereka untuk coba masukkan kurikulum anti narkoba terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi intinya Semua lini kita usahakan. Di keluarga kita usahakan, di sekolah kita usahakan, di masyarakat kita usahakan, dan di kurikulum dan di sekolah kita usahakan untuk membantu anak-anak kita, membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Surya, mengatakan peran aktif warga diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
6: Ya, menurut saya pemberantasan narkotika bukan hanya

0: kegunaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mengolah produk limbah menjadi produk bernilai guna. Sahira Sangaji menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku mengolah limbah organik dan anorganik menjadi berbagai produk yang bernilai guna sebagai bagian dari penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan berbagai bahan organik tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian dapat kembali digunakan sebagai input pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan limbah organik seperti daun tanaman, ranting pohon, dan sisa hasil panen terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin pencacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
2: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana suasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
1: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang pisang, sabut kelapa hingga buah-buahan yang sudah busuk untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan dari luar sekaligus mendukung produktivitas tanaman. Sementara itu, limbah organik berupa botol minuman plastik dimanfaatkan sebagai bagian dari media tanam. Botol plastik yang terkumpul dikreasikan menjadi bagian dari taman agro sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media tanam sekaligus memperindah lingkungan pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melalui pengolahan limbah tersebut menunjukkan bahwa limbah pertanian maupun limbah kantor dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung kegiatan budidaya serta menciptakan lingkungan pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami sampaikan informasi di Warta Berita pagi ini, diantaranya pemerintah menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak akan membebani masyarakat. DPR bahkan mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait dugaan fasilitas mewah. Satgas Terpadu Port Visit 2026 berhasil menyelamatkan 11 warga Papua Nugini yang berada di Samudra Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Badan Kepala Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pendidikan gratis menjadi upaya menciptakan ekosistem pendidikan inklusif. Dan rencana tersebut mencakup jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kita ke luar negeri, Satgas Terpadu Port Visit 2026 berhasil menyelamatkan 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Belasan warga Papua Nugini tersebut ditemukan terapung setelah perahu yang ditumpangi mengalami mati mesin.

0: Sementara dari dunia olahraga, Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 0-0 melawan Malaysia di babak pertama FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia sempat mencetak gol melalui Justin Hubner pada menit keempat, namun gol tersebut ternyata dianulir wasit karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi. Pendengar dan pemirsa, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah diminta untuk memangkas masa tunggu antrian haji tahun depan. Kita simak lengkap informasinya bersama rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
4: pembicaraan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rika, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR di hari ke-16 dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil dan menemukan 5 korban di dalam badan kapal dan berlokasi di perairan Laut Jawa. Kita simak informasi lengkap dari Rizky Wahyudi berikut ini.
7: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam...
8: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga hari ke-16 pada Senin 28 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 5 korban dalam kondisi meninggal dunia dari badan kapal yang tenggelam. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-16 melibatkan unsur darat, laut, dan udara dengan kekuatan 1.038 personil gabungan. Tim tersebut didukung berbagai sarana dan peralatan untuk memperluas pencarian sekaligus mengevakuasi korban yang masih berada di lokasi kecelakaan.
7: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan sorti penyelaman, didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah.
8: 5 korban tersebut dievakuasi ke KRII Gusti Ngurah Rai dan KN SAR Purworejo sebelum dibawa menuju wilayah Banjarmasin. 3 korban dari KRII Gusti Ngurah Rai diterbangkan menggunakan helikopter Vantar TNI Angkatan Laut, sedangkan 2 korban dari KN SAR Purworejo dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Lanut Samsudinor. Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh DVI. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Muhammad Marbawi, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan dan keluarganya dapat ditemukan.
9: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah, rasa duka tuh pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
8: Dengan tambahan 5 korban yang ditemukan pada hari ke-16, dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 179 orang telah ditemukan dan dievakuasi. Adapun rinciannya, 108 orang selamat, 71 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 64 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Jepang mengerahkan helikopter Sikonsky UH-60L milik BNPB yang berada di Base Camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, mitra BNPB operator PT Elang Dirgantara, Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada Minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali di base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan kemudian berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutla.
2: Waterbombing helikopter Sikorsky UH-60L registrasi PA-L6T. Hari ini kami melaksanakan satu sorti itu ke Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 9 kali drop, namun jarak pandang turun, Pak. Jadi minimum, jadi visibility belum minimal. Kami demi safety reason kami kru langsung minta arah balik ke base.
1: Di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako, Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, satu helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah.
3: Ya, helikopter Chinook Japan Army ada 3. Yang pertama itu 969, yang itu tepatnya di Pelabuhan Kijing, Mempawah. Untuk kegiatan yang 969 itu sekarang standby arahan. Untuk yang kedua itu ada Japan Army 985. Itu hari ini bisa melakukan BB, tepatnya di Mempawah area. Itu ada 6 kali melakukan BB.
1: Tim Satgas Mako Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto juga menjelaskan, pada sorti pertama Chinook CH-47 berhasil melakukan 6 kali waterbombing dengan 5 titik pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah yang dimulai pada jam 07.40 hingga 09.47 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah kota di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Wilhelmus Triputra menyampaikan informasinya.
1: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
2: Persiapannya tidak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah sering selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
1: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
3: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa dada. Maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah. Tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya, mudah-mudahan sekolahnya gak ada libur-libur lagi kayak gini. Lancar-lancar terus, udah asap-asap hilang lah, jangan ada bakar-bakar lagi.
1: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
4: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa, dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
1: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pontianak kita ke kekeringan yang terjadi selama musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah. Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
6: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
7: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk
5: penyaluran air bersih ini.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi hanya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
8: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, adalah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah Pangkalan Lada dan Banteng dan Lada di Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
6: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kurang lebih dalam satu minggu terakhir, air bersih di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah semakin sulit untuk didapatkan. Di mana dalam satu hari saja masyarakat harus menunggu untuk bisa mendapatkan air, bahkan yang paling lama mereka bisa menunggu hampir satu minggu. Kita bergabung bersama rekan saya Adam Sutanto.
1: Jadi kira-kira saya mulai dari 4 hari yang lalu sudah tidak bisa dapat air.
2: Musim kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan, dampaknya sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Warga semakin menjerit karena kekurangan air bersih. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, Sukiman, kepada RRI mengatakan, sekarang ini krisis air bersih sudah memuncak. Persoalan yang terjadi selain saat ini aliran air bersih dari sumber air bebeng di Sleman semakin kecil, juga masyarakat yang akan membeli harus mengantri hingga satu minggu.
1: Jelas sekarang ini krisis air memuncak. Krisis air ini karena dari bebeng juga mengecil, terus beli untuk tangki saja. Itu antri. Saya ini antri nomor 52. Barangnya ada, maksudnya airnya ada, tapi tangki yang untuk ngangkut itu tidak ada, sehingga warga pontang-panting bagaimana cari air.
2: Dikatakan untuk harga tidak mengalami perubahan, hanya saja harus menunggu beberapa hari untuk bisa mendapatkan air bersih. Berbagai bantuan air bersih juga berdatangan dari berbagai pihak ke wilayah tersebut untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, seperti halnya PMI Kabupaten Klaten yang terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan Diklat dan PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto mengatakan, terkait dengan bencana kekeringan yang melanda sejumlah tempat di Kabupaten Klaten, PMI Klaten telah mengalokasikan bantuan air bersih. Dropping air bersih sudah dilakukan 90 kali dengan sasaran 6 desa, baik di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Bayat.
3: Terkait dengan bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Klaten, PMI Kabupaten Klaten telah mengalokasikan sebanyak 450 ribu liter air bersih, di mana sasarannya adalah pada atau penerima manfaat adalah pada 4.403 kepala keluarga.
2: Dikatakan penyaluran bantuan air bersih tersebut didasarkan pemetaan yang dilakukan PMI Kabupaten Klaten dan juga berdasarkan permohonan dari desa-desa terdampak kekeringan. PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan di berbagai lokasi yang mengalami kekurangan air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian informasi tadi dan kita akan teruskan Indonesia Menyapa Pagi dengan berbagai informasi yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda pagi hari ini.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami. Namun Anda yang sudah setia di ujung telepon pagi hari ini nampaknya juga sudah berdering ya di ruang redaksi kami. Saya akan sampaikan juga bahwa pagi hari ini kami akan update beberapa informasi. Terutama salah satunya adalah dana 20 triliun yang kabarnya akan segera cair secara bertahap dari BPJS atau dari CKN ya. Untuk bulan Oktober dan November kali ini. Apakah ini satu berita yang cukup baik yang ditunggu-tunggu juga? Kemudian juga bahwa ada audit forensik terhadap keuangan dari haji yang diharapkan tidak banyak mengalami kenaikan di 2027. Sementara kami punya beberapa topik pagi hari ini yang bisa Anda ikut sertakan melalui telepon. Anda boleh memilih, menyampaikan juga informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan juga informasi peristiwa. Saya bacakan terlebih dahulu topik-topiknya. Yang pertama adalah anggaran cegah stunting yang saat ini terus menurun. Kemudian yang kedua adalah pemerintah menyiapkan tambahan 20 triliun rupiah penguatan BPJS Kesehatan. Ketiga, Badan Geologi SDM memetakan potensi terdampaknya pertemuan lempeng tektonik Indonesia. Keempat, Saudi dan Houthi memanas, Riyadh menerapkan sekolah jarak jauh selama sepekan. Kemudian yang kelima masih juga terkait dengan pantauan arus lalu lintas. Silakan Anda pilih melalui line telepon kami 0213844545, 0213866712 dan 0213523172 dan di 3862375. Ataupun Anda juga bisa memilih melalui pesan WhatsApp 0813993999888. Anda boleh menyampaikan informasi terkait juga peristiwa di sekitar Anda. Dan Anda membantu juga pengguna jalan lainnya apabila Anda punya informasi terkait dengan kondisi jalan yang rusak, jalan yang berlubang, jalan yang mengganggu, ataupun juga jalan yang kemudian menyempit karena adanya rekonstruksi. Dan kami akan terima beberapa penelpon yang sudah bergabung. Dari Bualemu ada Pak Rifanto. Selamat pagi, Pak Rif.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Riksti.
0: Pagi, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya.
1: Bualemu pagi ini cerah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya.
0: Ada cerita apa dari Bualemu?
1: Sudah 4 bulan ini, Mbak Riksti.
0: Apanya 4 bulan?
1: Belum turun hujan untuk wilayah
0: Bualemu. Oh, oke. Okay. Kabarnya ini memasuki ber-ber-ber, nanti dia ber gitu ya.
1: Takutnya nanti tembusnya sampai di Desember nanti.
0: Aduh, jangan dong ya. Nanti yang membutuhkan yang membutuhkan penyegaran-penyegaran tanaman nanti kurang.
1: Ya,
0: gitu ya. Pak Arif mau pilih topik mana?
1: Nomor 2, Mbak Risti.
0: Oke, kenapa pilih itu?
1: Ya. 20 triliun duit semua itu ya.
0: Iya, kalau dikasih sama daun, daunnya nggak dihitung, Pak.
1: Iya, jadi ini mudah-mudahan ya, anggaran yang begitu besar ini bisa menyehatkan kembali ya, harus kas BPJS gitu ya. Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang tentunya ketika melakukan pelayanan di rumah sakit itu terkadang terkendala di BPJS Kesehatan gitu kan.
0: Bapak pernah mengalaminya?
1: Kalau untuk saya pribadi belum pernah. Cuma ada teman-teman yang lain yang sempat datang untuk berobat terkendalanya di BPJS gitu.
0: Oh, oke. Okay. Layanannya jadi tersendat begitu ya?
1: Iya, okay. Betul.
0: Oke, okay, baik kalau
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi mudah-mudahan ini kalau misalnya sudah punya BPJS juga, jadi pelayanannya juga harus dioptimalkan ya. Untuk petugas medis, gitu, jangan ada yang membedakan gitu karena dia hanya menggunakan layanan BPJS, pelayanan juga kayak kurang baik gitu kan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi harus ada pemerataan juga gitu. Harus sama dong sama yang bayar gitu.
0: Oke, okay, nanti kita akan jawab terima ya. Terima kasih Pak Rif. Dari Bualemu kita ke Bu Indra di Cirebon. Pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selendang sutra.
0: Mantap.
2: Tanda. Ah, itu yang dipakai selendang sutra bukan Mbak Risti.
0: Ini adalah selendang cinta untuk Bu Indra.
2: Oh, terima kasih.
0: Bunda sehat ya?
2: Alhamdulillah. Dari tiap daerah punya selendang ya Mbak Risti ya.
0: Dari Cirebon yang belum nyampe kayaknya. Ui, ya.
2: Insya Allah nanti dikirim selendang Mega Mendung
0: ya. Bu Indra, pagi hari ini tapi cerah ya di Cirebon ya?
2: Mendung.
0: Oh iya. Agak mendung.
2: Mendung
0: iya,
2: selalu tapi hujan tiada turun.
0: Oke, okay. Kalau gitu nanti iya, selendang Mega Mendungnya warna hijau saja.
2: Enggak
0: Bu, lanjut. Bu Indra, iya, ya, kalau mendung seperti ini biasanya tetap hujan atau hanya mendung pagi aja?
2: Hanya mendung saja.
0: Oh, nanti hujan juganya juga enggak ya?
2: Terang lagi.
0: Baik, kalau
2: iya,
0: gitu.
2: Iya.
0: Mau pilih topik yang mana pagi ini?
2: Itu apa mengenai BPJS itu, iya. Pelayanannya sekarang baik, Mbak Rizmi, iya. Kita nggak usah ngantri, ada mobile JKN itu,
0: yeah,
2: ya. Kemudian petugas-petugas kesehatannya juga ramah-ramah, mungkin sudah dapat ini khusus apa
0: pengarahan.
2: Iya begitu. Nah, cuma yang jadi masalah itu gimana ya? Rasanya kok belum tuntas gitu ya?
0: Apanya?
2: Seperti ibu kan pengapuran di lutut kalau sholat nggak bisa sujud duduk gitu,
0: yeah,
2: tapi belum sampai kembali lagi gitu sudah diberhentikan fisioterapinya karena antriannya banyak yang mau banyak, sementara kalau seperti ibu ini katanya memang karena umur begitu, jadi memang tidak terlalu mengganggu tapi mengganjal di hati begitu.
0: Oke,
2: iya.
0: Jadi lebih kemudian, baik pengobatannya tuntas begitu ya.
2: Iya, kemudian mengenai ini lagi apa? Ingin maklum lansia tiap malam itu aduh bolak-balik ke toilet itu pengen BAK ya, itu bolak-balik mengganggu. Sudah sampai di apa ditembak pakai laser itu SWL dua kali, tapi juga belum ya memuaskan hati lah. Nah itu
0: belum maksimal juga ya,
2: iya,
0: treatmentnya ya. Oke, sudah iya, ke dokter juga dengan fasilitas BPJS ya.
2: Iya. Oke, begitu.
0: Baik kalau gitu. Nanti coba kami teruskan ya.
2: Pelayanannya sih baik. Iya, terima kasih.
0: Makasih Bu Indra. Baik, selamat pagi. Dari Cirebon kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pagi Pak Atong.
3: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Hadir Pak Atong.
3: Pekanbaru kemarin hujan tapi berkabut lagi.
0: Ini hujannya karena OMC, karena operasi modifikasi cuaca?
3: Belum bisa ditebak, yang jelas hujan gitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Atong, pagi hari ini mau dengar topik yang mana?
3: Memilih anggaran stunting menurun.
0: Kenapa pilih itu?
3: Ya, stunting itu jelas ya masih amat sangat banyak. Gagal tumbuh anak di Indonesia itu masih amat sangat banyak, apalagi.
0: Jadi nggak setuju kalau anggarannya diturunkan?
3: Tidak setuju sama sekali, karena apalagi di daerah timur sana, kalau kami bagi Sumatera boleh lah mungkin. Dana CSR perusahaan-perusahaan besar juga banyak membantu gitu kan. Tapi kalau bagian timur sana, anak-anak kecil kita yang usia balita itu sangat rentan sekali terhadap gagal tumbuh itu. Jadi
0: itu yang harusnya jadi perhatian begitu ya.
3: Jadi perhatian sekali. Jadi tolong dipilah-pilah ya, dana yang diturunkan itu, kesehatan, pendidikan, pertahanan.
0: Jangan sampai salah sasaran begitu ya Pak Atong ya.
3: Iya,
0: oke, saya catat banyak, Pak Atong. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Flores. Pak Mus, selamat pagi. Halo Pak Mus. Flores, selamat pagi. Ya, nampaknya terputus pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada. Dan nanti mungkin Pak Mus bisa menghubungi kembali Pro 3 di line telepon 0213844545 386 6712 dan di 3523172. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak.
4: Ya, assalamualaikum, Pak Tiga, selamat saya tangguh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tiga,
0: Alhamdulillah, agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain ya.
4: Ya, cuacanya cerah, tetapi fasilitas bekas bencana itu belum cerah.
0: Oh, tapi terima kasih loh, diingatkan terus sama Pak Mautauli kalau misalnya kadang-kadang ketika bencana sudah selesai, kemudian tidak ada lagi publikasi oleh media, kita lupa bahwa masyarakat di sana terus membutuhkan juga ya.
4: Iya, di itu di Tapanuli Tengah terjadi waktu tempat pejabat
0: tahun
4: itu datang.
0: Iya, tahun lalu ya.
4: Gitu.
0: Oh.
4: Iya, akhirnya lagi jadi ke tempat bencana wisata jadinya.
0: Oh iya, sudah main ke sana terakhir Pak Mautauli?
4: Iya, pejabat-pejabat dari pusat ke sana foto-foto, tapi ya
0: penanganannya tidak maksimal ya.
4: Dua hari yang kemarin hujan deras. Airnya tetap mengenang di situ.
0: Oh.
4: Jadi penting itu.
0: Oke. Apa yang mau?
4: Semoga boleh ditanya.
0: Oke. Okay. Yang ya, yang mana Pak Mautauli mau pilih pagi ini?
4: Itu tadi stunting dan BPJS hampir sama ya, sama-sama kesehatan juga ya. Cuman di BPJS Pak Prabowo bahas 20 triliun mau cair gitu kan. Sementara anggaran stunting rendah atau menurut kayaknya kalau nggak salah definisi kita tentang stunting ini itu ada NBG kan? Dibuat sama BGN kan makan gigi gratis ya, saya nggak tahu apakah memang itu definisi stunting itu hanya ke MBG doang.
0: Ya, nanti coba kita tanyakan kepada pihak-pihak terkait ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak si Pak Mautauli.
4: BPJS itu Mbak ya, 20 triliun itu untuk kemana sih? Kan rumah sakit itu kan ada di provinsi, kabupaten kota, di pusat, di rumah sakit kementerian ada kan rumah sakit Polri, Pertamina.
0: Ya.
4: Terus itu untuk membayar mensejahterakan nakesnya atau gedungnya, standar mutunya. Kita nggak ngerti.
0: Oke, nanti coba dijawab oleh pihak yang berwenang. Saya sudah catat semua pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mautauli. Selamat pagi, terima kasih banyak Bapak. Dari Sibolga kita ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi.
5: Pagi. Apa kareba, Mbak?
0: Kareba, Mbak Jibaji. Nah, udah pinter saya, kan?
5: Betul. Ya.
0: Karena ini udah Pak, sering dengar suara Pak Wibi. Gimana ya, Pak Wibi?
5: Ini yang 20 triliun ya. Januari itu 26 itu operasi Mbak, menggunakan kis. Sangat lancar itu Mbak, tidak berbelit-belit, tidak ada kesulitan.
0: Dipersulit ya prosesnya ya.
5: Tidak, tidak dipersulit Mbak, lancar.
0: Ya.
5: Tidak keluar uang satu sen pun untuk biaya operasi anak saya itu di rumah sakit provinsi.
0: Oke, baik.
5: Menggunakan kis. Ini bagus sekali pelayanannya ini sekarang ini. Cuma pesan saya Mbak, yang 20 triliun itu jangan dikorupsi. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Cukup keras dan lantang nih ya. Intinya boleh uangnya cair, bagus, tapi jangan dikorupsi. Pak Ismail di Pariaman sudah bergabung juga. Pak Ismail, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya.
6: Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah.
6: Iya, udah lama juga di jalan-jalan gabung saya sekarang.
0: Pantesan. Sibuk ya?
6: Pagi sering sibuk kalau pagi gitu.
0: Oh, enggak apa-apa, itu namanya produktif, Pak Ismail.
6: Ya, harus dong, Pak. Ini ekonomi kan lagi begini, kalau kita santai-santai enggak boleh.
0: Udah berat nih pagi-pagi udah ngomongin ekonomi nih. Pak Ismail mau pilih topik yang mana?
6: Aduh, potong langsung ini. Ya, saya sedikit ada pandangan tentang BPJS. Ini tiap daerah atau tiap instansi yang menangani pasien itu berbeda-beda. Beda lagi ya Pak Wibi di Makassar tadi kan bagus. Ada lagi yang merasa kekurangan. Jadi harapan saya sama dengan Bu Indra, jangan sampai kita tuh yang mendapat pelayanan BPJS dari apa kan dari dinas kesehatan itu jangan sampai ada yang tidak ada obat lah atau belum sembuh nanti tidak dilayani lagi karena banyak pasien lain. Banyak terjadi. Ada masih saudara saya di daerah saya itu kecelakaan ya pelayanan BPJS itu kakinya patah paha. Cuman 5 hari udah harus dibawa pulang.
0: Ada maksimum kan gitu. Kalau memang perawatan pasien BPJS ya.
6: Ini udah
0: berkali-kali
6: dibawa lagi kan karena udah ada infeksi di patahan itu ada nanahnya. Jadi sampai sekarang belum bisa jalan anak.
0: Oke. Mudah-mudahan terus kemudian sudah dirujuk kembali. Sudah dirujuk kembali apa kata?
6: Udah sama BPJS jangan sampai terjadi lagi, Mbak. Okay. Ya, makasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ismail di Pariaman. Dan mohon maaf ya, mungkin kami persingkat karena keterbatasan waktu dan juga masih banyak antrian. Pak Haryanto di Kutai Kartabarat, di Kutai Barat. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya mau bilang di Kutai Kertanegara sampai nih.
7: Iya, tetangganya itu.
0: Tetangga. Tapi pagi ini cerah ya?
7: Cerah, ceria.
0: Alhamdulillah.
7: Sedikit berkabut, alhamdulillah, amin. Stunting, apa dampaknya itu Mbak Risti kalau dikurangi anggarannya? Bisa-bisa angka stunting bisa meningkat atau naik. Mungkin ada pergeseran anggaran ya, fiskal kita mungkin nggak mampu. Ada rekomposisi anggaran barangkali. Katanya mau menuju generasi emas, Indonesia emas. Tapi itu kan kita apa untuk investasi ya, katakan seperti itu. Kalau kita ada anggaran yang cukup atau memadai untuk program stunting itu, tapi ya di mana nasib anak

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Upi? Suaranya kok kayak agak serak-serak
1: didengar? Alhamdulillah sehat. Mataharinya ini ada berapa ini? Ada sekian banyak mataharinya. Ada yang asli, ada yang kamuflase, ada yang coba-coba menjadi matahari juga di bawa-bawa ini. Gitu loh.
0: Maksudnya gimana nih, mencoba menjadi matahari ya? Kayaknya susah kalau menjadi matahari nih. Menjadi Pak Upi aja susah.
1: Belum bisa menyinari, tapi seolah-olah mau bersinar.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini ya, dia masih galau ya, antara mau bersinar atau enggak nih ya.
1: Ya, tetap asal.
0: Pak Upi, pagi ini mau pilih topik yang mana?
1: Yang nomor 2 saja, Pak, karena waktu juga ini mepet ini, Pak. Nomor 2 ini, Pak. Ya, saya sendiri mengawasi, Pak, bahwa beban pemerintah tambah BPJS ini kan artinya di beranu, Mbak, artinya dikarenakan kan besar kemahannya yang artinya berada di hasil, Mbak, sudah meningkat kesejahteraannya, masih menggunakan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, Mbak, bantuan pemerintah. Semestinya kan mereka harus mengupdatekannya ya, artinya kepesertaannya, jangan lagi artinya semata-mata bilang ini mumpung gratis ternyata membebani pemerintah, Mbak. Sebenarnya harusnya kan harus ada upgrading, contohnya mungkin selainnya dulunya okay. Mungkin sebaru 10 tahun lalu mungkin mereka masih berada di garis kemiskinan, tapi alhamdulillah segala anaknya sekarang sudah lulus sekolah bekerja di tambang atau bagaimana.
0: Itu yang ditingkatkan ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan penelpon terakhir ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah dulu, sehat. Oke, berarti sehat ini ya. Cuaca juga kayaknya bagus ya di Boyolali pagi ini.
2: Apanya, cuacanya?
0: Cuaca.
2: Kalau siang panas.
0: Kalau siang panas, kalau pagi?
2: Karena kan El Nino kan, kemarau kan.
0: Kalau pagi sama malam?
2: Kalau subuh itu enak, adem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Habis bedaan gitu, ke masjid, subuh itu enak.
0: Ya, ya. Subuhan bermanfaat tuh ya namanya ya?
2: Iya.
0: Iya, ini masih di rumah nih Pak Udin jam segini?
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu mau ditemani dengan topik yang mana?
2: Ya, nomor 4.
0: Kenapa pilih itu?
2: Ya, tidaklah engkau perhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah bertindak terhadap pasukan gajah. Pasukan yang dipimpin oleh Abrahah, gubernur Yaman. Yang ketika itu hendak ingin menghancurkan Ka'bah. Banyak burung yang terbang menjatuhi pasukan Abrahah dengan batu kecil. Sehingga mereka tewas alfil satu. Jadi itu sudah dijelaskan di Al-Quran di Al-Fil 1. Gitu. Jadi bersabar saja untuk orang yang beriman pada Allah. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ini Pak Udin menanggapi ya soal bagaimana sih konflik antara Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman yang beberapa waktu terakhir kembali memanas secara signifikan. Kami nanti akan hadirkan juga beberapa pandangan dari narasumber kami dan mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena waktu yang sangat terbatas. Dan kita akan lanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi spesial Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.